0: Abdullah ibn Abbas ya, meriwayatkan bahwa kanu min awalin nahar sahara fasaru min akhirih syuhada barara. Ya, diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas ya, dalam wa Ubaid ibn Umair bahwa luar biasanya mereka ini. Mereka ini di pagi hari masih seorang penyihir. Ya, di pagi hari ketika menantang Nabi Musa berduel, ya, duel antara Nabi Musa versus penyihir Fir'aun, mereka masih berupa penyihir. Namun kemudian di sore harinya, mereka bertaubat, mereka kemudian beriman kepada Rabbul Alamin, kepada Nabi Musa. Dan mereka kemudian menjadi orang-orang yang syahid, orang-orang yang diterima kesyahidannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Bayangkan, ini taubat yang luar biasa, taubatan nasuh. Ya, diancam akan dibunuh, diancam akan dicincang, akan disalib, mereka tetap teguh, tegar. Bahwa ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami enggak mungkin mengingkarinya. Ya, ini enggak mungkin penyihir. Nabi Musa ini pasti utusan Allah. Maka lakukan apa yang engkau mau, wahai Fir'aun. Sesungguhnya kami beriman kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa yang telah kami lakukan sebelumnya. Mungkin ini yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil teladan. Ya, bagaimana kuatnya keimanan para penyihir Fir'aun tatkala mereka bertaubat. Mereka baru saja beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat bagaimana kuatnya keimanan mereka. Diancam, disiksa, dihabisi oleh Fir'aun, namun mereka tidak bergeming. Ya, tatkala iman sudah masuk ke dalam hati mereka, maka kemudian mereka berharap, semoga atas keimanan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa dan menjadikan kami orang-orangnya yang syahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tafadhal Kang Cepi.
1: Syukran Ustaz atas materi yang disampaikan ataupun kisah yang telah disampaikan kepada para pemirsa dan pendengar dimanapun mereka berada, dan semoga ini menjadi teladan bagi kita semua yang menyimak. Dan ikhwati iman azanillah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa Tarbiyah Sunnah Media dimanapun berada, kami bacakan lagi untuk pertanyaan kuis yang tadi sudah dibahas juga oleh Ustaz Aziz Fathur Rahman hafizahullahu ta'ala. Pertanyaannya adalah, mengapa Nabi Musa alaihi salam mendapatkan gelar Kalimullah? Sekali lagi, mengapa Nabi Musa alaihi salam mendapat gelar Kalimullah? Taib Ustaz, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 7, tapi ada satu pertanyaan yang masuk Ustaz. Bismillah, assalamualaikum. Bagaimana cara taubat seseorang yang pernah menjadi praktisi perdukunan, Ustaz? Masya Allah, silakan.
0: Masya Allah. Bagaimana cara taubat seorang yang sudah menjadi praktisi perdukunan? Ini sama seperti yang dilakukan oleh para penyihirnya Fir'aun. Ya, jadi kalau dulu kita sebutnya penyihir gitu ya, kalau sekarang mungkin di Indonesia istilah tersebut penyihir kurang populer untuk dipakai, lebih sering dipakai dengan orang pintar ya, atau ya kita bisa katakan dukun yang mirip, yang mereka ini mirip meskipun ada sedikit perbedaan gitu ya antara penyihir dan kahin, antara sahir dan kahin. Adapun bagaimana cara taubat seorang dukun? Ya, maka hendaknya orang tersebut dukun itu yang pertama kali adalah meninggalkan amalannya. Jadi ini syarat taubat yang pertama itu adalah al-iqlah. Ya, pertama berarti ketika hendak taubat maka tinggalkan praktik perdukunan. Tinggalkan semuanya. Ya, sebelumnya membuka jasa perdukunan maka tinggalkan. Ya, buang semuanya, hancurkan. Ya, kemudian tanam dan apa namanya kubur semua peralatan-peralatan dukun sebelum ini, yang pertama. Jadi syarat diterimanya taubat yang pertama adalah al-iqlah, yaitu berhenti dari perbuatan maksiat tersebut, dari praktek perdukunan. Kemudian an-nadamah, ya, kemudian dia harus menyesali menyesali perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Gitu ya. Jangan sampai kemudian seorang dukun ketika bertaubat dia mengatakan, "Ah, sekarang ana udah kaya raya. Ya, tabungan sudah banyak, ya tanah sudah banyak hasil perdukunan." Gitu ya. Nah, sekarang tinggal taubat nih. Ini enggak bisa diterima taubat. Maka taubat yang benar adalah an-nadama, menyesal. Maka bagaimana cara menyesal? Maka dia sesali. Ya, maka dia menganggap bahwa yang dilakukan selamanya ini adalah perbuatan haram, maka hasil perbuatannya selama ini, ya, kemudian dia tinggalkan. Ya, maka apabila dia tahu ternyata mobil ini hasil dari perdukunan, karena ada, ya ada, Anda melihat bagaimana dukun-dukun orang-orang pintarnya orang-orang kaya, ya, mereka prakteknya luar biasa, ya, banyak pasien, kita katakan, mereka mengatakan pasien orang pintar ini banyak, ya, sehingga dukun ini membeli mobil mewah, rumahnya kemudian mewah, ya, dan lain-lain. Maka tatkala dia hendak bertaubat, mereka harus lepaskan semua dari barang-barang haram ini, ya, karena semuanya didapatkan dari yang haram. Maka sedekahkan, ya, diberikan berikan kepada yang membutuhkan dan lainnya. Nah, ini cara taubat seorang dukun. Jangan kemudian hasil dari perdukunannya itu kemudian masih digunakan. Ya, bagaimana doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan makanannya makanan yang haram, sedangkan bajunya baju yang haram, sedangkan kendaraan yang haram. Anna yustajabullah. Ya, bagaimana mungkin doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Gitu ya. Ini taubatnya seorang dukun, dan dia juga harus memberitahu kalau dia mampu, ya, kalau dia tahu ada klien-klien yang masih berhubungan dengan dia, yang masih bersambung dengan dia, maka dia harus memberitahu bahwa selama ini yang dilakukan adalah perbuatan yang kotor, ya, bahwa sihir yang dilakukannya, bahwa perdukunan yang dilakukannya ini semuanya adalah bantuan dari jin dan dari setan. Ya. Dan anak sekarang sudah bertaubat, ini harus dikasih tahu, ya, harus diberitahu. Jangan sampai kemudian malah merekomendasikan, anak udah taubat, ya, coba cari sama dukun yang lain. Nah, ini salah. Maka dia perlu memberitahu nih orang-orang yang selama ini dia sesatkan, ya, dia beritahu selama ini anak salah. Ya, alhamdulillah anak sudah mendapatkan hidayah. Alhamdulillah anak sudah mendapatkan taufik dan inayah dari Allah, maka ana harus janganlah kalian kemudian mendatangi orang-orang pintar lagi. Nah, ini taubatnya seorang dukun, gitu ya, harus memberitahu kepada khalayak ramai. Ya, dan juga apabila dia tahu, gitu ya, ada beberapa mungkin hak-hak orang lain yang dia tipu, gitu ya, karena banyak dukun ini menipu. Sebenarnya mereka menipu, mereka nggak tahu apa-apa. Gitu ya. Kalau dia tahu, ini lagi-lagi, kalau dia tahu bahwa ternyata ini fulan, ini orang yang sudah saya tipu, ya puluhan juta, bahkan ratusan juta, gitu. Kemudian dia taubat, maka hendaknya dia mengembalikan. Ini karena ini bersangkutan dengan haknya manusia. Gitu ya. Jadi taubatnya seorang pencuri dan lainnya, ini harus mengembalikan hak-haknya. Begitu pula penyihir ini, ya, atau dukun ini, dia tahu misalkan, oh, ini rekening masuk misalkan 100 juta dari fulan yang sudah saya tipu. Maka cara taubatnya dia harus mengembalikan uang tersebut kepada fulan. Ya. Itu cara taubatnya seorang penyihir dan juga seorang dukun. Harus mengembalikan hak-hak yang sudah dia ambil, yang sudah dia tipu, yang sudah dia kelabui. Ya. Baru setelah kemudian hak-hak ini dikembalikan, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka, ya, dan mengampuni dan menerima taubat nasuhah mereka. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menerima taubat-taubat kita. Amin ya rabbal alamin.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala anhu kulli sahabat rasul jumain. Sahabat Tarbiyah Sunnah semuanya, melalui berbagai channel ya, melalui radio dari AM 1476 MHz, kemudian juga yang tergabung di YouTube, bergabung di Zoom ya, sudah ada beberapa yang masuk dan juga di channel-channel lain serta radio-radio lain yang menyambung siarkan. Terima kasih untuk kehadiran sahabat-sahabat sekalian, dan kali ini kita berjumpa lagi di dalam satu kajian kesehatan ya dokter kita, seperti tadi disampaikan oleh host kita yang mempersilahkan atau menyelenggarakan pertemuan ini ya. Dan kali ini memang judulnya adalah kita mengenai tangan ya. Mohon di ini di monitor bagaimana mengenai apakah suara saya bisa jelas terdengar kan?
5: Jelas, sudah terjelas terdengar jelas sekali dokter.
4: Oke, baik, kalau gitu saya lanjutkan ya. Saya akan mulai dengan share screen ya, agar nanti bisa kita lihat lebih jelas. Baik, sudah kelihatan kan di screen ya?
5: Sudah.
4: PowerPoint-nya udah ya?
5: Ya, sudah.
4: Ya, baik. Ya. Jadi memang judulnya kali ini saya bikin agak seksi dikit ya. Jadi bukan saya mengenai ceramah mengenai hari akhir tentu saja, karena kita masih berada di sini di alam di atas punggung dunia. Tapi walaupun demikian, apa yang kita lakukan atau yang kita sikapi dengan mengenai segala sesuatu selama kita di punggung bumi ini, maka tentu saja itu juga bukan saja berpengaruh pada bagaimana kita berkehidupan di sini ya, termasuk bagaimana kondisi badan kita, kondisi tubuh kita ya, serta hal-hal yang lain, tetapi juga nanti bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri ya, juga termasuk di dalamnya adalah anggota-anggota badan kita ya, apakah kita memeliharanya dengan baik atau tidak, maka nanti tentu saja masing-masing akan ada hisabnya ya. Jadi bukan saja harta, tentu saja bagaimana kita memperlakukan diri kita pun juga tentu saja ada nanti pertanggungjawabannya ya. Nah, di dalam Al-Qur'an ya, kita mengenal bahwa tujuan dari Al-Qur'an itu sebetulnya kan kita sudah mengenalnya dengan baik. Yang pertama tentu saja adalah kita diajaknya untuk mengenal Allah ya. Itu nanti mentauhidkan Allah, kemudian nanti ada masalah-masalah muamalat ya dan yang lain-lain yang memang dikehendaki oleh Allah kita lakukan. Dan untuk itu juga Al-Qur'an menyampaikannya ya, itu di dalam beberapa cara ya. Caranya adalah yakni dengan memaparkan atau diajaknya kita untuk mengamati alam semesta ya, dan juga apa yang ada di dalam diri kita sendiri kan. Bukankah di dalam surat Al-Fusilat ya, kita akan membacanya, Abdillahi minasyaitonir rajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Ya, jadi itu jadi yang jadi dalil bagi kita bahwa salah satu untuk agar kita dapat lebih mengenal Allah tentu saja dengan mengenal alam, ya, mengenal diri sendiri. Di samping tentu saja nanti kita ada cara-cara lain Al-Quran dengan memberikan kisah para orang-orang soleh, kisah orang-orang yang gagal di dalam kehidupan dunia dan akhirat dan lain sebagainya, ya. Nah, pada kali ini saya tidak akan terlalu melebar mengenai diri kita, saya batasi dengan mengenai tangan kita, ya. Tangan kita itu dalam merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, ya. Dan fungsinya sangat bervariasi, sangat penting di dalam kehidupan manusia. Syariatnya kalau tidak ada tangan, maka kita ya seperti apa ya kehidupannya. Kita bisa lihat bahwa pada orang-orang yang misalnya tidak punya tangan, ataukah tangannya hanya sebelah, ataukah mungkin jari-jarinya ya yang bermasalah, tidak bisa melaksanakan fungsi-fungsinya ya. Nah, oleh karena itu maka misalnya di dalam sholat saja kita harus misalnya menggunakan telunjuk untuk atahiyat, kita misalnya kalau kita berdoa aja kita mengangkat tangan ya, kemudian juga kita misalnya takbiratul ihram kita menempatkan pada posisi tertentu, itu kita dengan tangan-tangan kita. Nah, dengan demikian maka ada sebuah sesuatu yang terkait dengan itu ya, sebagai kelengkapan hidup kita selama di dunia, maka badan kita termasuk tangan itu maka harus dijaga keutuhannya ya. Dengan demikian maka dipenuhi haknya dan digunakan sebagaimana tujuan penciptaannya ya. Digunakan untuk hal-hal yang baik ya, digunakan untuk hal-hal yang nanti akan menimbulkan kita menjadi lebih disukai oleh Allah ya. Jadi jangan satoyal-toyalnya, jangan sarampah-rampahnya, jangan sambil-ambilnya misalnya ya. Lalu juga dari segi kesehatan juga jangan sampai tunggu mereka itu bicara. Ya, bicara di sini adalah tentu saya tidak nanti ada mereka bersuara, tetapi mereka menimbulkan, menerbitkan gejala-gejala ya. Gejala-gejala itulah nanti akan menarik perhatian kita. Misalnya nanti jadi ada sirumen di tangan kita ya. Jadi ada nyeri pada misalnya ruas-ruas buku-buku jarinya. Jadi tidak bisa ditekuk atau tidak bisa diluruskan ya. Kalau sudah diluruskan dia lurus terus misalnya beberapa satu jari. Tapi dia tidak bisa ditekuk. Dan sebaliknya lagi misalnya suatu saat jari-jari salah satu jari atau beberapa jari, bisa jari jempol, bisa jari telunjuk atau jari tengah biasanya yang sering ya itu. Itu dia tidak bisa lurus lagi ya. Itu karena mereka ada kegangguan pada tendonnya atau pada uratnya ya. Nah, nanti juga tangan-tangan kita itu dan semuanya juga anggota badan kita itu merupakan sebuah perangkat yang nanti akan dipergunakan untuk berbagai aktivitas. Di sini bisa kita lihat contohnya ya. Kita di sini menulis ya, menulisnya tidak lagi dengan pena tetapi dengan menyentuh tuts-tuts dari misalnya notebook atau dari HP atau dari laptop ya. Ini kita lihat juga misalnya pembuatan alat-alat tertentu ya, kemudian juga misalnya pada pemadam kebakaran menggunakan tangan, para petugas kesehatan juga menggunakan tangan, jadi begitu banyak tangannya. Jadi tangan kita yang sepasang ini ya, jagalah baik-baik karena nanti mereka mungkin akan berbicara ya, sesuai dengan di dalam An-Nur juga ya, di mana billahi minasyaitonir rajim yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'mal ya. Terus jadi nanti mereka akan bersaksi diapain oleh kita, diurus atau tidak, dipergunakan untuk apa ya. Nah, sebelum berlanjut ya mengenai timbulnya ayat-ayat, maka kita lihat ya timbulnya bagaimana bicara. Nah, maka kita lihat bahwa tangan kita itu merupakan struktur yang rumit sebetulnya ya, sehingga dia dapat berfungsi secanggih ini ya. Secanggih ini bisa menggenggam misalnya bisa menulis dan lain sebagainya itu. Nah, ini kita lihat ya, di sini ada struktur yang kerangkanya adalah tentu saja dari tulang ya. Walaupun kita dari setetes mani yang bertemu dengan telurnya yang ada di dalam diri ibu kita, kemudian dibesarkan di dalam rahim, kemudian nanti dia akan berkembang menjadi berbagai organ, dan salah satunya adalah tangan kita, dan diantaranya adalah ada tulang-tulang yang menyangganya. Ya, kita bisa bayangkan bahwa bagaimana kalau tulang-tulang kita itu, tangan kita itu tanpa tulang, ya. Kita lihat bahwa tulang di sini jumlahnya ada 27 buah, ya. Kita lihat di sini, gitu. Ini dulu waktu kami zaman dulu masih harus menghafal setiap nama-nama tulang ini, ya, sampai dilakukan singkatan, ya. Sampai untuk menghafal ini, misalnya trapezium, scaphoid, radius ini, ada satu jembatan today, misalnya adalah dulu itu masih ingat sampai sekarang, Nona Lucy, Muntah Missing, karena ya, gitu. Ya, ini lihat ya, ini jadi ruas-ruasnya adalah demikian sempurna, ya, sehingga jumlahnya adalah 27 buah, ya, tulangnya itu. Kemudian sendinya ada 32 buah, karena sendi itu berhubungan satu sama lain, ya, sehingga nanti jumlahnya jadi lebih banyak. Dan juga tentu saja ada otot-otot, ya. Otot-otot ini ada 30 buah, ya. Ini sini otot-ototnya, ya, di telapak tangan kita. Di dalam ini sendiri, dalam jari-jari sendiri, itu adalah sebetulnya perpanjangan otot yang kita sebut sebagai urat, atau di dalam bahasa Latinnya adalah tendon, ya. Nah, otot-otot inilah syariatnya nanti yang membuat gerakan-gerakan yang yang kompleks itu, yang bisa berfungsi apapun yang kita pikirkan di otak, kemudian dengan tidak terlalu lama kemudian dia bisa menggerakkan dirinya, bahkan bisa dipandu oleh mata, bisa dipandu oleh telinga misalnya, kan. Kita lihat bahwa misalnya orang-orang yang sudah terjadi gangguan pada penglihatan, misalnya pada orang-orang yang low vision atau tunanetra, itu mereka juga bisa membaca dari bisa huruf-huruf braille, ya, mereka bisa membaca Quran. Jadi betapa dengan meraba dengan ujung-ujung jarinya itu, maka seseorang yang memang tidak punya perangkat penglihatan, tangan ini bisa menjadi pengganti mata. Jadi demikian kompleksnya, dan itu akan disampaikan ke otak, kemudian beliau-beliau itu yang tidak bisa melihat itu bisa membacakan Al-Quran, bahkan dengan mungkin bisa lebih baik daripada kita yang bisa masih bisa utuh penglihatannya, ya. Kemudian juga tentu saja tidak lengkap tulang, ya, kemudian otot-otot menggerakkan, siapa yang menggerakkannya, kemudian siapa yang menghubungkannya dengan alat-alat yang lain, terutama untuk dengan otak, ya, tentu saja sistem saraf, ya. Ya, kalau tadi juga otot dan tendon ini nanti akan ada gangguan-gangguan kesehatan kalau kita memperlakukannya tidak sebagaimana mestinya, ya, kita terlalu misalnya memaksakan mengangkat beban atau ada gerakan-gerakan tertentu, atau misalnya atau cara-cara memegang alat-alat tertentu itu nanti tidak baik, maka dia akan terganggu. Nah, demikian juga sarafnya, ya. Nanti misalnya kalau terjadi gangguan pada saraf radial, ya, maka itu misalnya nanti kesemutannya nanti seperti apa, ya, sehingga nanti akan terjadi gangguan-gangguan yang bisa menimbulkan masalah, ya. Oke, nah, tentu saja juga ada pembuluh darah, ya, di tangan kita itu, ya. Pembuluh darah tangan itu nanti pada syaratnya adalah yang menghidupkan seluruh yang unsur-unsur yang ada di tangan, tentu saja dengan badan yang lainnya, ya. Ini ada tentu saja ada pembuluh arteri, juga ada pembuluh balik, ya. Nah, pembuluh darah ini merupakan jalan lalu lintas sampainya oksigen, sampainya nutrisi kepada tangan kita. Sebentar, saya jeda dulu, ada berisik nih.

Baik, maaf terjeda ya. Lagi tukang di rumah. Ya, jadi pembuluh darah, kemudian ini juga tendon tadi ya, yang menghubungkan dan jadi menjadi pengikat ya. Ini kalau dari punggung tangan, ini kalau dari samping, dari atas ya, itu ada tendon yang nanti mungkin akan mengalami kelainan yang tadi ruas-ruas jari ya. Ruas-ruas jari, kemudian ini nanti antara jari dengan bagian lebih ke arah dalam daripada pergelangan tangan ya. Jadi jari-jari ini ya nanti tidak saja gerakannya kompleks, tetapi juga bisa dia mengerjakan berbagai hal sehingga nanti akan menjadi profesi yang unik ya untuk seseorang. Misalnya jadi penulis, pelukis ya. Misalnya kemudian pada zaman dulu barangkali juga ada, kita ingat misalnya ada yang pematung yang bisa jadi hal-hal yang kemudian ada kontribusinya di dalam budaya ya. Nah, oleh karena itu nanti kalau seandainya terjadi sesuatu yang tidak kita pelihara atau mungkin juga terkait dengan proses menua, bisa juga terkait dengan proses pada sistem kekebalan ya, sistem imunitas dari seseorang ya. Bisa juga nanti dengan adanya gangguan pada pembuluh darah, gangguan juga misalnya nanti walaupun misalnya di sini ada yang namanya skleroderma, tapi nanti juga ada gangguan itu juga bisa mengenai tangan ya, karena memang di tangan ada berbagai struktur yang nanti akan terjadi pengerasan termasuk pada pembuluh darah, dan juga bisa gangguan metabolik yang terjadi pada darah ya, pada tubuh, misalnya nanti metabolisme dari uric acid atau asam urat ya, itu nanti akan terjadi gangguan-gangguan, juga bisa terjadi gangguan hormon, bahkan hormon tiroid kalau berlebihan itu nanti akan tanda-tandanya akan juga kelihatan pada tangan. Nah, ini kalau peserta sayangnya untuk yang di radio barangkali tidak bisa melihat ya. Ini saya di depan saya ini ada satu gambar atau satu foto dari seseorang ya, di mana ruas-ruas jari yang ujung ya, yang ujung paling ujung itu ada jendilan-jendilan yang merupakan itu bukan peradangan yang sebenarnya itu adalah jendilan dari tulang yang menonjol ya, yang kita sebut pengapuran. Nah, kalau para dokter itu menyebutnya sebagai suatu nodus Heberden ya. Nah, nodus Heberden ini atau jendilan yang ada di ruas ujung paling ujung itu, di ruas paling ujung sini ya, itu adalah tanda dari suatu gangguan kesehatan yang oleh orang awam suka disebut sebagai pengapuran ya. Dan tidak seluruh orang yang pengapuran itu akan mengalami seperti ini, tapi ini bisa merupakan tanda bahwa kalau belum terjadi misalnya gangguan pada lutut, ini bisa merupakan salah satu tanda nantinya orang itu akan terjadi gangguan nyeri lutut ya, yang suka kita sebut sebagai pengapuran pada lutut, atau nama kerennya osteo, artinya tulang, artritis artinya peradangan sendi. Jadi osteoartritis itu adalah gangguan yang terjadi secara menyeluruh biasanya ya. Walaupun dia pada umumnya terjadi pada orang-orang yang di atas 50 tahun, 60 tahun ya, biasanya bukan hanya mengenai tangan, bahkan tanda pertamanya biasanya juga di lutut, tetapi gangguan ada yang ada di tangan nanti akan membuat dokter bisa lebih memperhatikan bahwa misalnya seandainya pun belum ada gangguan di tempat lain, maka ini merupakan satu namanya prediktor ya, atau namanya satu faktor risiko yang nanti orang ini akan mengalami gangguan lutut ya. Jadi ini yang namanya osteoartritis. Nah, gangguan lain yang juga di tangan ya, juga di jari-jari, di ruas-ruas jari ya, tetapi bukan hanya terbatas di jari. Nah, kita lihat di sini unik ya. Jadi betapa Allah itu memberikan kesempatan pada para dokter untuk dapat mengenali ya berbagai penyakit dari hanya membaca tangan, berbicara dengan tangan, atau kita menangkap dari tangan, menangkap ayat-ayatnya ya. Coba kita perhatikan pada gambar ini. Jadi pada gambar ini yang untuk yang tidak bisa melihat karena maksudnya tidak bisa melihat karena tidak di radio. Ini yang ditampilkan adalah gambar dua tangan yang biasanya terjadi, maka dia yang terjadi kalau tadi pada pengapuran itu di ruas-ruas jari yang ujung, kalau ini justru di ruas jari yang lebih dekat ke arah pergelangan tangan ya. Bisa di sini namanya knuckles, bisa juga di sini di namanya interphalanx yang proximal, artinya yang ruas jari yang lebih dekat dengan pergelangan tangan ya. Di pergelangan tangannya sendiri juga dia akan terjadi peradangan ya.
Dan ini biasanya simetris ya, jadi terjadinya serempak kiri kanan dan juga biasanya tidak mengenai ruas-ruas jari yang ujung. Coba apa namanya, sedikit tertafakuri betapa Allah tuh apa sebetulnya bedanya. Para ahli juga sekarang, sampai sekarang juga tidak bisa menemukan rahasianya ya. Kenapa ini kan sebetulnya strukturnya sama saja, tapi kenapa penyakit ini kok memilihnya ruas-ruas yang lebih proksi, lebih bawah, yang lebih dekat ke arah badan ya, juga pada nakos ini, juga pada pergelangan tangan. Bahkan ini bisa menjadi satu-satunya tanda untuk menandakan bahwa seseorang itu sedang mengalami satu penyakit autoimun ya, yang tidak saja mengenai sendi tetapi juga mengenai alat-alat yang lain, dan tidak saja mengenai tangan tapi umumnya juga bisa mengenai sendi-sendi lain, tapi memang dimulainya dari tangan, biasanya dari sendi-sendi kecil, walaupun juga bisa dimulai dari sendi-sendi besar ya. Namanya rheumatoid arthritis atau artritis rheumatoid ya. Ini adalah satu gangguan kesehatan yang ya lumayan berat ya, karena disertai dengan gangguan yang ada di dalam badannya ya, bisa mengenai nanti jantung, bisa mengenai juga limpa, bisa mengenai sistem darah ya. Nah, oleh karena itu nanti ini salah satu tandanya adalah bila seseorang bangun pagi hari tangannya susah dibuka, digerakkan, kaku sendi ya, bukan hanya pegel-pegel dan juga ada bengkak-bengkak sendi kiri kanan, hangat ya, tidak sampai merah sih kadang, apalagi kalau di orang-orang yang kita kan tidak berkulit putih seperti orang-orang bule, tidak akan kelihatan merah ya, mungkin agak coklatan gitu. Ini adalah satu gangguan kesehatan yang kita sebut sebagai artritis rheumatoid ya, nanti ada pemeriksaan-pemeriksaannya. Nah, gangguan kesehatan yang ketiga yang mengenai tangan, yang juga masih mengenai sendi-sendi, ini adalah yang sendi-sendinya bukan saja, jari-jarinya bukan hanya sendi saja. Coba kita lihat yang di gambar ini. Jadi untuk para pemirsa yang ada di radio, di sini ditampilkan sepasang tangan, punggung tangannya, sampai kelihatan kukunya, kalau tadi telapak tangannya yang kelihatan, ini punggung tangannya. Kita lihat bahwa di sini kukunya ya juga bermasalah, seperti kalau orang orang Sunda mahiloiden gitu ya. Ini adalah satu psoriasis yang mengenai kuku ya, jadi gangguan kesehatan. Kita lihat di sini seperti kena jamur ya. Ini kita lihat juga bahwa jari-jari yang terkena tidak saja dia mengenai ruas-ruas jarinya ya, tapi dia mengenai seluruh jari-jari ini ya. Seluruh jari-jari ini ya, jadi maksudnya seutuhnya satu batang jari kita itu, satu batang jari orang yang kena itu maksudnya, itu seperti sosis bahkan ya, dia bengkak seluruhnya, kemerahan ya, bulat, dan dia nyeri tekan ya. Ini adalah sebuah gangguan kesehatan namanya psoriatic arthritis. Ini ada hubungan dengan penyakit kulit di mana kulitnya itu bersisik, gatalnya bukan main, dan biasanya tempat kelainan kulitnya itu ada di tengkuk, ada di lipatan di sikut ya, ada di maaf di apa di lipatan bokong, kemudian juga di lutut misalnya, tetapi bisa juga menyebar ke seluruh tubuh ya. Tapi bisa juga penyakit ini ya tidak disertai dengan kelainan kulitnya. Kadang-kadang muncul artritisnya dulu, radang sendinya dulu ya, radang pada tangannya, pada kakinya, pada lututnya ya, selain pada tangannya itu. Ini namanya satu artritis psoriasis yang tanpa psoriasis ya. Jadi bisa juga gangguan kulit dulu baru terjadi gangguan yang kita sebut sebagai peradangan sendi ini ya. Oke, yang selanjutnya ya, ini adalah tangan dari seorang yang mengalami lupus ya, atau kita balik bisa, kalau seorang dokter melihat seperti ini ya, maka dia akan mengingat seorang dengan lupus ya. Jadi ini merupakan tanda ya, jadi clue untuk seseorang bahwa mungkin kena lupus. Coba kita lihat ya. Ini tidak merupakan sebuah peradangan sendi yang sebenarnya, memang ada nyeri-nyeri pada sendinya ya. Nyeri-nyeri pada sendinya mungkin agak sedikit membengkak, dan yang minimal dia nyeri tekan. Kalau ditekan oleh dokter di sini dipencet ya di ruas jarinya. Bagi yang tidak yang pakai radio, jadi mungkin tidak bisa melihat gambarnya. Bukan mungkin, kita tidak bisa melihat. Di sini adalah sepasang tangan dari seorang yang di mana ada gangguan pada sendinya ya, dari seorang pasien lupus erythematosus ya, yang sistemik. Nah, tapi yang menarik adalah di sini, coba lihat ya. Ini ada kemerahan di kulitnya ya, yang seperti cincin-cincin ini ya, yang ada di ruas-ruas jari yang awal yang
yang dekat ke pergelangan dengan sendi knuckle, tidak apa sih dalam bahasa Indonesia ya, di sini yang sendi ini maksudnya yang antara jari dengan kepalan dari tangannya ya, dengan telapak tangannya. Nah, ini ada kemerahan ya. Kemerahan inilah yang akan merupakan pertanda bahwa ini orang ini mengidap lupus erythematosus sistemik atau SLE atau sistem lupus erythematosus. Banyak pesohor yang terjangkit atau terkena mengalami gangguan kesehatan ini ya, antara yang juga misalnya Michael Jackson ya, kalau misalnya, kemudian juga ada penyanyi yang tersohor lainnya yang saya lupa namanya ya, di Indonesia juga ada, dan di kita ini cukup banyak kasusnya ya. Di Indonesia kalau misalnya di Hasan Sadikin itu setiap hari bisa hampir 100 orang ya yang kontrol ke poliklinik dermatologi itu ya. Jadi ini banyak, dan ini biasanya mengenai wanita muda yang masih usia reproduksi ya, dan dia tidak hanya mengenai sendi tetapi justru dia mengenai organ-organ. Kadang-kadang mungkin seninya juga tidak terkena, tetapi yang mengenai ginjal, mengenai misalnya tiba-tiba ada orang trombositnya rendah terus bisa mulak-balik masuk ke rumah sakit, dianggap demam berdarah, dianggap penyakit virus, dianggap tifus, dianggap TBC. Nah itu mungkin ujung-ujungnya akhirnya terdiagnosis lupus ya. Nah yang berikutnya, coba dibandingkan ya bagi yang di Zoom atau yang di YouTube ya, kita lihat kalau ini lupus itu. Yang kemerahannya tuh di antara dua ruas jari ya, di jari yang ini, di ruas yang proksimal ini dengan perbatasan dengan genggaman tangannya ya. Nah kalau kita lihat ini pada penyakit yang lain ya, ini justru ya si yang kemerahannya itu agak sedikit dia berkilat ya, seperti bersisik, dia justru berada di atas dari sendi-sendinya. Kalau tadi yang lupus itu di antara dua sendi-sendi kecil ya. Kalau ini adalah di atas sendinya, coba Allah memberikan kesempatan lagi pada dokter itu untuk mengenalinya ya. Mengenali, oh ini adalah suatu dermatomiositis. Dermato itu adalah kulit, miositis, mio itu adalah kulit, itis itu adalah peradangan. Jadi peradangan pada kulit dan otot-otot. Jadi pada orang yang dikenai seperti ini, dermatomiositis, atau disebut juga inflammatory myopathy ya, terserah itu mau pakai yang mana sih sebenarnya itu. Gimana sukanya perhimpunan masing-masing dokter di berbagai perhimpunan saja. Jadi ada yang, tapi umumnya orang masih mengenal sebagai dermatomiositis. Ini satu gangguan kesehatan yang sebetulnya dia pada dasarnya mengenai otot-otot yang bahu ya, misalnya proksimal atau yang dekat dengan badan, yang otot besarnya ya, jadi di sendi bahu. Jadi bukan sendinya yang kena, sebetulnya adalah otot-otot yang menggerakkan sendinya dan juga yang menggerakkan panggul. Jadi di bawah. Jadi orangnya dia mengalami kelemahan, dia tidak bisa mengangkat tangannya, dia tidak bisa mengangkat kakinya untuk berjalan tuh, dia agak terseok-seok ya, bahkan bisa jatuh karena memang lemas, bukan karena stroke, bukan karena gangguan saraf, tetapi karena ada kelemahan otot ya. Kalau diperiksa nanti enzim ototnya itu nanti di dalam darahnya akan meningkat misalnya. Nah ini adalah satu gangguan kesehatan dermatomiositis ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah pada yang lupus, pada yang dermatomiositis, dan tuh nanti mungkin di bawah lagi ada scleroderma, kita perhatikan kuku dari seorang di jari-jari tangan orang itu juga ya, itu bisa bicara. Di sini kita lihat ya, bagi yang menyimak di radio, ini saya menampilkan dua jari di mana di sini di perbatasan, kalau dalam bahasa Sunda ini kacapuri ya, perbatasan antara kuku dengan kulit yang sebelum ada kuku itu ada kemerahan di mana di sini terjadi peradangan pada pembuluh darah ya. Di sini kita lihat ya, sebenarnya ini bisa ditetesi, bisa dilihat dari mikroskop atau disebut kapiloskop ya, ini akan lebih jelas ya. Ini juga merupakan satu tanda adanya peradangan pada pembuluh darah seseorang. Bisa karena sistemik sklerosis atau scleroderma, bisa karena dermatomiositis, bisa karena lupus ya. Jadi itu satu. Nah, ini yang berikutnya lagi ini adalah yang tadi scleroderma ya. Scleroderma itu per definisi sklero itu mengeras, derma itu kulit ya. Jadi terjadi pengerasan pada seluruh kulit ya. Bisa yang terjadi, bisa juga yang sistemik itu bisa dibagi dua ya, bisa nanti ada yang sampai siku ya pengerasan. Jadi kulitnya itu tidak bisa dicubit karena mengeras ya. Nanti ada juga yang sampai dengan batang tubuhnya juga sama ya. Jadi warnanya lebih kehitaman dan kemudian berbercak-bercak putih dan kehitaman
Orang suka bilang itu seperti salt and pepper. Jadi seperti ada taburan dari uyah atau garam dengan pepper, dengan lada hitam ya. Jadi seperti taburan seperti itu. Nah, kalau di sebelah sini ya ini ada kelihatan ya, walaupun tidak ini tidak seperti taburan. Jadi ini nanti orangnya akan terjadi pengerasan, susah untuk menggerakkan tangannya karena dia kaku kulitnya ya. Tapi juga dia nanti kaku wajahnya ya, jadi tidak bisa senyum, tidak bisa bermengut ya, karena memang mengeras ya. Dan juga nanti kita lihat tanda ditandai juga dia dia peka dengan perubahan dari cuaca. Kalau cuacanya dingin maka dia akan terjadi ujung-ujung jarinya menjadi pucat ya, kemudian nanti kemudian jadi keunguan dan kemudian nanti jadi kemerahan ya setelah terjadi aliran darah kembali. Itu semuanya disebabkan karena adanya gangguan pada pembuluh darah atau disebut sebagai ada satu disfungsi endotel ya. Endotel itu adalah lapisan terdalam dari pembuluh darah ya, kapiler-kapiler. Oke. Ini tentu saja bukan saja kalaupun namanya skleroderma atau sklerosis, kalau sklerosis sistemik, kalau yang dia sistemik itu biasanya terjadi juga pengerasan pada paru dan pengerasan juga pada jaringan-jaringan yang lainnya ya. Jadi sangat tentu saja sangat mengalami kualitas hidup dan juga mengancam nyawa ya, seperti juga lupus ya. Nah ini kalau yang tadi tiga yang tadi ya, dihubungannya dengan penyakit autoimun ya, lupus ya, scleroderma atau sistemik sklerosis, kemudian dermatomyositis. Nah ini adalah gangguan metabolisme urin ya. Pada seseorang yang memang ada genetiknya tertentu, biasanya ada unsur ada keturunan keluarga tertentu ya. Kalau di kita banyak misalnya di orang-orang yang di Maluku, kemudian juga orang-orang Manado, yang misalnya kemudian juga orang-orang di Sumatera Utara ya. Baik itu mungkin karena genetik, juga mungkin karena kebiasaan minum alkohol ya. Itu bisa terjadi ya peningkatan pembuatan asam urat ya. Asam urat, nama urat itu tidak ada hubungan sama sekali dengan kata-kata urat di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Sunda atau bahasa Jawa ya, atau dalam bahasa Padang urek, itu tidak ada. Karena adalah suatu nama kimia buat satu produk yang dihasilkan dari pemecahan inti purin. Jadi inti purin sebetulnya adalah berasal dari inti sel kita sendiri yang didaur ulang oleh Allah, seperti halnya semesta ini kita mati dikuburkan kemudian terurai zatnya menjadi atom-atom lagi, nanti didaur ulang untuk keperluan lain, jadi tumbuhan dan jadi lain-lain juga. Di dalam badan kita juga ada semesta di mana terjadi pergantian sel-sel ya secara teratur. Namanya apoptosis, jadi dia mematikan dirinya tentu saja tidak serempak. Dan juga untuk setiap sel jaringan berbeda-beda umurnya. Nah ini nanti sebagian dari inti selnya itu akan menjadi purin, kemudian nanti akan dirubah menjadi asam urat. Nah, pada orang-orang tertentu enzim untuk membuat asam urat itu aktivitasnya berlebihan ya. Itu. Nah, karena berlebihan maka terjadilah kadar asam urat yang meningkat di dalam darahnya dan kemudian dia mengendap ya, mengendap. Kalau mengendap pada sendi menimbulkan rasa nyeri yang hebat, yang sangat nyeri dibandingkan dengan nyeri-nyeri karena rematik yang lain, tetapi berlangsung biasanya singkat, seminggu, dua minggu. Bisa disertai bengkak, merah, panas, dan ketowel sedikit juga nyeri. Tapi bisa juga dia mengendap tanpa menimbulkan nyeri seperti pada tangan orang ini, ya. Di sini di gambar ini, di telunjuknya kita lihat ada yang warnanya di sini ya. Jadi ada jendilan kecil. Ini sebenarnya adalah endapan dari asam urat. Nah, ini juga merupakan tanda ya bahwa mungkin orang ini juga di dalam sebetulnya adalah satu cara Allah memberitahu kita bahwa di dalam ginjalnya juga mungkin terjadi endapan. Karena nanti yang paling dikhawatirkan dari gangguan karena tingginya asam urat itu sebetulnya adalah nanti dia merupakan penyebab ketiga setelah tekanan darah tinggi, kencing manis, yang ketiganya adalah tingginya asam urat ya, dia bisa terjadi gangguan gagal ginjal kronik, gagal ginjal terminal, bisa sampai harus cuci darah ya. Jadi begitu Allah caranya memberitahu pada kita. Nah, ini adalah satu gangguan di mana terjadi pertumbuhan tulang yang di ujung dari jari-jari masing-masing ya, untuk yang menyimak melalui radio ini adalah jadi bukunya ujung-ujungnya seperti jari tabuh ya, ini namanya jari tabuh ya, atau seperti drumstick gitu ya. Ini membulat di ujung-ujungnya, ini disebabkan karena adanya hipertrofi atau karena pertumbuhan yang berlebihan dari
tulang-tulang yang di ujung-ujung ruas-ruas jari. Ini biasanya ditemukan pada orang-orang yang dengan gangguan kronis pada paru ya, karena kanker, karena misalnya juga karena orang bronkitis kronis, karena orang asma ya, itu karena antiseptik. Nah, kemudian ada lagi nanti yang seperti ini ya. Jadi dia coba kita perhatikan ya, ini sering kadang-kadang dianggap sebagai radang sendi. Padahal coba kita lihat ya, ini pada sendinya sendiri tidak membengkak, tetapi jaringan di antara dua ruas ini atau dua sendi ini yang membengkak. Jadi itu jaringan lunak yang di bawah kulit tapi di atas tulang itu membengkak ya. Ini namanya di dalam dunia kedokteran disebutnya akropeci ya. Jadi nanti ada ini sering dikelirukan dengan yang tadi ya, rheumatoid arthritis. Tapi kalau kita lihat nih, rheumatoid arthritis kan seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Jadi yang membengkak adalah sendi-sendinya. Tapi kalau ini ya, kalau ini, nah kita lihat ya, ini kita lihat bukan sendinya yang membengkak.

menimbulkan peregangan. Oke. Okay. Nah, sekarang ada yang ada tiga terakhir ya, jadi nanti kita masih ada waktu lagi. Oke, tiga terakhirnya nanti ada beberapa, ada tiga terakhirnya ada carpal tunnel syndrome, ada trigger finger ya, ada Duquar Fang, tenosynovitis ya. Ini yang pertama, ini carpal tunnel ya. Jadi tadi saya bilang bahwa di sarafnya kita juga di sini ada sarafnya, dan ini adalah saraf dari nervus medianus ya, namanya. Jadi saraf yang mempersarapi di daerah pertengahan, dan ini kita lihat ya, orangnya nanti akan merasakan kebas ya atau simsirumen tidak pada seluruh jarinya, dia hanya pada, bukan hanya itu ya, berapa bogat orangnya bukan hanya pada jempolnya, telunjuknya, kemudian jari tengahnya dan setengah dari jari manis ya yang suka ditempatin cincin ini ya. Nah ini jadi disebabkan karena apa? Karena memang persarapannya ini ya, dia mempersarapinya yang bagian nervus medianis itu pas saraf median, saraf tengah ini ya, memang tugasnya ditugaskan oleh Allah ini ke tiga setengah jari ini, sedangkan yang lain itu diurus oleh nanti saraf yang lain, nervus ulnaris namanya sini ya. Ada lagi nanti yang nervus radialis ya, yang di sebelah sini di arah jempol. Nah, ini namanya carpal tunnel. Kenapa terjadi demikian? Karena ternyata ya, ini saraf, kemudian tendon-tendon ya, dan juga di sini pembuluh darah itu dia melewati satu terowongan. Nah, ini terowongan ini namanya tunnel. Ya, tunnel itu terowongan kan, kayak misalnya ada bus juga lewat terowongan, kemarin juga ada keretakan katanya apa yang di tunnelnya yang ada keretakan yang sampai menimbulkan kehebohan ya. Nah, di sini ada di tunnel ini terjadi penyempitan, bisa karena jaringan ikatnya ini yang merupakan terowongan ini kemudian jadi tidak lentur atau dia menyempit ya, bisa juga karena memang ada, karena di sini kan ada tiga struktur nih, ada pembuluh darah, ada tendon. Misalnya kalau terjadi tendonnya itu misalnya radang, membengkak, nah bisa nanti urat sarafnya jadi ketekan, yang suka disebut sebagai kejepit itu, atau di sini ada gangguan lain di pergelangan tangannya yang menimbulkan adanya gangguan sehingga nanti pembengkakan, maka terjadi penjepitan atau penekanan pada saraf median ini ya, maka terjadi gangguan yang namanya carpal tunnel syndrome ya. Jadi terjadinya satu gangguan di mana orangnya jadi baal ya. Oh, baal kemudian jadi apa simsirumen ya nanti, sehingga nanti kemudian bahkan kalau itu berlangsung lama tidak ditangani, ini otot-otot yang ke arah yang menggerakkan jempol itu ya, itu akan melisut juga nanti, yang sebelah sini yang di sebelah pinggir juga akan melisut ya, itu akan terjadi pelisutan-pelisutan. Nah, lalu kemudian yang gangguan yang lain ini yang juga sering terjadi biasanya pada ibu-ibu yang memang sering belanja ke pasar dengan menjinjing keresek ya, kantong plastik itu dijinjing, nah ditenteng gitu dengan menggunakan kadang-kadang di jari-jarinya itu penuh, misalnya nanti telunjuk ada satu keresek, nanti jari tengah ada satu keresek, ditenteng, ada yang isi daging, ada yang isi pete, ada isi misalnya kol aja atau apa. Itu, nah itu nanti terjadi peregangan yang berlebihan ya pada tendon, pada urat yang merupakan penyambung dari otot-otot yang menggerakkan jari-jari ini ya, dengan ruas-ruas tulangnya, sehingga nanti terjadi gerakan ya, tenggam. Jadi, nah apa yang terjadi? Ini terjadi pada pulenya, ya, pada terowongannya itu dia akan meradang ya, karena mendapat penekanan berlebihan, sehingga dia jadi susah apa gerakannya, jadi tertahan. Kemudian karena dia kegesek-gesek karena terjadinya peradangan itu, maka dia terjadilah pembengkakan. Nah, ini jadi yang disebutnya nodul, jadi jendilan. Jendilan inilah nanti yang membuat jadi terperangkapnya si tendon itu, urat itu, sehingga dia tidak bisa bergerak. Jadi dia kalau sudah misalnya dia melekuk aja terus ya, atau dia kalau sudah bisa misalnya dia dalam keadaan lempeng, dia nggak bisa ditekuk. Nah itu nanti itu suatu keadaan namanya trigger finger ya. Trigger finger ini memang tidak berbahaya, tetapi dia mengganggu kualitas kehidupan ya, tentu saja. Jadi orang misalnya guru yang harus mengisi kalau dulu zaman ditulis itu banyak sekali biasanya, tapi mengenai jempol ya, bisa juga mengenai telunjuk ya, karena dia mengisi dengan memegang pulpen kan, mengisi lama beberapa malam kali kan, mengisi rapot pada saat misalnya harus membuat laporan mengenai kemajuan pendidikannya atau proses pembelajarannya dari setiap anak ya. Kalau sekarang kan biasanya menggunakan program aplikasi

0: ya, mungkin di copy paste atau misalnya sudah ada apa matriksnya, tinggal diisi meningkat, menurun, atau dipersempurnakan atau dipertahankan dan sebagainya. Jadi sudah agak jarang. Tapi biasanya ini karena itu ya. Jadi karena bisa juga kan misalnya seperti saya juga nih kejadian. Kita memegang mouse lama. Misalnya ada orang-orang yang berjam-jam di depan menyelesaikan pekerjaan dengan laptop, dengan komputer, megang mouse, jadi melengkung terus. Nah itu juga sama ya. Jadi faktor-faktor itu nanti akan menjadi dia trigger finger. Ya. Nah ini kalau misalnya berlanjut bisa terjadi kerusakan seperti ini ya. Jadi dia betul-betul dia memendek ya tendonnya itu, dan ini harus tentu saja tidak bisa dengan obat, tidak bisa disuntik. Kalau ini masih bisa disuntik ya, ini disuntik biasanya dengan obat anti radang ya. Dibandingkan dengan misalnya harus menggunakan obat-obat yang anti radang yang dimakan karena dosisnya harus besar ya, dan kemudian bisa terjadi efek samping karena obatnya itu sendiri jadi masalah ke dalam lambung. Nah, biasanya dilakukan suntikan di sini oleh dokter ya. Jadi tentu saja oleh dokter yang memang betul-betul ahli, karena kalau misalnya nanti salah menempatkan jarumnya, maka mungkin nanti akan ketojos tendonnya, bahkan nanti bisa putus tendonnya, masalah baru lagi kan, yang lebih berat ya. Oke, di sini sudah terjadi pelisutan yang lebih berat ya. Nah, ini biasanya oleh teman-teman ortopedi, dokter ortopedi. Ya, dan memang yang ortopedi yang khusus tangan saja, walaupun ortopedi yang umum ya itu saja bisa, tetapi nanti ada mereka membagi ada beberapa konsultan yang khusus menangani tangan dan termasuk dalam hal ini. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir adalah namanya keren ya, The Quarfangs ya, The Quarfangs. The Quarfangs ini seorang dokter yang mulai menamakan ini. Ini juga biasanya terjadi pada orang-orang yang biasanya menenteng sesuatu atau misalnya menggunakan jempolnya untuk menggenggam misalnya apa namanya handle motor atau sepeda motor ya, stang motor itu gripnya. Itu bisa juga nanti misalnya pada orang dulu yang bisa juga pada ibu dan bapak guru wali kelas ya, yang mengisi rapotnya itu tadi dengan menulis dulu zaman dulu ya, dia memegang pena itu kan dengan harus ditekan tuh dengan jempolnya. Nah ini nanti terjadi peregangannya berlebihan pada tempat lewatnya atau pada tendonnya, pada pembungkus tendonnya, di mana di sini menimbulkan nyeri pada pergelangan tangan yang di bawah jempol ya, bukan di bawah, di pangkal jempol. Nah kalau digerakkan melengkung ke arah yang bertentangan dengan jempol itu akan menimbulkan sakit hebat ya. Nah ini namanya the Quarfangs. Ini juga nanti biasanya di USG ya, kan di sini ada pembuluh darah, itu nanti tidak sembarangan disuntik, karena kalau nanti kena pembuluh darah nanti jadi masalah besar. Itu biasanya disuntik di sini untuk supaya peradangannya reda. Tapi ini bisa ini nanti berulang ya, karena memang kecuali kalau kita menghindari dari faktor-faktor risikonya ya. Baik, oleh karena itu maka dengan mengetahui ini kita tahu bahwa tangan kita bisa bicara, artinya dia memberitahu kita bahwa ada gangguan, baik gangguannya sifatnya lokal atau sifatnya umum ya, yang harus diperhatikan lebih khusus lebih jauh lagi. Maka rawatlah tangan kita dengan sempurna penuh haknya, jangan dipaksakan untuk melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan sehingga nanti dia akan menjadi gangguan ya. Baik ya, terima kasih untuk perhatiannya, semoga ada manfaatnya, dan kalau masih diperkenankan ada waktu untuk tanya jawab, dipersilahkan kepada host untuk memulainya. Silakan.
1: Terima kasih dokter atas pemaparan materi yang telah disampaikan, dan Masya Allah ternyata tangan kita bisa banyak menunjukkan bagaimana situasi kesehatan ataupun keadaan kesehatan di dalam tubuh. Masya Allah, kami persilakan kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya, silakan bisa melalui line telepon di nomor 0228686263 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227 1476. Dan bagi peserta atau yang menyimak melalui aplikasi Zoom, silakan bisa memberikan tanda kepada operator ataupun bisa mengetik di chat aplikasi Zoom. Baik, sudah ada pertanyaan, dokter. Ini secara pribadi Ana bertanya, untuk ada yang suka memijat atau mengurut jari-jari atau bagian tangan, apakah memang itu bisa menstimulasi kerja organ yang berhubungan dengan tangan tadi, dokter? Silakan.
0: Jadi tergantung dari, mungkin ini belum terjadi sesuatu, kemudian dilakukan pemijatan, bisa ya. Jadi memang ada, tapi memang harus tahu dulu titik-titiknya ya. Saya bukan orang yang ahli untuk itu, untuk menjelaskannya. Biasanya teman-teman bisa dia yang belajar mengenai acupressure ya, juga mengenai misalnya apa? Biasanya teman-teman di rehabilitasi medik yang bisa menjelaskan secara luas ini. Tapi pada dasarnya ya, memang tangan kita itu memang harus dilatih ya. Jadi harus ada gerakan-gerakan ya. Minimal misalnya sesederhana hanya misalnya genggam buka atau di ke bawah kan dikibas-kibas ke arah bawah ya. Itu juga nanti akan berpengaruh pada keutuhan dari fungsi-fungsinya ya. Jadi karena kita kan tadi ada otot, ada pembuluh darah, ada saraf yang harus terlatih ya. Kadang-kadang juga bisa dengan tepuk-tepuk tangan begini juga nanti dia akan melancarkan pembuluh darah dan membuat ada rangsangan pada pada ototnya untuk kemudian karena dia harus di-challenge ya. Kalau kita diamkan saja seperti tadi saya bilang. Jadi misalnya kita megang misalnya mouse terus ya, maka ini nanti akan ikut membentuk ya. Jadi kita harus nanti gerak-gerakan ya. Jadi memang ada gunanya tentu saja melakukan pijatan. Ada juga bisa nanti kan kalau bisa di ada senam-senam tertentu nanti dilakukan bisa juga pemijatan pada ya. Silakan itu bisa ya. Jadi itu nanti tentu saja nanti akan melancarkan peredaran darah dan akan merangsang pada struktur yang ada di situ. Tetapi itu saya harus tidak boleh terlalu keras ya. Terima kasih.
1: Terima kasih dokter atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pemirsa di YouTube, dokter. Beliau bertanya, bismillah, dok, ini kalau pas menjelang subuh tangan suka kebas. Kenapa ya, dok? Bangun tidur mungkin atau menjelang subuh. Silakan.
0: Saya nggak tahu apakah ini dua tangan atau satu tangan ataukah seperti yang diungkitkan tadi ya. Kalau menjelang subuh itu memang kadang-kadang ada karena dingin, mungkin akan terjadi vasokonstriksi pada pembuluh darah. Artinya dia menciut ya pembuluh darahnya sehingga nanti peredaran darah untuk saraf-saraf tertentu yang di tangan itu akan menjadi berkurang ya, sehingga nanti akan timbul satu gangguan yang dirasakan sebagai kesemutan atau baal. Nah kalau itu bertahan ya. Setelah kita gerak-gerakan gitu misalnya di kepret-kepret gitu ya kalau bahasa Sunda itu tetap saja ada bahkan berjam-jam kemudian masih ada, maka itu kita harus lebih memperhatikan lebih serius lagi, kita harus periksa ke dokter. Bisa juga karena gangguan metabolik misalnya pada orang diabetes itu memang gangguannya terjadi pada sarafnya sendiri selain pada pembuluh darah. Namanya itu neuropati ya, tapi biasanya dia tidak terbatas pada saat bangun tidur saja. Jadi itu biasanya terus-terusan terjadinya kesemutannya atau baalnya ya. Jadi banyak sebetulnya penyebabnya, tetapi kalau memang penyebabnya situasional, maka mungkin penyebabnya pencetusnya adalah perubahan pada cuaca. Ya, jadi mungkin kalau memang karena peka dingin, maka dianjurkan bisa misalnya tidur dengan menggunakan sarung tangan ya. Itu barangkali, mudah-mudahan ada gunanya. Terima kasih.
1: Terima kasih dokter atas jawabannya. Kami kembali mempersilakan kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya kepada Dr. Ahmad Gunadi Wahyudi, Hafizahullah Ta'ala. Yang akan bertanya silakan bisa melalui line telepon di nomor 022-8686-2637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik. Pertanyaan selanjutnya dokter. Barangkali ada yang akan bertanya dari aplikasi Zoom, silakan. Secara langsung. Ya, tampaknya belum ada. Ya, pertanyaan selanjutnya dokter. Bismillah, dokter, di tangan Ibu Ana suka ada benjolan di ujung jari dan berisi cairan, tapi kadang suka mengering sendiri. Itu pertanda apa ya dok? Silakan.
0: Jadi kalau benjolan di ujung jari ya, di ujung jari sini maksudnya, di ujung jarinya apakah itu apa misalnya di sendinya ataukah di ujung jari di sini? Apakah itu misalnya nanti berupa cairan nanah, jadi misalnya dia warnanya putih atau kuning ya, atau dia seperti cairan bening saja. Nah, itu bisa diperiksa ya. Jadi itu agak susah kalau dikonsultasikan secara jarak jauh seperti ini, apalagi kan ini bukan konsultasi pribadi juga. Artinya ini adalah penjelasan secara umum. Tetapi saya sarankan kalau ada yang kejadian berulang gitu, maka ya minimal datang dulu ke dokter umum. Nanti kalau di sana di dokter umum nanti minimal dia akan bisa menunjukkan ke dokter mana kalaupun memang dibutuhkan untuk pemeriksaan lebih lanjut ya misalnya. Jadi jawabannya pasti tidak memuaskan, tapi tolong nanti datangi seorang petugas kesehatan atau dokter yang terdekat nanti. Kemudian sampaikan ada keluhan itu dan nanti dokter tersebut insya Allah akan menunjukkan kemana ibu harus atau bapak harus dibawa ya. Terima kasih Kang.
1: Dokter atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari chat di aplikasi Zoom. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum dokter. Pada penderita stroke, apakah ada obat untuk penguat saraf dan otot yang lemas? Terima kasih dok, silakan.
0: Baik, terima kasih. Ini nanti yang menjawab sebetulnya yang lebih berkompeten adalah seorang dokter spesialis saraf atau dokter spesialis neurologi ya. Tapi terima kasih untuk pertanyaan dan sangat berguna ya. Jadi pada stroke itu sebetulnya penyebab stroke itu sebetulnya bukan penyakit ya, akibat dari berbagai penyakit ya. Jadi misalnya nanti dari diabetes bisa bikin stroke, tekanan darah tinggi bisa bikin stroke ya. Dari misalnya gangguan jantung, irama jantung juga nanti karena ada tuh kemudian ada gumpalan pada darah yang terjadi karena ada ketidakteraturan gerakan dari kontraksi otot, maka bisa timbul penyumbatan. Jadi bisa pada dasarnya bisa stroke itu bisa karena penyumbatan ya pada pembuluh darahnya ya. Biasanya pada orang-orang dengan terjadi gangguan pembekuan darah yang lebih cepat daripada orang-orang lain karena mungkin karena trombositnya, mungkin karena cairan darahnya, mungkin juga karena kualitas pembuluh darahnya. Bisa juga karena memang stroke perdarahan. Nah, jadi apapun penyebabnya atau tergantung dari penyebabnya, maka penyebabnya itulah nanti yang biasanya ditangani gitu. Jadi bukan misalnya nanti ada vitamin yang akan bisa menguatkan saraf karena saraf itu hanya merupakan ayat saja yang terdampak dia ya, jadi terdampak sehingga terjadi tidak menyambungnya sebenarnya tidak pada sarafnya sendiri yang di tangan di kakinya itu dia tidak bermasalah sebetulnya. Ya, ototnya juga tidak bermasalah ya. Pembuluh darahnya yang di situ tidak bermasalah, hanya saja impuls atau transmisi atau apa ya? Jaras sinyal dari otak itu atau dan sebaliknya itu tidak nyambung antara susunan saraf pusat yang ada di sini dengan susunan saraf tepi karena adanya gangguan pada sebagian ya dari saraf itu yang nanti ditimbulkan oleh adanya proses terjadinya stroke tadi, apakah itu gumpalan darah atau pembekuan ya yang terjadi nanti ada infark atau karena misalnya tadi ada emboli kemudian ada trombosis ya. Atau juga biasanya karena adanya pecahnya pembuluh darah. Ya, jadi nanti yang diobati adalah latar belakang dari penyakit stroke-nya itu. Ya. Ya, memang ada sih dokter-dokter saraf suka memberikan obat-obat untuk penguat saraf. Supaya apa? Nah, pada saat belum pulihnya sambungan tadi, itu nanti agar si sarafnya tidak layu, ototnya tidak layu, nanti biasanya dikasih ya vitamin-vitamin tertentu. Misalnya citicolin, misalnya, ya. Dan ada hal-hal yang lainnya juga. Jadi, tetapi itu sebetulnya sambil menunggu ya terjadinya sambungan kembali ini dipelihara agar tidak terjadi namanya atrofi. Atrofi itu jadi melisut. Jadi melisut dia ukurannya mengecil, kemudian jadi bahkan dia jadi nanti fungsinya jadi tidak bisa pulih kembali ya. Makanya tapi yang paling penting sebetulnya dia tetap harus digerakkan, tetap harus dirangsang di misalnya diusap, ditepuk-tepuk, dijemur ya, dilatih ya, digerakkan pasif. Kalau misalnya nanti tidak bisa menggerakkan, kita yang gerakkan ya, keluarga yang digerakkan gitu, digerakkan oleh orang-orang yang paling dekat. Karena kalau tidak nanti itu akan jadi bertambah. Jadi mungkin dia yang tadinya bisa bergerak terus kemudian karena ini menunggu sambungannya lama, jadi akhirnya jadi merengkel gini. Ya itu sebenarnya bukan karena kelainan yang dasar, tetapi kelainannya disebabkan karena ada tidak nyambungannya antara susunan saraf pusat dengan susunan saraf tepi ya. Terima kasih.
1: Terima kasih dokter atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dan ini pertanyaan terakhir yang bisa kami sampaikan dokter, berkenaan dengan waktu yang sudah menunjukkan pukul 8 lebih 5 menit di studio. Pertanyaannya dari Umi Titin di Subang. Beliau bertanya, dokter Punten mau tanya, ikhtiar apa yang perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan agar tidak mengalami hal yang disampaikan dokter tadi? Saya mah sudah 11 tahun berobat untuk disampaikan kepada keluarga dokter. Silakan dokter.
0: Iya, Ibu Titin ya, Ibu Titin ya, berkolofik. Jadi memang gini, jadi tangan juga gitu sama seperti tadi ya, tangan yang misalnya pada orang yang stroke tadi yang diobati bukan tangannya saja ya, gitu, tetapi penyebab dari adanya gangguan pada tangan itu ya. Jadi misalnya tadi seperti yang saya jelaskan adalah tangan. Nah, kalau misalnya seorang dengan artritis reumatoid ya, mungkin misalnya itu nanti berbeda dengan orang yang terjadinya gangguan yang seperti tadi trigger finger ya, yang misalnya dia gangguan lokal ya, walaupun tetap ada hubungannya misalnya dengan diabetes, misalnya dengan yang lainnya. Nah, tetapi kalau untuk gangguan yang sifatnya sistemik atau darinya dari secara sistem tubuh yang lainnya, misalnya pada orang penyakit autoimun, maka tentu saja nanti yang kita harus lakukan adalah pencegahan-pencegahan yang agar tidak terjadi penyakitnya itu berlangsung ya. Nah, misalnya saya ambillah misal contoh pada orang dengan artritis reumatoid ya. Artritis reumatoid itu nanti memang salah satu dampaknya yang nampak signifikan atau bermakna itu pada tangannya jadi kemudian jadi kaku, jadi kemudian jadi nyeri, jadi bahkan bisa terjadi kecacatan nanti jadi bengkok, jadi tidak bisa tidak bisa memenuhi fungsinya dengan baik ya. Tidak bisa ditekuk-tekuk ya. Jadi dan itu bukan hanya pada tangan, pada sikut, pada pergelangan tangan. Nah, itu memang ada unsur genetikanya ya, ada unsur keturunannya, tetapi sebetulnya itu hanya salah satu saja dari faktor penentu. Ya, faktor yang lainnya ada yang kita sebut sebagai faktor yang pencetus. Nah, yang kita bisa usahakan dan nanti akan jadi karya besar kita di hadapan Allah karena kita menjaga diri kita ya. Bukankah agama juga merupakan hizbun nafas ya? Kita nanti di situ kita berusaha agar tidak yang ada di dalam diri kita itu ya itu tidak terjadi menjadi sebuah penyakit walaupun walaupun kepekaannya ada ya, jadi tadi faktor genetik ya. Itu misalnya nanti dengan menjaga kesehatan mulut ya, antara lain bisa adanya gangguan pada gusi dan gigi, ada karang gigi, itu merupakan satu faktor pencetus kalau pada orang yang ada bakat rheumatoid arthritis ya. Kemudian rokok. Nah, rokok juga, asap rokok itu nanti akan menimbulkan gangguan. Kenapa? Karena rokok itu nanti zat-zat yang ada di rokok itu akan dapat merubah protein yang di dalam diri kita itu jadi berubah, ya, bisa termasuk dalam sendi yang tadinya rumus kimianya misalnya arginin menjadi citrulline, sehingga tubuh atau sistem pertahanan tubuh orang itu akan meresponnya sebagai benda asing, kemudian diserang. Ya. Juga misalnya ada hal-hal yang lain, yakni misalnya yang menyangkut kesehatan usus ya, kesehatan usus. Usus kita itu dititipi 200 triliun kuman ya. Nah, 200 triliun kuman itu adalah sebetulnya oleh Allah di situ untuk membuat kita lebih sejahtera pencernaan dan lain-lain ya. Membuat enzim, membuat vitamin misalnya ya. Juga terlibat di dalam metabolisme, bahkan di dalam sistem imun sendiri, di dalam hormonal sendiri juga terlibat ya. Kita makhluk yang sebenarnya di dalam kita ada semesta lagi, semesta jasa-jasa nernik. Nah, jasa-jasa nernik ini kalau dia ususnya itu utuh ya, dinding ususnya, justru dia menimbulkan kebaikan. Tapi begitu dinding ususnya itu tidak ada yang tidak utuh, pori-porinya yang lebih besar karena bisa kita menggunakan obat-obat yang nanti obat-obat anti nyeri yang beli sendiri misalnya, kemudian juga menggunakan makanan-makanan yang nanti akan menimbulkan namanya leaky gut ya, jadi ada kebocoran pada usus, bukan bocor keluar tapi dia pori-porinya melebar sehingga kuman bisa masuk ke dalam pori-pori itu dan masuk ke dalam pembuluh darah, timbullah tersetusah penyakit autoimun ya. Misalnya juga misalnya spicy yang berlebihan menggunakan pedas, kita mengenal misalnya nanti ada jualan mie, mereka bersaing di dalam derajat pedasnya, itu yang membuat orang jadi tertarik untuk kemudian usaha untuk viral kan, kita di foto diri kemudian oh aku ada di sini bimbing merek anu, bimbing merek anu misalnya. Nah itu padahal dia sedang merencanakan keburukan untuk dirinya. Atau misalnya kita makan sesuatu yang berlebihan ya, kita pergilah ke satu kedai atau restoran yang di situ ada judulnya All You Can Eat. Ya, padahal kita sebetulnya Kanjeng Nabi aja tidak menganjurkan kan. Bukankah kita dianjurkan oleh Nabi itu makanlah kalau lapar dan berhenti makan sebelum kenyang? Ini karena kita sudah merasa bayar 300.000, 500.000, kita nggak keluar-keluar dari situ, makannya terus. Itu juga ya. Jadi ada hal-hal yang misalnya harus dijaga. Jadi kemudian olahraga ya, olahraga itu sangat dianjurkan. Rasul sendiri juga menganjurkan olahraga, bahkan disebut olahraga apa saja. Kemudian juga tentu saja ada vitamin yang unik yang tidak Allah berikan melalui mulut, yaitu vitamin D. Vitamin D ini memang hanya bisa diperoleh dengan dari kulit ya, kulit yang membuat sendiri ya. Tetapi tentu saja harus dipaparkan sinar matahari. Nanti ada ilmunya, nanti mungkin kalau mau dipaparkan harus ada bikin sesi sendiri. Bagaimana misalnya cara memperoleh vitamin D yang aman, tidak mengganggu kulit ya. Jadi seperti itu. Jadi banyak hal ya, Umi Titin Subang ya. Mudah-mudahan ya dalam waktu yang singkat ini, yang tentu saja ini harus merupakan nanti bagaimana mencegah penyakit autoimun, itu nanti bisa ada ceramahnya sendiri ya. Bisa ada sesinya sendiri dan mungkin dibagi beberapa sesi karena akan panjang. Tapi di atas semuanya, semoga apa yang saya sampaikan ya ada gunanya ya, walaupun sedikit ya. Tetapi kalau kita bisa melaksanakannya, bukankah kita ilmu itu adalah yang menjadikan manfaat, bukan hanya diketahui tapi juga difahami, lalu kita mencoba melaksanakannya. Dan mungkin juga dalam pelaksanaannya itu ada hal-hal yang nanti harus dimodifikasi. Oh, dokternya menyampaikan gitu, ternyata yang cocok buat saya seperti ini, maka kita akan sesuaikan dengan apa interaksi antara kita dengan badan kita. Begitu kali ya, Kang? Ya. Terima kasih.
1: Jawabannya, dan sepertinya waktu harus memisahkan program dokter kita pagi hari ini, dokter. Dari pertemuan pagi hari ini, dan mudah-mudahan dokter selalu diberikan kesehatan, dijaga oleh Allah, dan sampai bertemu kembali pada bulan yang akan datang atau kesempatan dokter kita spesialis penyakit dalam yang akan datang, dokter. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dok.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, ah di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10, datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu'alam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, kebahagiaan di dunia ini punya hubungan erat dengan fasilitas-fasilitas duniawi yang kita miliki. dan itu tidak bisa dipungkiri. Walaupun kunci kebahagiaan bukan ada di fasilitas duniawi, akan tetapi fasilitas duniawi mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Mu'jamul Awsat. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, arba'un minas sa'adah, empat hal yang akan mendatangkan kebahagiaan duniawi. Berapa hal? Empat hal. Apa yang pertama? Al-mar'atus salihah. Apa itu? Istri yang salihah. Yang kedua, wal maskanul wasi'. Yang kedua, rumah yang luas. Apa yang kedua? Rumah yang luas. Yang ketiga, wal jarus salih. Tetangga yang baik. Tetangga yang baik. Yang keempat, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Berapa? Empat. Yang pertama, istri yang salihah. Yang kedua, rumah yang luas. Yang ketiga, tetangga yang baik. Yang keempat, kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minasyaqa, empat hal yang akan menyebabkan susah. Tadi empat hal yang mendatangkan kebahagiaan, berarti ini kebalikannya. Empat hal yang akan mendatangkan kesusahan. Al-mar'atussu, istri yang tidak salihah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal-jarussu, tetangga yang jahat. Yang ketiga, wal-markabussu, kendaraan yang tidak nyaman. Dan yang keempat, al-maskanud dayyik, rumah tempat tinggal yang sempit. Perhatikan baik-baik. Empat hal yang disebutkan oleh Nabi SAW, istri, kemudian tempat tinggal, tetangga, kendaraan, ini semuanya adalah sesuatu yang sifatnya duniawi. Ini fasilitas duniawi. Tapi Nabi SAW katakan ini akan mendatangkan kebahagiaan. Berarti fasilitas duniawi itu juga mempengaruhi kebahagiaan. Empat-empatnya ini gak lepas dari kita. Istri, tetangga, rumah, kendaraan. Ini empat hal yang tidak bisa lepas dari kita. Kalaupun lepas, nanti kita akan pulang lagi. Contoh misalnya kita berangkat kerja. Lepas dari rumah, nanti pulang lagi ke rumah. Ketika kita pergi gak ketemu sama istri, pulang ketemu istri. Saat kita keluar pakai kendaraan, begitu sampai rumah kendaraan dilepas, nanti keluar pakai kendaraan lagi. Bepergian jauh, lepas dari tetangga, pulang ketemu lagi dengan tetangga. Makanya empat faktor tadi, istri, kendaraan, rumah, sama apa tadi? Tetangga. Itu faktor yang sangat penting untuk mendatangkan kebahagiaan hati. Dan Nabi SAW menyebutkan yang pertama kali adalah istri yang salihah. Seluas-luasnya rumah, kalau istrinya gak salihah, sempit. Walaupun rumahnya luas. Maka faktor yang pertama disebutkan Rasulullah SAW adalah istri yang salihah. Istri yang salihah itu yang kayak apa? Dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi SAW, kalau engkau lihat, engkau akan senang. Istri yang soleh itu kalau disawang, nyenengakan. Kenapa nyenengakan? Ayu? Ayu? Belum tentu. Ayu dikongkon orang gelem, ya nyenepakan. bukannya nengah. Kon gawe kopi be ora gelem. Ayune nggo ngapa? Mancunge kowe nggo ngapa? Eh padane kon gawe kopi be ora gelem. Maka istri yang soleh itu kalau dipandang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena patuh dengan suaminya. Kemudian penampilannya menarik. Baunya apa kemarin? Wangi. Ya, ora kur kondangan tok mambune wangi nang omah. Mambune orang genah. Kemudian kalau ditinggal oleh suaminya kita merasa aman. Aman maksudnya itu insya Allah istri saya tidak macam-macam. Itulah istri yang salihah. Hadis ini berlaku buat para suami. Nah, para istri. Ya kebalikannya. Berarti suami yang saleh. Sama juga. Jadi istri yang bahagia adalah yang memiliki suami yang saleh. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah al-maskanul wasi', rumah yang luas. Ternyata luasnya rumah itu berpengaruh kepada luasnya hati. Ya. Makanya kalau bikin rumah, Nabi SAW tidak katakan mewah. Nabi katakan apa? Luas. Ya. Kalau memang punya tanah, gue tanah, orang ya rusak. Dua ini sempit ya sempit. Kalau Anda punya tanah yang luas, bikin rumah yang luas. Gak mesti mewah, luas. Kamarnya luas, bocah-bocah bisa nggo playon nang omah ya. Yo playon masa nang omah yo kadang-kadang kan di rumah lari-larinya. Di mana kalau enggak di rumah? Di rumah di depan sudah jalan, di belakang sudah kali, kepriwe jajan. Ya. Itu kalau misalnya Anda punya, kalau enggak punya nanti kita dengarkan kuncinya di belakang. Kemudian yang ketiga al-jarus salih. Tetangga yang baik. Tetangga yang baik adalah tetangga yang berusaha untuk tidak menyakiti kita. Baik dengan suaranya, baik dengan tutur katanya, baik dengan perilakunya. Kalau kita punya aib, dia tutupi. Ada sebagian orang, kalau kita punya aib disebar-sebarkan, kita punya kebaikan ditutup-tutupi. Ini tetangga yang jahat. Makanya Islam mengajarkan kalau mau milih rumah itu lihat apa dulu? Tetangga. Al-jaru qabladdar. Kalau mau milih rumah itu lihat dulu tetangganya, baru milih rumah. Jangan lihat rumahnya dulu baru ngelihat tetangganya. Kemudian yang keempat al-markabul hani. Kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman itu enggak mesti mewah. Sepeda ontel nyaman apa tidak? Nyaman, isis banget. Gak perlu apa? Gak perlu AC ya. Sehat walafiat. Ya, nek duwe motor ya motor. Nek duwe mobil ya mobil. Orang duwe mobil, banyak mobil di jalan. Gari milih boh. Arep sing gede apa sing cilik, sing penting duwe duit. Tapi itu semuanya adalah faktor pendukung. Ustaz, dari empat-empatnya ini aku ora duwe kabeh kepriwe iki Ustaz? Bojo urung bojo. Kendaraan gak punya, rumah sempit. Ketahuilah kuncinya bukan di situ. Itu faktor pendukung. Kuncinya ada di sini. Ada di dalam hati. Kenapa? Lihat Rasulullah SAW. Rumahnya luas? Luas? Sempit. Kan sudah kita pelajari setiap subuh. Bagaimana rumah Rasulullah SAW? Masih ingat? Atapnya bisa dipegang. Bisa digapai dengan tangan ketika orang berdiri. Gak perlu pakai anda. Arab dandan gendeng bocor kurgari apa? Ya. Sempit. Ya. Akan tetapi apakah beliau susah? beliau adalah manusia yang paling bahagia di muka bumi. Tidak ada manusia yang lebih bahagia daripada Rasulullah SAW. Walaupun rumahnya sempit. Rasulullah SAW punya BMW? Tak punya. Akan tetapi Nabi SAW bisa bahagia. Karena kuncinya bukan di situ. Itu tadi pendukung. Kuncinya ada di dalam hati. Bagaimana membahagiakan hati? Dengan beribadah secara baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas apapun rumah seseorang, semewah apapun kendaraannya, seandainya dia jauh dari Allah, maka pasti akan susah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan ingat Allah, hati itu akan tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Maka tetap kuncinya ada di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun faktor-faktor duniawi, fasilitas duniawi tidak dinafikan. Kalau bisa, lakukan. Kalau tidak bisa, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat salat apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakar langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga. Gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku. Jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Coba tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat di dinding umpamanya itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Qur'an 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu mah cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap.

0: Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Gak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Gak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
1: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya. Itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita mauin. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat, ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek? Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak, 10 rumah walet ini.

0: buat Allah Jalla Jalla. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Wasa'alaha sa'i. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. Wahuwa mu'min. Dan dia orang yang beriman. Kana sa'yuhum masyfa'ulaika kana sa'yuhum masykura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz orang ini enggak pernah sholat Ustaz, tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di shof pertama terus Ustaz, Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ala. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes kenapa ya ini orang Ustaz. Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia. Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata, antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata 'alaihi syamla. Urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jemaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
1: Bekerja mencari nafkah itu bagi seorang kepala rumah tangga wajib. Kalau enggak kerja, bagaimana dia menafkahi anak dan istri? Kalau tidak ternafkahi padahal dia mampu, dosa. Berkata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Kafa bil mar'i itsman idza dayya'a may ya'un." Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Tidak dinafkahi. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu pemimpin atas wanita, atas para wanita, atas keluarganya, istrinya. Karena Allah telah memberikan kelebihan kemampuan kepada laki-laki dibanding wanita, dan karena kewajiban memberi nafkah laki-laki kepada para istrinya. Wajib. Nah, untuk memperoleh nafkah, susah kan? Lalu berdoa, "Ya Allah, lancarkan usaha saya mencari pekerjaan agar saya bisa menafkahi anak dan istri." Itu ibadah apa tidak? Itu ibadah. Maka bahkan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Talabul halali jihadun." Mencari harta yang halal itu jihad. Dan ada pahala di sana. Infak satu dirham untuk fisabilillah. Besar enggak pahalanya? Besar. Dan infak satu dirham untuk fakir dan miskin. Infak satu dirham untuk anak-anak yatim. Dibanding infak satu dirham yang kamu berikan kepada anak dan istrimu, maka satu dirham untuk istri dan anakmu lebih besar pahalanya daripada infak kepada yang lain-lain. Berpahala menunjukkan itu apa? Ibadah, mencari rizki dalam bentuk mencari pekerjaan. Itu ibadah yang dipahalai, bahkan Ibnu Abbas menyatakan itu jihad ketika tidak ada perang. Jihadnya kaum laki-laki ketika tidak ada perang bisa berupa mencari ilmu, menyebarkan ilmu, dan juga mencari rizki untuk menafkahi anak dan istri. Untuk menyemangati boleh bilang, "Mah, doakan abi mau jihad fisabilillah." Ya. Kata istrinya, "Iya, selamat berjuang jihad." Allahu Akbar. Pergi, silakan.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak yang seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihiraikan. Bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu penunjuk nih. Gak ada penunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, eno jangan diturutan. Tuh ustad gue baheula. Kini gak enak jadi ustad. Nah jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa, karena sudah banyak yang sobek. Bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah, akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan, ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Quran. Maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga sedunia sama. Coba. Putar bacaan mushaf Al-Quran kori-kori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, dari itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, wah diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya, dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: تلاوات مرتلة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir tentang air, tentang air yang ada di sekitar kita? Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, afara'aytumul ma'a allazi tashrabun, أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air

غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi asy-syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, binisfi mulki, saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, ishrab hanakallah, kalau begitu minumlah, hanakallah, mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, as'aluka su'alan, saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. Law muni'ta khurujal ma min badanik, sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, bijami'i mulki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah yajadirun alla yunafasa fi. Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita,
ini sangatlah

0: mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu ash-shurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala. Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Aantum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fatawa mukhtara.
2: Pertanyaan, bagaimanakah hukum syariat mengenai berjabatan tangan setiap selesai sholat? Apakah ini bid'ah atau sunnah? Kami mohon penjelasannya beserta dalil-dalilnya.
3: Jawab, berjabat tangan setelah selesai sholat secara rutin, kami tidak mengetahui asalnya, bahkan itu perkara yang diada-adakan. Padahal telah diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi juga bersabda dalam riwayat yang lain, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddun." Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Fatwa Islamiyah Syekh bin Baz, halaman 179.
4: Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi

0: Mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga ya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati man azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di manapun antum berada. Baik yang menyimak melalui siaran kami di Radio Analog 1476 kHz ataupun yang menyimak melalui siaran kami di aplikasi Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari Sabtu di tanggal 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 30 Mei 2026, insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar Asundawi hafizahullahu taala, yang kami siarkan langsung dari dan ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, kajian pada pagi menjelang siang hari ini akan membahas tentang tema kematian itu dekat. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, kami informasikan bahwa insyaallah di hari Ahad 14 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 31 Mei 2026 pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat akan hadir Tabligh Akbar di kota Subang atau di yang berlokasi di Masjid Abu Muhammad Pesantren Rahmatika 1 Jalan Raya Sagala Herang Kecamatan Sagala Herang Kabupaten Subang. Kajian dalam Tabligh Akbar dalam tema pengaruh ilmu terhadap iman bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala. Ikhwatiyana jazakumullahu ayyakum. Kami juga menginformasikan bahwa insyaallah di Ahad malam akan kembali hadir kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Mujmal Usul Ahlus Sunnah wal Jamaah fil Aqidah bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC hafizahullahu taala dalam pembahasan tema Ahlus Sunnah menyanjung akhlak mulia. Kajian ini akan dimulai pada ba'da maghrib di Ahad malam tanggal 15 Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Mei 2026 bertempat di Masjid Agung Al-Huwah Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum. Informasi kajian ini semoga bermanfaat bagi antum semua, bagi para jamaah yang akan menghadiri Tabligh Akbar di Pesantren Rahmatika Al-Athari, pesantren di kampus 1 kampus Putra insyaallah, dan juga bagi para pendengar dan pemirsa yang berdomisili di Kota Bandung dan sekitarnya tentunya bisa menghadiri kajian bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC hafizahullahu taala di Masjid Agung Al-Huwah Bandung di Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung. Sekali lagi bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC hafizahullah pada pukul 18.15 atau ba'da maghrib sampai dengan selesai di Ahad malam tanggal 15 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 31 Mei 2026. Taib ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, kami sudah terkoneksi dengan Masjid Jabal An-Nur di Cibubur dan kami masih menunggu kehadiran Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala dalam kajian Islam ilmiah pembahasan tema kematian itu dekat. Sekali lagi kami informasikan bahwa kajian pada pagi menjelang siang hari ini kami siarkan langsung dari Masjid Jabal An-Nur, Bukit Golf Cluster Arkadia Raya, Cibubur. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum. Kami masih menunggu dimulainya kajian bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala. Dan kami haturkan terima kasih kepada para pendengar yang saat ini sudah bergabung di ruang dengar Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Bagi antum yang baru saja bergabung, kami informasikan bahwa di Ahad malam bagi antum yang berdomisili di Kota Bandung dan sekitarnya, antum dapat menghadiri kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC hafizahullahu taala dalam pembahasan kitab Mujmal Ahlus Sunnah wal Jamaah fil Aqidah dalam tema Ahlus Sunnah menyanjung akhlak mulia. Kajian ini dimulai ba'da maghrib sampai dengan selesai di Ahad malam tanggal 15 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 31 Mei 2026.

0: Baik, Khotimah Razian ya Allah wa iyakum. Kami sambil menunggu dimulainya kajian pada pagi hari ini, kami akan informasikan atau akan putarkan informasi bermanfaat untuk antum semua. Barakallahu fikum.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas. Klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek

0: Amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi Radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Kita dapati, manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal insana li rabbihi lakanud. Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabbnya. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia, lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi SAW adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi SAW, kenapa anda beribadah seperti itu? Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepada aku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepada aku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadidah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan sejadahmu. Kau katakan Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun laji'a ila shalah. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati iman azani Allahu ayyakum. Seperti yang diinformasikan di awal tadi bahwa insya Allah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah. Pembahasan tema kematian itu dekat yang kami siarkan langsung dari Masjid Jabal An-Nur, Bukit Golf Cluster Arkadia Raya Cibubur. Dan alhamdulillah Ustaz sudah hadir di masjid tersebut. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian pada pagi menjelang siang hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Jabal Nur di Bukit Golf Bogor apa Jakarta? Ya terserahlah. Ya Allah muliakan, kita berjumpa untuk membahas masalah kematian. Mohon maaf agak terlambat, cuma 29 menit terlambatnya. Mungkin untuk kali ini kita hanya sempat membahas mukaddimah karena terbatasnya waktu. Berbicara masalah kematian berarti mengingatkan kita kepada kematian. Dan inilah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Aktsiru dzikra hadzi min ladzat," yakni al-maut. Perbanyak oleh kalian mengingat-ingat kematian. Hadis ini riwayat Imam Ibn Hibban, juga Imam Al-Bazzar dengan sanad yang sahih. Lalu para ulama menerangkan beberapa faedah atau manfaat dari mengingat kematian. Berkata Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, "Inna dzikral maut idza faraqa nisa'a fasada 'ala qalbi." Sesungguhnya mengingat kematian bila berpisah dengan diriku sesaat saja, rusaklah hatiku. Beda bila mengabaikan kematian, lupa terhadap kematian, akan terpesona dengan kehidupan dunia, maka hati pun akan rusak. Berkata Ad-Daqqaq rahimahullah, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi tsalatsatin: ta'jil at-taubah wa qana'atil qalb wa nasyat fil ibadah." Siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Pertama, segera bertaubat. Maknanya, banyak mengingat kematian itu mengundang turunnya hidayah Allah Azza wa Jalla untuk segera bertaubat. Wa qana'atil qalb, kedua qana'ahnya hati. Ketiga, wa nasyat, fil ibadah, dia akan semangat di dalam melakukan ibadah. Tiga, kemuliaan yang Allah akan berikan kepada orang yang banyak mengingat kematian, yaitu dia segera bertaubat dari dosanya.

dia akan dihinakan dengan tiga hal. Pertama, taswifut taubah. Dia akan menunda-nunda taubat. Tahu dirinya salah, banyak dosa, terancam azab, tahu harus taubat, tapi ditunda, nanti. Akhirnya ajal keburu tiba dalam keadaan tidak bertaubat, sehingga terancam azab. Keduanya, watar kuridha bil kafaf. Dia tidak pernah merasa puas dengan apa yang sebenarnya sudah mencukupinya. Hartanya sudah lebih dari cukup, tapi selalu tidak puas. Jabatannya sudah sangat tinggi, tapi selalu tidak puas. Semua yang dimilikinya lebih dari cukup, tapi dia tidak puas. Itu efek dari lalai terhadap kematian. Dan ketiga, watakasul fil ibadah, dia malas untuk ibadah, berat. Karena orang yang lupa kepada kematian, orientasi hidupnya mengejar kesenangan dunia, lalai terhadap akhirat. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, i'lam anna dhikra al-maut yurithu istis'ar al-inzi'aj an hadhihi daril faniyah wa tawajjuh fi kulli lahzatin ila daril akhiratil baqiyah. Ketahuilah bahwa mengingat-ingat kematian itu akan mewariskan perasaan keyakinan tentang fananya dunia dan akan fokus setiap waktu hidupnya untuk selalu berpikir dan mempersiapkan diri untuk akhirat yang abadi. Masih kata Imam Al-Qurtubi,

0: Ikhwatiman ajani Allah wa iyyakum qadarullah wa masafa'al. Kami sedang terputus koneksi ataupun ada masalah dari audio yang dikirimkan oleh kru dari Tarbiyah Sunnah Media yang saat ini berada di Masjid Jabal An-Nur di Cibubur. Kita doakan semoga para teknisi di sana bisa memperbaiki dengan segera, dan kajian yang saat ini sedang berlangsung bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala dalam tema kematian itu dekat. Ikhwati iman jazakumullah wa iyyakum, sambil menunggu terkoneksinya kembali audio dari Masjid Jabal An-Nur, kami akan putarkan informasi berikut ini.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.

মাথা মাথা।

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening

0811-795-1476 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.

Ragazzi, Dio, non niente a fare espressione. Quando vi danno, vi hanno per pensare di espressione. Sapete, parecchio i ragazzi mi hanno messo la mia lettera di fare gli amici e mi hanno detto sarà di amore di cuore. Non vuole sapere che sono detto come di accompagnare per la Daniela con un'espressione di guardia di amicizia. Come vedete, di battere il Lihat, posisi dari apa melihat kasus peristiwa orang yang sakit. Berkat kemudian kan sebagai orang menaksir di kolom terhadap waktu walaupun dengan satu usia yang memperbanyak dunia dengan kematian maka dia akan sedikit bersenang-senangnya dan hilang bersama-sama kepada sesama manusia. Jadi kita lihat mengingat membahas kematian mengingatkan kita kepada kematian dan itu validannya sangat jauh luar biasa ya. Ini baru kita tentang itu yang sedang kita bahas. Sekarang sebelum kita menerangkan tentang kecerdasan kematian, kita akan bahas dulu apa yang dimaksud dengan karena kita ini ada beberapa kondisi yang mirip hikmah. Pertama tidur. Kedua pingsan. Ketiga lebih parah dari pingsan apa? Oh, terakhir titik. Sudah titik itu. Ada tidur, ada pingsan, ada mati. Itu ada kesamaan, ada perbedaan. Tapi yang jelas sebetulnya disebut dengan sebutan al-maut atau al-wafat. Nanti juga disebut wafat, disebut tidur juga disebut mati, disebut wafat. Tapi disebut al-wafat surah. Artinya kematian besar. Kalau kematian besar, ya mati dalam arti seluruh jiwanya keluar dari badan. Allah menyebut tidur dengan sebutan waktu dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-An'am ayat 60 Allah menyatakan وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه الله لا ينفع وفاك كلام يدك مهما maksud mewafatkan di sini menidurkan ويعلم ما جرحتم بالنهار sudah tahu tentang yang mewafatkan di siang hari lalu kami bangkitkan lagi kalian di pagi hari. Dan yang dimaksud mewafatkan kalian di malam hari menidurkan. Tidur ini apa disebut dengan sebutan wafat. Juga dalam surah Asy-Syura ayat 42 Allah subhanahu wa taala berfirman imannya. ويرسل الذي قال عليه الموت ويرسل الرفع الى ادم المسمى
أو يطلع يعني هو أفضل كان يعني في وقت اللي كان يعني دم الوفاة كان في وقت يعني يقولون ما في كثير كثير جدي كان يقول لك بسمورة وعمل فيمسي كل التي قام إليها الله ويرسل الأخرى إلى المسلم كما تدرس الأخرى فكما تدرس الأخرى كم تدرك الحضور وعن الدعاء أمكن أن يكون كفر فيمسك بالله التي قدم اليها الوقت الله سبحانه الروح يشرب بالراس المتمنيه التي كانت في دوني ويمسك الروح يعني الروح خمسه يتبارك في مرضيانه سنبقى وقت يتبارك الله مسكا ما يبيك لان تتبارك ketika tidur dunia di sana. Tapi mesti ada hubungan antara aku dengan jasad tersebut. Maka disebutlah wafat. Maka ketika kita mau tidur, apa doa yang kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama ya Allah, aku mati dan aku hidup. Maksudnya aku mati atau tidak? Aku hidup, aku mati. Pas bangun tidur, alhamdulillah berarti ahyana ba'dama mata. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali dan maksud menghidupkan apa? Membangunkan. Setelah dia Allah mematikan kami, maksud mematikan kami itu apa? Menidurkan kami. Jadi tidur juga disebut wafat, tapi maksudnya al-wafat pun soal wafat usul. Lalu apa yang dimaksud dengan mati? Pertama, secara bahasa. Berkata, Ibnu Mahdi dalam kita bisa memahami. Bisa memahami itu sejenis kamus tetapi yang lebih banyak penjelasan. Ensiklopedia semacam dalam kita bisa kuat. Beliau menerangkan ketika menerangkan makna kata beliau al-hayat wal-maut datanan di tanah kita tanah kudonur wa kita wal-murudah kudonur kehidupan dan kematian dua kata yang berlawanan mana seperti panas dengan dingin cahaya dengan kegelapan dan seterusnya kata dia hayat itu nanti bermaut hidup adalah bangun dari mati adapun mati yang mati wa aslu maut fi lughah al-arab as-sukun fa kullu ma sadama faqad mat secara bahasa dalam bahasa Arab mati maknanya adalah senang segala sesuatu yang senang maka disebut dengan sebutan mati kalau orang Arab menyatakan mata final bangtan idar bangtan rumah palabia peminan dia harus arti itu telah mati rasa kita yang kalau nyamanya sudah hilang tak tersisa walaupun barang disebut api itu mati wa mata kiri rakyat wasakat disebut angin sudah mati bila angin itu tenang dia tak akan bertiup. Kalau api di kita begitu panas disebut nanti juga matikan kan gitu ya. Kalau angin kita tidak menyebut mati, tapi menyebutnya apa? Kalau angin sudah tidak bertiup apa? Roda ya. Anginnya sudah, angin sudah tidak bertiup. Angin itu sudah mati. Nah, mati sudah tenang, tidak lagi terasa kan dari angin. Itulah
makna dari mati secara bahasa artinya pernah. Adapun secara bahasa, dan secara istilah, diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Qurtubi. Ketika menerangkan definisi mati, beliau menyatakan wal mautu inqita'u ta'alluqi rukbil badan wa mufarqatuhu wa khairu dardu bainahuma wa taqaddumu hal wa intiqalu min dari ila dari. Mati ada empat kriteria yang dimaksud kematian pertama keluar dari jasad yang berpisah. Kedua, putusnya hubungan antara ruh dan jasad. Ketiga, berubah keadaan badan dan juga keadaan ruh. Nanti kita akan bahas khusus tentang kita bahas. Karena badan suatu yang terlihat nyata. Berubah. Kalau itu puluhan tahun, kita tidak berubah, tidak rusak, tidak hancur, tidak kampung, tanpa sudah mati, tubuh berubah. Biarkan beberapa jam lama itu kampung. Makanya kalau sudah meninggal di sore hari, segera cepat mandikan dengan ditunda esok. Kalau dimandikan esok, sudah apa? Sudah kampung, gak bisa lagi ditepuk-tepuk. Lututnya tidak bisa dibentukkan, tangannya tidak bisa berpakuan yang begitu. Terus biarkan beberapa hari, dua, tiga hari. Apa yang terjadi? Busuk, bau bangkai. Berubah keadaan. Tapi kalau masih hidup, perlu masih ada di badan, berapa puluh tahun pun, kita tidak busuk. Jadi kriteria umat yang ketiga adalah berubah ya. Dan yang keempat wanjikal minatkan berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Raga kita berpindah dari alam dunia ke alam kelihatan di alam dunia tumbuhnya sehancur. Coba kemudian sudah mandi sebulan dua bulan jadi hancur kan? Apalagi kita tahu yang kita lihat padahal berkaitan jasad itu juga pindah ke alam kubur yang berbeda dengan jasad di kuburan yang kita lihat dalam kubur itu lagi dan ruhnya juga berpindah ke alam kubur dan ruh dengan jasad bersatu lagi di alam kubur dan hidup lagi. Inilah definisi dari kematian mencakup empat kriteria. Pertama apa tadi? Berpisah antara ruh dengan jasad. Kedua, putus hubungan antara ruh dengan jasad. Atau berpisah tapi masih ada hubungan tidak akan berubah keadaan belum pindah ke alam barzah. Waktu tidur. Jadi sudah disebutkan waktu tidur itu bicara hukum. Tapi kasih ada hubungan antara ruh dengan jasad. Kalau di alam mimpi ruhnya mengalami kejadian ini, ada hubungan dengan jasad di tempat ini. Kalau umpamanya ruhnya di alam mimpi mengalami kejadian teriak-teriak, jasadnya benar teriak. Mimpi menentang, benar menentang. Mimpi terbang itu tidak terbentuk pekerjaan pekerjaannya. Dan pada waktu anak-anak mimpi kondisi. Apa yang terjadi? Jadi, masih ada hubungan antara ruh dengan jasad dan tidak tidur. Cara itu tidak bisa. Kalau kakak-kakaknya masih ada hubungan, jasadnya akan juga pun berpindah ke alam kondisi. Itu pula yang terjadi pada waktu cinta. Cuma hubungan antara ruh dan jasad ketika cinta sangat
lebih lemah lagi dari tinggal koma. Sudah dicabut nyawanya, tapi masih ada hubungan, tapi dari hubungan yang sangat lebih lemah lagi dari orang pingsan atau umur. Tapi walau lemah masih ada hubungan, dan hubungan masih ada, dan tubuh tidak busuk. Kalau kita menghadap ada orang yang koma, menghadap ada, tapi masih diberi makanan dengan cara diinfus, bukan diinfus, tapi makannya dimasukkan ke mulut. Kalau itu katanya kan maksimal 3 hari, lebih dari 3 hari boleh diinfus. Karena itu yang masyarakat yang masuk dalam survei namanya tentang pekerjaan. Puluhan tahun koma dengan pingsan besar, supaya makanan, supaya oksigen masih masuk, butuh ini. Berarti berubah. Jadi itulah perbedaan antara al-wafatul kubra dan al-wafatul sukra. Al-wafatul kubra mandi dengan 4 kriteria. Terpisah dengan dalam jenis, terus khusus hubungan yang ketiga, yang keempat, tindak. Kalau putus, kalau berpisah dengan jenis, tapi masih ada hubungan, yang dua adalah dengan perempuan masih ada. Belum berubah dan belum tindak ke alat bantuan. Seperti yang tadi, terangkan. Inilah yang dimaksud dengan kematian. Jadi, secara mati artinya teman. Bisa istilah mati itu ada berpisah dengan teman biasa, terus putusnya hubungan baru, dan yang ketiga berubahnya keadaan ruh dan biasa, dan yang keempat yang tadi berpindah terang sebetulnya dan keempat kriteria yang itu terangani berarti berarti itulah poin yang pertama tentang kematian. Kedua, poin kedua yang juga harus diketahui adalah al-mautu la mahalata. Kematian itu sesuatu yang pasti mau tidak. Semua makhluk baik manusia, jin, binatang, termasuk malaikat. Semua nanti satu sampai itu yang mati apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam beberapa ayat. Pertama, Al-Qasas ayat 80.

Stuttgart. Nella Spica della Lion Martin Martin. Ora non hanno fatto yang jelas yang tidak mati semua makhluk yang ada di surga dan di neraka. Surga tidak jadi dan minuman. Mereka diciptakan untuk abadi tidak mati. Terus surga dan neraka itu adanya di luar langit dan bumi. Sedangkan ayat menyatakan, Wadubi Fawis Sur, Ketiup sangka kata, Soi komen kista mati, Komen juga, mati semua ada di langit dan di bumi. Di luar langit dan bumi ada surga dan neraka. Itu tidak mati. Salah satu keterangan bahwa surga ada sudah ya, yaitu tidak dari surga. Nabi selesai di beberapa hafalkan sejata yang luar biasa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, La tu'zi imra'atun zawjahan fi dunya illa qalat zawjatuhu bil akhir min hurri'in la tu'zi fadalah. Tidak seorang istri menyakiti suaminya di dunia. Ada istri yang saya begini enggak? Apakah yang takut? Adakah istri yang suka menyakiti suaminya di dunia? Ada? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Tapi aku yang gak tahu apa yang mana. Kalau di rumah saya, Bapak ngomong tidak ada seorang istri menyakiti suaminya. Kecuali istri suami di akhir berupa bidan dari surga akan berkata, lalu dia jangan kalau sama ini dia suami wanita yang semua dia sementara di sampingmu sebentar lagi akan menghampiri aku. Makanya bayangkan istri kita di akhirat membela kita. Kita akan tersinggung. Istri itu jawabannya, ada wanita saat itu luar biasa membela saya setelah sekarang sedang memakikan. Mak, wow, ini sama kita di kolongannya. Wah, jangan-jangan lihat sampai bunyi. Asal mimpin harapnya. Kalau sudah dilesak, apa itu? Kita di surga lah, tempat di hadis. Jadi yang di surga yang dimakan tidak. Oleh karena itulah, maka kemarin akan terawal dengan seluruh termasuk kita termasuk saya ya itu tapi saya nanti saya nggak akan bergabung ke yang lain. Itulah poinnya, itu wajib kita yakini semua makhluk yang berlawan nyawa pasti akan nanti termasuk poin keempat kelima seterusnya kita bahas lainkan tinggal sisa waktu nanti untuk bertanya jam menit kalau menit apa boleh saya kita tutup saya pamit terus ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang langsung maaf terima kasih.

0: Ini pertanyaan pertama sekaligus terakhir. Di mana kata manusia yang mati suri pernah melihat orang-orang yang sudah meninggal? Bagaimana seorang yang bisa melamar kematian dari sekarang? Ada dua pertanyaan, tapi yang saya jawab satu pertanyaan pertama. Beberapa tahun yang lalu, mungkin belasan tahun yang lalu, dan yang bertanya ini sudah tua. Yang dokter spesialis, bahkan dokter profesor ini di masa Pak Habibie atau SP. Dan tadi seharusnya apa yang dimaksud dengan mati suri. Saya bertanya, tapi itu dari saya. Justru saya bertanya dalam perspektif agama, kan seperti yang menurut. Ya, ini saya bertanya. Jadi, apa istilahnya mati suri, koma, pingsan, tidur lawan kayak kayak mati. Pada hakikatnya itu disambutnya ruh dari jasa. Kalau kita tentang kehidupan seperti denyut nafas dan jantung, suhu tubuh yang masih aman, tidak ada bintik-bintik mayat, berarti masih ada hubungan antara ruh dengan jasa. Kuat tidaknya hubungan itu sangat tergantung kondisi dari orang tersebut. Makin parah, makin kuat, makin sering hubungan. Seperti pada waktu pingsan, nafasnya juga seperti apa, suhunya, tenyutnya untuk masih ada. Pada waktu koma juga lebih. Karena pada waktu mati suri lebih parah, dengan tanya juga enggak. Kadang jantung juga tidak. Tapi badan masih hangat dan tidak terbintik-bintik banyak. Nah mungkin itu. Jadi hubungan antara dengan jasanya sudah lemah. Sehingga orang banyak mengalami itu pada manusia. Tapi mungkin nanti lagi dia mungkin berkali lagi karena belum mati yang serat. Dia hubungan antara dengan jasa itu dengan satu dan dua sempat menguat lagi, sehingga berefek. Tidaknya untuk anak lagi, tidaknya tidak ada lagi, tubuhnya lagi mungkin. Ya. Nah, alasannya pasti secara medis. Hanya dokter yang mungkin bisa memahami. Kedua, di mana kalau orang meramalkan kematian, ya, nggak bisa nanti akan dijelaskan pada poin yang ketiga. Apa poin ketiga? Kematian setiap orang sudah ditetapkan ajal. Mati bukan karena penyakit, mati bukan karena tua, mati bukan karena apapun, tapi mati itu karena ajalnya sudah ditetapkan. Wah, dan sekaligus sebabnya, tempatnya, momennya sudah ditetapkan. Ya, nanti akan kita bahas rinciannya pada poin ketiga. Cukup sampai di sini, maaf tidak bisa lanjut. Kalau kita kembali di masa yang akan datang, subhanallah, berganding, astagfirullah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.

Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, demikian telah kita simak bersama kajian Islam ilmiah dalam tema kematian itu dekat bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala, yang kami siarkan langsung dari

0: Di Masjid Jabal An-Nur, Cibubur. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan dari audio yang ada dikarenakan ada trouble ataupun gangguan teknis di mixer dari audio dari masjid tersebut. Kita doakan semoga kajian-kajian selanjutnya bisa diperbaiki dengan baik. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, kita doakan semoga Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah diberikan kesehatan dan selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya kita yang memperoleh atau menyimak, memperoleh faidah dari kajian di pagi menjelang siang hari ini. Akhirnya kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan antum semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
4: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku ya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, Kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpah dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada, itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada, malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhirat yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya, tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh, ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda, ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli faja bi ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat, ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaihi alaihim alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan enggak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali udah tega enggak tega yang bisa begitu tuh ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
5: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dhalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng ngabobodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat. Musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya, lalu dia bantah. Karena ini pas ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk

0: 0818-464-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya. Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Kurus seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu, tetangganya juga sama, kurus seplastik tok. Sedesa ngomongnya kurus seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW,
ittaqul la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, turu-turu-turu-turu-turu. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau gak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priwe Ambune. Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau kake sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong. Monyetnya nyengir mani. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ketimbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang enggak ibadah, sehat-sehat tuh. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Ada kesan Allah menzalimi. Allah itu laisa bidzallamil abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain, kecuali Allah memandang kita layak, pantas, dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar. Dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu, kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa tuh. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya enggak tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayangnya tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun, perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus, walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Ah, sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung. Pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya, semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah, bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan, kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta'a hadukum rizqahu fala yatlubannahu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini. keluar dari dunia, sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya. Telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattakullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fitolab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau keran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qona'ah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullaha al-adhim, inna allaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس

واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan kali ini Allah masih menetapkan hidayah untuk kita semua. Allah masih menetapkan kita di atas Islam. Allah berikan kita hidayatul taufiq, menggerakkan hati-hati kita untuk dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumahnya dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan keutamaan nikmat yang besar yang Allah Azza wa Jalla berikan. Dan perlu diingat bahwa Allah satkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengingat nikmat besar ini. Kalaulah bukan nikmat dari Allah, kalaulah bukan hidayah dari Allah, maka kita akan tersesat. Maka kita akan jauh dari siratul mustaqim, jauh dari majlis ilmu, jauh dari Islam, wal-iyadzubillah. Allah mengingatkan hal tersebut di dalam surah An-Nisa ayat 80. Kalian akan mengikuti syaitan kecuali hanya sedikit. Maka dari itu ikhwah, untuk senantiasa kita ingat ini merupakan pemberian dari Allah. Dan setiap pemberian dari Allah haruslah kita syukuri. Ketika kita bersyukur kepada Allah atas pemberian darinya, Allah akan tambahkan nikmat. Tapi ketika kita ingkar terhadap pemberian dari Allah ini, Allah akan cabut nikmat tersebut dan Allah akan sediakan azab yang pedih. Wal-iyadzubillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabiuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Demikian juga tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga semoga senantiasa tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Adapun tema pembahasan pada kajian sore hari ini di Masjid Al-Ukhwah ini, kita akan mengangkat satu tema yang besar. Satu tema yang menjadi asas dari kehidupan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini merupakan banyak sekali terjadi pelanggaran di dalam kasus-kasus ini. Apa yang akan kita angkat? Yakni masalah ngalap berkah. Masalah tabarruk, mengalap atau mengambil keberkahan dari sesuatu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Para ulama telah meletakkan, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah meletakkan kaidah-kaidah besar di dalam masalah ngalap berkah ini, di dalam masalah tabarruk ini. Sebelum kita bahas kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang berasal dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hendaknya mengenal apa itu tabarruk. Yang pertama yang harus kita ketahui dari tabarruk adalah sebagaimana tadi disebutkan, tabarruk ini kalau dalam bahasa kitanya adalah ngalap berkah, mengambil, mengharap dari keberkahan. Sebelum membahas tabarruknya, sebelum membahas ngalap berkahnya, kita harus tahu dulu apa itu barokah. Apa itu barokah? Apa itu barokah? Sering sekali di antara kaum muslimin terlintas perkataan ini, bahkan jadi merek dagang ya Pak ya. Ayah kupat tahu barokah, ayah bubur barokah, segala barokah. Nah, apa yang disebut dengan barokah ini? Maka para ulama menjelaskan yang pertama dari sisi lugahnya, dari sisi bahasa. Barokah itu artinya subutul khair

ziyadatuhu wa dawamuhu, yakni tetapnya kebaikan kemudian bertambah lagi abadi, lama gitu fasenya. Itu kebaikan, artinya barakah itu kebaikan, subutul khair, tentang tetapnya sesuatu. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Dr. Nasir Abdurrahman Al-Jadi' rahimahullah dalam kitab beliau Tabarruk Anwa'uhu wa Ahkamuhu. Beliau menyimpulkan dari berbagai macam dalil Alkitab wa Sunnah, kata beliau, adapun makna barakah fi ahadithir rasul, di dalam hadis-hadis Rasulullah, maknanya adalah sama seperti makna di dalam Al-Quran, yakni tentang thubutul khair wa dawamuhu au kathratil khair wa ziyadatuhu, bahwa barakah itu artinya tetapnya suatu kebaikan dan senantiasa langgeng, demikian juga banyaknya kebaikan dan bertambah. Itulah namanya barakah. Jadi kesimpulannya, barakah itu artinya kebaikan yang dihasilkan tetap dan juga banyak, lagi bertambah. Nah, itulah arti dari barokah itu sendiri. Itu secara lughah. Adapun secara syar'i, maka maknanya juga hampir sama demikian sebagaimana yang disebutkan tadi, banyaknya kebaikan yang dihasilkan. Nah, adapun di dalam syariat, keberkahan ini bisa ditinjau dari dua sisi. Keberkahan ini, jika dilihat kepada dalil-dalil syar'i, keberkahan ini bisa ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah keberkahan yang sifatnya diniyah, keagamaan. Keberkahan yang sifatnya diniyah atau keagamaan. Apa itu? Seperti contoh pahala, ya, kemudian menghasilkan balasan yang banyak untuk persiapan negeri akhirat, untuk bekal negeri akhirat, dan seterusnya. Nah, itulah kebaikan agama. Ada keberkahan yang menghasilkan kebaikan agama? Ya, ada, banyak sekali. Contoh seperti majelis ilmu. Bertambahlah ilmu, bertambahlah ketakwaan kepada Allah, tambah takut kepada Allah, tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang syirik, mana yang tauhid, dan seterusnya. Dia bisa membedakan mana hak dan yang batil. Nah, itu keberkahan dari majelis ilmu secara diniyah. Secara diniyah. Kemudian yang kedua, keberkahan yang dia itu menghasilkan kebaikan duniawiyah. Duniawiyah. Kebaikan duniawi. Seperti contoh apa? Hujan yang Allah turunkan dari langit untuk kita makhluk-makhluknya, yakni penuh dengan keberkahan yang Allah sebutkan. Apa barakahnya? Yakni barakah duniawiyah. Berupa apa? Tumbuhnya tetumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, orang bisa minum, tidak kekurangan air, dan seterusnya dari kebaikan yang Allah sediakan dari air hujan. Itu berupa kebaikan duniawi. Berupa kebaikan duniawi. Contoh lain lagi, misalkan laban, susu. Ya Allah berkahi susu tersebut. Banyak kebaikan yang dihasilkan dari susu. Demikian juga dengan madu. Madu tapi nu asli. Sanes madu nu eta. Ya. Madu asli. Apa? Banyak kebaikan yang Allah hasilkan di dalamnya. Apa? Berupa minuman jelas. Kemudian obat yang Allah sebutkan. Nah, ini berkah dari sisi apa? Duniawi. Kemudian kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga ini menghasilkan keberkahan duniawiyah dan diniyah sekaligus. Dia menghasilkan keberkahan diniyah dan duniawiyah sekaligus. Seperti contoh fisik dari Nabi Muhammad SAW. Dari sisi fisik beliau menghasilkan keberkahan duniawi. Bisa menjadi wasilah untuk berobat. Bisa menjadi parfum, keringat beliau. Ya, baju beliau. Dan seterusnya dari peninggalan-peninggalan Rasulullah SAW. Kemudian peninggalan Rasulullah SAW dari sisi maknawi berupa sunnah-sunnahnya. Kita mengikuti sunnah, dapat pahala. Beribadah sesuai sunnah, dapat pahala. Jadi dari sisi zatiyah Nabi SAW yang ini nanti kita akan jelaskan, menghasilkan kebaikan duniawi ya. Berupa tadi bisa jadi parfum, obat, dan seterusnya. Demikian juga dari risalah yang Nabi SAW bawa, menghasilkan sunnah.
Kita tahu bagaimana beribadah kepada Allah menghasilkan pahala yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, memasukkan ke dalam surga. Nah, ini kebaikan diniyah. Jadi mencakup padanya kebaikan duniawiyah dan juga diniyah. Apalagi yang seperti ini, contoh seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an juga sama, menghasilkan kebaikan diniyah dengan cara apa? Dibaca, diamalkan, ya, menghasilkan keberkahan-keberkahan. Kemudian duniawiyahnya juga sama. Contoh seperti apa? Obat. Al-Qur'an syifa lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil alamin, kata Allah. Obat Al-Qur'an tersebut, obat-obat yang ada di dalam hati, penyakit hati. Dan juga penyakit zahir dengan ruqyah. Dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an pada yang sakit. Ah, itu juga sama kebaikan diniyah dan juga duniawiyah. Nah, ini keberkahan ditinjau dari sisi syariat. Nah, adapun yang kita bahas adalah ngalap berkahnya, atau bahasa Arabnya tabarruk. Tabarruk. Apa itu tabarruk? Yakni mengharapkan keberkahan atau nyari berkah. Tabarruk itu adalah tolabul barakah, mencari keberkahan atau mengharap keberkahan. Nah, ketika seseorang bertabarruk, ketika seseorang tadi ngalap berkah, maka dia telah melakukan sesuatu amalan berupa apa? Mencari kebaikan dari sesuatu. Mencari kebaikan dari sesuatu. Nah, itu namanya tabarruk. Baik itu tadi kebaikannya menghasilkan diniyah atau kebaikannya barokahnya menghasilkan barokah duniawiyah. Nah, perbuatan nyari berkahnya disebut tabarruk atau ngalap berkah. Nah, ini dari definisi tabarruk. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu ajmain, para ulama menjelaskan bahwa yang namanya tabarruk ini merupakan bagian dari ibadah. Tabarruk, ngalap berkah, ini merupakan bagian dari ibadah. Contoh, Syekh Muhammad Hasan Abdul Ghaffar hafizahullahu taala menjelaskan, ya, di dalam kitab beliau Ad-Durran Nadid fi Ikhlasi Kalimati Tauhid, beliau mengatakan bahwa tabarruk ibadatun, tabarruk adalah salah satu bentuk ibadah. Li'anna talab su'alun wa du'aun, karena di dalam tabarruk itu ada makna permintaan, ada makna tuntutan. Apa yang dituntut dari tabarruk? Barokah. Apa yang dituntut dari tabarruk? Barokah. Nah, maka tabarruk ini, kata penulis, ini merupakan ibadah. Karena Allah Azza wa Jalla nyatakan demikian. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, dan seterusnya di dalam surat Al-Baqarah. Ketika seorang hamba meminta, ketika hamba-hambaku meminta kepada diriku, maka katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Nah, di sini minta, ya, masalah minta. Minta ini merupakan salah satu bentuk peribadahan. Nah, dalam tabarruk apa yang diminta? Barokah. Apa yang diminta? Kebaikan. Maka ini merupakan salah satu bentuk ibadah. Atau dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW menasihati Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Nah, wa hakadha ikhwah, maka tabarruk ini merupakan salah satu bentuk dari ibadah. Nah, maka dalam penjelasan ini, para ulama menjelaskan banyak sekali kaidah yang kalau kita ringkas menjadi beberapa kaidah besar di dalam masalah tabarruk atau ngalap berkah teh. Kenapa harus menjalankan kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh para ulama? Karena banyak di antara perbuatan manusia yang mereka melakukan tabarruk dan terjatuh pada kesyirikan. Mereka mengharapkan barakah, mereka ngalap berkah, tapi malah terjatuh kepada kesyirikan. Supaya kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan dan seminimal-minimalnya terjatuh kepada kebid'ahan, maka apa? Harus tahu kaidah-kaidah besar di dalam masalah tabarruk sesuai dengan dalil-dalil syar'i. Nah, maka para ulama dengan perjuangan mereka membuatlah kitab-kitab, membuatlah tulisan-tulisan
kemudian disimpulkan menjadi beberapa kaidah di dalam masalah tabarruk. Nah, bagi yang ingin membaca lebih lengkap ya, ada kitabnya Dr. Nasir Ibnu Abdurrahman Al-Jadi rahimahullahu taala. Beliau menulis Tabarruk anwa'uhu wa ahkamuhu. Nah, sakieu tebal na, kalau kita baca semuanya 2 tahun ge moal beres ya. Maka apa? Kita ringkas. Maka kita ringkas pembahasan dari kitab ini. Kita nukilkan beberapa pembahasan penting dari penulis. Kaidah-kaidah Ahlus Sunnah di dalam tabarruk. Nah, sekarang kita membahas kaidahnya. Kaidah-kaidah Ahlus Sunnah di dalam tabarruk. Kaidah yang pertama. Asas keberkahan adalah datang dari Allah. Asas keberkahan adalah datang dari Allah. Maka tidak ada keberkahan kecuali semuanya bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keberkahan kecuali semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang Allah sediakan keberkahan di berbagai macam makhluk, itu hanya sebagai wasilah, sebagai jalan untuk mendapatkan keberkahan yang Allah telah sediakan. Karena asas dari keberkahan adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang menjadikan sesuatu barakah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menurunkan keberkahan adalah Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak firman Allah yang menyebutkan tentang keberkahan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk, tabarakalladzi nazzalal furqan, tabarak, banyak sekali. Allah maha barakah, Allah maha tinggi, penafsiran dari kalangan para ulama. Allah maha memberikan keberkahan. Kemudian di dalam surah Al Imran ayat 73-74. Ini menjadi dalil asas dari kaidah yang kita bahas ini yang pertama. Apa tadi yang pertama? Asas keberkahan datang hanya dari Allah. Tiada yang barakah kecuali sumbernya semua datang dari Allah. Apa yang Allah firmankan dalam surat Al Imran ayat 73-74? Ini dalilnya. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Katakanlah wahai Muhammad, innal fadla, sesungguhnya keutamaan semua di tangan Allah. Yu'tihi man yasha, Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dialah Allah yang maha luas lagi maha mengetahui. Yahtassu birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah mengkhususkan, memberikan rahmatnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan dialah Allah yang memiliki keutamaan karunia yang besar. Di sini Allah nyatakan innal fadla biyadillah, sesungguhnya seluruh keutamaan, seluruh kebaikan, seluruh keberkahan masuk di sana, semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Sumbernya dari Allah Azza wa Jalla. Yu'tihi may yasha, dan Allah berikan karunia tersebut kepada siapa saja yang Allah mau, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, maka semua keberkahan, karunia, asasnya dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Lebih tegas lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ini gampang untuk dihafal. Al-barakatu minallah. Ini kata Nabi SAW. Al-barakatu minallah. Keberkahan itu datangnya dari Allah. Hadis riwayat Bukhari. Tegas Nabi SAW menyatakan. Maka para ulama Ahlus Sunnah mengatakan dalam kaidah mereka, yakni apa? Asas keberkahan hanya dari Allah, maka tiada yang berkah kecuali Allah telah nyatakan keberkahannya. Ini asas yang pertama. Dan perlu diketahui di asas ini, Allah turunkan keberkahan bagi orang-orang yang beriman. Keberkahan yang banyak itu Allah turunkan bagi orang-orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla nyatakan di dalam surah Al-A'raf ayat ke-96. Kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau
lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun. Kalaulah seandainya penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, ini syaratnya untuk mendapatkan keberkahan iman dan takwa, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kami akan bukakan keberkahan di langit dan juga di bumi. Apa syaratnya kata Allah? Beriman dan bertakwa. Allah bukakan keberkahan di langit dan juga di bumi. Akan tetapi mereka kazzabu. Akan tetapi mereka mendustakan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka Allah azab mereka karena perbuatan yang mereka telah lakukan. Surah Al-A'raf ayat 96. Nah, ini yang harus kita ketahui yang pertama. Jadi kesimpulan dari kaidah yang pertama ini, kalau kita sudah mengetahui keberkahan datangnya dari Allah, maka kita tidak menuntut barokah kecuali hanya kepada Allah. Adapun hal-hal yang telah Allah tetapkan keberkahannya, seperti tadi Al-Quran, kemudian hujanlah, susulah, madulah, dan yang lain-lainnya yang sudah kita singgung tadi, maka ini hanya sebagai wasilah, jalan, sebagai kebaikan yang atau keberkahan yang Allah turunkan. Ini hanya sebagai wasilah saja. Wahakadha. Nah, ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua di dalam masalah barakah. Tabarruk adalah ibadah. Tabarruk, ngalap berkah adalah ibadah. Maka sebagaimana ibadah yang lainnya, kaidahnya adalah tawakuf, berhenti pada dalil. Bergantung pada dalil. Tabarruk adalah ibadah. Maka sebagaimana ibadah yang lainnya, semua bentuk ibadah itu sikap awalnya adalah tawakuf. Apa itu tawakuf? Berhenti kepada dalil. Kalau ada, kerjakan. Kalau tidak ada, ya udah tinggalkan. Nah, ini namanya tabarruk, merupakan ibadah. Dan sebagaimana ibadah yang lain, dia itu berhenti tawakuf kepada dalil. Maka segala macam bentuk tabarruk, baik dalam rangka menetapkan ataupun ngambil berkahnya, semua harus berdasarkan dalil untuk menetapkan. Nah, di sini maka menjadilah cabang, dua cabang, Pak. Dari kaidah yang kedua ini, jadilah dua cabang. Yang pertama apa? Untuk menetapkan keberkahan pada sesuatu butuh pada dalil. Untuk menetapkan keberkahan pada sesuatu, tentu selain Allah, adalah apa? Butuh kepada dalil. Iya barokah, iya barokah. Apa dalilnya? Ada dalil juga. Jadi semua yang berkaitan dengan tabarruk harus muhit. Harus apa? Harus dicakup dengan dalil semuanya. Karena apa? Tadi tabarruk teh ini ibadah. Yang namanya ibadah gak bisa ngarang-ngarang. Gak bisa asal-asalan. Gak bisa main-main. Harus apa? Harus sesuai dalil yang Allah perintahkan ataupun yang Nabi SAW contohkan dan bagaimana praktek salaf di dalamnya. Nah, ini menjadi kaidah yang besar yang kedua. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ajmain. Masih di dalam kaidah yang kedua, perlu diketahui di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, banyak sekali sesuatu yang telah Allah tetapkan keberkahannya. Dalam dalil Al-Quran dan Sunnah, banyak sekali sesuatu yang telah Allah tetapkan keberkahannya. Seperti tadi air hujan, mubarak, kata Allah, diberkahi. Al-Quran, kitabun mubarak, penuh dengan keberkahan, dan seterusnya. Banyak sekali, nanti kita akan sebutkan contoh-contohnya. Nah, para ulama menjelaskan kepada kita dari dalil-dalil syar'i Al-Quran dan Sunnah yang telah Allah tetapkan keberkahan, ada dua jenis keberkahan di dalamnya. Di dalam dalil-dalil syar'i yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan keberkahan pada sesuatu, sesuatu tersebut keberkahannya menjadi dua bagian. Jadi barokah yang telah tetap di dalam dalil syariat, ada dua bagian keberkahan. Ini oleh para ulama dijelaskan, diantaranya oleh Syekh Walid As-Sa'idan Hafizahullah Ta'ala dan juga oleh Dr. Nasir di sini. Dan ini menjadi kaidah besar agar kita tidak apa tersesat di dalam masalah tabarruk ini. Karena orang-orang banyak sekali menetapkan tabarruk, menetapkan keberkahan pada sesuatu, cara ngalap berkahnya aneh-aneh.
cara ngalap berkahnya aneh-aneh. Nah, adapun ahlus sunnah harus sesuai dengan dalil semuanya. Maka harus kita ketahui ini dua jenis keberkahan yang telah Allah tetapkan. Yang pertama, jenis pertama. Namanya adalah keberkahan atau barokah zatiyah muntaqilah. Ini istilahnya. Zatiyah.

Zatiyah muntaqilah. Barakah zatiyah muntaqilah. Apa artinya zatiyah muntaqilah? Keberkahan yang melekat pada fisik. Keberkahan yang melekat kepada fisik atau zat. Dan keberkahan tersebut bisa berpindah kepada yang lainnya. Keberkahan yang terletak pada zat atau fisik. Kata Syekh di sini, kata Syekh Nasir, beliau mengatakan, sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum telah bertabaruk semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dengan zat beliau yang mulia, zatiyah beliau, dan dengan bekas-bekas fisik beliau yang terpisah darinya. Dan Nabi Muhammad SAW membenarkan mereka dalam hal itu dan tidak mengingkari mereka, membiarkan para sahabat tabarruk dengan zat badan Nabi SAW atau man fasala anin Nabi SAW. Apa yang telah terpisah dari bagian Nabi SAW. Berupa apa? Nanti kita akan jelaskan. Kemudian mereka juga generasi salaf telah bertabarruk dengan peninggalan Nabi SAW setelah wafat beliau tanpa disertai sikap berlebihan ataupun hal yang bertentangan dengan tauhid uluhiyah atau rububiyah. Jadi sepeninggal Nabi SAW ada sebagian para salaf dari kalangan sahabat tabi'in dan seterusnya yang mereka mengambil keberkahan dari bekas-bekas peninggalan Nabi. Nanti kita akan jelaskan apakah betul ada rambut Nabi ya yang di akuariuman teanya banyak. Apakah betul ada bekas apa namanya teh? Ya kebanyakan mah rambut ya, kiswah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah betul ada bekas sorban Nabi, sendal Nabi? Apakah betul yang itu semua? Nanti kita akan jelaskan itu di bagian akhir. Nah, di bagian zatiyah muntaqilah ini zat wa yanfuthu falamma ishtadda waj'uhu kuntu aqra'u alayhi wa amsahu 'inda biyadihi raja'a barakatiha. Kata Aisyah bahwa Nabi apabila dahulu sedang sakit beliau membaca pada dirinya al-mu'awwidzat, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, al-mu'awwidzat. Dan beliau meniupkan sedikit padanya. Jadi di bagian yang sakit ditiupkan. Nah, ini salah satu cara ruqyah yang Nabi SAW ajarkan. Jadi ku sendiri aja baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Tiupkan di bagian yang sakit. Ketika sakitnya semakin parah, aku yang membacakan untuk beliau. Jadi Aisyah yang membacakannya. Dan aku usapkan kepada beliau dengan tanganku, dengan tangan Aisyah, mengharap keberkahannya. Mengharap keberkahannya. Ini dengan zat badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain disebutkan juga, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam air, seketika air tersebut menjadi dingin. Nah, para sahabat mengambil itu. Nanti jadi bagian yang ketiga ini mah, terpisah dari bagian Nabi. Airnya jadi dingin, diambil oleh para sahabat. Tetap ini oleh para sahabat dilakukan. Ini salafuna salih kepada zat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tadi pada fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah pada bagian yang terpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang terpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Rambutnya, liurnya, keringatnya. Rambutnya yang ada hadis itu tiga ya. Rambutnya, liurnya dan juga keringatnya. Kita sebutkan salah satunya di sini. Hadis Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur dan ngesangan mengeluarkan keringat. Ummu Salamah beliau nandean, apa ya nandean teh? Bahasa Indonesianya, Pak. Menampung, ahsan tabarakallahu fik. Menampung nandean itu keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengambil keberkahannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeringat, kemudian Ummu Salamah tadi menampung keringat beliau, Nabi SAW bangun. Beliau mengatakan, "Ma tasna'ina ya Ummu Salamah? Apa yang kau berbuat wahai Ummu Salamah?" Maka kata Ummu Salamah, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, narju barakatahu lisibyanina." Kami mengharap keberkahannya dari apa? Keringat Nabi SAW untuk anak-anak kami. Maka kata Nabi apa? Asobti, engkau telah benar. Dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam atau liur Nabi

Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ngambil keberkahan. Dalam riwayat yang lain seperti hadis Anas ya, rambut Nabi Shallallahu alaihi wasallam dicelupkan ke air untuk berobat dan seterusnya. Nah, ini di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kemudian yang ketiga, pada sesuatu yang pernah beliau pakai. Hadis riwayat Bukhari. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam diberikan kain oleh seorang wanita, burdah, kain burdah dikasih oleh seorang wanita tersebut. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengambil kain tersebut karena memang beliau butuh. Lalu beliau memakainya, hadiah ini. Nah, seorang laki-laki dari kalangan para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, menisai pisan eta kain. Alangkah indahnya itu kain wahai Rasulullah." Maka orang ini mengatakan, "Berikan." Padahal engkau sudah tahu beliau tidak pernah menolak permintaan. Maka orang tersebut mengatakan, "Aku mengharap berkahnya ketika telah dipakai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, semoga aku dikafani dengannya." Jadi, sahabat ini tabarruk dengan pakaian atau kain yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat, pada peninggalan beliau. Pada peninggalan beliau. Dalam peninggalan beliau ada hadis riwayat Muslim dari Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, dahulu ini berada di sisi Aisyah. Dari jubah ya, jubah peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ini ada di Aisyah sampai beliau wafat. Ketika beliau wafat, aku yang memegangnya, Asma. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu memakainya dan kami mencucinya untuk airnya diminum atau digunakan agar mereka mencari kesembuhan dengannya. Jadi bekas jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Muslim. Hadis sahih semuanya. Ini tabarruk namanya, ngalap berkah, dan sudah disebutkan oleh para sahabat ini ngalap berkah. Ngambil keberkahan, kebaikan dari zat Nabi yang terpisah dari bagian Nabi atau tadi peninggalan-peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, timbul pertanyaan. Bagaimana dengan zaman sekarang? Bagaimana dengan zaman sekarang? Udah jauh kita dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah peninggalan tersebut masih ada ataukah sudah tidak ada? Maka Syekh Nas kepada kita. Lalu bagaimana penjelasan para ulama? Di antaranya penjelasan dari Umar Amr ibn al-Harith radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dirhaman wala dinaron." Ini hadis riwayat Bukhari. Kata Amr ibn al-Harith, beliau mengatakan, Nabi tidak meninggalkan sepeninggal beliau satu dirham pun atau satu dinar pun. Gak meninggalkan masalah duniawi. Wala abdan wala amatan. Beliau tidak meninggalkan hamba sahaya laki-laki ataupun perempuan. Wala syai'a. Dan beliau tidak meninggalkan sesuatu apapun. Illa balagtahu al-baydha. Kecuali bagalnya yang berwarna putih. Wasilahahu. Dan juga senjatanya. Wa ardon ja'alaha sadaqatan. Dan juga beliau meninggalkan wariskan tanah yang beliau sudah jadikan sadaqah. Karena demikian kata Nabi SAW, innal anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadahu wa akhadha bi akhdhil wafirin. Sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Siapa saja yang mengambil warisan ilmu tersebut, maka telah mengambil bagian yang besar. Maka yang diwariskan sama Nabi SAW itu bukan tadi asar-asar yang fisiknya, tapi yang diwariskan oleh Nabi apa? Sunnahnya, ilmu yang Nabi SAW wariskan. Asy-Syaikh Nasir Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Nasiruddin Al-Albani, beliau mengatakan, perlu ditegaskan bahwa kami, yakni Ahlu Sunnah, meyakini bolehnya bertabaruk dengan peninggalan Nabi Muhammad SAW dan kami tidak mengingkarinya, berbeda dengan kesan yang ditimbulkan oleh sikap para penentang kami yang mereka menuduh kami itu anti tabaruk. Ahlu Sunnah anti tabaruk, anti tabaruk sama sekali. Ini tuduhan yang jelas dusta, tidak berdasarkan bukti ya. Akan tetapi tabarruk ini memiliki syarat-syarat. Tadi kaidah-kaidah yang harus kita ketahui dalam tabarruk. Di antaranya iman yang benar yang diterima di sisi Allah. Karena apa tadi? Barokah itu turun bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Surat Al-A'raf. Barang siapa tidak beriman dengan iman yang benar, maka Allah tidak akan memberikan kebaikan apa.

ataupun melalui tabaruknya. Syarat yang lain adalah apa? Orang yang ingin bertabaruk harus memiliki peninggalan beliau sallallahu alaihi wasallam dan menggunakannya. Dan kita mengetahui bahwa peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik berupa pakaian, rambut ataupun bekas-bekas yang lainnya telah hilang. Telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mampu membuktikan keberadaan salah satunya dengan kepastian dan keyakinan yang penuh. Gak ada buktinya. Gak ada buktinya. Adapun sertifikat, jangankan sertifikat surat tanah gak bisa dipalsukan. Ya, sertifikat sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling utama mah. Bukan masalah zatiyah muntakilahnya, akan tetapi ma'nawiyah. Yang beliau bawa risalah sunnah-sunnah Nabi SAW. Itu yang masih kita amalkan sampai nanti hari kiamat. Ini merupakan keberkahan yang nyata. Syekhul Islam Ibn Taymiyah beliau mengatakan, sebagaimana penduduk Madinah ketika Nabi SAW datang kepada mereka, mereka mendapatkan keberkahannya ketika mereka beriman kepada Nabi dan mentaati beliau. Dengan keberkahan itu mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan setiap mukmin yang beriman kepada Rasul dan taat kepadanya akan memperoleh keberkahan Rasul tersebut. Sebab iman dan ketaatannya berupa kebaikan dunia dan akhirat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ini barokah sesungguhnya. Dalam rangka apa? Taat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah jenis keberkahan yang pertama yang telah ditetapkan oleh syariat. Tadi istilahnya apa, Pak? Dzatiyah muntaqilah, yang secara fisiknya memang barokah dan keberkahan tersebut bisa berpindah, dan ini khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Adapun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak ada yang seperti ini. Contoh seperti para salaf, lihat ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau wafat, beliau dimandikan, beliau dikafani, adakah yang bertabaruk dengan tubuh Abu Bakar As-Siddiq? Maka dijawab, tidak ada riwayat yang demikian. Apakah ada yang bertabaruk kepada Umar ibn al-Khattab? Apakah ada yang Aisyah radhiyallahu taala anha? Siapa ini Aisyah? Anaknya Abu Bakar. Abdullah, Asma bintu Abi Bakar, semuanya diberkahi. Bahkan dikatakan oleh salah seorang sahabat yang mulia, beliau mengatakan bahwa, kata Usaid ibn Hudair mengatakan, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya?" Lihat kaum salaf tidak meyakini keberkahan zatiyah muntakilah kepada Abu Bakar. Padahal sudah ditetapkan keberkahannya. Nah, berarti ini menjadi keberkahan jenis kedua. Tadi jenis yang pertama adalah zatiyah muntakilah, ada pada fisik dan keberkahan tersebut bisa berpindah. Nah, ada keberkahan yang jenis kedua. Dan ini yang paling banyak. Apa istilahnya oleh para ulama jenis yang kedua ini? Keberkahan ma'nawiyah lazimah, barakah ma'nawiyah secara fisik dan tidak berpindah, dia lazim pada itunya saja, pada yang ditetapkan itunya saja. Alaihi wasallam, itu pada keberkahan zatiyah muntaqilah. Adapun pada ma'nawiyah lazimah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak dalil di dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Al-Qur'an itu mubarak, diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Sad ayat ke-29. Surat Sad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad mubarak, penuh dengan keberkahan. Apa fungsinya? Liyadabbaru ayatihi, buat ditadaburi ayat-ayatnya, dibaca, difahami, diamalkan, didakwahkan. Ditadaburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, sebagai pengingat bagi orang-orang yang berakal. Allah nyatakan keberkahan Al-Qur'an, tapi keberkahannya ini jenisnya bukan zatiyah muntaqilah, tapi dia ma'nawiyah lazimah. Apa keberkahan dalam Al-Qur'an? Dengan dibaca menjadi pahala. Gimana tabarruk ngambil keberkahan dalam Al-Qur'an? Baca Al-Qur'an menjadi pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, fal hasanatu bi asyri amsalihi, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang membaca satu huruf di dalam Al-Qur'an, maka dibalas satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dikalikan 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca alif lam mim aja udah 30 pahala.

dijadiin stiker misalkan. Atau nas'alullah salamata wal afiyah, sekarang ada ruqyah paper. Ya, ada ruqyah paper, subhanallah. Jadi ayat-ayat Al-Qur'annya ditulis di paper, paper kertas, ya. Teh ditinyuh. Ditinyuh, la haula wala quwata illa billah. Ditinyuh Al-Qur'an diseduh, la haula wala quwata illa billah. Nah, ini tidak bisa membedakan mana dzatiyah, muntaqilah, mana ma'ad. Al-Qur'an dijadikan jimat. Ayat Al-Qur'an murni, ya, ayat Al-Qur'an murni. Meskipun di kalangan salaf ada khilaf di antara mereka, yang pendapat lebih kuat wallahu alam adalah tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena sekali lagi ini tabarruk adalah masalah ibadah. Masalah ibadah yang harus diliputi dengan dalil. Untuk menetapkan keberkahannya perlu dalil. Untuk cara tabaruknya perlu dalil. Jangan sampai samakan tadi mana yang zatiyah muntaqilah, mana yang ma'nawiyah lazimah. Al-Quran barakah, betul. Cara tabaruknya gimana? Baca, amalin, dakwahkan, pelajari, dijadikan ruqyah, boleh ya, dibacakan dan mendatangkan keberkahan itu semua. Ah, itu yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, contoh-contoh, bukan jenis. Contoh yang kedua selain Al-Qur'an. Ada sebagian orang-orang, ashkhas ya, sebagian orang-orang yang Allah telah tetapkan keberkahannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Contoh seperti apa? Para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul. Allah telah tetapkan keberkahan untuk mereka di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalilnya di surah Al-An'am ayat 83 sampai ayat 86 menjelaskan tentang keberkahannya Ibrahim alaihissalatu wassalam dan keturunan-keturunannya.

hasanah bagi Nabi ilaihim. Wahai Allah, jadikanlah hati-hati manusia rindu, kangen kepada apa? Kepada negeri Mekah. Maka tidak ada seorang muslim pun melainkan pengen ke sana. Yang udah ke sana pengen lagi. Karena apa? Doa Nabi Ibrahim, tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat, dan berikanlah para penduduknya rezeki berupa buah-buahan. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan banyak lagi contoh-contohnya. Kemudian hidayah ilmu mereka. Sama, ini keberkahan yang Allah berikan. Nah, ini dari sisi diniyah. Dari sisi duniawiyah ada berupa mukjizat, contoh yang dirasakan pada umatnya. Contoh Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta. Kemudian dari orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh. Tadi malaikat, kalau sekarang orang manusia yang saleh. Barokahnya seperti apa? Contoh istiqomahnya mereka orang-orang saleh. Istiqomah di atas ketakwaan, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, ilmu barokahnya. Tabaruknya ngambil ilmu tentunya. Karena kata para nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warasatul anbiya, bahwa khusus pahalanya besar lebih dari yang. Kenapa? Karena bukan berkah zatiyah muntaqilah, tapi ini berkah ma'nawiyah lazimah. Wa hakadha. Waktu yang telah Allah sediakan, Ramadan, barakah. Lailatul Qadri, barakah. 10 awal Zulhijjah, barakah. Hari Jumat, barakah. Dan yang lain-lainnya dari waktu yang telah Allah jelaskan, Nabi SAW jelaskan penuh dengan keberkahan. Cara ngalap berkahnya, Allah tetapkan keberkahan negeri Syam. Alladzi barakna haulah. Ya, Allah telah sebutkan dalam surah Al-Isra, Allah barak. Allah berikan keberkahan di sekitar Masjid Al-Aqsa. Apa keberkahannya? Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi At-Tabari dan yang lainnya. Berupa apa? Subur tanah-tanahnya. Ada sungai yang mengalir. Buah-buahannya banyak dan seterusnya. Dan yang lainnya mengatakan, maksud dari Al-Imanu Yaman, iman itu dari negeri Yaman, maksudnya adalah apa? Mereka sedang dipuji oleh Nabi SAW karena cepatnya mereka menerima keimanan. Cepat mereka menerima keimanan ini, ya. Jadi bukan tanahnya kita ambil. Nah, seperti itu. Maka kita bisa simpulkan pada dari dua kaidah besar yang telah kita bahas. Sebenarnya masih banyak ya kaidah-kaidah yang lain, tapi kalau berkaitan dengan tabaruk ini, ya. Ada dua kaidah besar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dalam tabaruk. Yang pertama tadi, keberkahan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, maka setiap kebaikan itu semua dinisbatkan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah barokah tabaruk itu ibadah, harus butuh kepada dalil pada setiap pergerakannya. Untuk menetapkan barokah adalah perlu dalil, untuk tabaruknya juga perlu. Barokahnya tidak ditetapkan oleh dalil, karena yang namanya barokah datangnya dari Allah Azza wa Jalla, perlu dalil untuk menetapkannya. Kalau seandainya ada dalilnya seperti Al-Qur'an, barokah laras, betul barokah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara tabaruknya? Bagaimana cara tabaruknya? Tabaruknya tabaruk yang dibenarkan secara syariat atau mengada-ngada? Tadi seperti Al-Qur'annya diusap-usap, ya. Dia Al-Qur'annya misalkan ketika seseorang menetapkan sesuatu ada berkahnya tanpa petunjuk dari Allah, bisa jadi apa? Kesyirikan. Minimal-minimalnya syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena salah satu antar kaidah oleh para ulama, kapan syirik kecil itu dikatakan syirik kecil? Menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal bukan sebab. Menjadikan sesuatu sebagai usaha padahal bukan usaha yang sesungguhnya. Contoh misalkan seorang pengen dagangannya laris, Pak. Usaha yang dibenarkan secara qadari, yang halal, manajemen strategi bisnis, promosi sana sini, ini malah apa? Pakai tali pocong misal. Pakai tali pocong. Nyambung enggak, Pak, ini secara dalil syar'i? Ada enggak dalil syar'i? Barang siapa yang mau dagangannya laris pakai tali pocong? Ada? Tidak ada. Secara qadari nyambung gak secara ilmiah? Gak nyambung. Maka apa? Ini menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal bukan. Dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga apa yang saya sampaikan dari yang sedikit ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan senantiasa memberikan rezeki keikhlasan di dalam amal ibadah kita sehingga memberatkan amal timbangan kebaikan di hisab nanti, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Firdaus yang paling tinggi. Allahumma amin. Kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Pada suatu hari, saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. "Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku, sering kuhardik dan kubentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku, saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku." Pada hari yang ketujuh sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, "Di mana bapak mereka?" Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. "Kemana semangatmu, istriku? Ya Allah, maafkan aku." hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya.

0: masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku, anakku. Dan ku peluk anakku. Ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku, istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku. Menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu? Rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik ya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya, di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, iya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan ahlus sunnah wal jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan ahlus sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka, kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, wa mal jamaah, apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman yang menyatakan pelaku kebidahan ini terancam neraka siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat, bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia? Tapi tidak pasti masuk neraka, tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka, tidak boleh ya. Wallahu a'lam bissawab.
2: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
3: Apakah anak yang belum balig meninggal? Pertama, golongan pertama adalah golongan para nabi, para rasul. Mereka ada di ar-rafiqul a'la. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam sebelum meninggal, beliau diberi pilihan, kamu mau hidup agak panjang lagi atau mati tapi ditempatkan di ar-rafiqul a'la. Beliau menjawab, Allahumma ar-rafiqul a'la. Beliau memberi

0: mereka juga akan beroleh azab kubur yang kadar azabnya jauh lebih besar daripada azab bagi orang-orang muslim yang berdosa besar, ya. Nah, bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana hadis tentang mi'rajnya Nabi alaihi salatu wassalam di langit tertentu, beliau dalam hadis yang tadi itu, hadis tentang azab kubur, setelah melewati beberapa orang yang mengerikan, lalu ada pohon. Di pohon itu ada seorang kakek, orang tua, mengasuh anak-anak kecil. Rindang, enak, menyenangkan. Orang tua itulah Nabi Ibrahim, dan anak-anak tersebut adalah auladul muslimin, anak-anak orang-orang muslim yang mati sebelum mereka balik, ya. Jadi tidak langsung ke surga.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya,

siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil, cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu enggak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut,

0: air susu, dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Misthah lagi setelah kejadian. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Wal-ya'fu wal-yasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Misthah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhirat. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam. Ya, akhirnya merembet kepada kena kanker. Kena apa? Stroke. Ya. Sesuai orang bisa mangan, orang bisa bekan. Mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah maha mulia. Allah maha adil. Agama Allah turunkan. Bisa difahami oleh orang cerdas. Sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas, serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas, terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah, apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ato'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Apakah dosa besar dapat dihapus dengan kebaikan? Jumhur ulama menyatakan ayat yang menyatakan bahwa innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar wajib dihapus dengan tobat. Kecuali berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, kebaikan yang berupa salat, saum Ramadan, Jumatan dan umrah. Itu bisa juga menghapus dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bagaimana menurut pendapat kalian bila di hadapan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai besar, lalu dia mandi sehari berapa? 5 kali. Masih adakah kotoran yang menempel? Para sahabat menyatakan tidak, bersih. Jangankan dari kotoran yang besar, bahkan juga yang kecil. Kata Nabi SAW, demikian juga sholat, menghapus semua dosa-dosa. Kata Syekh Al-Albani, termasuk dosa-dosa besar. Nah, adapun yang lain-lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil, dan dosa besarnya harus dihapus dengan tobat. Adapun sholat yang bisa menghapus dosa-dosa besar adalah sholat yang diterima oleh Allah. Ya dia ikhlas dalam sholatnya, ya dia khusyuk di dalam sholatnya, ya dia mutaba'ah terhadap sunnah ketika sholatnya. Tiga gabungan ini diaplikasikan dalam sholat, terhapuslah seluruh dosa, termasuk dosa-dosa besar. Tapi jumhur ulama menyatakan itu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja.
3: Waris itu yang baginya Allah, ya. Maka ketika seseorang menganggap bahwa bagi rata itu ada lebih adil, berarti secara langsung atau tidak langsung, disadar atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa pembagian dari Allah itu tidak adil. Ketika dia mengatakan bagi waris sama rata itu adil, Allah menyebutkan dalam Quran bagi waris itu bukan buatan Departemen Agama, bukan buatan guru-guru agama. Itu Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Bukan surah An-Nisa. Bukan surah An-Nisa. Ya, lidah kalian misal unsayain gitu ya. Bahwa bagi laki-laki itu ya, dia dua bagian daripada wanita. Itu Allah yang membaginya. Ya. Itu dulu harus kita pahami bahwasanya pembagian dari Allah itu jelas, ya, lebih barokah, lebih adil. Itu boleh, bahkan koplo seluruh harta warisnya berikan semua kepada perempuan, enggak masalah. Enggak harus rata, koplo berikan semua.
4: Rp10.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Allah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaibi wa syahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، Yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca

0: Baca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.

0: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
3: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum gak boleh berambisi dunia. Orientasi antum gak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak gak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'anna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat.

Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek? Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Wasa'alaha sa'i. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. Wahuwa mu'min. Dan dia orang yang beriman. Kana sa'yuhum mashfa ula'ika kana sa'yuhum mashkura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i. Wahai min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz, kenapa Ustaz orang ini enggak pernah salat, Ustaz? Tapi kok fulusnya banyak, Ustaz? Ana yang di shof pertama terus, Ustaz. Allahu akbar. Selalu gagal usaha, Ustaz. Allah katakan kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang, Ustaz? Wallah orang enggak benar, Ustaz. Tapi kok kaya, Ustaz ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hammah," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri. Untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada ha di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul SAW mengingatkan, man kanati dunya hamma, barang siapa yang ambisinya dunia. Ja'alallahu faqrahu baina aynaihi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya. Seperti kacamata. Antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan. Tapi terus dia pakai. Kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla. Urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jemaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun

0: pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbih. Dia itu jadi orang kaya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, jamaah Masjid Aisyah, Masjid Aisyah di daerah Indihiyang, Tasik, kota Tasik Malaya. Ya Allah muliakan juga para pendengar beberapa radio, Radio Tarbiyah Sunnah, juga radio yang tadi disebutkan, juga para pemirsa beberapa stasiun TV, Persada TV, Rabbani TV, Niaga TV, dan beberapa stasiun TV lain termasuk MGI, dan juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, untuk yang pertama kali seumur hidup saya berkunjung ke masjid yang mulia ini, dan mudah-mudahan ini bukanlah yang pertama, tapi akan ada kunjungan-kunjungan lainnya di masa-masa yang akan datang dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada kondisi yang sekarang. Lebih baik teh speakerna tengah hiung siga kieu. Dan hal-hal lainnya. Tema yang kita akan bicarakan sekarang merupakan surga dunia. Sebelum nanti masuk ke surga di akhirat, tema yang kita akan bahas, dambaan setiap manusia, laki ataupun perempuan, yaitu tentang keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga perindu surga. Keluarga yang menjadi surga bagi seluruh anggota keluarga tersebut. Keluarga yang menjadi tempat dan lingkungan terbetah, ternyaman, terindah di seluruh penjuru dunia ini. Keluarga yang menjadi tempat melepas seluruh kepenatan, kelelahan, karungsing, kanyeri, kaperih, dan yang sejenisnya. Begitu masuk ke lingkungan keluarga, seluruh masalah hilang. Seluruh kelelahan, kecapean, kepenatan mendadak sirna. Kanyeri, kaperih, kapusing, kumasalah mendadak tergantikan oleh kesenangan,

kebahagiaan dan kenyamanan. Itulah surga dunia. Rumahku adalah surgaku. Baiti jannati. Home sweet home. Itu sama maknanya. Dan memang keluarga yang seperti ini kelak akan tetap berkumpul di akhirat nanti dalam kondisi yang jauh lebih berbahagia lagi dibanding kebahagiaan yang mereka rasakan di dunia. Karena seluruh penghuni surga, mereka akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Fussilat ayat ke-31, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Bagi kalian di dalam surga tersedia seluruh yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian, dan bagi kalian di dalam surga disiapkan seluruh yang diminta oleh kalian. Dan tidak ada kebahagiaan, kenikmatan yang lebih besar dibanding kenikmatan, kebahagiaan yang dirasakan dengan seluruh keluarga. Dengan istrinya, baik hanya satu, dua, ataupun empat. Dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya, dengan cucu-cucunya bagi yang sudah aki-aki. Kata beliau, yajma'u bainahum wa baina ahbabihim fiha minal aba wal ahliina wal abna mimman huwa salihun lidukhulil jannati minal mu'minin litaqirra aynuhum bihim hatta innahu turfa'u darajatul adana ila darajatil a'la min ghairi tanqisin lidhalikal a'la an darajatihi. Maksud ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir, Allah surga dari kalangan kaum mukminin agar kebahagiaan mereka sempurna sampai-sampai orang yang level surganya di bawah diangkat menjadi level yang lebih tinggi bersama orang tuanya tanpa mengurangi kenikmatan orang tuanya sedikit pun. Dikatrol tuh. Karena orang tua bisa memberi syafaat kepada anaknya sebagaimana sebaliknya. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah Tur 21. Allah menyatakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman, lalu diikuti oleh anak-anak turunannya dalam keimanan. Tapi walaupun sama-sama iman, kualitas, kuantitas ibadahnya beda. Orang tuanya lebih bagus, anaknya rada kurang bagus. Maklum barudak merenya. Maklum masih muda, masih tergoda oleh kemewahan dunia. Tapi lumayan osok ibadah amal soleh. Walaupun tidak sekelas bapaknya, ibunya. Tapi jelas mengikuti mereka dalam keimanan al-haq. Ketika menerangkan ayat ini berkata, dzurriyyatuhumul ladzina taba'uuhum biiman ay alladzina lahaquhum bil imani sadiru bi sadiri an abaihim fasarat adzurriyyatu taba'an lahum bil iman wa min babil aula idza tabi'atuhum dzurriyyatuhum biimanihim as-sadir minhum anfusihim fa ahfa

haula'il madhkurun yulhikumullahu bimanazili abahim fil jannah wa illam yablughuha jazaan li abaihim wa ziyadatan fi thawabihim wa ma'a dhalik la yankusullahu al-aba min a'malihim syai'a. Maksud ayat ini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, orang-orang anak-anak cucu yang mengikuti keimanan bapak-bapaknya, mereka mengikuti bapaknya dalam keimanan, itu yang akan atau yang dimaksud dalam ayat ini, merekalah orang-orang yang Allah akan ikutkan mereka selevel di surganya dengan bapak-bapaknya, sekalipun amalan anak-anaknya ini tidak sampai seperti kualitas dan kuantitas amal bapak-bapaknya. Jazaan li abaihim, sebagai balasan bagi bapak-bapaknya, wa ziyadatan fi thawabihin, tambahan pahala bagi mereka, wa ma'a dhalik la yankusullahu al-aba min a'malihim syai'a. Sekalipun demikian, Allah tidak mengurangi balasan bagi sang bapak sedikitpun. Sang bapak balasannya sesuai dengan amalnya, anak-anaknya terkatrol selevel dengan bapak-bapaknya. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, kualitas amal dan kualitasnya, sehingga mereka masuk surga dengan level yang berbeda. Bapaknya lebih tinggi daripada anak. Tapi demi kebahagiaan bapaknya, si anak dikatrol, dinaikkan selevel dan berkumpul dengan orang tuanya. Untuk apa? Untuk memuliakan sang bapak. Sampai anaknya yang ada di bawah terkatrol. Berkumpullah mereka bersama-sama dan mengecap kebahagiaan bersama-sama di tempat yang sama, di level surga yang sama. Dan sebaliknya, sang anak juga seperti itu. Ada kalanya anak lebih soleh dari bapaknya. Anaknya ibadahnya luar biasa, bapaknya pas-pasan. Masuk ke level surga yang berbeda. Anaknya bisa memberi syafaat ke orang tuanya untuk masuk ke dalam surga yang lebih tinggi, selevel dengan level surga anak-anaknya. Yang demikian itu disebabkan memiliki kesempatan yang lebih untuk menolong membantu orang tuanya, karena jasa yang super besar bagi anak-anak tak bisa tergantikan Allah. Maka sebagai balas budi sang anak menolong orang tuanya termasuk di akhirat. Makanya anak-anak, ketika dia menjadi orang yang soleh, doanya untuk orang tuanya lebih doa mereka untuk lain dari aspek dikabulkan atau tidak. Amal-amal badannya, pahala bisa mengalir ke orang tuanya. Karena siapa yang membuat anak menjadi ibadah tua, baik langsung atau tidak ya, langsung dididik sama orang tua, didik ngaji, baca Quran, menghafal, mengamalkan sholat, semuanya ini si anak menjadi orang yang soleh. Seluruh anaknya mengalir juga ke bapaknya. Sanna fil ism sunnatan sanatan falahu ajru ajru man amila. Siapa orang yang menunjukkan jalan kebaikan dalam Islam, contohnya saja, dia memperoleh pahala, ditambah pahala orang yang mengikut kebaikan itu tanpa mengurangi pahala pengikut sedikit pun, termasuk orang tua, anak, guru, murid dan seterusnya. Di samping itu, status sebagai orang yang soleh adalah spesial. Ingat, saya yakin semua di sini pasti punya orang tua.

Baik masih ataupun perhatian. Sebut nama tua sering muncul dalam doa kita. Di dalam sholat terutama ketika sujud, kalau sholat fardu agak susah. Kita di imam rasa nggak mau terlalu lama. Jadi yang paling baik malam hari tahajud, sujud sila sebut nama tua. Mintakan ampunan, mintakan rahmat, minta kebaikan, mintakan husnul khatimah, seterusnya. Bagi antum yang sudah meninggal, antum menghafalkan doa sholat jenazah. Hafalkan. Walaupun belum tentu sepenuhnya kita sholat jenazah, ya enggak? Akibatnya lupa. Pas antum meninggal, buka. Hafalkan dengan ada. Ya, antum. Apa rita pas takbir, lupa. Bagaimana agar tidak lupa? Bahas tiap hari seseringmu. Dalam sujud kita doa orang tua yang sudah meninggal dengan doa kita baca dalam sholat jenazah. Kalau bapak kita yang sudah meninggal, Allahu warhamhu wa'afi wa'anhu wa'adnu sudahu si'man khalahu wa'adshilhu bilma'i wa'asalli wa'alban sampai. Kalau dibaca terus hari, gak akan lupa. Pas tetangga telah meninggal, kita mendadak harus menyolatkan, tidak harus salat, sudah meninggal. Dan kesoleh seorang anak, salah satu dilihat seberapa sering dia mendapatkan orang itu. Berdasarkan hadis yang sahih, damal insan in qata amaluhu illa min salasi. Bila seorang manusia mati, terputus seluruh amal. Sorry kalau sudah mati. Wah, saum putus, bisa saum lagi kalau sudah mati. Semua amal putus. Kecuali tiga. Pertama, sholatin jariah. Sholatin jariah. Dan masjid, bangun pondok pesantren, madrasah, sumbang itu. Itu yang membuat pahala kita nunggu di akhirat. Kita boleh mencari kekayaan sebanyak-banyaknya di dunia, tapi mengabaikan kehidupan kelak di akhirat. Dan mengabaikan kewajiban kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kalau harta itu sudah didapat, investasikan untuk kebahagiaan di akhirat. Kalau enggak, rugi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mukthirina humul qillun yaumil qiyamah. Semuanya orang-orang yang mukthir, memperbanyak harta kekayaan dunia. Humul qillun yaumil qiyamah, mereka itu sedikit saja sedikit kebaikannya di akhirat. Masuk ah, realistis kan? Orang banyak kekayaannya di dunia, waktunya harus untuk rusaknya. Dikelola, kembangkan, digolangkan, diurus makin banyak hal makin ribet, enggak? Makin menyita waktunya, perhatiannya, perasaannya, pikirannya, seluruh kemampuan, seluruh posisinya habis untuk ngurus harta. Cuma, biasa, dekat siapa apa, wakil. Kasih tempat untuk yang baru datang, kan tamunya ke rumah kita kamu. Kemah nggak dapat pasti luar. Ahwat, ya ahwat itu gimana? Ahwat juga geser ke tempat yang dalam. Orang yang punya banyak harta, waktunya, tenaganya, pikirannya, perannya habis untuk mengelola harta. Waktu untuk ibadah sempit. Ada waktu ibadah ala kadarnya ngebutin. Di dalam ibadahnya juga kepikiran usahanya, uangnya, harta kekayaannya. Sedikit kepikirannya. Karena sedikit tentu diterima deh. Karena salah satu di antara syarat diterimanya apa?

kita sebut namanya, boleh. Boleh kita tidak sebut bapaknya sudah meninggal, kita Allah maghfir li walidi warham, Allah maghfir li walidi warham huwa afi hufuan wa akrim. Kesana tinggal hu aja, tidak perlu disebut tua. Kalau ibunya sudah meninggal, Allahumma maghfir li walidati warhamha wa afi hufuan wa akrim nuzulah. Tinggal tiga dengan ha. Kalau dua-duanya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'afu'anhuma, seterusnya. Kalau kita setiap hari berkali membaca doa itu untuk orang tua kita, pertama, itu mengkatakan kadar kesolehan kita hadapan Allah SWT. Kedua, menyelamatkan orang tua kita azab kubur, azab neraka. Ketika bisa mengkatakan derajat sehingga orang tua kita ke level yang lebih tingginya. Dan seterusnya. Berdasarkan hal itulah, maka kau antara orang tua dan anak saling memberi syafaat di akhirat, bisa memberi syafaat dalam bentuk menyelamatkan dari azab neraka, harus diazab. Nah, syafaat dia tidak jadi azab tapi dimasukkan ke dalam surga. Bisa juga syafaat berupa dikatrol tingkat surga, harusnya level bawah tapi terkatrol karena syafaat level yang lebih tinggi. Bisa bayangkan bahagianya kalau kita semua, kita, istri kita, anak kita, mantu, cucu, orang tua, mertua, adik, kakak, berkumpul bersama-sama di surga. Aduh, itu luar biasa ya bahagianya ya. Inilah cita-cita kita bersama. Inilah keinginan dan kehendak kita semuanya. Kita bersama-sama memasuki surga beserta seluruh keluarga kita dan mengecap kebahagiaan secara abadi. Ini pula yang menjadi para malaikat mikul arsy. Ketika Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ditanya, apakah seorang muslim ketika surga ingat enggak ke keluarganya, ke kerabatnya, ke kawan dekatnya? Bertemu enggak? Kalau lihat surganya berat, gimana bertemu apa? Kalau dunia ini hotelnya sama, sudi kamar standar satu kamar yang lebih mewah, enggak bisa jumpa kecuali di lobby enggak? Bisa enggak? Yang di kamar standar berkunjung ke sana, kan aksesnya. Kita hanya bisa ke lantai yang kamar kita di sana. Bisa ke lantai lain, terus pakai kartu. Tidak sama hotel, tapi banyakkan hotel. Bagaimana juga berkata Syaikhul Utsaimin, na'am ya'arafu ala qaribihi wa ghairihim min lima ya'ti sulbihi. Ya. Ah, surga kerabatnya dan selain kerabatnya dari kalangan orang-orang yang membuat dia bahagia kalau berbuat dengan orang itu. Mungkin sahabatnya, mungkin gurunya, mungkin muridnya, mungkin orang lain yang enggak ada hubungannya. Orang itu nyenin, ngangenin ketika di dunia. Di akhirat surga ketemu. Berdasarkan firman Allah, wa fiha tastahil anfus wa taladzul ayun tum fi khalidun. Kata Allah di dalam surah, akan disediakan apapun diinginkan oleh jiwa kita yang membuat sangat bahagia dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Salah satu membuat kita bahagia adalah berjumpa dengan orang yang memang membuat kita senang bahagia ketika ketemu dia di dunia. Bal innal insana yatamiu bi dzurriyyatihi fi manzilati rahidah idza nati dzurriyyatu manzilatihi. Bahkan seseorang akan berkumpul dengan anak-anaknya di satu level di surga sekalipun anaknya tadinya berada level yang di bawah. Tapi karena enggak jumpa dengan

antara cinta, kebahagiaan saya kurang lengkap, bahkan karena kesedihan, enggak. Aduh, ini kita hotel mewah di Presiden Suite, senang segala ada, buah-buah ada, makan kasur empuk, WC-nya juga ada beragam, ada tempat mandi shower, ada bathtub, ada whirlpool, ada macam-macam gitu. Tapi sayang anaknya di kelas tengah nggak lihat ada kesedihannya, baru bahagia upgrade pindah ke level seperti kita baru bahagia. Kalau saya menyatakan dan ayat yang dijadikan salah satunya surah Tur tadi. Ladzina amanu wattabu'um dzurriyyatu iman alhaqna dzurriyyatahum. Nanti di surga para ahli surga ada pertemuan dengan sahabat-sahabat yang disukainya ketika di dunia. Tempat pertemuannya di surga teh disebut pasar. Jangan bayangkan pasar tradisional di Tasik ya, yaitu kalalotor. Itu mah pasar di dunia. Pasar di akhirat mah tuh jangankan di akhirat. Pasar modern di tengah kota namanya mallnya. Becek tidak kalau hujan? Tidak. Menyenangkan hujan, tidak hujan, gak ada bedanya. Kadang ketika di mal di luar hujan gede, kita gak tahu bahwa itu hujannya. Pas keluar, gering hujan, gak gebret. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Di akhirat ada pasar, tempat berkumpul, bertemu para ahli surga. Mereka ngobrol dengan isi obrolan yang menyenangkan mereka, atau jangankan di surga, di dunia kita ketemu kawan-kawan yang kita sukai, ngobrol ngalor ngidul ngawangkong gitu ya, walaupun tepuguh ujung pangkal nah apa yang diobrolkan, nah penting mah ngobrol we. Kamu sambil ngopi ayah bala-bala kawanan, bala-bala kejelekan gorengan itu menyenangkan. Sampai saking menyenangkannya ngobrol ngaler ngidul ngawangkong bahasa Sunda. Nah, dari selat sauma kita membuat saung khusus untuk ngawangkong, dinamai saung wangkong. Tiap hari kita ngopi di sana. Ayat cibai, aci ngambai. Ya bala-bala. Karena segala macam kawan. Senang kita. Itu di dunia. Refreshing. Apalagi di akhirat. Nabi SAW bersabda, inna fil jannati lasuqa ya'tunaha kulla jumu'ah fatahubbu rihu shimal fatahthu fi wujuhim wa thiyabihim faizdaduna husnan wa jamalan fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamalan fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan fayaqulun wa antum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan. Sesungguhnya di surga ada pasar. Para ahli surga selalu datang ke sana setiap pekan. Lalu mereka diterpa angin. Lalu angin itu menerpa wajah mereka dan pakaian mereka. Apa yang terjadi? Bertambahlah kebagusan, kemolekan, kegantengan, kecantikan mereka. Jadi katebak angin itu tambah kasep. Begitu mereka pulang ke rumah, ke keluarganya di surga. Rumah di surga jangan dibayangkan rumah singgah di Tasik. Bayangkan istana termegah yang ada di dunia. Istana siapa? Gak tahu. Mungkin istana Brunei, Sultan Brunei, atau istana Raja Saudi, atau gak tahu. Isinya gimana gak tahu. Itu kumuh dibanding istana di surga.

Gak ada apa-apanya. Ungguhnya luar biasa. Tidak ada bandingannya dengan istana semegah apapun di dunia ini. Begitu pulang ke keluarganya, ke istrinya, apa?

tambah maco. Maka tak heran cinta dan kasih sayang di antara mereka bukan tambah pudar atau tetap, malah bertambah, bertambah, dan bertambah. Kebayang bahagianya bagaimana? Ya. Jadi apa yang mereka lakukan di pasar itu ngawangkong tadi. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, di antaranya ini ada penjelasan dari Lajnah Daimah tentang apa fungsi pasar di surga. Bukan untuk tempat belanja. Karena kita enggak perlu belanja, semuanya sudah tersedia. Beli apa? Beli si durian si montong, udah enggak perlu beli di sana mah. Di sini perlu beli. Kadang-kadang susah katanya nyari si montong di sini. Susahnya bagi yang tidak tahu cara nyarinya. Berkata Lajnah Daimah, inna sauqal jannah wa makanul liqa lil mu'minin ba'dihim li ba'd liizdiyadin na'im bima yajidunahu min ladzatin wa su'dadin wa tahaddatha ba'duhum li ba'd wa tudzakiruhum bima kana fid daril dunya wa ma alu ilaihi fid daril akhirah wa tajaddadu hadha al-liqa kulla jum'ah kama jaa fil hadits li ru'yati ba'dihim li ba'd wa anasa ba'duhum ba'dha. Di surga ada pasar. Sesungguhnya pasar di surga adalah tempat berjumpanya kaum mukminin ahli surga, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, untuk menambah kesenangan, kebahagiaan yang mereka rasakan. Mereka sering ngobrol, saling bernostalgia tentang kehidupannya di dunia dahulu. Apakah kita di surga ingat kepada kehidupan dunia? Iya, ingat. Suka diobrolkan? Iya. Kita lagi kalau umpah reuni dengan teman-teman SD, SMP, SMA atau kuliah, apa materi obrolan? Salah satunya kisah-kisah lucu waktu sekolahnya. Ingat gak kamu tuh waktu kamu dijewer sama guru bahasa Inggris? Ya, sebab kamu pura-pura muragen pulpen padahal noong. Kayak gitu. Oh iya, ingat. Cekak-cekak tertawa. Padahal ketika sedang mengalami dijewer nama tuh nyeri, nya takut, nya malu gitu ya. Tapi itu jadi kenangan indah setelah beberapa puluh tahun yang akan datang ya. Suka begitu? Suka. Senang enggak ketika reuni menceritakan kisah-kisah pikasebleun zaman dahulu? Iya. Anak-anak saya itu semuanya mondok pesantren. Ketika libur atau kadang sekarang ngumpul bareng di rumah, apa yang mereka bicarakan? Masing-masing pengalaman selama pesantren. Begitu diceritakan, waduh sampai pada nangis saking senangnya, gembiranya, lucunya. Padahal ketika sedang mengalami pengalaman yang diceritakan itu tuh sedih, menderita, takut karena dihukum gitu. Cerita suatu saat malam keluar, ketahuan sama ustadz, ngumpet. Di mana? Di sawah, di galengan, naon galengan teh? Pematang, ngumpet. Setelah ustadznya balik ke sana, lari. Ternyata ustadznya balik lagi yang depan, depan lagi yang belakang. Tidak tahu, curalit. Sampai tikus ruk karena letak. Cekakak atau solusturian. Padahal ketika mengalaminya, ya sakit, dia takut, menderita gitu ya. Pengalaman banyak. Itu juga yang nanti diceritakan oleh para ahli surga ketika hidup di dunia. Nah, itu salah satu fungsi pasar. Walhasil, para ahli surga berjumpa dengan orang-orang yang disukainya, yang membuat dia bergembira, berbahagia.

ketika berjumpa dengan mereka. Inilah kondisi keadaan keluarga penghuni surga. Ini baru mukaddimah. Belum masuk ke materi, karena materi utamanya adalah keluarga perindu surga. Maksudnya bagaimana karakteristik keluarga ketika di dunia yang kelak menjadi calon-calon penghuni surga. Kita baru menceritakan begitulah kondisi keluarga di surga nanti. Sampai-sampai para malaikat pemikul arsy itu kan di dalam Al-Quran dikatakan bahwa para malaikat pemikul arsy juga mendoakan mereka, mendoakan para ahli surga agar orang-orang mukmin dimasukkan ke dalam surga beserta seluruh keluarganya, sehingga ini bisa menambah kebahagiaan mereka secara fisik dan secara psikis. Sekarang bagaimana karakteristik keluarga calon-calon di surga ini? Bujang dan lajang sejak jomblo. Kiat yang pertama adalah memilih calon pasangan, calon istri, calon suami karena agamanya. Jangan dilihat karena hartanya, karena fisiknya, karena terhormat atau tidak, asal-usul keluarganya, punya jabatan, pangkat atau kekuasaan atau tidak, jangan. Tapi pilihlah karena agamanya. Karena hanya agama yang bisa mensolehkan orang. Karena agamalah yang menjadi sumber kebaikan yang lahir dari seseorang. Orang berbuat baik, berbuat ibadah, amal soleh, dan hal-hal manfaat lainnya itu karena agamanya. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Muawiyah radhiyallahu an, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, kalau Allah mau mengerti kebaikan, mentakdirkan kebaikan pada seorang, caranya adalah Allah fahamkan dia tentang agamanya. Allah kasih ilmu pemahaman yang benar tentang agama. Kenapa? Karena begitu dia faham agama, akan lahir kebaikan dari dirinya. Dia akan menjadi ibadah, dia akan menjadi orang soleh, dia akan menjadi orang yang tukang beramar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi semua larangannya, dan mengingatkan orang lain, mengajak orang lain kepada kebaikan. Lahir kebaikan dari dirinya. Begitulah caranya Allah mengendaki kebaikan bagi seseorang dengan cara apa? Diberi pemahaman agama. Jadi agama, ilmu menjadi penyebab baik buruknya seseorang. Seseorang akan menjadi buruk kalau pemahaman agamanya buruk. Seseorang akan menjadi baik kalau pemahaman agamanya baik. Maka bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal memilih jodoh, tunkahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi umumnya karena empat alasan. Li jamaliha, wa li maliha, wa li hasabiha, wa li diniha. Mungkin dinikahi karena kecantikannya, karena hartanya, karena kehormatannya, atau karena agamanya. Di antara empat penyebab dinikahinya wanita, kata Nabi SAW, kata beliau, nikahi dia karena agamanya. Maka fadfar lidhati diniha taribat siadak. Taribat siadak maknanya adalah kalau kamu

tidak memilih calon jodoh karena agamanya, kamu rugi, kamu binasa. Memilih jodoh karena kecantikannya, agamanya buruk, menderita dia. Atau karena hartanya, atau karena kehormatan keluarganya, agamanya tidak dilihat. Jangan juga kita kepedean dengan ilmu kita. Hanya mau memiliki, kenyataannya dia terbawa oleh keburukan istrinya. Istri yang sudah terbina saja, setelah dibini, setelah dibini dibiarkan, tidak dibina lagi, tidak diajak ngaji lagi, tidak dikontrol hafalannya, bacaan Qur'annya, doa-doa zikirnya, luntur. Mula-mulanya tahajudnya cuma 2 menit. Ada yang begitu? Setelah dibini, dia ikut keburukan istrinya. Ikut luntur. Ini ada seorang yang berilmu ulama besar. Dia bisa menjelaskan tauhid dan manhaj secara detail. Membantah syubhat penyimpangan kebidahan orang-orang yang jauh dari Quran Sunnah. Ternyata ada saudaranya perempuan, saudara sepupu mahram bukan mahram. Soliah, pilih istri calon ibu anak-anak kita kelak yang soleh solihah, sehingga si ibu kesolihahannya akan menurun ke anaknya, akan ditularkan, akan dididik untuk menjadi anak yang soleh solihah juga. Kita nggak akan bahas itu. Terlalu panjang dan bukan itu materi kita. Inilah kiat yang pertama, agar keluarga kita kelak menjadi ahli surga. Sahabat dekatnya bulan, jangan dipilih dua-duanya, itu ghibah. Mendingnya jerit. Pengalaman gitu. Jadi terus terang, inilah kiat yang pertama agar keluarga kita menjadi keluarga calon ahli surga. Kiat yang kedua, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sudah 1,5 jam. Ngirit stamina untuk sore nanti dan untuk besok. Saya masih ada jadwal sore dan juga besok pagi, ya. Cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu beberapa menit untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan, baik tulisan ataupun ngacung, nanti dikasih mic. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Baik, terima kasih.

0: itu aja sudah jelas. Sering sekali kita mendengar tentang ibadah anak yang mengatas pemikiran kita atau hanya. Lalu bagaimana dengan maksiat dan dosa anaknya?
1: Barokallahu fiik, Pak Bambang ya, di Surabaya. Betulkah amalan anak-anak yang mendidik anak jadi soleh karena dipesantrenkan? Pertanyaannya, siapa yang membiayai dan menyuruh anaknya pesantren? Pasti orang tua. Orang tua gak bisa mendidik langsung, baik karena keilmuan atau alasan lain, akhirnya dipesantrenkan dan dibiayai. Ada peran orang tuanya? Jelas besar. Terus terang, ini rahasia ya, jangan dikasih tahu ke orang. Ustaz juga gak bisa mendidik anak-anaknya langsung. Banyak faktor. Waktu ya, kesempatan, para ustaznya sibuk di luar. Apa yang dilakukan oleh para ustaz? Dipesantrenkan anak-anaknya untuk hafal Quran, menguasai ilmu syariah. Itu harus terkondisi di satu lingkungan, dan itu hanya bisa di pondok pesantren. Di rumah gak bisa. Tapi siapa yang menyuruh anak itu pesantren? Orang tuanya. Mungkin anaknya awalnya gak mau, yang mau misah sama orang tua ke tempat jauh dalam jangka waktu lama, tapi dikasih support, dikasih penjelasan, pengertian, akhirnya mau. Walaupun menderita, ya menderita. Dua-duanya, anaknya menderita, orang tuanya menderita. Kadang anaknya tegar, orang tuanya nangis. Ada di sini yang nangis. Malah saya dapat curhatan di Bandung. Abri yang tegar, anaknya disekolahkan ke Tasik. Pas pulang, anaknya mah ceria, bapaknya nangis. Ibunya agak tegar, tapi bapaknya sampai terisak. Anak. Itulah ujian kesabaran untuk mencetak generasi penerus yang jauh lebih baik daripada kita. Oleh karena itu, kesolehan anak, amal anak yang ngalir ke gurunya, ngalir ke orang tuanya, ngalir. Sekarang pertanyaannya sebaliknya, kalau anak berbuat dosa dan maksiat, apakah dosanya ngalir gak ke orang tuanya? Tergantung apa? Tergantung peran orang tua. Kalau orang tua sudah berupaya maksimal mendidik, tapi di luar pengawasan orang tua mungkin gaul dengan orang yang salah, lalu melakukan dosa, orang tua tidak mengajarkan, bahkan mewanti-wanti, awas, awas, awas. Tapi terjerumuslah anak itu. Maka orang tua tidak kebagian dosanya. Adapun kalau maksiatnya anak karena kelalaian orang tua, apalagi nyuruh sok atau jadi laki-laki terbiar maco, tah mabok, akhirnya mabok, orang tuanya dapat dosa. Iya, dapat dosa dari maboknya sang anak tanpa mengurangi dosa sang anak. Jangan kayak banci, itulah nih kayak bapak ngerokok, ayo ngerokok, ngerokok, bapaknya ikut dosa. Jadi kalau karena kelalaian sang bapak, dibiarkan anak sudah dewasa, sudah bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, biarkan dia milih sendiri. Akhirnya dia milih yang buruk, karena yang buruk menyenangkan. Kalau yang baik mah bikin bete ini. Harus ke masjid terus, harus ngaji, harus baca Quran, harus dikir, bete. Tidak menyenangkan. Si anak lebih memilih bukannya yang baik, tapi yang menyenangkan walaupun buruk. Bapaknya cuek, biarin aja tanggung jawab dia sendiri. Kan gitu, dosa sangat ayah. Karena apa? Karena tidak menunaikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yang harus menjaga keluarganya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum.

nafsakum wa ahlikum nar. Makna menjaga diri dan keluarga dari api neraka, kata Ali bin Abi Thalib, allimuhum alkitab wa sunnah. Ajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Ajarkan ilmu agama. Terus tuntun untuk mengamalkannya. Baru tuh bisa terjaga dari api neraka. Dan ini kalau tidak dilaksanakan akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyah. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan ditanya. Warrajulu ra'an anak, karena kelalaian orang tua, apalagi nyuruh, ya orang tuanya harus bertanggung jawab atas hal itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Kalau anak sudah terlanjur ahli maksiat karena kelalaian orang tua, dulu belum ngaji, anaknya dibiarkan liar, setelah jadi bandel ahli maksiat, orang tuanya tobat, ngaji dapat hidayah. Tapi anaknya sudah terkandung, sudah kadung, sudah terlanjur nakal, ahli maksiat, mungkin tukang mabok, tukang judi mungkin, atau yang sejenis. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ya, pertama tetap berupaya didik, nasihati anak semaksimal yang dia bisa agar berubah. Kedua, doakan kebaikan, doakan hidayah. Nah, sekarang kalau anaknya selama bandel, selama ahli maksiat, kadang dia sholat. Karena anak-anak sekarang walaupun bandel, sholatnya osoknya minimal Jumatan lah. Kadang sholat fardu juga terpelihara, tapi tetap bandel, tetap nakal. Terus dia berdoa, apakah doanya bisa diterima? Ya, sangat mungkin diterima. Tergantung apa? Tergantung kondisi ketika dia berdoa. Mungkin saja sebelum dia berdoa, dia sholat, menangis, menangisi dosa-dosa dan kelakuannya, lalu dia bertobat, terus menjerit doa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya, Allah saya sayang juga kepada orang tua bisa celaka karena kemaksiatan saya, ampuni juga dosa orang tua saya, beri rahmat kepada mereka, mungkin dikabul, sangat mungkin, asal kondisi ketika berdoa itu seperti itu. Adapun setelah itu dia keluar dari masjid lagi edan day, itu hal lain. Yang jelas kondisi ketika dia berdoa tulus, ikhlas, diawali tobat dulu, menangis dulu, khusyuk gitu, mendoakan orang tuanya bisa sampai? Bisa. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita malas berdoa hanya karena merasa diri banyak dosa, kayaknya gak akan dikabul, lalu tidak berdoa. Jangan. Berdoalah walaupun kita banyak dosa. Nih, saya kasih contoh. Orang musyrik, dia menyembah kepada Allah, tapi menyembah juga kepada selain Allah.

0: berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah. Syirik apa tidak? Syirik. Suatu saat dia berlayar di lautan. Di lautan diserang. Oleh apa? Bukan oleh bajak laut. Oleh gelombang. Ada badai terombang ambing, nyawanya terancam. Ketika dia nyawanya terancam, dengan khusyuk, dengan ikhlas, dia berdoa hanya kepada Allah, minta keselamatan. Sekarang dalam Al-Quran, faida apa? Rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yushrikun wa idha ghashiyahum mawjun kadzulali da'u Allah najahum ilal barri muktasidun fa idha najahum ilal barri. Ketika mereka itu dikembalikan lagi ke daratan, mereka durhaka lagi. Mereka musyrik lagi. Jadi ketika mereka diombang-ambingkan oleh gelombang, fa'idha ghasyahum maujun kadzulali, ketika mereka itu diombang-ambingkan oleh gelombang yang dahsyat, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa secara tulus ikhlas kepada Allah. Falamma najahum ilal barri, ketika mereka itu dikembalikan lagi ke daratan, di ayatin idahum yusyrikun, mereka musyrik kembali. Lihat, orang musyrik ketika berdoanya itu tulus ikhlas hanya kepada Allah, ketika itu dikabul, walaupun setelah itu musyrik lagi. Bayangkan kalau seorang muslim, bukan orang musyrik, bukan orang kafir, muslim tapi ahli maksiat. Kalau dia ketika berdoanya itu khusyuk, tulus, maka besar kemungkinan akan dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tetaplah berdoa walaupun kita banyak dosa. Tetaplah berdoa walaupun kita itu menyangka kita kotor dengan kemaksiatan, merasa jauh dari Allah. Berdoalah kepada Allah, minimal memintakan ampunan untuk kita, meminta hidayah untuk kita, meminta pertolongan bantuan agar kita ini lebih dimudahkan untuk beribadah. Baca Rabbana la tuzigh qulubana, baca Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baca juga doa umpamai Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Insyaallah begitu dikabul, Allah berikan hidayah kepada kita untuk memudahkan kita melakukan amal soleh. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an menyatakan, saya tidak peduli tentang diijabah atau tidaknya doa saya. Saya tidak takut doa saya tidak diijabah. Yang saya takutkan adalah Allah tidak memberi hidayah kepada saya untuk berdoa itu. Fa idza ulhimtu bidu'a, kalau Allah mengilhamkan kepadaku untuk berdoa, maka diijabahnya merupakan suatu kemestian. Allah berjanji ud'uni astajib lakum, ya. Tetap berdoa, jangan ada pikiran doa saya mah tidak akan dikabul, percuma akhirnya tidak berdoa. Berdoalah, ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz untuk jawaban dari pertanyaannya, dan semoga menjadi pencerahan untuk yang bertanya dan juga tentunya untuk sahabat Gema Islam dimanapun Anda berada. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya kita akan buka dari jamaah Ahwat yang telah masuk Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana cara menasehati suami kami yang masih kadang mencari hiburan dengan melihat, mohon maaf, TikTok Ustaz, stand up komedi dan lain sebagainya. Jazakallahu khairan Ustaz. Silakan.
0: Wa jazakillahu khair. Ini bukan pertanyaan. Curhat. Laporan. Tuh tolong nasihati suami saya mumpung masih ada di sini karena dia suka nonton TikTok. Atau ada lagi Reels. Lihat TikTok atau Reels enggak masalah. Selama isinya baik dan benar. Ada enggak ceramah pendek di TikTok? Ada. Di Reels? Ada. Saya suka menemukan ceramah pendek saya semenit di TikTok atau di Reels. Aduh, ayah di dia gini. Siapa yang memasukkan? Tapi kalau isi TikToknya itu sama dengan YouTube, sama dengan Facebook atau media sosial lain, isinya maksiat. Isinya nyanyi-nyanyi, joget-joget, atau pamer aurat yang diperagakan oleh wanita. Yang lebih parah itu di TikTok ada juga akhwat bercadar joget-joget ya. Gak tahu? Ada ya. Pernah masuk ke medsos saya ini ada akhwat di TikTok kan? Joget. Ini merusak citra. Citra cadar, citra akhwat bercadar, citra Islam. Walaupun wajahnya gak kelihatan, tapi sensual kesannya. Maka tidak boleh. Kalau konten, isi dari yang kita tonton, apapun itu, TikTok, Reels, YouTube, atau yang lain-lain, berisi hal yang melanggar syariat, haram untuk ditonton. Dosa enggak? Ya dosa. Diazab enggak? Matak dosa enggak diazab. Apa azabnya? Itu matanya nanti diapain? Dikucuri oleh timah mencair. Kenapa timah mencair? Panas. Tongborok itu atuh, mata kita kapereng-perengan tenaunya, terkelilipan oleh debu kecil saja. Aduh, sudah tersiksanya bukan main. Bayangkan ini dikucuri sama timah panas yang mencair. Waliyadzubillah. Seandainya itu dilaksanakan hukuman seperti itu di dunia, siapa orang yang nonton TikTok dengan isi yang melanggar aurat ke atau maksiat lain, kedetek, nanti dihukum, dipenjara, dicolok matanya, didenda uang dengan uang sekian. Ada enggak yang mau nonton? Enggak ada. Ini hukumannya jauh lebih berat dari itu di akhirat nanti. Berdasarkan hal itu, maka ingat, kemarin saya sudah bilang, di Mias. Jangan para ulama kepada sesama ulama ini. Man aslaha. Siapa orang yang memperbaiki sarirotahu, sarirohnya. Sariroh itu artinya ketika dia menyendiri. Nggak ada orang lain yang lihat. Di kamar dikunci sendirian. Jaga kelakuan, jaga pikiran, jaga ucapan, jaga tingkah laku. Walaupun menyendiri, nggak ada orang lihat. Perbaiki itu sikap. Walaupun orang gak ada yang lihat, tapi ada yang menyaksikan. Siapa? Allah dan juga para malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap kecuali sampingnya ada raqib dan atid. Kanan kiri. Lahu muaqibatun min baini yadaihi wa min khalfi yahfadunahu min amrillah. Setiap orang ada malaikat penjaga di depan dan di belakang menjaga di atas perintah Allah. Ada kanan kiri malaikat, depan belakang malaikat. Allah menyaksikan. Berani enggak kita melakukan sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan oleh seorang mukmin di bawah pengawasan tatapan Allah dan para malaikat? Enggak. Kenapa ketika dilihat orang kita malu, ketika dilihat oleh Allah dan para malaikat enggak tahu malu? Sifat seperti ini disebut muraqabah. Muraqabah itu sifat merasa diawasi. Kita sendirian masuk kamar, dikunci, buka TikTok, isinya yang maksiat. Karena istri gak ada, anak-anak gak ada, bebas. Allah dan para malaikat melihat dan mencatat. Dan kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, maka hentikan ikhwan melihat hal-hal yang haram untuk dilihat. Kita aman sekarang, tapi akan diazab kelak di alam kubur, apalagi di akhirat. Mungkin selamat kita di dunia, selamat dari amukan istri, selamat dari penilaian buruk para ikhwan karena mereka tidak tahu, tapi kita tidak akan selamat dari pengawasan Allah, catatan malaikat, dan azab di alam kubur sampai di akhirat nanti. Sebenarnya keinginan ahwat bertanya itu gitu, tuh ada suami saya tolong nasihati, tak eta nasihatnya ya. Walaupun pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh si istri kalau ada suami yang masih lihat TikTok yang haram. Jawabannya, tanyakan itu di pengajian ketika suaminya ada. Biar jawaban ustaz langsung fokus menasihati si suami itu. Awas, pulang ke rumah jangan berantem. Suaminya bilang, kamu lapor ya ke ustaz. Lalu dibanting di smackdown, aduh. Sampai ada akhwat yang salah antisipasi, salah paham. Konon ada isu, ada orang, seorang istri dibanting sama suaminya. Ini viral kemana-mana, ya enggak? Ada akhwat bikin status. Pelajaran berharga dari kasus itu, si istri harus gembrot biar gak bisa dibanting oleh suaminya. Salah itu ya. Wallahu a'lam. Terus. Terakhir ya, sudah lewat waktu.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya dan jadi pencerahan untuk yang bertanya dan untuk sahabat Gema Islam dimanapun Anda berada. Saat pertanyaan yang terakhir, bismillah.
0: Waalaikumsalam.
1: Ada istri setelah menikah justru menjadi futur Ustaz, karena suami tidak bisa menjadi contoh yang baik dan tidak mengajarkan agama pada istri dan anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah istri bisa menuntut suaminya kelak di akhirat? Yang kedua, apakah berdosa jika istri sekarang menyesali karena merasa salah pilih pasangan? Karena dulu menikahnya dengan cara ta'aruf, tidak berpacaran, sehingga tidak mengetahui karakter asli dari pasangannya. Dan apakah istri mendapatkan pahala jika bersabar, Ustaz? Terima kasih atas jawabannya.
0: Baik, barakallahu fiik. Bukan ada, tapi banyak. Ada istri yang futur setelah menikah karena tidak dididik oleh suami. Bukan ada. Tapi apa? Banyak, bahkan mayoritas, bahkan semuanya mungkin begitu. Kira-kira prediksi saya ini benar apa betul? Mudah-mudahan tidak benar ya. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, setelah menikah perhatian terhadap ilmu agama dan pengamalannya luntur. Akhirnya futur. Dua-duanya, ya suaminya, ya istrinya. Pertanyaannya, apakah istri bisa menuntut suami? Pasti akan menuntut. Sebagaimana sebaliknya, suami juga pasti akan menuntut istri. Kalau istri menyatakan saya futur gara-gara kamu, kata suami saya juga futur gara-gara kamu. Patuntut-tuntut. Makanya Allah menyatakan al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Seluruh akhillah itu cinta, kasih sayang. Itu akan berubah menjadi permusuhan. Suami dengan istri, anak dengan bapak, adik dengan kakak, seseorang dengan sahabat, persahabatan, persaudaraan, cinta dan kasih sayang, kelak semuanya akan berubah menjadi permusuhan di akhirat. Termasuk istri dan anak-anak, iya. Makanya Allah menyatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian akan ada yang menjadi musuh bagi kalian. Hati-hati, waspada. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Persaudaraan, persahabatan, cinta dan kasih sayang atas dasar ketakwaan tidak akan berubah menjadi musuh, tapi akan abadi sampai ke akhirat nanti, sampai di surga nanti. Bagaimana persaudaraan atau cinta kasih antar orang bertakwa? Mereka melandasi muamalah ketika saling mencintai, menunaikan hak dan kewajiban atas dasar ketakwaan. Kewajiban dia atau hak orang lain ditunaikan dengan sebaik-baiknya dan juga sebaliknya. Kalau umpamanya seorang suami menunaikan kewajiban dia sebagai suami, mendidiknya, mengarahkannya, ya, mengajarinya, memimpinnya ke arah yang benar, itu kewajibannya itu. Ditunaikan, suami selamat. Si istri terbimbing. Dia akan memberi feedback, dia akan menunaikan ketaatan. Dia tunduk dan patuh kepada ajaran suami selama tidak diajak maksiat. Kasih sayang istri kepada suami bertambah karena ternyata suami bertanggung jawab. Kasih sayang suami ke istri bertambah karena istrinya taat, patuh, tunduk dan menyenangkan suaminya. Maka semakin hari semakin bertambah taat, semakin bertambah besar cinta kasih sayangnya dan semakin bertambah baik kedua-duanya. Ini kalau yang melandasi hubungan suami istri ini adalah ketakwaan, saling menunaikan hak dan kewajibannya, bertambah di dunia sampai ke akhirat nanti. Ketika bukan ketakwaan, suami abai terhadap tugasnya sebagai suami pendidik, ya, pengarah, pengajar, pemimpin, mengabaikan. Akibatnya istrinya haknya terabaikan, dia mengabaikan hak suaminya juga, tidak taat. Akhirnya renggang. Akhirnya muncul ketidaknyamanan, tak mustahil muncul kebencian. Oh, sudah bahaya itu. Akhirnya dua-duanya celaka di akhirat, akhirnya jadi musuh. Kata istri, salah kamu, kenapa kamu gak didik saya? Kata suami, salah kamu, kenapa kamu dulu pernah saya didik gak nurut? Jadi weh, kapok, diantep karapai, kumaha manehanana, derde para saya. Jadi musuh tuh. Jadi tidak hanya istri yang bisa menuntut kepada suami, suami juga tidak. Suami juga bisa menuntut kepada istri. Kalau hak-hak suami tidak tertunaikan oleh istrinya, yang membuat si suami enggan menunaikan hak-hak istrinya. Mungkin suami pernah menasihati, tapi malah baed. Istri berbuat salah, ditegur, malah ngambak. Apa yang terjadi? Akhirnya wegah kalau menasihati istrinya. Akhirnya sudahlah, gimana kamu sajalah. Tuh, gitu tuh. Dua-duanya saling menuntut. Sebenarnya materi ini yang menjadi materi pokok kita, bagaimana caranya agar cinta kasih yang terjalin suami istri, anak dan orang tua ini dilandasi ketakwaan sehingga abadi sampai hari kiamat, sampai ke akhirat. Ini materi pokok kita yang tadi baru mukaddimah, tapi sayang waktunya terbatas. Jadi we enggak jadi materi pokok, cukup mukadimah saja, ya. Wallahu a'lam bishawab, cukup ya sampai di sini, sudah 2 jam waktu yang kita habiskan selama di sini. Semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita kembali di masa-masa yang akan datang dalam keadaan posisi yang lebih baik, tidak ada ngahyung, tidak ada suara gangguan sound, dan nanti ada meja di depan supaya saya tidak canggil. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Hafalkan doa ini.
0: Ud'uni astajib lak.
4: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu. Ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya, agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Doa, nggak harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku? Pasti aku kasih. Pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186. Di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'ani, aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku, kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan, karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat? Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga.

0: dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hal ra'aita bu'san qat? Wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia?" Apa kata orang tersebut? "La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah. Kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya, hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, "Ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bisyai'in qad katabahullahu lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadhurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yanfa lam yadhurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahullahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun selain Allah, tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihissalam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Rinjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah. Jin cuma sekitar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ. Sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disurujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia, dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.

0: إنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari sholat malam, zikir, tilawah Al-Quran, dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun. Dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak. Bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu salat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Qur'an, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti, ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka, ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan, ya, sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya, ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. تلاوات

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang dia lihat. Ya, orang yang dilihat kalau perempuan maka dhamirnya

0: kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki, kata gantinya ka. Ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat, enggak ada surga, enggak ada neraka, akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran. Kata
3: mereka nanti berada di surga. Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles, malaikat enggak. Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah, malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin. Nyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamanya dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh,

0: lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia maya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكر فراغ إلى أهلي فجاء بإجل سمين فقربه إليهم قال ألا تهي padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Di toel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Yang tahan terhadap panasnya api neraka tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah tega yang bisa begitu atuh ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بل كفار ما كانوا يفعلون.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا. Ikhwatul Iman, azani Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu unsur yang Allah tanam di dalam diri manusia adalah nafsu. Apa? Nafsu. Selama

Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang buruk. Identik dengan kejahatan, identik dengan keburukan, identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia punya nafsu? Padahal di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jika memang nafsu itu seperti itu, kenapa kok manusia dikasih oleh Allah nafsu? Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh. Buat apa? Buat apa? Buat hidup. Supaya kita bisa hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, gimana kita mau makan? Gimana kita mau minum? Kalau jenengan lagi enggak nafsu, mau makan? Enggak mau. Kapan makan itu enak? Ketika ada nafsu. Walaupun cuma nasi sama sambal, yang penting lagi ada nafsu. Walaupun lauknya enak, tapi kalau enggak ada nafsu, malas kita makan. Jadi manusia itu butuh nafsu. Hanya untuk hidup saja? Tidak. Tapi juga kita supaya bisa eksis. Apa eksis? Bukan nama kartu ya. Supaya kita bisa eksis, kita ini butuh nafsu. Eksis kehidupan manusia di muka bumi. Yaitu kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau enggak ada nafsu, gimana kita akan punya anak? Karena seorang manusia supaya bisa punya anak, dia harus melakukan hubungan biologis. Dan hubungan biologis tanpa nafsu, enggak mungkin. Ya. Lah terus gimana kita menyikapi nafsu, Ustaz? Di satu sisi kita butuh nafsu, di sisi yang lain nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Disitulah letak ujiannya. Makanya ayat yang tadi saya baca, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan kecuali satu jenis nafsu. Yaitu nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimanakah nafsu yang dapat rahmat dari Allah? Nafsu yang mau diatur oleh ajaran agama. Yang salah itu ketika nafsu diumbar. Alias manusia menjadi budaknya nafsu. Itu yang salah. Tapi nafsu itu kita perlukan. Supaya nafsu ini menghasilkan yang baik, bagaimana? Diatur. Makan. Ada aturannya enggak? Ada. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga buat apa? Makanan. Sepertiga buat minuman. Sepertiga buat udara. Kalau makan cuma pakai nafsu saja bagaimana? Sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan. Orang bisa ambekan, mati. Kuwi jenengane makan pakai nafsu.

Tapi kalau makan pakai nafsu yang diatur oleh agama, kita akan sehat. Kebanyakan penyakit itu karena kebanyakan apa? Ini halal, ini haram, maka akan sehat. Kalau enggak mau diatur agama, AIDS. Apa? AIDS. Gonta-ganti pasangan. Ya. Nah, terus bagaimana Ustaz? Apa kita dibantu oleh Allah untuk melatih nafsu? Iya. Sekarang ini kita lagi dilatih oleh Allah untuk bisa melatih nafsu. Di bulan Ramadan. Yang halal saja kita disuruh untuk menahan diri. Apalagi yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, hubungan suami istri dan pasangan sah. Itu kan halal. Tapi dilatih kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengatur nafsu kita. Dit. Azan subuh. Berhenti. Dit. Azan maghrib. Labuh maning. Yang halal loh. Yang apa? Yang halal. Nek rokok melebu sing ndi? Nah, ini juga termasuk nafsu. Termasuk apa? Nafsu. Ustaz sulit sekali Ustaz saya meninggalkan rokok. Ya harus dilawan. Orang bijak mengatakan, "Wan nafsu katifli." Nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. Intatrukhu intuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Seandainya engkau biarkan nafsu itu tidak kamu lawan, maka seperti bayi yang dibiarkan untuk netek. Terus alias enggak disapih. Sampai kapan? Sampai kapan? Nganti bujang. Nganti bujangnya siapa? Netek. Apa iya Ustaz orang percaya jajal ngono. Jenengan punya bayi dibiarkan enggak disapih. Nganti bujang temenan. Temenan ku temenan kok. Ada kisah nyata, nanti kelas 6 SD, siapa? Netek. Kalau dibiarkan nafsu itu seperti itu. Tapi, wa in taftimhu yanfatim. Ketika bayi itu saatnya disapih, dia disapih, maka akan berhenti. Ya tapi kan rewel, ya harus dilawan. Coba lihat seorang ibu yang menyapih anaknya. Anaknya rewel enggak? Rewel. Ibu yang kuat, yang gak gampang terbawa perasaan, maka dia akan berusaha bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Macam-macam. Anak sing nganggo minyak kayu putih. Ya. Apalagi Broto Wali. Anak sing di apa jenenge tensoplas. Pokoknya bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Itulah nafsu harus digitukan. Pahit Ustaz mulutnya pahit. Orang ngerokok kan jenenge apa? Pahit. Nek nyong rokok malah pahit. Ya. Harus dilawan. Gak boleh kita kalah. Buktinya kita berhasil melawan nafsu itu berapa jam? 12 jam. Bisa enggak? Bisa. Mati apa ora? Urip, Mbok? Ya, jelas oh nyuno orang rokok mati. Jelas apa lah, lombo. Ya. Ora bisa mikir lho, gue mau 12 jam ora mikir. Ini cuma masalah nafsu saja. Maka mumpung bulan Ramadan, mumpung bulan apa? Ramadan. Jadikan bulan Ramadan itu sebagai lembaran baru untuk membuka kehidupan kita yang baru. Saya yakin jenengan ini kalau tanya kepada istri-istri jenengan, jujur istri jenengan pasti akan mengatakan orang

0: seneng kalau njenengan itu merokok. Yakin walagokin. Orang nak ceritane, alhamdulillah bojoku ngerokok. Orang nana, ya. Yeah. Bukti ini, oh istri saya diem saja. Gue orang diem, gue seneb. Yeah. Arab ngomong orang wani. Yeah. Bukan karena dia itu rela, enggak, dia enggak suka dia. Baunya, anak-anak lagi, ya. Yeah. Kemudian lingkungan, polusi, duit sing mubah. Bayangkan 10 ribu tiap hari. Kalau 10 ribu gue nggo becer kan masya Allah. Apa mana nggo infak memecit. Wah, jenengan itu sebulan wis duit tabungan biru gue. 300.000 masya Allah. Ping 10 tahun bisa nggo kaji gue. Coba bayangkan 300 ribu kali 12 kali 10. Piran jajal. Akeh mo, bisa gue mangkat kaji. Ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa membuka lembaran baru untuk bisa mengatur syahwat dan nafsu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. إِنَّ اللَّهَ يُبَغِذُ كُلَّ جَعْضَرِيٍ جَوَاتٍ سَخَابٍ بِالْأَسْوَاقِ جِيفَانٍ بِالْلَّيْلِ وَحِمَارٍ بِالنَّهَارِ وَعَالِمٍ بِأَمْرِ الدُّنْيَا وَجَاهِلٍ بِأَمْرِ الْآخِرَةِ Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar karena rendah ilmunya dan pada akhirnya ceblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. Sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit. Dan segala sesuatu dinilai dengan uang. Dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa'alimin bi'amri dunia, sangat alim di dalam masalah urusan dunia. Wajahirin bi amril akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, hanya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya

0: tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada sesuatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ, aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal, pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia. Sampai Allah mengatakan, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibaha. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silakan, nikmati, selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silakan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa manusia diberikan rezeki oleh Allah. Tapi, bil asbab, dengan sebab. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli" la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung, pergi perutnya kosong, pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbasat, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat, hanya ulat saja. Kalau buah, hanya buah saja. Kalau bijian, hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita. Jangankan kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatik perintah kepada. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam bissawab. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله أستاذ, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsi

0: Ini seperti celana. Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi.
1: Kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji, anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Maka 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, gak boleh, oh kayak fulan gak mungkin dapat hidayah fulan. Gak boleh. Kalian dari mana kalian? Nabi gak tahu Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, nafarun minal khazraj. Kita dari khazraj, dari kabilah khazraj. Di kota Madinah, kabilahnya khazraj dan Aus. Kata Nabi alaihi salatu min mawalil yahud. Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi. Mereka, afala tajlisuna ukallimukum. Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar jumratul aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, afala tajlisuna ukallimukum? Kalian mau enggak duduk di sini aku mau ngomong sama kalian? Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, sebentar lagi nih akan diutus seorang Nabi. Yang zamannya udah deket nih. Kita akan memerangi kalian bersama Nabi itu. Dan membunuh kalian seperti hancurnya Ad dan Samud. Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih. Akan ada Nabi itu mereka dengar. Kata 6 orang, nih kayaknya ini nih kata dia. Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita. Langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi SAW, kalian jangan rami-rami. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya. Pulang mereka. Tahun 11. Kemudian, setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansor. Tahun ke-12, haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansor. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun

0: ke-12 itu ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya, baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah di kata dia, kalau saat masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena saat ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam saat itu. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung, jemaah. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang,

0: maka makan pun tidak akan nyaman.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya, dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaan-Nya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
4: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wajalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu. Menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu. Faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
5: Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
6: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
7: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihissalatu wassalam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tiap hari beliau baca itu. Beliau minta rizki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Ini jamaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia. Ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki.

Daki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat, ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90, tapi dalam diri dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'anna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَا وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek? Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalla. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ. Barang siapa yang ambisinya akhirat. وَسَعَ لَهَا سَعِي. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia orang yang beriman. كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْفَ أُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. كُلَّنْ نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَاُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْذُورًا. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz? Orang ini gak pernah sholat Ustaz. Tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di soft pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ala. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes kenapa ya ini orang Ustaz. Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz ya. Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada H di namanya. Mungkin, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai.

0: Bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Waman kanatil akhirah hamma. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita dari surat An-Naml. Pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang kisah Nabi Saleh dengan kaum Samud. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan kisah Nabi Lut alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 54, "Wa Lutan idz qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata wa antum tubsirun." Dan ingatlah kisah Nabi Lut yang Allah utus Nabi Lut kepada kaumnya itu di Sodom, idz qala liqaumi, tatkala dia berkata kepada kaumnya, "Ata'tuna al-fahishata wa antum tubsirun." Apakah kalian melakukan perbuatan keji sementara kalian melihat, sementara kalian melihat. Taib Nabi Lut dalam buku sejarah disebutkan dia adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'amana lahu Lut. Kata Allah, maka Nabi Lut beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka berdakwah. Maka Nabi Ibrahim setelah pergi dari Babilonia, kemudian dia pergi ke Haran, ya, kemudian juga ke Palestine. Sementara Nabi Lut pergi ke daerah Sodom, yaitu daerah Yordania. Ya. Adapun lokasi Nabi Lut alaihissalam, banyak ulama berpendapat bahwasanya tempatnya adalah di Al-Bahrul Mayyit, laut mati sekarang. Hal ini karena Allah menyebutkan dalam banyak ayat bahwasanya Allah mensisakan bekas-bekasnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-'adzabal alim." Setelah Allah menyebutkan fa akhrajna fiha man kana minal mu'min, wa wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin, wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-'adzabal alim. Kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya, ayat-ayat itu tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang takut dengan azab yang pedih. Jadi masih ada bekas-bekasnya. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa innaha labisabilin muqim," dalam surat Al-Hijr. Sungguhnya tempat daerah disiksanya kaum Nabi Lut adalah sabilin muqim, yaitu tempat yang selalu dilewati. Dilewati oleh kalian orang-orang Quraisy ketika kalian berdagang. Kita tahu orang Quraisy usahanya berdagang dari Mekah menuju negeri Syam. Dari negara Mekah, sehingga dari Mekah mereka lewat Madinah, kemudian mereka ke daerah Syam. Adapun daerah Syam itu adalah ibarat dari beberapa negara seperti Palestina, ya, kemudian Yordania, kemudian Suriah, Lebanon. Itu semua Syam dulu, satu nama. Belakangan baru kemudian dipecah-pecah menjadi negara-negara. Kemudian masuk dalamnya Israel. Oleh karenanya Syam itu semua daerah disebut dengan daerah Syam. Sementara Nabi Ibrahim ke daerah Palestina atau ke daerah Haran, Nabi Lut ke daerah Yordania yang dikatakan oleh para ulama adalah Al-Bahrul Mayyit, itu laut mati. Makanya Allah mengatakan wa innaha labisabilin muqim, sungguhnya tempat Nabi Lut adalah tempat yang selalu dilewati oleh kalian. Demikian juga dalam ayat yang lain, wa innakum latamurruna alaihim musbihin, dan kalian senantiasa melewati mereka di pagi hari. Artinya tempat Nabi, disisanya kaum Nabi Lut diketahui.

diakui oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Inilah seperti kita pernah singgung, kenapa Allah tidak sebut dalam kisah ini tentang kaum 'Ad, tapi Allah sebut langsung kisah kaum Samud, kemudian kaum Nabi Lut. Allah tidak sebut kaum 'Ad, Allah tidak sebut kaum Madian, karena tidak dilewati. Yang dilewati oleh kaum musyrikin Arab adalah kaum Nabi Saleh, faghasyaha ma ghasya. Dan negeri yang dibalikkan, al-mu'tafiq, al-mu'takifah, artinya yang al-mu'tafiqah kan juga dalam lafal jamak ya. Wal mu'tafiqat dalam beberapa ayat. Sehingga yang dihancurkan oleh Allah, dibalik oleh Allah bukan cuma satu kota, tapi ada beberapa kota. Ada yang menyebutkan sebagian ahli tafsir 4 kota, ada yang menyebutkan sebagian ahli tafsir yaitu 7 kota. Kenapa saya sampaikan ini? Saya ingin sampaikan bahwasanya penyakit homoseksual yang dilakukan oleh kaum Lut itu menular. Asalnya dari kota Sodom, berpindah ke kota-kota yang lain sampai 4 kota atau 7 kota. Kemudian semuanya dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut negeri yang dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Situlah Nabi Lut berdakwah di kota Sodom, namun akhirnya dia ditolak. Allah berfirman, "Wa Lutan idh qala liqaumihi," dan Nabi Lut ketika berkata, ya alif lam menunjukkan ini perbuatan keji yang diketahui yang sangat buruk, ya. Dalam ayat yang lain, fahisyatan ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah yang melakukan perbuatan keji yaitu homoseksual yang tidak pernah seorang pun sebelumnya melakukannya? Innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi lelaki dan kalian tidak mendatangi para wanita. Ini perbuatan keji. Al-fahisyah yaitu perbuatan yang secara moral sangat keji dan diketahui secara akal sehat, perbuatan yang sangat keji, yang tidak layak. Ya, tidak layak, ya, diketahui dengan dalil dan juga diketahui secara moral. Seperti zina, seperti apa namanya, menikahi istri bekas istri bapak misalnya, ini perbuatan keji. Allah sebut dengan fahisyah. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyah. Ya. Dan adapun wala tankihu ma naka abhaukum minan nisa innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila. Allah menyebutkan ini semua keji. Berzina keji, menikahi istri bekas bapak juga tidak layak dalam moral. Yang paling parah mendatangi lelaki, mendatangi apa parah? Para lelaki juga. Kok bisa terjadi demikian? Sebagian mengatakan bahwa ini setan mulai dengan pelan-pelan ya. Mulai dengan terhadap anak-anak Adam. Sehingga perbuatan yang keji dihiasi oleh setan menjadi sangat indah. Dan itu sudah, setan sudah bersumpah. Dan dia benar-benar berusaha menghiasi kemaksiatan. Sehingga tadinya seorang suka dengan wanita, kemudian akhirnya melihat lelaki yang juga tampan, yang juga cantik-cantik. Mungkin lebih sebagian lelaki lebih cantik daripada sebagian wanita. Mulai tertarik dari si yang lain. Ini dicoba-coba, akhirnya jadi. Akhirnya apa? Jadi. Tentu ada tahapan-tahapan. Sehingga fitrah manusia. Dan akhirnya timbullah penyakit homoseksual dan mulai satu demi satu. Dan kalau sudah kena penyakit ini memang sangat-sangat sulit apa? Sembuh. Sama seperti narkoba, sekali coba kadang-kadang sudah enggak bisa lepas lagi. Demikian juga homoseksual, kalau dicoba-coba akhirnya bisa kecanduan dan sulit untuk sadar. Ya, tapi harusnya bisa sembuh, harusnya. Karena Nabi Lut alaihissalam menasihati mereka agar mereka berhenti, menunjukkan bahwa penyakit tersebut harusnya bisa sembuh jika seorang berusaha bertakwa kepada Allah, mencari solusi, maka Allah akan bisa sembuhkan. Baik. Allah berfirman tentang mereka, "Atatuna al-fahishata?" Apa kalian datangi al-fahishah? Ya. "Wa antum tubsirun?" Sementara kalian melihatnya, di sini firman Allah, "Wa antum tubsirun wa uhaliyah." Yaitu dalam kondisi kalian melihat, di sini ada dua hewan saya tidak melakukannya. Ini suatu perbuatan yang tidak normal. Perbuatan yang keluar daripada jalur. Ya. Kalian tahu hal tersebut. Dan kalian sebelumnya hidup normal. Jadi sebelumnya kaum Sodom hidup normal. Mereka beranak pinak, mereka punya istri. Kemudian ada satu melakukan, mencoba satu kampung semuanya. Satu kampung belum puas lagi berpindah pada kampung lainnya. Sampai 7 kampung atau 4 kampung. 4 kota semuanya melakukan.

bukan homo, homoseksual. Jadi wa antum tubsirun, kalian tahu itu tidak baik. Dan ini tentu seorang yang melakukan perbuatan dalam kondisi tidak ngerti berbeda dengan orang yang melakukan perbuatan maksiat yang dia sudah tahu itu haram, berbeda. Kalau sudah tahu itu haram, secara akal sehat itu haram, ya. Maka tentunya ini lebih parah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran pertama. Saling memandang, saling melihat di antara kalian itu kalian melakukan terang-terangan. Tanpa ada rasa malu, kalian melakukan terang-terangan. Ini salah satu tafsir dari firman Allah wa taqta'una as-sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar, ya. Kalian orang-orang kaum Sodom, kalian melakukan kegiatan wa taqta'una as-sabil, kalian memotong jalan, wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan kalian melakukan kemungkaran di tempat pertemuan kalian. Kalian melakukan kemungkaran di tempat pertemuan kalian. Adapun tafsir wa ta'tuna fi nadikumul munkar, kalian melakukan kemungkaran di tempat pertemuan kalian, ada beberapa tafsir. Di antaranya itu mereka, kalian itu kaum Sodom melakukan homoseksual di tempat pertemuan kalian, itu pesta, pesta, pesta seks lah, pesta homo. Sehingga kalian saling melihat di antara kalian, ya, kalian saling melihat di antara kalian. Dan ini apa namanya, perbuatan maksiat yang parah. Kalau dilakukan sembunyi-sembunyi masih mending. Tapi dilakukan lagi tidak sembunyi-sembunyi, bahkan terang-terangan, bahkan saling melihat di antara mereka, ya, pesta homo, ya, rame-rame, saling memandang, saling melihat, makin dosanya sudah di puncak keparahan, ya, di puncak keparahan. Bahkan di antara tafsiran, وَتَقْتَعُونَ السَّبِيلِ, kalian memotong jalan, ada yang menafsir dalam seks, tidak sesuai dengan aturan, Allah akan cabut kepuasan darinya, Allah akan cabut kebahagiaan darinya. Ini ketika seorang keluar dari jalur yang benar, dia berfantasi ingin mencapai kepuasan, tidak akan dapat kepuasan. Tidak akan dapat kepuasan. Lihat mereka, kaum Sodom, mereka sudah, jumlah laki-laki mereka berapa? Taruhlah laki-laki mereka ada 1000. Ya, tiap hari kan bisa ganti. Tapi mereka tidak puas, mereka masih mencari lagi laki-laki yang lain. Kampung lain, dari luar kampung, yang lewat situ untuk ditangkap, untuk diperkosa dengan di Sodom. Dan ini yang terjadi sekarang. Mereka tangkap sebagian anak-anak, kemudian mereka sodomi. Saya punya kenalan, subhanallah. Sudah orang melakukan seks yang haram, mau dengan berzina, mau apa, tidak akan pernah mencapai kepuasan. Kepuasan, kebahagiaan dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karenanya mereka sudah banyak pasangan, mereka masih mencari mangsa lagi, buang angin, sudah tidak punya malu. Orang kalau sudah seperti ini sudah puncak kerusakan yang mereka lakukan. Ya. Ini pernah terjadi zaman dahulu, kemudian ditiru oleh orang zaman sekarang, kemudian dikembangkan. Dan ternyata, kalau tidak salah, Umar bin Abdul Aziz pernah berkata atas seorang salaf, kalau bukan dikabarkan oleh Allah, la adhunnu anna rajulan ya'luwa rajulan, ya'lu rajulan. Kalau bukan dikabarkan oleh Allah, saya tidak pernah menyangka ada seorang laki mendatangi lelaki yang lain. Tapi Allah kabarkan. Dan ternyata sekarang sudah sangat-sangat banyak, ya. Sudah sangat-sangat banyak, ya. Luar negeri ada parade homo, ya. Pawai homo, ya. Jalan di jalan, ya. Nikah di antara homo, ya. Saya keluar negeri, kemudian pas mau ke sebuah toko, ada kan saat itu laki-laki dua itu suami istri. Suami istri. Suami yang mana, istri yang mana? Ada kawan juga sekolah di, kalau nggak salah di Perancis anaknya. Masukkan sekolah umum, atau dikabarkan sama gurunya, anak-anak sekalian, pasangan itu ada mama-mama, ada papa-papa. Ya, akhi, kalau semua orang homoseksual, maka manusia akan punah, ya enggak? Makanya di antara firman Allah, wa taqta'una sabil, di antara tafsirannya, kalian memutuskan jalan, maksudnya kalian memutuskan keturunan. Kalau laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, gimana mau datang anak? Maka manusia akan sirna, tinggal monyet dan orang utan. Manusia akan sirna. Ini sudah jelas bahwasanya ini perbuatan yang salah. Karena memutuskan generasi manusia. Kalau semua orang happy dengan homoseksual, maka generasi manusia akan sirna. Oleh karenanya, Nabi Lut mengatakan, "Atatunal fahishata wa antum tubsirun." Kalian melakukan perbuatan homo, sementara kalian

saling melihat. Kalian terlalu parah, tidak punya malu, rasa malu sudah kalian robek. Mau homoseksual depan orang juga kalian tidak lakukan, kalian tidak peduli. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa." Nabi Lut berkata lagi, "Apakah kalian mendatangi para lelaki? Kalian lampiaskan syahwat kalian. Min dunin nisa, sementara kalian tidak datangi wanita. Sementara kalian tidak mendatangi wanita, bal antum qaumun tajhalun." Dan kalian adalah kaum yang jahil. Perhatikan di sini. Nabi Lut berkata atas. Makanya kalau ada orang homo dan benar-benar dia homo, kemungkinan besar dia tidak biseks. Kemungkinan besar dia cenderung hanya pada satu. Biseks hanya sekedar gaya hidup mungkin sekedar. Tapi dia lebih cenderung kepada homo. Makanya betapa banyak homo ninggalin istri. Kenapa? Dia merasakan kelezatan dengan apa? Sesama lelaki. Buktinya kaum Sodom begitu. Kaum Sodom tidak mau lagi datang perempuan karena datangi perempuan. Homo, dia ngaku saya homo, saya tidak tertarik lagi sama kamu. Udah. Cerai. Subhanallah. Jadi kalau orang sudah homo, istri udah gak tertarik. Karena dihiasi oleh apa sih? Syaitan. Dihiasi oleh syaitan. Kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, bal antum qaumun tajhalun. Sebenarnya kalianlah kaum yang jahil. Allah mensifati kaum Nabi Lut dengan kalau tidak salah 7 sifat. Dan ini tidak pernah Allah berikan kepada kaum-kaum yang lainnya. Di antaranya qaumun tajhalun, kaum yang jahil. Di antaranya qaumun musrifun, kaum yang melampaui batas. Di antaranya qaumun adun, sama. Kaum yang melampaui batas, musrifun berlebih-lebihan. Di antaranya innahum kanu qaum sawin, kaum yang buruk. Kemudian di antaranya fasikin, kaum yang fasik. Demikian juga Allah safiat mereka dengan mujrimin. Yeah. Kaum yang apa? Mujrimin. Yeah. Ini tidak pernah Allah berikan kepada kaum yang lain. Kaum yang lain yang mungkin 1 sifat, 2 sifat. Ini sampai 7 sifat. Tajhalun, musrifun, kaum masaw, fasiqin, mufsidin, mujrimin. Satu lagi apa? Apa tadi? Hah? Ulangi. Tajhalun kaum apa? Jahilun, kaum adun, melampaui batas, musrifun, berlebih-lebihan. Terus apa? Mufsidun, kaum yang merusak. Kemudian, mujrimun. Kemudian apa lagi? Kaum masauin, ya, fasikin. 7 sifat. Allah sematkan kepada mereka karena kerusakan yang mereka lakukan sangat parah dan mereka adalah inovator, ya. Penemu homoseksual. Homoseksual. Makanya sekarang ini kadang kita bukan takut sama anak perempuan kita jalan sama laki-laki, lebih takut laki-laki jalan sama ngeri. Iya, karena homo sekarang tidak semuanya gemulai, terkadang gagah perkasa. Ketika kamu siapa namanya? Sari, Sari siapa? Sari Pudin. Ngeri. Bahkan orang tidak duga ternyata dia homo ya. Maka Allah katakan, bal antum qaumun tajhalun, kalian orang kaum yang jahil. Jahil, ada yang mengatakan jahil dengan hakikat perbuatan kalian, jahil dengan hukuman yang berat yang Allah siapkan bagi kalian. Jahil karena mendahulukan kesenangan duniawi untuk mengorbankan kesenangan akhirat. Jahil, orang bodoh yang seperti ini. Kesenangan dunia yang sementara, kemudian dia mengorbankan kesenangan duniawi untuk masuk dalam kesengsaraan yang panjang di akhirat. Kaum jahil. Dikatakan mufsidun, melakukan kerusakan. Benar, melakukan kerusakan, baik secara moral maupun secara fisik. Orang disebutkan orang kalau sudah homo, lebih melakukan orang-orang homo. Melakukan kerusakan, anak rusak. Kasihan. Kemarin ada kasus lagi di pondok. Aduh. Saya sampai geram maksudnya. Ada orang homo. Dikerjain oleh mungkin kakak kelasnya. Setelah itu dia pindah ke. Oleh karenanya. Sekarang makanya benar Allah mengatakan mereka mufsidin. Mereka mujrimin. Ya. Yeah.

Kaum mun'adun, kaum yang melampaui apa? Batas. Musrifin berlebihan. Yang Ustaz sekarang orang homo trendy. Dia punya istri tapi dia punya juga cowok laki-laki. Trend, maksudnya keren hidup kayak begitu. Ini pergaulan, salah pergaulan. Dan mereka punya kekuatan dan yang lainnya. Sampai, mohon maaf, sebagian dokter tidak berani bicara. Ada yang bicara maka dipermasalahkan nanti di instansinya, di tempat pekerjaannya. Nah, kita cuma bisa menyampaikan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara kita yang mungkin ada penyakit seperti ini, bertobat ya. Dan bersungguh-sungguh bertobat. Ada orang-orang yang sudah dan ada pusat-pusat rehabilitasi yang bisa membantu orang berusaha bertakwa kepada Allah. Hidup cuma sebentar. Meninggal dalam kondisi demikian sungguh kehinaan. Lihat bagaimana Allah siksa kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut. Kata Allah, bal antum qaumun tajhalun. Sungguhnya kalianlah kaum, kata Nabi Lut kepada mereka, sungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Jahil, bodoh, melakukan hal yang tidak normal, melakukan hal yang melanggar akal sehat. Kalian jahil, bodoh mendahulukan kenikmatan dunia yang sementara, sementara mengorbankan kebahagiaan yang abadi. Kalian bodoh. Apa yang mereka lakukan? Fama kana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Tidak ada jawaban mereka. Mereka tidak bisa bantah Nabi Lut. Enggak bisa. Karena mau apa mau dibantah. Memang yang mereka lakukan dulu mereka tidak pernah lakukan. Ini suatu yang baru, ini maksiat. Mereka asalnya bukan homoseksual. Mereka asalnya orang-orang normal. Sehingga ketika mereka homoseksual, mereka tidak lagi mendatangi istri-istri mereka. Istri-istri mereka lesbian. Karena enggak ada laki-laki yang mau. Sehingga laki-laki homo, perempuan apa? Lesbi. Ini rusak kamu. Maka ini harus kita ajarkan kepada generasi yang belakangan. Bahwa ini perbuatan jijik. Kita harus kasih tahu, ini tidak normal. Karena banyak orang yang mau ingin menyampaikan ini suatu yang normal. Kalau ini dianggap suatu yang normal, sehingga biasa aja. Akhirnya anak-anak ingin coba, ingin tahu. Tidak merasa jijik. Nanti jangan sampai ada orang punya anak. Namanya Paijo, kemudian minta izin, bu, saya mau pacaran sama siapa? Sama Paimin. Ya Allah, Paijo dan Paimin. Izin pacaran sama siapa? Paimin. Nanti akhirnya seorang istri lapor suaminya selingkuh. Selingkuh sama siapa? Selingkuh sama Paijo. Ya Allah, kirain sama istri orang. Kirain sama suami orang. Kalau kita tidak gambarkan suatu hal yang buruk, akhirnya biasa aja. Biasa aja. Kalau biasa aja, anak-anak zaman sekarang pengen coba-coba, iya enggak? Pengen tahu, pengen coba, digambarkan suatu yang... Ada kawan cerita tentang ponakannya. Di kampung. Dia ketemponya masih SD. Tahu-tahu sudah gemulai. Kawan saya ini guru ya. Bahkan dia punya universitas ya. Maka dia panggil ponakannya. Kerabatnya lah. Kamu kenapa kayak gini? Kamu enggak wajar nih. Diinterogasi. Akhirnya ternyata dia homo. Kamu kenapa bisa begini? Saya lihat Abi sering nonton film homo. Pas. Hanya kesenangan sesaat, kemudian penderitaan yang berkepanjangan. Kesenangan sesaat, kemudian pingin lagi, dan tidak akan pernah selesai. Taib. Ketika dinasihati oleh Nabi Lut, Allah berfirman, فَمَا كَانَ جَوَبَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا akhriju ala lutin min qaryatikum. Mereka tidak punya jawaban. Mereka tidak bisa menjawab. Mereka hanya berkata, usir keluarga Lut dari negeri kalian. Ya. Mereka tidak berkata, akhrijuhum min qaryatikum. Keluarkan mereka. Tapi mereka akhriju ala Lut. Usir keluarga Lut. Ini negeri kalian. Kita tidak ingin ada orang yang aneh di negeri ini. Ini aneh sendiri. Tidak sama seperti kita semua. Innahum unasun yatatoharun. Mereka adalah orang-orang yang sok suci. Nah ini, sok suci. Mereka suci, sok suci. Nganggap kita itu perbuatan kita seperti perbuatan kotor. Padahal memang

0: Ini caranya iblis, sok suci lah, sok alim lah, sok inilah. Kalau mereka sok iblis lah, sok kotor lah. Ya. Akhirnya mereka menganggap Nabi Lut dan kedua putrinya sok suci. Sok suci. Dan mereka suruh usir. Ini mengganggu. Karena tidak nyaman. Ada orang di tengah-tengah kita yang lain sendiri. Tidak nyaman. Ini harus diselesaikan. Harus dikeluarkan dari negeri. Negeri kalian. Ya. Sebenarnya mengatakan. Perkataan ini. Illa anqalu akhriju. Mama kana jawab qaumihi. Tidaklah perkataan jawaban. Tidaklah jawaban. Dari kaumnya atas nasihat Nabi Lut tidak punya, mereka tidak bisa balas hujah dengan hujah kecuali dengan otot, dengan paksa. Yang mengucapkan tentu tidak semua, sebagian saja ya. Tetapi ketika yang lain mendukung, maka semua perkataan ini dinisbahkan kepada kaum Lut secara total. Dinisbahkan kepada kaum Lut secara total, karena meskipun sebagian yang mengeksekusi, eksekutornya hanya sebagian orang, tetapi ketika disetujui oleh yang lainnya, maka dianggap semua juga sebagai pelaku, semua juga sebagai eksekutor. Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang kaum Samud ketika yang membunuh unta Nabi Saleh cuma satu, namanya Qudar bin Salif. Tetapi Allah menisbahkan perbuatan menyembelih unta tersebut kepada kaum Samud seluruhnya. Fa'akoruha, mereka yang menyembelih. Kenapa? Meskipun eksekutornya cuma satu, tapi disetujui oleh yang lain. Oleh karenanya, seorang bisa terjerumus dalam dosa meskipun dia tidak melakukan kalau dia ikut setuju.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan. Kemudian Allah berfirman, fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu qaddarnaha minal ghabirin. Maka kami pun menyelamatkan Nabi Lut wa ahlahu dan keluarganya illa imra'atahu, kecuali istrinya. Disebutkan oleh para ulama Nabi Lut punya dua putri. Ya, yang Nabi Lut pernah tawarkan kepada kaumnya, ya. Haula ibanati hunna athharu lakum. Ini putri-putriku, kalau kalian mau nikah-nikah aja dengan putri-putriku, ya. Kenapa harus melakukan praktek homoseksual? Illa imra'atahu, kecuali istrinya. Istrinya berkhianat. Qaddarnaha minal ghabirin. Kami takdirkan dia termasuk dari orang-orang yang tertinggal kemudian terkena azab, ya. Terkena azab, ya. Jadi Allah menyuruh Nabi Lut dan keluarganya keluar ketika di waktu sahur. Najjainahum bisahar. Kata Allah, kami selamatkan mereka di waktu sahur. Allah mengatakan, wala yaltafit minkum ahadun. Jangan seorang pun dari kalian tengok ke belakang. Kalau dengar suara-suara, jangan tengok. Ada yang mengatakan Nabi Lut keluar sama istri sama anaknya, tapi istrinya tengok-tengok ke belakang karena dengar suara gemuruh. Allah sudah bilang, jangan tengok ke belakang. Karena istrinya ini yang berkhianat, yang melaporkan kepada kaumnya ketika ada tamu-tamu yang tampan datang ke rumah Nabi Lut, dia berkhianat, dia lapor padahal itu jelmaan para malaikat. Maka dia pun innahu musibuha ma asab musibuha ma asabahum, maka akan mengenai menimpa istrinya apa yang menimpa kaumnya. Akhirnya istrinya pun kanat minal ghabirin, dalam ayat yang lain maka termasuk orang-orang yang tertinggal, yang terkena azab, dibinasakan. Tapi Allah mengatakan qaddarna, semua sudah takdir, semua sudah takdir. Maka kita tahu bahwa para nabi diuji dengan orang-orang yang mereka cintai. Di antaranya yang diuji dengan istrinya seperti Nabi Nuh dan Nabi apa? Nabi Lut. Daraballahu mathal ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Daraballahu mathal ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kanata tahta abadaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Allah beri perumpamaan kepada orang kafir tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Mereka berdua berada di bawah, yaitu ikatan pernikahan dua hamba kami yang soleh, yaitu Nuh dan Lut. Fakhanatahuma, dan keduanya berkhianat. Nabi Nuh istrinya kafirah dan Nabi Lut berkhianat dengan membela kalian berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk. Bahkan mereka bukan masuk neraka, dibelakangkan. Bahkan bareng-bareng. Bahkan bareng-bareng. Kata para ulama, tidak ada faedahnya punya pasangan hidup yang soleh sementara kita sendiri enggak beres. Enggak ada faedahnya. Lihatlah istri Nabi Lut. Nabi Lut tidak bisa menyelamatkannya. Lihatlah istri Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkannya. Bahkan menunda untuk masuk neraka enggak. Waqila.

Ikhulan nara ma'ad dakhilin. Masuklah bersama orang yang masuk, bareng-bareng. Bukan karena istri Nabi belakangan, enggak, bareng-bareng. Oleh karena seorang selamat dengan amalnya sendiri. Ya, Islam tidak pernah mengajarkan seorang selamat dengan amalan orang lain, enggak ada. Enggak ada. Jadi kalau ada firqah atau kelompok yang mengatakan selamat, tenang. Adapun syafaat urusan lain itu bonus, belum tentu menyelamatkan. Kalau Allah tidak izinkan, tidak bisa. Makanya Rasulullah berkata kepada Fatimah, ya Fatimah tu bintu Rasulillah salini mimma lima syi'ti ma ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah putri Rasulullah, kalau minta harta aku kasih. Tapi aku tidak bisa menyelamatkan kau sama sekali. Kalau ada ajaran, tenang. Nanti kalau jadi murid saya, semua masuk surga, tenang. Kau aja belum tentu masuk surga. Tenang, nanti semua masuk surga dulu, saya belakangan. Semua muridku masuk, nanti saya terakhir, aman. Begitu muridnya semua masuk, yang masuk dikunci itu surga. Penuh. Ini dari mana ajaran seperti ini? Tidak ada. Ya. Allah mengajarkan untuk beramal soleh. Nabi, apakah pernah Nabi mengajarkan? Nabi selalu mengajarkan untuk beramal mat Allah dan kasih sayang Allah. Tapi dengan sebab amal soleh masing-masing. Tidak ada. Tenang, saya istri ustaz. Tapi ustaznya belum tentu. Apalagi istrinya. Oh tenang, suami saya ketua panitia pengajian. Terus kalau ketua panitia pengajian, apa masalahnya? Beda kau sendiri beda-beda, enggak ada urusannya. Ya. Sawat katanya tadi. Terus enggak ada urusannya, masing-masing dengan apa? Amalannya masing-masing. Masing-masing, seorang menyelamatkan diri masing-masing. Nanti di akhirat kalau ada Allah, urusan syafaat, urusan belakangan. Tapi ajaran yang benar, selamat dengan amalnya masing-masing. Maka tidak benar, selamat, yang penting beriman, ada anak Tuhan diutus, kemudian menebus, selesai semua itu enggak ada dalam Islam. Enggak ada. Masing-masing bertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Lihat, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, tidak selamat. Kanat minal ghabirin. Qaddarnaha minal ghabirin. Dan ini, subhanallah, ujian yang Allah berikan kepada Nabi, Allah tegakkan hujah. Kalau ada orang sedih, istrinya tidak soleha, ingat, Nabi Nuh, Nabi Lut juga diuji dengan yang dicintai. Tidak soleha. Kalau ada orang diuji anaknya ternyata bandel, ingat Nabi Nuh diuji dengan anak yang kafir. Bukan cuma bandel, kafir. Apa kurang solehnya Nuh? Allah puji dia, Allah mengatakan, abdan syakura, innahu kana abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Allah uji dengan istrinya kafirah, anaknya kafir ngeyel, luar biasa. Kalau ada yang sedih, bapaknya kafir, Ibrahim alaihissalam, diuji dengan bapaknya apa? Kafir. Dakwah malah diusir, mau dirajam, bapaknya ngancam. Ya. Aragibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kau benci dengan Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim. Kalau kau tidak berhenti ceramah-ceramah terus, aku rajam kau. Pergi sana, diusir bapaknya sendiri. Ya. Kalau ada yang sedih pamannya kafir, Nabi Muhammad SAW diuji dengan apa? Abu Talib. Sampai Rasulullah SAW sedih luar biasa ketika pamannya meninggal dunia. Memang diuji. Sudah ada contoh ya pada nabi-nabi. Kemudian apa kata Allah? Amtarna alaihim matara, kami turunkan hujan kepada mereka, tapi bukan sembarang hujan, hujan batu yang panas. Ya. Dalam ayat yang lain wa ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami angkat negeri mereka. Ada yang mengatakan Jibril Allah utus dia hukuman atau tidak, ada yang meleset. Sudah sesuai berjalan dengan tugasnya masing-masing. Musawwamatan inda rabbik, sudah dikasih tanda. Ini batu kena si fulan, ini batu kena si fulan, ini batu kena si fulan. Ya. Maka hujan batu yang sangat panas. Fasa'a matarul munzirin. Maka amat buruklah hujan yang ditimpakan pada orang-orang yang diberi peringatan tersebut. Jadi mereka disiksa dengan siksaan yang sangat parah, yang tidak ada kaum disiksa seperti itu, diangkat, dibalikkan. Kenapa ada yang mengatakan dibalik? Maka mereka dinamakan dengan al-mu'tafikat, yaitu negeri yang dibalikkan, karena fitrah mereka sudah berubah. Harusnya fitrah lelaki suka sama perempuan, ya enggak? Tetapi fitrah mereka berubah, laki-laki suka dengan laki-laki. Istri mereka juga berubah, karena tidak ada laki-laki yang mendatangi, akhirnya perempuan suka dengan perempuan. Maka Allah balik seperti itu, kemudian Allah timpakan batu. Mereka dirajam dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini khilaf di kalangan para ulama, bagaimana orang yang melakukan hukum

homoseks, melakukan pernah menikah atau masih bujang tetap dibunuh. Rasulullah bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih." Siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah penyodomi dan yang disodomi jika sama-sama ridha, bukan diperkosa, sama-sama suka. Ini penyakit menular. Kata Rasulullah, bunuh. Pendapat ketiga lebih dahsyat, dibunuh tapi bukan cara biasa, tapi dengan cara dicarikan tempat yang paling tinggi di kota tersebut, kemudian dilemparkan dari atas. Sebagaimana kaum Nabi Lut dibunuh demikian. Ini pendapat para ulama. Sehingga akhirnya mereka binasa. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar, وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. Mereka ditimpa adab ketika di pagi hari. Di cara Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan adabum mustaqir. Mereka diadab dengan, di pagi hari, mereka diadab dengan adab yang berkesinambungan. Adab apa yang berkesinambungan? Mereka mati, ternyata masih terus diadab. Di alam barzah. Ini di antara dalil bahwasanya ada adab di alam barzah. Karena Allah menambahkan adab yang menimpa kaum Nabi Lut dengan adabun mustaqir. Adab yang terus menerus. Karena itu banyak ulama berpendapat bahwasanya Al-Bahrul Mayyit, laut mati, itulah lokasi kaum Sodom. Kata mereka, laut mati yang sampai maksiat mereka berdampak pada laut tersebut yang dimana tidak ada kehidupan lagi di situ karena saking syiddatul muluhah, karena terlalu tinggi kadar garamnya, tidak ada kehidupan di situ. Kemudian juga terlalu dalam, di bawah mata air, ada yang mengatakan sampai Allah alam 400 meter dalam sekali karena dicungkil oleh malaikat apa? Jibril. Wallah alam akan kebenarannya, tapi banyak ulama berpendapat itulah lokasi kaum Sodom yang sudah dipenuhi dengan air laut sekarang. Allah kalau ingin turunkan hujan, terserah Allah. Hujan salju, hujan barat, bongkahan-bongkahan es, bisa. Hujan air biasa, bisa. Hujan batu panas, bisa. Hujan api juga bisa atau tidak? Bisa, terserah Allah. Allah mengatakan fasa'a matarul mundarin, ya, maka sangat buruk hujan yang menimpa mereka tersebut. Setelah itu Allah berfirman, ayat yang terakhir kita bahas pada hari ini, qulil hamdulillah, ucapkanlah wahai Muhammad alhamdulillah, memuji Allah. Allah dipuji dengan segala keputusannya, Allah dipuji dengan ciptaannya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard waja'ala dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang ciptakan langit dan bumi, yang menjadikan kegelapan dan cahaya yang terang benderang. Kita puji Allah dengan ciptaan yang luar biasa. Kita puji Allah atas anugerah yang Allah berikan. Alhamdulillahilladzi, antara anugerah tersebut adalah Al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya, yang tidak ada kebengkokan sekali sama sekali Al-Quran. Nikmat Al-Quran, nikmat luar biasa. Allah memuji dirinya sendiri. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan para malaikat utusan-utusan. Uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba. Yang malaikat dahsyat. Ada sayapnya dua, ada sayapnya tiga, ada sayapnya empat. Yazidu fil khalqi ma yasha. Dan ada yang lebih sampai malaikat Jibril 600 sayap. Kita puji Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kita puji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya kita puji Allah atas segala sifat-sifat yang mulia. Di antaranya keputusannya. Allah memutuskan dengan membinasakan kaum-kaum zalimin. Allah puji dirinya. Kata Allah, wahai Muhammad, kulil hamdulillah, ucapkanlah. Puji, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan hamba-hambanya, para rasul, dan membinasakan umat-umat yang membangkang. Dalam surat Al-An'am kata Allah, fakuti adabirul qawmil ladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka dibinasakanlah orang zalim sampai akar-akarnya segala puji kulli hal. Maka Allah alhamdu, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah dipuji dari banyak, ucapkanlah alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Dan keselamatan atas hamba-hambanya yang Allah pilih. Dan keselamatannya bagi dan salamun sini ada dua pendapat. Tadi yang mengatakan, wahai Rasulullah, ucapkanlah juga. Salamun berarti dia ataf kepada alhamdulillah, yaitu ucapkan alhamdulillah wahai Rasulullah, dan ucapkanlah keselamatan bagi hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Ada yang mengatakan tidak, salam ini adalah kalimat musta'naf, yaitu setelah Allah mengatakan wahai Muhammad ucapkan alhamdulillah, kemudian Allah memberi salam sendiri. Kata Allah, wassalam.

Amun ala ibadihi alladzina astafa, dan keselamatan bagi hamba-hamba yang Allah pilih. Apa yang mereka sifatkan kepada Allah, mereka bilang Allah punya anak, mereka bilang Allah punya pasangan, mereka bilang Allah begini begini begini begini. Allah disyirikkan, Allah diduakan, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Wassalamun alal mursalin, keselamatan bagi para rasul, karena para rasul tidak demikian. Para rasul mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sama Allah mengucapkan salam kepada, ada khilaf di kalangan para ulama, apakah kaum Nabi Lut mereka hanya dosa mereka hanyalah berbuat homo dan semisalnya, ataukah mereka juga musyrikin, mereka juga nyembah berhala? Karena kalau kita baca kisah Nabi Lut dari surat-surat yang disebutkan, dari surat Al-A'raf, kemudian misalnya surat Hud, ya, kemudian surat An-Naml, kemudian surat Al-Qamar, surat Syu'ara, tidak disebutkan tentang kesyirikan yang mereka lakukan. Seakan-akan mereka disiksa homoseksual. Di antara dalil yang menguatkan pendapat kedua, bahwasanya mereka juga musyrikin selain pelaku homoseksual, Allah berfirman setelah itu, Allahu khairun, semua perlu diperbaiki. Semua juga perlu diperbaiki. Demikian apa yang bisa sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang dalil-dalil rububiyah dan uluhiyah. Pembahasan yang sangat indah insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apabila ada teman yang homoseksual, yang harus kita lakukan seperti apa? Menjauh atau normal-normal saja? Nasihati. Nasihati. Nasihati. Nasihati. Apalagi kalau kita tahu dia ternyata predator, wah ini hati-hati. Ya, hati-hati. Karena subhanallah, saya bicara sama dokter yang bilang, ini laki-laki kalau digituin, nanti dia juga ketagihan. Karena dia bisa, mohon maaf ya, ini bahasa kurang enak, tapi dia bisa mengalami ejakulasi juga jika disodomi. Bisa. Karena ada gesekan mengenai apa namanya prostat dan yang lainnya, sehingga menimbulkan kelezatan dan ejakulasi. Sehingga dia lebih suka digitukan daripada ketika ejakulasi dengan istri. Waliyadzubillah ya. Karena hati-hati. Ini penyakit bahaya. Bisa menular dari satu Sodom, negeri Sodom menjadi 7 negeri. Maka orang waspada. Atau bisa tanyalah sama, saya kemarin ngobrol sama dokter yang suka menangani khusus masalah ini. Sampai dia sering mengadakan apa namanya seminar-seminar tentang masalah ini, tapi tersembunyi karena kalau ketahuan masalah. Kita nasihati, bertakwa kepada Allah, ya. Bertakwa kepada Allah, nasihati. Di zaman berkembang ini, homo atau lesbi sudah tersebar luas di media sosial. Kira-kira apa yang membuat kita ikut berdosa kalau kita bukan pelakunya? Ya, kita ingatin. Ada amar ma'ruf nahi mungkar, kita jelaskan. Hidayah di tangan Allah, tapi tugas kita menjelaskan. Mungkin sebagian dokter menjelaskan dari sisi kesehatan, dari sisi kehidupan sosial, dampak sosial. Ustadz menjelaskan dari sisi syariat. Kerjasama. Kerjasama. Berhasil enggak berhasil bukan urusan kita. Nabi Lut berhasil enggak? Enggak berhasil. Nabi Lut berhasil enggak? Satu aja tidak ada yang beriman, enggak ada. Semuanya homoseks. Semuanya lesbian. Satu ekor pun tidak ada yang beriman. Tapi apakah dia berdosa? Tidak. Dia menunaikan apa? Tugas. Tugas kita menyampaikan. Karena sulit orang terlepas dari. Ada orang yang sadar-sadar, ada. Tapi maksudnya sulit. Ketika Nabi Lut alaihissalam memberi peringatan, berarti mungkin untuk sembuh. Mungkin atau tidak? Mungkin. Kalau enggak mungkin sembuh, kenapa Nabi Lut memberi nasihat alaihissalam? Berarti bisa sembuh, cuma memang perlu perjuangan. Ya. Istilahnya orang kalau berhenti rokok aja susah. Apalagi barang ini. Afwan Ustaz, Anda punya teman suka lihat film gitu-gituan LGBT. Padahal dia rajin ibadahnya. Kebetulan dia lagi di sini. Ya udah, dia dengar. Masa saya ulang lagi nasihatnya. Insya Allah dia ngerti lah. Mau ulangi lagi, 1 jam lagi kita ceramah. Udah cukup. Ya, hidup cuma sebentar. Hidup pilihan. Dan nanti hasilnya juga bisa juga ada ya. Bagaimana cara melindungi anak-anak kita dari keburukan seperti penyakit-penyakit ini? Kita nasihati anak-anak, harus dikasih tahu. Hati-hati kalau ada om cium-cium, pukul hidungnya. Kasih tahu. Lapor mama ya. Sebenarnya kadang itu dari orang-orang yang kita tidak duga. Sebagian orang, mohon maafkan, orang dekatnya entah. Kadang keluarganya, kadang supirnya, kadang ininya, kadang macam-macam. Kita di luar dugaan. Karena saya katakan orang homo sekarang tidak mesti gemulai. Ya. Orang gemulai tidak mesti homo. Kadang gemulai tapi dia ternyata gagah perkasa.

0: Tapi ada yang gagah perkasa ternyata apa?
1: Homo mungkin.
0: Malah badannya kuat-kuat, suka fitness, malah gagah perkasa. Oleh karenanya kita harus bekali anak-anak. Nah, ini perlu, tidak perlu dimalu-malu, tidak lagi apa namanya tabu dibicarakan. Di sekolah harus dibicarakan, SMP, SMA dibicarakan. Karena ini kena sudah SD, sudah masuk. Ini kemudian ada pergeseran. Saya kan diskusi sama dokter itu yang selalu menangani. Kemarin Ustadz SMP, SMA, sekarang masuk di SD. Kalau tidak dikasih tahu, anak-anak gak ngerti. Anak-anak gak ngerti, ini dikasih tahu. Bagaimana cara mengetahui jika kita sedang berta'aruf calon tersebut benar-benar laki-laki atau perempuan tulen? Ta'aruf, ya tanya teman-temannya, jangan lewat medsos, jangan lewat aplikasi. Kalau ta'aruf dengan aplikasi ya semua datanya baik, ya lewat teman-temannya tanya langsung dekat. Harus dicek baik-baik ya. Jangan-jangan disangka Sari ternyata Sarifuddin. Ustadz Qadarullah, Alhamdulillah. Masya Allah, Qadarullah, Alhamdulillah. Qadarullah, Alhamdulillah. Saya lelaki, saya laki-laki, saya sudah berkeluarga, saya diberi oleh Allah harta dan rupa. Maksudnya ganteng mungkin ya, harta dan rupa. Suatu saat datang kepada saya seorang wanita menawarkan diri, menginginkan agar saya menikahinya. Bagaimanakah sebaiknya menghadapi hal yang seperti ini Ustadz?

banyak orang berguguran, banyak orang-orang tidak bisa melaksanakan dengan adil. Sampai sebagian ulama madhab mengatakan hukum ta'adud adalah makruh. Saya dapat dari sebagian ulama Syafi'iyah, dari sebagian ulama Hanabilah, mereka bilang hukumnya apa? Makruh. Kenapa makruh? Karena seorang mengantarkan dirinya kepada kemurkaan Allah. Kenapa? Tidak bisa menjalankan poligami dengan adil. Akhirnya dia akan jalan pincang pada hari kiamat kelak, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahum ra'atani famala ila idahuma ja yaumal qiyamati wa syikhu ma'il." Siapa yang punya istri dua, condong kepada salah satunya, datang pada hari kiamat badannya apa? Miring. Untuk adil tidak mudah. Ya, maksudnya bukan mustahil, banyak juga yang adil. Tapi saya cuma memberi peringatan. Ada kasus seorang nikah, semalam nikah bertahun-tahun, istri pertamanya 5 hari, istri keduanya cuma 2 hari. Bertahun-tahun. Dia bilang, istri saya ridho. Saya bilang, omong kosong. Lama-lama istrinya mengeluh. Iya kan? Iya, istri saya akhirnya mengeluh. Punya anak udah banyak, cuma datang 2 hari. Tadinya dia nikah sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi, kemudian dia dikerok sama istri mudanya. Ketika dia pulang, istri tuanya tanya, ini siapa yang kerok? Ketahuan. Itulah ketahuan dia tidak bisa adil datang. Malah pusing, Ustaz, bagaimana? Ya, kamu harus adil. Kalau ingin selamat di akhirat. Nanti nikah 2 istri. Entah dia kalah dengan istri pertama sehingga tidak bisa adil sama istri kedua. Atau kalah dengan istri kedua sehingga tidak bisa adil kepada istri pertama. Kalau istri kedua datang dengan parfum, semangat. Kalau istri kedua datang dengan minyak gosok. Sehingga tidak memberi. Jadi maksud saya tidak mudah ya. Yang tidak mudah bukan berarti mustahil ya. Ya, bukan berarti mustahil. Ada yang berhasil alhamdulillah, ada yang tidak. Semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma antum yang mau poligami ya tadi harus benar-benar pertimbangkan segalanya. Niat antum apa, tujuannya apa? Sebagian orang, kalau gak cocok tinggal saya lepas aja. Ya akhi, kalau itu perempuan adalah putrimu. Kalau itu perempuan yang kau gitukan, kau lecehkan ternyata adalah ibumu, atau tantemu, atau kakakmu, atau adekmu. Kau ridho? Kalau kau tidak ridho dilakukan pada anakmu, putrimu, tantemu, jangan kau lakukan pada orang lain. Sebagian orang, boleh gak mau coba deh. Cocok lanjut, gak ya selesai. Subhanallah. Kau ambil kegadisannya. Kalau kau tidak mau, kasih sama orang yang mau. Daripada kau ambil, kemudian kau campakkan. Jadi takut ya? Tenang. Jadi silakan yang adil, alhamdulillah yang bisa adil, alhamdulillah dia jalankan ya. Dia jalankan. Sebenarnya poligami itu mudah. Mudah kalau bukan di Indonesia, di Afrika. Di Afrika orang semua poligami gampang. Yang tidak poligami dikatakan, wah ini gak normal deh. Ya. Sampai yang tidak poligami dikatakan macam-macam ya. Sehingga orang poligami biasa. Dulu saya punya kawan, saya S3, dia S1. Satu lulus, dia datang hajian. Firanda, berapa istrimu? 1, dia ketawain. Saya sudah 4 atau 3 ya. Kenapa? Kita mudah. Kalau kita enggak poligami, kita dituduh macam-macam. Makanya antum kalau mau poligami, di Afrika mudah. Insya Allah dia mudah. Kalau di sini agak susah. Lingkungan tidak setuju. Ayah ibu kita terkadang enggak mau. Mertua kita sakit hati. Teman-teman istri kita enggak dukung. Istri sudah kuat tenaga, sabar. Terus ada temannya datang. Hebat ya kamu. Nangis dia. Atau dibilang, sabar ya. Nangis dia. Tadinya sabar jadi enggak sabar. Atau datang, kok bisa suami poligami? Emang kamu ada salah apa? Waduh, itu lebih hancur lagi. Sehingga setan-setan wanita yang merusak rumah tangga orang lain. Jadi memang perlu perjuangan berat. Kalau ente gentle, barusnya minta pertolongan sama Allah, bismillah. Kalau enggak, ragu-ragu, enggak usah deh. Enggak usah deh. Jangan, ini anaknya orang. Istri antum juga perjuangan sudah luar biasa hidup bersama antum. Jangan antum rusak kebahagiaan yang sudah ada. Sekali lagi kepada yang bertanya tadi. Ini sekedar wawasan. Wawasan. Ada kawan, nekat poligami. Diam-diam. Toto poligami. Nikah. Ketahuan istrinya ngamuk-ngamuk, dia tambah lagi. Buyar.

0: Poligami bukan masalah nekat-nekatan. Semua perlu ilmu, perlu kemampuan. Mau nikah satu aja butuh ekonomi, ya enggak? Mau nikah dua, mau nikah tiga. Tapi bukan yang mustahil. Bismillah ya, yang mau silahkan. Ini sekedar wawasan ya. Saya tidak ingin juga mengatakan mustahil, tidak ya. Alhamdulillah ada teman-teman juga yang jalankan dengan baik, dengan berkah. Ya. Contoh yang berkah ini, contohnya. Ada seorang ulama namanya Said bin Waf Al-Qahtani, penulis, kalau tidak salah penulis buku Husnul Muslim, yang diterjemahkan lebih dari 100 bahasa. Ini ibu-ibu mudah-mudahan tidak salah paham ya. Jadi dia mengatakan, anaknya cerita, ayahku menikah terlambat. Usia 30 tahun baru menikah. Orang Arab terlambat 30 tahun. Mereka belasan sudah nikah, 20 sudah nikah. Dia nikah umur 30.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai. Terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah au lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabar. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga, sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi selesai selegedeg cengkat. Terus pergi melayat, diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan, dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak, bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik, mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang, dan engkau bisa bersendaguro bersengkrama dengan anakmu seumur hidupmu, atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga, kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Sing mening mana? Ditanya begitu, orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak, baki teng teng. Anak merak kukunsungan. Uyah mata rates, kaluhur. Pasti kahanap, pasti nurun. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sundana ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga, lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu, enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah, ya. Karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka. Kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan. Mumpun kecil. Biar penghalang dari api neraka dicekekan. Dosa besar ya. Dosa besar.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, ana baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al Qasimi meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kasus terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi? Menumpahkan darah. Padahal kami sudah bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur itu. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, gak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis. Sujud kamu ke Adam. Gak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah ini yang pertama. Ya. Yang kedua, banyak. Salah satunya rahib yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari ummin. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dhalika jazaul zalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut. Falamma kafara. Ketika orang ini kufur, qal, iblis berkata, inni bari umik. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa liyadhu billah. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, kebaikan, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut. Khawatir mati dalam keadaan suluh khatimah, para nabi menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat, bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Nah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisa, kara-kara, geletuk, maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, CDR ditembak, melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang, macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru jantungnya bermasalah gitu. Letuk pemaut gak ada. Ya. Seperti.
1: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang. Dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semua. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Maka 6 orang dari kalangan Ansar ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, gak boleh, oh kayak fulan gak mungkin dapat hidayah fulan. Gak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Kita punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Nah, maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. diajak ngomong. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum," kata dia, "kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi SAW, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu? Nih janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya 'Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam." 6 orang ini. Tapi kata Nabi SAW, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya, baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, "Kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru." Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah, kata dia, "Kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam." Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwahin, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. saat mengatakan bagaimana kedudukanku di hadapan kalian. Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung, jemaah. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semua.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang itu bicara baik, kebaikan Allah balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shaliha. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhkan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak, di antaranya saya angkat satu aja ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur Allah beri hidayah untuk berbuat baik dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasul-Nya. Wa kunu ma'as-shadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bis-shidqi fa inna as-shidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan li annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya. Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam

0: Waktu malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunat, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amarna ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani. Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikannya khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian, terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, roja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepadanya, yang lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaihi, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya, atau oleh keluarganya, atau oleh anaknya, atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat, beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita, tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat, hal ra'aita khairan qat, orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu? Ya. Ma ra'aitu khairan qad. Enggak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia tidak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La wallahi ya Rabb, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul amal. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam, sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang, mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam, kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fatathu sholatul azhar, fa ka'annama wutira ahluh." Kata Nabi Alaihissalam, orang yang kehilangan sholat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita nggak merasa. Enggak merasa ada yang kurang dari dia. Enggak merasa ada yang hilang dari dia. Salat subuh mau hilang 2 rakaat, jangan salat subuhnya. Kita tahu

0: sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh, apa pahalanya? Dua rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam, cuma semalam. Sedangkan dua rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini, semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa, kata Allah, kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita enggak tahu besok bisa sholat, enggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru malam mati. Dapat apa antum? Enggak dapat apa-apa. Tapi dua rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
1: Salam.
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Di banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu, kata Allah Azza wa Jalla, وَمَيُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu-dugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan? Terus sila di tengah hujan mempraktekkan perdukunannya sampai orang asingnya seserian yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus hujan nanti ngagebret si dukun oke seseri sorangan, malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alam. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplung itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya. Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Gitu, mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat, haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Kita sudah bahas kitabnya ada Al-Khusyuk fi Shalah. Kiat mencapai kekhusyuan dalam salat. Tebal ada 300-400 halaman. Baca buku itu petunjuknya. Itu jawaban. Atau putar ulang kasetnya, apa bukan kasetnya. Itu masuk YouTube enggak? Khusyuk dalam salat. Masuk ya. Coba di-share di YouTube, kiat mencapai kekhusyuan, setel. Tanya jawabannya. Ya. Sebab panjang. Cuma begini, ringkasnya. Ya. Ada berapa poin. Pertama, kita wajib faham arti dari doa-doa sholat. Untuk apa? Untuk bisa dihayati. Ketika mulut mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hati dan pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang. Kata mulut, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hati dan pikiran mengartikan, menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Terus begitu, sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk mikir yang lain-lain. Karena fokus menghayati bacaan. Yang pertama, untuk bisa seperti itu harus faham makna dari doa yang kita baca dalam sholat. Kalau gitu enak ustadz-ustadz yang bisa bahasa Arab yang faham. Benar, tapi belum tentu yang faham bisa fokus. Karena pikiran keurusan duniawi selalu menyelinap masuk tanpa bisa dicegah. Nah, maka yang kedua, jadikan akhirat sebagai

0: Maka apalagi pas di dalam sholat, menghayati bacaan sholat, jiwa kita memang selalu terkait ke akhirat, maka klop, sudah. Adapun kalau orientasi hidup kita ingin bahagia di dunia, gak peduli di akhirat, itu lain cerita. Pikiran urusan duniawi yang masuk. Sebelum tidur mikir urusan kerja, urusan dunia, urusan duit, urusan ini dan itu. Di dalam sholat pun masuk. Memikirkan urusan dunia, ya. Maka al-imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ketika menjelaskan kiat menggapai kekhusyuan, ya, menerangkan orang yang ingin sholat khusyuk tapi tidak bisa sholat khusyuk digambarkan seperti orang yang ingin tidur di bawah pohon rindang. Dia ingin tidur, ngantuk, tapi gak bisa karena terganggu oleh suara ribut kicauan burung. Akhirnya digebah, hus, digebah itu di apa? Diusir. Pergi burung itu, dilempar, gimana lah pergi. Setelah pergi dia duduk lagi, apa yang terjadi? Burung datang lagi, berkicau lagi. Karena pohon itu menjadi daya tarik datangnya burung. Ya, ribut lagi, kita gebah lagi. Pergi, kita duduk mau tidur lagi, datang lagi, ribut lagi. Gak akan bisa tidur. Bagaimana caranya agar burung itu hilang? Tebang pohonnya. Dijamin si burung gak akan datang lagi. Karena dia gak punya kepentingan apa-apa. Dijamin kita bebas dari kicauan burung. Kicauan burung itu adalah urusan duniawi. Pohon itu adalah orientasi hidup kita. Dunia. Oleh karena itu kalau orientasi hidup kita ingin mengejar kebahagiaan dunia semata-mata, urusan dunia akan masuk ke pikiran kita. Kita konsentrasi ke fokus kebacaan. Ingat lagi. Aduh, proyek di sana belum ditinjau. Oh, negosiasi dengan di sana belum tuntas tuh. Aduh, surat STNK tanah itu belum selesai. Kalau tanah apa namanya? Sertifikat. Belum diurus. Wah, masuk di dalam sholat. Karena apa? Karena dia berpikir agar bisa hidup senang, bahagia di dunia. Maka urusan dunia masuk semuanya. Tebang saja orientasi hidup dunia kita. Kemudian ubah arahkan ke akhirat. Maka yang datang bukan pikiran tentang duniawi, tapi yang akan datang ke pikiran kita urusan akhirat. Kloplah dengan apa yang kita baca dalam sholat. Itulah kiatnya ya. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد حاضرين جماعة مسجد أغوم الأخوة بندون يا الله

Ya kan, terutama emak-emak, akhwat, ibu-ibu, karena ini pengajian khusus muslimah. Bapak-bapaknya, akang-akangnya boleh juga hadir. Walaupun acara ini untuk teteh-teteh. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio dan TV RBK di Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, Asil TV Pekanbaru, Surau TV di Padang, pendengar Radio Rai Padang, dan Aila TV serta Ahsan TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam kajian muslimah dengan tema benteng bagi wanita muslimah. Kita sudah membahas benteng pertama, yaitu malu. Benteng kedua adalah ilmu. Pertemuan yang lalu kita sudah menerangkan bahaya dari kebodohan. Kebodohan itu pokok pangkal seluruh keburukan. Orang berbuat syirik, kufur, bid'ah dan maksiat karena kebodohan. Berkata Imam Ibnu Qayyim, kata beliau, ma min dhammin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil jahl. Tak ada satupun celaan dalam ayat Al-Qur'an kecuali pasti karena buah dari kebodohan. Dalam ayat Al-Quran ada banyak celaan, mencela kekafiran, perbuatan bid'ah, dosa dan pelakunya. Nah, itu semua disebabkan karena kebodohan. Jadi kebodohan pokok pangkal segala macam penyimpangan, kekeliruan, kesalahan dan keburukan. Sebaliknya, ilmu adalah pokok pangkal bagi semua kebaikan. Ma min madhin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil ilm. Kata Imam Ibn Qayyim, tidak ada satupun pujian di dalam Al-Qur'an kecuali pasti karena buah dari ilmu. Orang bisa bertauhid karena ilmu, orang bisa beriman karena ilmu, orang bisa berkorban karena ilmu, orang bisa beramal soleh, melakukan kebaikan karena ilmu. Nah, sekarang bagaimana cara kerja ilmu? Kenapa ilmu ini bisa menjadi benteng? Tidak hanya bagi muslimah, tapi bagi semua orang. Benteng pertahanan yang amat sangat kuat. Pertama, ilmu itu melahirkan iman. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini tentu saja ilmu tentang Allah dan syariatnya. Ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dan ilmu tentang syariatnya, tentang agama. Ini yang menjadi benteng bagi kita. Kenapa? Pertama, karena ilmu itu melahirkan keimanan. Kita dulu pernah membahas kitab Kutayb, ya, bukan kita. Yajibu alaina ta'allumu arba'a masail. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah merahmatimu, wajib bagi kita mempelajari empat masalah.

Pertama ilmu, kedua iman, ketiga dakwah, keempat sabar. Empat kewajiban: ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Apa dalilnya? Surah Wal Asr. Allah berfirman, Wal Asri, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu pasti rugi, kecuali orang yang melakukan empat hal ini. Makanya empat hal ini menjadi wajib. Kalau enggak, pasti dia rugi. Satu di antara empat ini tidak dilaksanakan, pasti rugi. Rugi maknanya binasa, celaka, terkena azab pedih di akhirat. Jadi semua manusia rugi kecuali yang memiliki atau melakukan empat hal. Pertama, illalladzina amanu. Pertama, kecuali orang-orang yang beriman. Kalimat ini oleh mu'alif dijadikan dalil tentang wajibnya berilmu. Sebab setiap iman pasti di dalamnya sudah tercakup ilmu. Maksud iman di sini iman yang lahir dari ilmu. Baru akan menjadi iman yang hakiki. Illalladzina amanu. Ini jadi dalil tentang wajibnya ilmu. Wa amilus solihat. Ini dalil wajibnya beramal, beramal soleh. Wa tawasaw bil haq. Ini dalil wajibnya berdakwah, saling memberi wasiat tentang kebenaran. Berdakwah. Wa tawasaw bis sabr, saling berwasiat tentang kesabaran. Sabar. Empat ini yang menyebabkan manusia terhindar dari kerugian. Iman, amal soleh, berwasiat tentang kebenaran, berwasiat tentang kesabaran. Oleh mu'alif penyusun kitab Al-Usulu Thalathah tadi diungkapkan empat kewajiban: ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Nah, kenapa kewajiban ilmu didalili oleh ayat yang bunyinya alladzina amanu, orang-orang yang beriman? Sebab kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, setiap lafaz iman di dalam Al-Qur'an di dalamnya sudah tercakup ilmu. Sebab iman itu lahir dari ilmu. Baru jadi iman yang hakiki. Dari mana dalilnya? Dari ayat yang ke-19 dari surah Muhammad. Dalam surah Muhammad ayat 19, surah ke-47, Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, fahamilah, pelajarilah. Apa yang harus diketahui, apa yang harus dipelajari? La ilaha illallah. Pelajari itu la ilaha illallah. Maka hasil mempelajari la ilaha illallah, kalimatut tauhid, lahir iman yang hakiki. Jadi setiap iman yang hakiki di dalamnya sudah tercakup ilmu. Dan ini mengisyaratkan ilmu tentang Allah dan syariatnya pasti melahirkan keimanan. Makanya diungkap oleh Allah dalam banyak ayat. Coba perhatikan Al-Quran surah An-Nisa 162. Allah berfirman, lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu

يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Kata Allah, orang-orang yang mendalam ilmunya di kalangan mereka, mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, hai Muhammad, dan apa yang diturunkan kepada Nabi sebelum engkau. Orang yang mendalam ilmunya akan beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Ilmunya ini yang menuntun dia untuk iman. Coba perhatikan surah Al-Isra ayat 107 109 sampai 109. 107 sampai 109. Al-Isra surah ke-17. Allah berfirman, "Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujjada." وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Sesungguhnya orang-orang yang telah diberi ilmu sebelumnya, sudah berilmu tuh, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, dibacakan Al-Quran, mereka itu tersungkur sujud. Disebutkan yakhiruna lil adqani sujjada, tidak disebutkan yakhiruna lil adqani sajidin, enggak, tapi sujjada. Apa bedanya sajidin dengan sujada? Kalau sajidin orang yang sujud, tapi sekali-sekali sujudnya. Tapi kalau sujudnya pertama, terus-menerus sujud, sering. Kedua, berkualitas sujudnya. Makna berkualitas, khusyuk di dalam sujudnya. Kedua, tata cara sujudnya itu nyunnah, sesuai dengan sunnah Nabi ketika sujud. Benar, sujudnya tidak asal-asalan sujud. Orang yang seperti itu disebut sujjada. Orang yang berilmu, bila dibacakan ayat, mereka tersungkur sujud. Lalu berkata, "Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami pasti terlaksana." Mereka tersungkur sujud sambil menangis, dan bertambahlah kekhusyuan mereka. Mereka sujud, menangis, tambah khusyuk, itu karena ilmunya. Allah mengaitkan antara ilmu dengan sujudnya dan menangisnya serta khusyuknya orang itu. Dan ini mengisyaratkan ilmu berefek tunduk patuh berupa sujud dengan sujud yang sangat berkualitas. Lihat lagi surah Al-Hajj ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat itu, "Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik fayu'minu bih fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila sirati mustaqim." Kata Allah, agar orang-orang yang sudah diberi ilmu itu tahu bahwa Al-Quran ini adalah kebenaran dari Allah, lalu mereka beriman karena ilmunya dan hati mereka taat kepadanya. Ayat ini menerangkan orang yang beriman, orang yang berilmu dengan ilmunya tahu ketika Al-Quran dibacakan ini bukan karangan orang, ini bukan buatan manusia, tapi kebenaran.

dari Allah lalu beriman kepada Al-Quran karena ilmunya, dan hati mereka itu kemudian taat, tunduk, patuh kepada aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Apa akibatnya? Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Setelah beriman, Allah berikan hidayah kepada mereka ke siratul mustaqim, ke jalan yang lurus. Yang dimaksud memberi hidayah ini dua jenis hidayah. Kita sudah terangkan ada dua jenis hidayah. Satu harus dicari, dan kalau sudah dapat dibagi-bagi. Yang kedua harus dicari, tapi kalau sudah dapat gak bisa dibagi-bagi walaupun kita sangat menginginkannya. Adapun hidayah pertama yang wajib dicari dan kalau sudah dapat wajib dibagi disebut hidayah irsyad wadilalah. Irsyad itu artinya bimbingan. Dilalah itu artinya petunjuk. Hidayah irsyad dan dilalah ini berupa ilmu, berupa pengetahuan, berupa penjelasan. Ini Al-Quran ini hidayah karena isinya informasi, penjelasan, ilmu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sungguhnya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, merupakan hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Quran huwa hablullahil matin wa huwa dzikrul hakim wa huwa siratul mustaqim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah tali Allah yang kuat, peringatan Allah yang bijaksana, dan siratul mustaqim. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi hidayah ke jalan yang lurus. Artinya informasi, artinya pencerahan, artinya penjelasan, artinya ilmu. Ini hidayah irsyad wadilah. Wajib dicari, wajib dipelajari, wajib kita mencari hidayah irsyad berupa ilmu ini. Dan kalau sudah dapat, wajib dibagi, di-share, diajarkan, didakwahkan, dijelaskan, dinasihatkan. Ini hidayah yang pertama. Hidayah kedua, ini yang gak bisa dibagi, gak bisa diberikan walaupun kita sangat menginginkannya. Hidayah kedua ini disebut hidayah taufiq. Hidayah taufiq ini mah hak prerogatif Allah. Hanya Allah yang memberi. Hidayah itu di tangan Allah. Allah lebih tahu siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang layak dibiarkan sesat. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah lebih tahu siapa yang layak disesatkan dan siapa yang layak diberi hidayah. Allah yang lebih tahu. Kita enggak tahu. Karena Allah tahu lahir batinnya setiap manusia. Allah tahu apa yang dilakukan oleh orang itu, baik ketika terang-terangan atau ketika menyendiri. Kita enggak tahu. Kenapa dahulu Umar bin Khattab yang mau membunuh Nabi SAW, kok malah diberi hidayah menjadi muslim, tapi paman Nabi SAW yang besar jasanya, kok enggak diberi hidayah sampai matinya? Ya, kita enggak tahu, Allah yang tahu. Jadi hidayah taufik ini mah berupa

keinginan dan kemampuan untuk beramal. Kadang kita tahu ini wajib, teorinya tahu, dalilnya tahu, ilmunya tahu, tapi enggak dilaksanakan. Dia sudah dapat hidayah irsyad wa dilalah berupa ilmu, tapi enggak dapat hidayah taufik. Enggak dapat hidayah taufik sehingga tidak mengamalkannya. Nah, kalau ada orang wanita, kamu kok mengumbar aurat terus, belum menutup aurat, apa jawabannya? Ya, saya belum dapat hidayah. Omongannya betul apa benar? Betul dan benar. Iya, dia dapat, belum dapat hidayah. Kalau begitu enggak salah dong. Nah, ini kalau tahu belum dapat hidayah, kenapa enggak dicari? Kenapa enggak diburu itu hidayah? Ya. Jadi walaupun hidayah teh tidak bisa dibagi kalau udah dapat, tapi wajib dicari. Bagaimana cara mencarinya? Banyak, dengan belajar ilmu. Jalan menuju hidayah itu teh dengan cara berbuat banyak kebaikan. Itu jalan untuk meraih hidayah, dengan cara berdoa minta hidayah dan seterusnya. Banyak cara meraih hidayah, wajib dicari. Dan kalau sudah dicari, pertahankan, sebab bisa hilang. Setelah kita dapat, kita enggak bisa bagi-bagi ini hidayah ke anak sendiri, ke pasangan hidup kita sendiri, ke orang tua, ke adik, ke kakak, enggak. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW juga tidak bisa. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hei Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu selevel Nabi, enggak bisa memberi hidayah taufik. Walau ke keluarganya, ke orang tuanya, ke anaknya, ke orang terdekatnya, enggak, ke istrinya. Makanya jangan heran kalau ada seorang nabi, istrinya durhaka, ahli neraka. Contohnya siapa? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dua istrinya ahli neraka. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma falam yugni anhuma minallahi syai wa qila dukhulan nara ma'addakhilin. Allah memberikan perumpamaan kepada kalian tentang orang-orang kafir, yaitu istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kedua-duanya di bawah tanggung jawab dua hamba kami yang soleh, tersoleh di zamannya, yaitu Nabi Nuh, Nabi Lut. Tapi kedua-duanya khianat, maka tidak ada manfaatnya apapun bagi kedua-duanya. Lalu dikatakan, masuklah kamu berdua ke dalam neraka. Suaminya Nabi, istrinya ahli neraka. Istrinya soleh, suaminya paling durhaka. Siapa? Fir'aun. Punya istri namanya siapa? Asia. Orang mukmin sampai oleh Allah dikatakan, wa daraballahu mathala lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah memberikan perumpamaan kepada kalian, gambaran kepada kalian tentang wanita yang soleh, yaitu wanita yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Istrinya soleh, calon pisurgaeun, suaminya manusia terpejat di muka bumi pada zaman itu. Dan kelak berdasarkan hadis yang hasan, Asiyah ini di surga akan menjadi istri bagi Nabi Muhammad SAW. Dengan Maryam ibunda Nabi
Isa alaihissalatu wassalam. Ada anaknya Nabi, bapaknya tukang bikin berhala. Siapa? Ibrahim. Ibrahim gak bisa ngasih hidayah taufik kepada ayahnya. Termasuk Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada pamannya. Jadi inilah dua jenis hidayah. Pertama berupa ilmu, kedua berupa taufik. Ilmu mah informasi, teori, pencerahan, penjelasan. Hidayah taufik mah berupa keinginan dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu itu. Itulah dua jenis hidayah. Dua jenis hidayah ini Allah akan berikan kepada orang yang beriman, yang keimanannya didasarkan kepada ilmu. Ayat tadi surah Al-Hajj 54. Allah berfirman, "Fayu'minu bih fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim." Orang-orang berilmu itu perlu beriman kepada Al-Quran. Hati mereka tunduk taat kepada Al-Quran. Lalu Allah memberikan hidayah kepada orang yang beriman seperti itu ke jalan yang lurus. Diberi hidayah itu dua-duanya. Diberikan ilmu, pemahaman yang benar tentang isi Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu diberi juga hidayah taufik kepada dia untuk beramal. Ini efek dari ilmu tentang Allah dan tentang syariatnya. Lahirlah dari ilmu itu iman, ya. Dan banyak lagi yang lainnya yang menunjukkan bahwa ilmu bisa melahirkan iman. Makanya kalau iman sudah besar, sudah kuat, tertancap, mantap di dalam jiwa, benteng pertahanan dari semua godaan. Kedua, kenapa ilmu bisa menjadi benteng? Karena ilmu bisa melahirkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut ini rem yang sangat pakem bagi kita dari seluruh penyimpangan. Karena takut, enggak berani melanggar. Kenapa kalau ada letter S, ketika kita nyetir, tidak berani berhenti. Letter P, enggak berani kita parkir. Perboden, enggak berani kita masuk. Ada lampu merah, enggak berani kita maju terus. Jangankan merah, kuning juga. Sudah dari merah menjelang hijau ke kuning dulu, langsung direm. Kalau bablas, prit, sudah ditilang. Karena melanggar memang. Rugi kita. Waktu terbuang, uang terbuang, pikiran, perasaan juga terganggu kan gitu. Nah, makanya karena takut kena sanksi, kita tidak berani melanggar. Takut ini salah satu penyebabnya adalah ilmu. Karena berilmu tentang Allah dan syariatnya, lahir rasa takut. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Diungkap dengan lafad yakhsha. Khasyah. Kita tahu ada khasyah, ada khauf. Kalau khasyah takut, kalau khauf takut. Apa bedanya? Kalau khasyah takut berdasarkan ilmu. Kalau khauf bahasa kitanya khawatir. Takut terhadap sesuatu yang kita belum pasti apa yang ditakutinya itu. Dan kalau yang kita takuti itu menimpa kita, gimana kejadiannya kita enggak tahu. Khawatirlah ya. Itu khauf. Tapi kalau tahu siapa yang ditakutinya, apa yang ditakutinya, kalau menimpa kita gimana, itu khasyah.

Kita takut dengan setrum umpamanya, voltase tinggi. Itu khasyah, karena kita tahu kalau itu kita pegang, nyetrum, gosong kita, mati kita. Ya. Tapi anak kecil yang baru ngorondang, merangkak, lihat di dinding ayah bolong dua, dah dicolokan atunya. Dicolokan. Apakah anak itu sakti? Bukan. Tapi karena enggak tahu. Tidak berilmu tuh. Tidak berilmu tentang setrum, tentang listrik. Lucu dicolokan. Ada yang begitu? Ada. Kita mah enggak berani memasukkan jari kita ke dua lubang listrik itu karena tahu. Karena tahu kita takut. Karena takut kita tidak berani. Coba ada umpamanya kalajengking merayap mendekati kita. Kita berani ditewak gitu, dielus-elus berani? Enggak berani. Karena apa? Karena tahu bisa menyengat dan beracun. Begitu lihat dari jauh juga lari. Kalau ada sedikit keberanian ya, ambil tongkat, ditakol sampai pejet gitu ya. Tapi anak kecil mah dulu ya, saya punya anak pertama. Masih ngorondang. Saya lagi tidur, tiba-tiba istri saya menjerit, wow, ngorejat itu ada apa? Horeng, si mana horeng? Ternyata anak saya sambil duduk di tangannya gini, ada kalajengking merayap di tangannya, dicorek, ditewak. Terlihat oleh istri menjerit, karena istri saya tahu itu bisa menyengat dan beracun. Anak saya mah di sigana lagi kokorondangan, ngarayap, ditewak, ngarayap, kadieta. Kenapa dia berani, kenapa dia tidak takut? Karena bodoh saat itu, karena tidak tahu itu binatang berbahaya. Demikian juga orang yang tidak kenal kepada Allah, tidak kenal sifat-sifat Allah, tidak kenal sedahsyat apa kalau Allah memberi azab dunia sampai ke akhirat. Enggak takut melanggar apa yang Allah larang, enggak takut meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Tapi orang yang berilmu tentang Allah, Allah itu syadidul iqab, sangat dahsyat siksanya. Kita pernah membahas jenis-jenis azab kubur. Orang yang gosiper gitunya, tukang gosip, menggibah, di alam kuburnya dia akan diberi kuku panjang yang terbuat dari logam, terbuat dari besi yang runcing, kemudian dia cakar-cakarkan kukunya itu ke wajahnya dan ke dadanya berlumuran darah. Itu di alam kuburnya, mengerikan. Para penyebar hoax, berita bohong, dusta. Gimana sih azabnya di alam kubur? Dia akan ditusuk dari rahangnya dengan besi besar yang runcing, tembus ke dalam tengkuknya. Kanannya dulu dicolok, pasti sakitnya enggak ketulungan. Dicabut, sakit juga, pindah ke kiri, tusuk lagi sebelah kiri sampai ke tengkuk, cabut lagi, pindah lagi ke sebelah kanan, tusuk lagi. Begitu seterusnya, itu di alam kuburnya. Belum seberapa di alam kubur dibanding di akhirat nanti. Apalagi kita sudah membaca ayat atau hadis tentang jenis-jenis azab di neraka. Waliyadzubillah. Enggak ada orang yang mampu menghadapinya. Takutlah kita dengan hal itu. Kalau tahu Allah itu syadidul iqab, Allah itu maha dahsyat siksanya, sekecil apapun dosa pasti dibalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrin yarah. Siapa yang beramal dengan amal keburukan sekecil debu, sekecil atom, dia akan melihat balasannya.
Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami kepada orang-orang yang berdosa pasti memberikan balasan yang amat sangat dahsyat. Takut tuh dengan azabnya. Selain itu Allah tak pernah berhenti walaupun hanya satu detik mengawasi kita, melihat kita. Tidak hanya aspek lahiriah tapi juga batiniah kita. Apa yang terbersit dalam hati Allah tahu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia. Kami juga mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Kami lebih dekat kepada mereka dibanding urat leher mereka. Makanya pada hakikatnya kita ini tidak pernah sendirian walaupun enggak ada orang yang menemani. Masuk kamar, kunci, enggak ada orang gitunya. Berit oge diusir dulu, cak-cak digebahela gitu. Semut dibunuh dulu, wah enggak ada orang. Ingat, ada Allah yang melihat. Ada malaikat kiri kanan yang mencatat amal kita. Dan belakang yang menjaga kita, ada malaikat qorin yang selalu mendampingi kita. Al-Quran menjelaskan semuanya itu. Tahu tentang hal itu, maka kita takut berbuat dosa. Karena selalu ada melihat, dicatat, dan kelak dibalas. Makanya orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan manusia hanyalah orang-orang yang berilmu. Ilmu itu melahirkan khasyah, melahirkan rasa takut. Takut ini sesuatu yang besar manfaatnya. Dia ngerem dari seluruh penyimpangan, dosa, maksiat, kekeliruan. Mau berbuat kesalahan, uduh Allah melihat. Para malaikat ada dan mencatat dan kelak balasannya itu luar biasa dahsyatnya. Enggak jadi. Terus enggak berani dia berbuat dosa. Orang seperti itu Allah siapkan surga. Kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa anil hawa fa inna jannatahiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada azab Allah, lalu dia menahan diri dari hawa nafsunya. Hawa nafsunya ngajak berbuat buruk, ngajak berbuat dosa, maksiat yang menyenangkan. Enggak digubris, enggak digugu, enggak dituruti, enggak ditaati karena takut kepada akibatnya. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal mawa. Surgalah tempat dia menetap kelak. Karena takut, dia menahan diri dari semua yang Allah larang. Semua perbuatan yang Allah murkai, dia tahan dirinya. Walaupun perbuatan melanggar itu menyenangkan. Kalau enggak menyenangkan, mah enggak laku atuh. Kalau perbuatan dosa tidak menyenangkan, enggak akan laku. Maka daya tarik berbuat dosa itu gede. Kalau enggak ada rasa takut akan efeknya, orang bisa nekat melakukannya. Tapi karena ada rasa takut, dia tahan diri. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga itu tempat kembalinya. Dua lagi surganya juga. Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi orang-orang yang takut kepada azab Allah, maka bagi dia akan diberikan dua surga. Walhasil, ilmu melahirkan rasa takut dan rasa takut ini menjadi pengerem dari seluruh dosa, maksiat, penyimpangan, kekeliruan, kesalahan. Kalau rasa takut ini sudah ada, itu benteng yang luar biasa kuatnya, hebatnya itu ya.
Inilah alasan kedua kenapa ilmu bisa menjadi benteng kokoh bagi seorang muslim. Pertama, ilmu melahirkan keimanan. Kedua, ilmu melahirkan rasa takut. Ketiga, sebenarnya tadi sudah disinggung tuh. Ilmu ini bilalah itu petunjuk, karena ilmu bisa memberikan petunjuk bimbingan kepada kita, kan gitu ya. Sekaligus ilmu ini, hidayah irsyad wa dilalah ini sebagai penyebab turunnya hidayah taufik kepada kita. Karena tadi ilmu melahirkan iman, melahirkan takut, itu melahirkan dorongan untuk beramal, amal soleh. Orang umpamanya mengetahui keutamaan saum. Saum itu bisa menyebabkan dosa kita diampuni, baik fardu ataupun sunnah. Saum ini junnah. Junnah itu tameng, perisai antara kita dengan api neraka. Saum ini selain menghapus dosa, selain menghindarkan kita dari neraka, juga penyebab masuk surga. Seorang sahabat datang, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah." "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang menyebabkan aku masuk surga." Apa kata beliau? "Fa'alaika bisawm la mithla." Kalau begitu kamu harus saum. Saum itu tidak ada tandingannya. Jadi setelah tahu secara teoritis, secara informasi, penjelasan bahwa saum itu menghapus dosa, saum itu menghindarkan dari api neraka, menyelamatkan dari api neraka, saum itu bisa memasukkan ke dalam surga, dan banyak lagi faedah saum yang lainnya, kira-kira kita termotivasi, terdorong gak untuk melakukan saum? Tentu saja termotivasi, terdorong. Walaupun kita harus menderita. Lapar, haus, lemas itu mas sebenarnya gak seberapa. Penderitaan karena lapar gak seberapa. Penderitaan karena haus gak seberapa. Yang paling berat saum itu adalah menderita menahan syahwat terhadap makanan. Ya enggak? Karena ingin mencicipi rasa makanan, itu tuh yang enggak kuat ya. Lapar haus mah udah terbiasa. Tapi melihat bakso, aduh ini urui gitunya. Melihat goreng otak-otak gitu ya. Luar biasa, ngacai, ada sunnah iya saum telah, akhirnya dibatalkan tuh. Demi nukarar itu patut. Jadi yang paling berat menahan syahwat terhadap rasa makanan. Jadi ilmu ini mengundang turunnya hidayah taufiq. Dan ini dijelaskan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Musnad. Juga Musnad Ahmad maksudnya. Diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih mensahihkan hadis ini dalam kitab Sahih Al-Jami. Berkata, ini dari Abu Darda radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, dia keluar dari rumah. Dalam hadis yang diterima di Sofwan bin Asal, dengan sedikit lafad yang berbeda, "Man kharaja min baitihi yaltamisu fihi ilman." Siapa orang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Hadis

Ini juga ada dalam kitab Sahih Muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Lafadznya berbeda tapi isinya maknanya sama. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan? Siapa yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu? Menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Apa maknanya? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Maksud Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga, artinya Allah berikan kepada dia hidayah taufik. Dengan hidayah taufik dia gampang, enteng, ringan, mudah melakukan ibadah dan amal soleh. Sholat yang 5 waktu itu sangat mudah bagi dia untuk dia lakukan awal waktu berjamaah bersama imam di masjid. Malam harinya kok begitu enteng dan mudah untuk bangun secara fresh berwudu lalu tahajud. Siang harinya mudah bagi dia untuk melakukan saum secara enjoy. Teka bita aku bala-bala. Baca Al-Quran, ambil mushaf, begitu mudah, enteng, ringan bagi dia untuk membacanya. Kenapa semua itu dia lakukan secara mudah, enteng, ringan? Sementara orang berat tuh. Bukan berat secara fisik, tapi secara psikis. Sholat berjamaah di awal waktu bersama imam di masjid itu gak butuh tenaga gede secara khusus. Gak bikin ngos-ngosan, gak bikin terengah-engah, gak bikin tiba bergeg dan tiba perekat. Gak bikin ngoprot kukesang, enggak. Secara fisik gampang, hanya berat secara psikis. Bangun malam secara fisik gampang, cuma susah dan berat secara psikis. Baca Al-Quran, pira oge ngambil mushaf gitu, buka, baca. Enteng secara fisik. Gak butuh biaya, gak butuh pulsa, gak butuh kuota, gak butuh jaringan internet. Gak pernah ada orang, kamu tadi baca Al-Quran gak ada kuota, gak ada. Untuk baca Al-Quran gak perlu kuota. Oh, wifi di rumah saya mati, belum dibayar, makanya saya gak bisa baca Quran. Ada yang begitu? Gak ada. Tapi kenapa jarang orang melakukannya? Berat secara psikis. Haroreya, malas. Yang membuat orang enteng, ringan, mudah melakukan ibadah dan amal soleh, hanya orang-orang yang Allah berikan hidayah. Hidayah itu taufik. Itulah jalan menuju surga itu ibadah, tauhid, kemuliaan akhlak, ibadah, amal soleh, melakukan banyak kebaikan, menahan diri dari dosa, itu jalan menuju surga. Siapa orang yang keluar rumah menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Artinya Allah berikan hidayah taufik sehingga orang itu enteng, gampang, mudah, ringan dalam melakukan ibadah dan amal soleh. Itu maknanya. Dan hadis ini mengisyaratkan keluar rumah mencari ilmu itu cara yang real, yang nyata untuk menggapai mencari hidayah. Jadi ilmu adalah sesuatu yang bisa mengundang turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orangnya soleh, sholatnya rajin, malamnya bangun, siangnya saum, baca Al-Quran, rajin dia, sehari 1 juz hafal. Pokoknya mah soleh lah, ahli ibadah gitunya. Coba perhatikan, pasti dia rajin mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin rajin mengaji, artinya hadir ke kajian-kajian tentang Quran Sunnah. Sehingga termotivasi, seperti itu.
Karena itulah maka ilmu, karena ilmu itu mengundang turunnya hidayah, maka ilmu jelas merupakan benteng yang luar biasa. Termasuk kenapa seseorang tidak berani berbuat dosa, tidak berani mabuk, tidak berani berjudi, tidak berani berzina, tidak berani mencuri. Kesempatan dan kemampuan untuk itu ada umpamanya. Tapi kenapa enggak berani? Karena takut dosa, itu karena hidayah dan itu karena ilmu. Orang yang berilmu itu jangankan melanggar yang haramnya, yang secara syar'i boleh, mubah dan tidak dosa. Tapi secara urf itu apa ya? Menurut budaya kita enggak layak, enggak berani kita lakukan. Sebelum kita lanjut ada pengumuman penting. Bagi mobil yang parkir di bahu jalan, di trotoar bukan bahu jalan, tanya. Harap dipindah karena semoga tidak ada satupun jamaah yang mengalami. Sudah ada 4 mobil yang digembok. Alah, mohon dipindah oleh Disub. Kurang tempat parkirnya. Sekali lagi, mobil yang parkir di bahu jalan mohon dipindah. Kemana dipindahnya? Terserah kemana aja. Bukan urusan kita. Tapi kalau kajian digembok lah. Yang penting dapat ilmu. Terserah juga. Demi ilmu. Jadi orang yang berilmu itu walaupun sesuatu itu mubah tidak dosa, tapi secara urf menurut budaya kita tidak layak, enggak berani kita lakukan. Coba ibu-ibu sepulang ngaji dari sini pakai jilbab besar, pakai cadar jalan pulang. Di pinggir jalan ada tukang cendol, "Mang, 2 gelas." Terus nagok di pinggir jalan. Dosa apa tidak? Tidak dosa, tidak ada larangan dari ayat dan hadis jangan minum cendol di pinggir jalan, enggak ada. Tapi menurut budaya kita, ibu-ibu nusaroleh sudah habis ngaji gitu bercadar nagok di pinggir jalan. Kan begitu ya? Ikhwan, aurat ikhwan itu mana? Pusar sampai lutut. Berani enggak keluar ke jalan cuma pakai celana sontong, pakai singlet, berani? Enggak berani. Dosa tidak? Tidak dosa. Karena aurat masih tetap tertutup. Tapi menurut uruf, menurut budaya kita enggak layak dilakukan oleh orang yang berpendidikan, orang terdidik. Enggak berani karena ilmu. Jadi karena ilmu alat untuk meraih hidayah. Setelah hidayah turun itu bisa menjadi benteng yang luar biasa. Untuk menolak ajakan dosa, kemaksiatan dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Ini alasan ketiga, kenapa ilmu itu bisa menjadi benteng. Alasan keempat, ilmu ini, bisa mensucikan diri kita, membersihkan jiwa kita dari noda dan dosa, karena ilmu menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita. Kenapa orang malas ibadah? Kenapa orang nekat berbuat maksiat? Kenapa orang berani berbuat dosa? Itu karena jiwanya kotor. Banyak noda, banyak dosa, banyak kekotoran sehingga nekat deh lah.

yang sensitif terhadap apa? Terhadap sentuhan nasihat, sentuhan bacaan ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, dan amat sangat peka terhadap hal itu, terhadap kebaikan, dan amat sangat tidak ingin terkotori. Coba umpamanya ya, kita sudah main bola di sawah atau di lapangan, ya pakai sepatu tuh, ya kotor, kaki kita kotor, badan kita kotor, kadang-kadang wajah kita juga kotor. Pulang, mapai-mapai sawah gitu. Karena badan kita sudah kotor, kita nggak peduli walaupun bobolokot di nulisaknya. Bobolokot tuh nggak ada terjemahannya. Walaupun kita masuk ke lumpur, nggak peduli, emang kita sudah kotor lah, gitu ya. Tapi coba kalau umpama kita sudah mandi, sudah seger, pakai baju yang bersih, rapi, pakai sudah disetrika, pakai pewangi, pakai parfum, sepatu dan kaos kaki kita juga bersih. Berani enggak kita jalan ke sawah? Enggak. Daripada ke sawah lebih baik muter asal jalannya jalan aspal. Takut terciprati, udah bersih keadaan kita gitu. Tapi enggak ada jalan lain kecuali ke sawah. Jejengkean, jejereget. Jangan sampai jatuh, jangan sampai kecipratan, jangan sampai terkotori. Ada sedikit kubangan berlumpur, lebih baik loncat ngawahan 3 meter gajeng gitu kan. Asal tidak terkotori. Kalau kita badan kita bersih, berupaya untuk tidak terkotori. Tapi kalau badan kita sudah kotor, ya, ada kubangan enggak aja sengaja ke sana ke kubangan. Begitu juga jiwa. Kalau jiwa kita kotor dengan dosa dan maksiat, enggak peduli lagi untuk berbuat dosa lain. Tidak merasa salah dengan berbuat dosa. Enjoy dengan dosa. Menikmati berbuat dosa. Tapi kalau kita jiwanya bersih, takut terkotori. Ilmu salah satu penyebab terampuninya dosa. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kelanjutan hadis dari Abu Darda tadi, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitana fi jawfil ma. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintakan ampun oleh seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di kedalaman air memintakan ampunan bagi mereka. Dalam hadis yang diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatal hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi, sampai semut-semut yang ada di sarangnya, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, seluruhnya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu dan juga yang belajar ilmu. Bersolawatnya para malaikat dan seluruh makhluk artinya istighfar. Mereka memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang sedang belajar ilmu dan sedang mengajarkan ilmu. Orang yang sedang belajar ilmu dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk penghuni langit dan bumi. Orang yang mengajarkan ilmu juga begitu. Setelah orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya itu pulang istirahat tidur, seluruh makhluk penghuni langit dan bumi masih beristighfar untuk mereka. Masih memintakan ampun untuk mereka. Ingat, yang berdoa ini para malaikat. Jumlahnya enggak bisa dihitung, langit dan bumi loh. Ditambah dengan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Malaikat selain jumlahnya banyak,
makhluk suci yang tidak pernah berdosa. Berdosa

0: Doa minta ampunan kepada Allah untuk orang yang belajar, yang mengajar, yang berilmu. Dikabul gak kira-kira? Pasti dikabul. Efek pengabulan ini menyebabkan dosa mereka itu berguguran, berguguran, berguguran. Bersihlah jiwa dan hati mereka dari noda dan dosa. Orang yang hatinya bersih, amat sangat hati-hati dari hal yang mengotorinya. Gak berani, takut untuk melanggar apa yang Allah larang, mengabaikan apa yang Allah perintahkan, gak berani. Dan ini menjadi benteng yang amat sangat kuat. Makanya ilmu ini benteng yang luar biasa, karena melahirkan banyak kebaikan yang membentengi diri kita dari kekeliruan, penyimpangan, dan dosa. Ilmu menyebabkan iman bertambah, ilmu menyebabkan lahirnya rasa takut, ilmu juga tadi dikatakan menyebabkan turunnya hidayah dan taufik dari Allah, dan ilmu juga menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita. Bersihlah jiwa dan hati kita, dan banyak lagi faedah dan keutamaan lain dari ilmu tersebut yang menguatkan bahwa ilmu itu benteng yang luar biasa dahsyatnya untuk melindungi kita, menjaga kita dari hal-hal yang bisa membuat dan mengundang murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kan baru empat ya. Empat keutamaan yang lahir dari ilmu yang menyebabkan seseorang bisa membentengi diri dari berbagai macam penyimpangan. Nah, ada hal lain yang luar biasa dahsyat, penting, agung, menguntungkan, lahir batin, dunia akhirat, pribadi ataupun masyarakat. Efek dari ilmu. Apakah itu? Disebutkan dalam salah satu hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Hadis ini kita bahas bulan depan, karena waktunya sekarang sudah habis untuk menerangkan. Tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab ya. Ah, sudah ada beberapa kertas pertanyaan, tapi sebelum membahas pertanyaan saya ada amanah untuk membagikan buku. Ada 3 buah buku gede-gede ya. Pertama, buku Riyadhus Shalihin susunan Imam An-Nawawi, tapi terjemahan. Saya hadiahkan ke akhwat. Ada yang mau? Kalau ada yang mau akhwat silakan ngacung. Nanti panitia akhwat menunjuk. Yang ngacung itu dikasih mic nanti ya. Hadiah ini enggak gratis, tapi harus dibeli dengan menjawab pertanyaan. Silakan.
1: Ada Ustaz.
0: Baik. Sudah siap? Siap?
1: Insya Allah siap Ustaz.
0: Baik. Sebutkan 2 di antara faedah, fungsi, manfaat dari ilmu. Jangan sebut semuanya ya. 2 aja.
1: Bismillah. Yang pertama itu ilmu melahirkan iman Ustaz. Dan yang kedua, ilmu itu melahirkan rasa takut kepada Allah.
0: Iya, barakallahu
1: fiik. Barakallahu.
0: Kita Riyadhus Shalihin. Yang kedua, kitab Sirah Sahabat. Kisah keteladanan wanita-wanita surga di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terjemah ya.
1: Ada Ustaz.
0: Siap. Sebutkan 2 lagi selain yang tadi. Tadi menambah iman, menambah rasa takut. Dua lagi apa ya?
2: Ilmu mengundang turunnya hidayah taufik.
0: Kedua,
2: ilmu bisa mensucikan jiwa.
0: Kenapa jiwa bisa suci?
2: Karena penyebab diampuninya dosa.
0: Ih, barakallahu fiik, pintar ahwat. Satu lagi, Al-Wajiz, ensiklopedia fikih Islam dalam Quran dan Sunnah Sahihah. Ada?
3: Ada, Ustaz.
0: Taib. Ada berapa macam hidayah?
3: Ada dua.
0: Apa aja?
3: Yang pertama, hidayah irsyad wa dilalah. Yang kedua, hidayah taufik.
0: Hidayah irsyad wa dilalah berupa apa?
3: Berupa ilmu, mengetahui ilmu-ilmu atau penjelasan-penjelasannya.
0: Kalau taufik, Pak?
3: Kalau hidayah taufik itu hidayah yang tidak bisa dibagi walaupun kita inginkan.
0: Iya, hidayah ya. Taufik itu berupa apa? Beramal. Barakallah. Jadi yang terakhir barusan dapat Al-Wajiz ya. Udah cuma tiga. Kita ke pertanyaan.
4: Ustaz, bagaimana hukumnya suami yang merokok terus sedangkan istrinya dalam kesusahan ekonomi? Ya dosa, mau susah ekonominya, mau gampang, mau kaya gitu ya. Tapi ngerokok dosa, haram dia ya. Sudah sering kita jelaskan, merokok itu indikasi ditolaknya sholat-sholat dan amal ibadah dia. Karena merokok itu perbuatan yang keji, yang mungkar. Keji karena merugikan diri sendiri, mungkar karena merugikan orang lain. Nah, itu mestinya bisa terkikis berhenti dengan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika orang sholat tapi masih keji dan mungkar seusai sholat, kena dengan ayat fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Sholat yang gimana? Yang lalai pakai an, bukan fi-nya. An sholatihim bukan fi sholatihim. Makna an artinya lalai dari tujuan sholat seusai sholat. Seusai sholat dia masih keji dan munkar, berarti kena dengan ayat ini. Ya, ya sholatnya ditolak, ya dia diazab berdasarkan ayat fawailul lil musallin. Afan Ustaz, out of topik, oot. Ini muamalah, dilewat dulu. Kalau waktu masih ada, kita bahas. Tapi dijamin tidak akan ada.

Anda pernah dengar hadis tentang salah satu tanda kiamat, yaitu banyaknya wanita yang mulai berdagang atau bisnis, atau suaminya berdagang istrinya mengiringinya. Apakah menyebabkan wanita sebenarnya tidak boleh berdagang atau berbisnis? Lalu bagaimana dengan single parent atau anak wanita yang belum menikah tapi harus membantu ibunya cari nafkah, kemudian bekerja dan berdagang? Iya, betul. Salah satu tanda kecil di antara tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan masih terjadi, sudah kita terangkan di Pusdai dulu ya, fenomena akhir zaman. Ya, salah satu di antara tanda hari kiamat adalah banyak wanita yang ikut berbisnis dan membantu suaminya dalam bisnis.

0: Yes. Ya. Apakah ini mengindikasikan terlarang haram bagi wanita berbisnis? Tidak. Hukum wanita bekerja mencari uang berbisnis pada asalnya dibolehkan. Baik dia single parent atau umpamanya anak gadis, tapi orang tuanya menyuruhnya untuk membantu mencari nafkah. Atau dia sudah bersuami dan suaminya berkecukupan menafkahi dia. Boleh enggak wanita itu mencari uang bekerja dan berbisnis? Tidak ada larangan. Selama bisnisnya itu tidak mengabaikan dia dari kewajiban dia. Baik kewajiban dia sebagai istri ke suami. Atau kewajiban sebagai ibu kepada anak-anaknya kalau dia sudah punya anak, ya. Ada beberapa syarat seorang wanita boleh cari nafkah. Syarat pertama, ada izin dari wali. Kalau dia single, masih gadis, dia diizinkan oleh walinya. Kalau dia seorang istri, diizinkan oleh suaminya. Kedua, tidak mengabaikan kewajiban dia sebagai istri atau sebagai ibu. Seluruh tugas dan tanggung jawab dia sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga terhandle. Baik oleh dia langsung atau pakai pembantu. Bagaimana hukum memiliki pembantu? Hukum asal boleh. Hukum asalnya boleh. Kalau umpamanya tidak memiliki pembantu, dia bisa menghandle walaupun kedodoran. Tapi akibatnya istri itu kelelahan, kecapaian. Akhirnya dia tidak maksimal di dalam berkhidmat kepada suaminya. Terus kalau punya pembantu, semua terhandle dan dia bisa maksimal dalam memberikan pelayanan kepada suaminya, bagus, boleh, enggak apa-apa. Jadi kedua, dia tidak mengabaikan kewajibannya kepada suami dan anak-anaknya. Ketiga, kalau harus keluar dengan bisnisnya tidak sampai safar. Dan tidak ada khulwat dan ikhtilat di tempat kerjanya dan dia tetap menutup auratnya. Aman di jalannya, aman di tempat kerjanya, ya. Poin terakhir, keempat, pekerjaannya adalah pekerjaan yang layak, pantas dilakukan oleh seorang wanita. Jangan sampai umpamanya tukang masang tower nerekel naik ke luhur gitu ya. Atau kuli bangunan naik ke gedung-gedung tinggi. Yang layak, administrasi, komputer, jadi chef gitu ya, tukang masak, yang seperti itu. Kalau semua itu tertutupi, tidak ada pelanggaran, boleh. Jadi, hadis yang menyatakan di akhir zaman nanti banyak wanita yang bekerja, tidak menunjukkan haramnya bekerja. Tapi itu hanya pemberitahuan tentang kondisi akhir zaman nanti.
1: Ustaz.
0: Iya.
1: Ada pertanyaan dari pemirsa Ahsan TV di Medan. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya, bagaimana kita menjadi wanita yang taat kepada Allah sementara kadang di dalam rumah tangga kita dengan suami sering ribut. Masalahnya suami susah diajak bicara baik-baik. Afwan, pertanyaan di luar tema. Mohon nasihat Ustaz.
0: Ahwat dari Medan. Pemirsa Ahsan TV. Penyebab ributnya apa? Pertama, kalau ribut dengan suami, pertama cari penyebabnya. Apa kesalahan kita atau kesalahan suami atau kesalahan dua-duanya? Apapun yang menjadi penyebab, introspeksi, jangan-jangan suami berbuat begitu teh, sayalah yang jadi penyebabnya. Kalau itu yang terjadi, akui, minta maaf, insya Allah beres. Kemudian berubah. Yang bikin suami kesal, istri bersalah, tapi ngeyel. Tidak merasa bersalah, apalagi minta maaf, apalagi merubah kebiasaan buruk yang disebeli oleh suaminya. Itu yang bikin suami marah. Tapi kalau begitu suami marah, kita introspeksi, oh karena salah saya, kita akui salah, minta maaf, kemudian berjanji tidak mengulang. Saya yakin beres urusannya. Ya, itu pertama. Kedua, kalau umpamanya ributnya itu karena kesalahan suami, kita marah. Setelah kita marah, suami tidak terima dimarahi begitu, lalu ribut. Ya, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mungkin si suami tidak menerima ditegur karena teguran kita menyinggung perasaan dia. Mungkin memarahi, mungkin memaki, mungkin memojokkan yang menyebabkan suami merasa dirinya salah. Tapi kalau gitu-gitu amat mah harga dirinya sebagai suami yang wajib dihormati tersinggung, akhirnya balik marah. Gimana caranya? Pertama, siapapun nih, terutama ikhwan ke akhwat ya. Tuh, ibu tong diciwitan itu budak. Kalau pasangan kita salah, bagaimana caranya agar kita tidak marah, tidak melampiaskan emosi yang berlebihan, bahkan bisa apa ya, bisa mentolerir, memaklumi. Pertama, sadari istri kita bukanlah malaikat. Manusia biasa yang pasti suatu saat berupa melakukan kesalahan. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya kesalahan dan kehilafan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Semua bani Adam pasti salah ya. Tapi sebaik-baik orang berbuat salah adalah yang tobat. Jadi sadari, oh iya, istri saya ini manusia biasa ya. Pertama itu. Kedua, agar kita tidak marah dengan berlebihan. Ketika istri kita melakukan kesalahan, coba bandingkan dengan kebaikan-kebaikannya. Kebaikannya setiap saat. Kebaikannya setiap menit, setiap jam. Bukan hanya sekitar setiap hari. Istri kita yang memasakkan makanan untuk kita, mencucikan pakaian kita, membereskan rumah kita, yang mengandung anak kita, mengurus anak kita, menjaga harta kita, itu jasanya itu luar biasa. Nah, ini kesalahannya sekali dua kali. Maka kalau kita bandingkan kesalahannya dengan kebaikannya yang banyak, kita bisa mentolerir ya, salah sekali dua kali mah enggak ada bandingan apa-apa dibanding dengan apa? Dengan kebaikannya yang lebih banyak. Yang kedua. Ketiga. Kalau kita melihat pasangan kita salah, istri juga begitu melihat suaminya bersalah, coba bandingkan dengan kebaikannya. Lebih banyak mana? Pastilah lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Kesalahannya sekali dua kali, sehari mungkin sekali dua kali. Kebaikannya dalam sehari puluhan kali. Belum tentu setiap hari bersalah, mungkin seminggu sekali. Tapi kebaikannya setiap detik. Ketiga, melihat pasangan kita bersalah, introspeksi, mungkin kesalahan kita jauh lebih banyak daripada kesalahan dia. Dan ketika kita bersalah, mungkin pasangan kita jauh lebih sabar menghadapinya, tidak emosional, tidak mencak-mencak. Selama ini kita melihat pasangan kita jarang marah, bukan karena kitanya baik. Tapi mungkin kesalahan kita banyak, cuma dia jauh lebih bersabar daripada kita. Itu resep yang ketiga. Ya. Cara yang keempat. Bagaimana caranya kalau pasangan kita salah, kita tidak emosional, tetap harus diberitahu bahwa dia salah agar dia sadar kemudian bertobat. Memberitahu, mendakwahi, bukan mengejek, melecehkan, memojokkan karena kesalahannya, bukan. Kalau dipojokkan karena kesalahannya, bukan dakwah. Bukan bertujuan memperbaiki, tapi pelampiasan emosi, enggak bernilai ibadah. Nanti dia walaupun sadar salah, tapi cara kita menegur salah, dia akan tersinggung. Seringkali orang bersalah ditegur, dia ngeyel di atas kesalahannya bukan karena tidak merasa bersalah, tapi karena tidak suka kepada cara kita menegur dia. Kadang-kadang karena itu, kadang-kadang teguran kita itu mengandung unsur hinaan, memojokan, ya, mengandung unsur celaan gitu ya. Kadang-kadang itunya yang membuat dia ngeyel di atas kesalahan. Dia membela diri karena ketersinggungan pribadi. Jadi jangan dicela. Bagaimana caranya agar kita tidak mencela orang yang bersalah? Nah, ingat ini. Kita pernah bahas ini. Mencela orang bersalah karena kesalahannya berakibat suatu saat kita akan terjerumus ke dalam kesalahan seperti yang dilakukan oleh orang itu yang membuat kita mencelanya. Kita akan terjerumus seperti itu. Umpamanya, dan ini terbukti banyak. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyatakan, sampai aku tidak berani mengatakan anjing kepada seekor anjing dalam rangka mencelanya karena takut Allah merubahku menjadi seekor anjing. Kecuali kalau menyebutnya bukan dalam rangka mencelanya. Oh itu ada anjing, itu mah bukan dalam rangka mencelanya. Tapi kita menyebut anjing dalam rangka mencela dia sebagai seorang anjing, seekor anjing, itu yang tidak berani. Abdullah bin Mas'ud. Karena apa? Karena siapa orang yang mencela seseorang karena kesalahannya, dia akan terjerumus ke dalam kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Saya pernah mengalami ini dulu, saya punya kawan, sahabatlahnya, rahimahullah, dia sudah meninggal. Saya waktu itu masih langsing 78 kilogram. Langsing sakit itu. Ada kawan saya 90, saya celah, ih kayak pesumu aja gitu, 90, amit-amit. Kemarin saya 90 tuh. Jadi jangan mencela ya. Jangan mencela orang karena kesalahan. Orang yang salah itu disebutkan oleh Abu Darda. Ketika ada seseorang yang melakukan dosa, oleh kawan-kawannya dicela. Oleh Abu Darda dilarang. Kata Abu Darda, bagaimana pendapat kamu kalau ada saudaramu ini masuk ke dalam sumur karena kesalahan dia? Apakah kamu akan tolong atau akan kamu cela? Akan kami tolong. Ah, begitu juga dia. Umpamanya ada orang ya main-main HP sambil jalan tuh kan banyak. Di depan ada sumur yang gak ditutup, gujubar teh masuk. Kita tahu. Apa yang kita lakukan? Rasain lu. Apa begitu? Enggak. Tolong dulu. Ambil tambang, ambil aitarajenan bahasa Indonesia. Ambil tangga gitu ya. Nah, setelah diselamatkan naik ke atas ya, dihibur dulu jamak sakemah. Dikasih minum air teh manis dulu. Setelah itu ditanya, setelah tenang, kenapa kamu tadi sampai begitu? Saya tadi main HP, chatting seru, nggak tahu di depan ada sumur sampai saya masuk. Kita nasihat, oh lain kali kalau main HP jangan sambil jalan ya. Nasihat itu masuk nggak kira-kira? Masuk, iya saya juga kapok. Tapi coba kalau lagi dalam sumur, kenapa kamu bisa masuk ke sumur? Main HP tadi, ah, rasain, naik aja sendiri. Kira-kira dia gimana? Marah, tersinggung. Selamatkan dulu, setelah itu dinasihati. Ya, jangan dicela. Maka akhwat hati-hati ya, hati-hati. Kalau ini ada kejadian dan dia menyesal setelah mengetahui riwayat-riwayat tadi, siapa yang mencela orang, ya, bukan menasihati, maka dia akan terjerumus ke dalam kesalahan yang dia cela tadi. Akhwat, kalau ada wanita sesama akhwat dita'adud, tahu dita'adud? Dipoligami. Akhwat-akhwat lain selingkali membuli. Apain kamu? Kayak enggak ada lagi ikhwan single saja. Amit-amit. Suatu saat dia akan dipoligami. Sunnatullah demikian. Berdasarkan nas yang ada. Ada akhwat yang ketika gadisnya itu begitu. Anti sekali. Anti. Setiap yang poligami, istri keduanya itu dia bully, dia cela. Sekarang dia jadi istri ketiga. Dia terjerumus ke dalam sesuatu yang dahulu dia cela. Allah ini yang mengatur demikian sebagai balasan. Jangan cela orang karena kesalahannya, tapi nasihati orang tersebut, selamatkan dia, jangan sampai ngeyel dalam kesalahannya supaya dia tidak berbuat lagi. Jadi pasangan kita, baik istri ataupun suami yang melakukan kesalahan, kasih tahu bahwa dia salah, bahwa dia keliru dengan cara yang baik tanpa ada unsur celaan, tanpa ada unsur memojokkan gitu ya. Agar dia menyadari, tobat dan tidak berbuat lagi ya. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, jika ridho dan murka Allah tergantung ridho orang tua. Bagaimana jika orang tua yang pilih kasih selalu menganggap salah dan mengeluarkan kata-kata yang buruk, padahal terhadap saudara yang lain tidak marah walaupun melakukan kesalahan yang sama? Mohon nasihatnya. Pertama, sabar. Seburuk apapun orang tua, tetap orang tua yang wajib kita hormati. Jangankan kesalahan itu, sekalipun orang tua syirik, berbuat musyrik, Allah menyatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Perlakukan mereka dengan baik di dunia. Walaupun kesalahannya sebesar-besar kesalahannya itu syirik. Apalagi ini bukan syirik. Ya tetap sabar, tetap berbuat baik. Kedua, cari penyebabnya. Kenapa dia pilih kasih? Kenapa ke kita seolah-olah kurang suka? Sedikit kesalahan dihajar habis-habisan. Kalau saudara kita yang lain kesalahan gede pun ditolerir. Kalau apa ngasih uang ke kita 10.000, kalau ke saudara kita 100.000. Coba cari penyebabnya. Mungkin pertama ada karakter buruk pada diri kita yang tidak disukai oleh orang tua, yang karakter buruk ini tidak dimiliki oleh saudara kita yang lain. Coba ubah, itu pertama. Kedua, mungkin perhatian saudara-saudara kita ke orang tua lebih besar, sementara perhatian kita kurang. Akhirnya orang tua lebih sayang kepada anak yang lebih perhatian. Ya, ketiga, mungkin saudara-saudara kita ini lebih banyak meringankan beban tanggung jawab pekerjaan orang tua, sedangkan kita tidak. Saudara kita itu bangun pagi langsung setelah sholat umpamanya nyapu, ngepel, beres-beres. Kita mah ucang angge. Kita mah disuruh juga hare-hare umpamanya ya. Mungkin begitu. Akibatnya apa? Akibatnya orang tua itu lebih suka kepada saudara kita daripada kepada kita. Pasti ada penyebab. Kenapa orang tua lebih suka kepada yang lain daripada kepada kita? Itu yang dirubah. Kalau umpamanya seluruhnya tidak ada alasan itu. Kita jauh lebih perhatian, lebih banyak membantu, yang lain cuek. Tapi kenapa tetap itu yang menjadi apa namanya anak emas, kita dianak tirikan seperti itu ya. Walaupun itu pasti ada penyebab yang kita tidak ketahui, anggaplah tidak ada penyebab apa-apa. Itu hanya murni kezoliman orang tua. Maka pertama tetap sabar, tetap perlakukan orang tua secara baik. Ketiga, coba tingkatkan perhatian, kasih sayang, khidmah, bantuan kita kepada orang tua ya. Yang selama ini kita agak cuek, beri perhatian. Yang selama ini kita itu mau bekerja, kalau disuruh, mau cuci piring, kalau disuruh, mau ngepel, kalau disuruh sekarang sing hideng. Sing hideng itu apa? Kreatif sendiri. Bangun setelah sholat langsung bantu-bantu orang tua. Lembut ke orang tua. Kalau kita benar-benar menunjukkan kasih sayang perhatian ke orang tua, saya yakin orang tua akan berubah sikap ya. Tetaplah sabar. Terakhir, urgen. Suami saya mempunyai bapak mertua dari istrinya yang dulu. Ya iya. Apakah mahram buat saya mertua dari istri yang pertama? Tidak, tidak mahram. Bukan mahram ya. Termasuk anak tiri, umpamanya dari istri pertama punya anak. Bukan anak tiri berartinya. Betul anak tiri? Kalau anak tiri, anak dari suami kita mahram bagi kita ya, mahram bagi kita. Tapi kalau mertua tiri gitu disebutnya ya. Mertua dari istri pertama, mertua. Ayah dari istri pertama bagi istri kedua disebutnya apa? Mertua tiri gitu. Ada mertua tiri. Bukan mahram. Dan mempunyai menantu laki-laki dari anaknya. Apakah itu? Yang mempunyai menantu laki-laki dari anaknya. Berarti suami itu punya anak. Berarti anak tiri kan bagi si akhwat yang bertanya ini ya. Nah anak tirinya ini punya suami. Berarti mantu tiri ya. Ada istilah mantu tiri? Ya. Istilah mantu tiri ya. Mantu tiri berarti suami dari anak tiri. Anak tirinya mahram. Kalau ada anak tiri yang apa? Yang laki-laki mahram. Karena terkait dengan suami. Dia tidak bisa menikah dengan anak tirinya ini kalau suaminya meninggal atau cerai. Kalau suaminya sudah berhubungan dengan dia lalu cerai, anak tirinya mahram bagi dia. Tidak boleh menikah anak tirinya kalau anak tirinya laki-laki. Nah sekarang anak tirinya wanita. Wanita ini kemudian punya suami. Suaminya laki-laki ya. Berarti mantu tiri. Mantu tiri bukan mahram. Bukan mahram. Saya punya anak kandung perempuan yang menikah dengan laki-laki yang usianya di atas saya. Punya anak perempuan Nikah dengan laki-laki. Jadi menantunya ini lebih tua ya. Dan saya ragab kalau diajak salaman. Dan mantu saya itu punya anak laki-laki. Boleh juga kah saya bersalaman? Kalau dengan menantu, menantu beneran kan? Iya, mahram. Boleh salaman, enggak masalah ya. Boleh salaman. Nah, terus si menantunya ini punya anak. Apa namanya ya? Menantu punya anak. Berarti cucu tiri ya. Anak menantu kita ini, anak dari menantu kita ini anak tiri bagi anaknya ya. Betul apa benar? Iya. Berarti itu cucu tiri kan? Cucu tirinya aja sudah dewasa gitu ya. Boleh enggak bersalaman? Apakah mahram atau bukan mahram? Jangan bersalaman ya. Boleh kalau mau nikah sama cucu tiri boleh.

0: Terakhir, Ustaz, apakah Bandung Purwakarta termasuk safar menurut uraf? Saya pikir iya ya. Bandung Purwakarta sudah masuk safar. Bagaimana caranya agar kita punya hasrat untuk berdoa terus-menerus walau dalam kondisi lapang? Fahami hakikat dan faidah dari doa. Doa itu tidak hanya dipanjatkan ketika sulit. Ketika sulit doa, ketika lapang gak pernah berdoa seolah-olah kita gak butuh Allah. Itu keliru. Pelajari hakikat dari doa ya. Dengan mengetahui hakikat dari doa, kita akan berdoa sesering mungkin. Terakhir, bagaimana cara mendapat hidayah di saat hal makruh terus-menerus dilakukan dan ingin meninggalkan? Makruh itu apa? Kalau ngerokok haram, bukan makruh ya. Bagaimana cara mendapatkan hidayah? Yang makruh tinggalkan, apalagi yang haram, dan bergantilah dengan yang sunnah, apalagi yang wajib. Nanti ada beberapa langkah cara meraih hidayah ya. Cukup ya, sampai di sini mohon maaf tidak seluruh pertanyaan terbacakan karena terbatasnya waktu. Insyaallah kita kembali bulan depan. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlike artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebenarnya mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'a banaaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaaha bi-aydin wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahanam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin." Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lak.
6: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh, jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
0: Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga. Iya, itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah. Menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak kalau jenggotnya sampai basah. Bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadhkurun nar wal jannah fala tabki wa tadhkuru maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisarulah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar, selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur, ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab, akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia, sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pastilah, pasti terjerumus ke dalam dosa satu, dua kali, bahkan bisa jutaan kali, walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa, kata Al-Quran, disebutkan tentang ciri-ciri mereka. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَّةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَّهُمْ. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar. أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَّهُمْ, atau zalim kepada diri sendiri. Ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim, mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, iya, terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa

siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya. Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang, setiap manusia mukmin pun ada, pasti ada pahala, pasti ada dosa, kan ya gitu ya, pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya, seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak, mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah

0: itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk sholat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumaknina dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat ya sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya? Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah. Makanya akhul Islam azakumullahu iyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, melepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat puasa Senin dan Kamis, kemudian dia merasa dirinya wah ya, merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya, merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhul Islam azakumullahu wa iyakum, betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhul Islam azakumullahu wa iyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna tubura kulli sholatin antaqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan, ya, di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma sholihun thumma al-amthal fal-amthar terus yubtala rajulu ala hasbi dini fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktabah, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya ketika menyanyikannya, khusyuk, ada penghayatan. yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi SAW melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung. dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki, dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apalagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
6: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita enggak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami. Mudah-mudahan tidak pernah mengalami. Sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Membuat Allah bahagia dan senang.
7: Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya, tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu, ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak, dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta, Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat, ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul, kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi, Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi dua HP atau tiga HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai. Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya. Kemudian, ya. Dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat. Dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab.
8: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
9: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
10: Halo Ustadz.
9: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hafiz.
1: Hafiz. Dari?
0: Jamplas.
1: Jamplas.
0: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat?
1: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat? Ini harus kita rinci. Umpamanya ketika ruku. Apa yang kita baca dalam ruku? Subhana Rabbiyal Azim. Minimal 3 kali, boleh lebih. Setelah beres Subhana Rabbiyal Azim, kita nambah dengan doa. Apa doanya? Terserah kita. Umpama Allahumma rizqani, ya Allah beri saya rizqi. Allahumma faqihni fid din wa'alimni ta'wil. Ya Allah, fahamkan saya tentang agama dan ajarkan kepada saya ilmu tafsir. Kita baca dalam ruku. Atau kita baca dalam sujud. Setelah Subhana Rabbiyal A'la kita tambah. Atau ketika duduk kita membaca Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Lalu di akhirnya kita tambah dengan doa yang lain. Boleh apa tidak? Bagus. Bukan hanya boleh tapi apa? Bagus. Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak doa ketika sujud dalam sholat. Karena ketika sujud dalam sholat itu jarak terdekat antara kita dengan Allah. Inna aqraba ma yakunu bainal 'abdi wa baina rabbihi wa huwa fis shalah fa aktsiru fihi ad-du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Selain doa Subhana Rabbiyal A'la, tambah. Boleh dengan bahasa Indonesia? Boleh. Dengan bahasa Sunda? Mangga. Dengan bahasa Jawa? Monggo. Dengan bahasa Inggris? Please, go ahead. Dengan bahasa Cina? Saya enggak tahu. Tapi boleh, kalau mau boleh. Silakan. Nah, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis tentang perintah memperbanyak doa dalam sujud memberi makna boleh kita berdoa di dalam seluruh gerakan salat yang manapun, tapi yang paling afdal adalah dalam sujud. Yang paling afdal di dalam sujud menunjukkan kebolehan berdoa di luar sujud atau selain dalam sujud masih dalam sholat. Ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, ketika i'tidal, itu boleh. Disyaratkan oleh hadis tadi. Kalau boleh berdoa di dalam sujud dalam sholat, mengisyaratkan boleh juga berdoa di dalam gerakan lain, cuma yang paling afdol adalah di dalam sholat, di dalam sujud, ya, dibolehkan. Yang paling utama, ambil doa dari Quran, dari hadis yang sahih, dari para sahabat dan para ulama, dengan bahasa Arab, asal isinya bagus dan kita faham, walaupun boleh dengan bahasa apapun. Ya, wallahu a'lam bissawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu 'alal din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Inna Allah yubghidu kulla ja'dariyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil layli wa himarin bin nahar wa alimin bi amri dunya wa jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar karena rendah ilmunya dan pada akhirnya jeblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. Sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit, dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa'alimin bi'amri dunia, sangat alim di dalam masalah urusan dunia, wajahirin bi amril akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada suatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar, bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal. Pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia, sampai Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibahah. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silakan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus yakin bahwa manusia diberikan rezeki oleh Allah, tapi bil asbab, dengan sebab. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung, pergi perutnya kosong, pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat, hanya ulat saja. Kalau buah, hanya buah saja. Kalau bijian, hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Jangankan kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'amalu saliha." Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatik perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga

0: Apakah kita semuanya bisa terus kalau kita sholat sesuai dengan sunnah? Kalau kita bermuamalah, berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah SAW bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu ghafur, Allah itu syakur, Allah itu razzaq, dzul quwwatil matin, Allah itu alimun khabir, allamul ghuyub, ar-rahmanir rahim, al-latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadang-kadang ditutup dengan nama Allah. Dengan dua nama Allah. Dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat-nikmatnya. Di antara nikmatnya di bulan Syawal ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat untuk bermajlis ilmu di Masjid An-Nafi Dago. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di masjid ini, begitu pula Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabb, kumpulkanlah wajah-wajah ini di surga Firdaus. Ya Rabb, jauhkanlah wajah-wajah ini dari api neraka. Haramkanlah wajah-wajah kita ini dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu agung yang sudah ada di hadapan kita semua. Ini tamu yang spesial, ini Syekh Ad-Doktor Malik Ibn Hussein Sya'ban Hasan hafizahullahu ta'ala.

0: Syekh berasal dari Urdun, dari Yordania. Sedikit ana akan bacakan biografi beliau. Beliau mengambil bakalaureus di Kulliyatul Quran Al-Jamiah Al-Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah. Kemudian beliau mengambil magister wa doktora S2 dan S3 di Urdun, ya, di S3 beliau ini di bidang Al-Quran wa Tafsir. Jadi beliau takhususnya di Al-Quran dan Tafsir. Dan beliau ini termasuk dari murid senior dari yang kita kenal semua, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di antara buku dan karya ilmiah beliau, risalah doktorah beliau, ya, disertasi beliau ini membahas tentang bantahan syubhat, ya, dan kerancuan orang-orang sekuler. Jadi risalah doktorahnya cukup tebal, ya, dan 600 halaman dan belum diterjemahkan. Jadi nanti silakan kalau ada yang ingin membantu untuk menerjemahkan, nanti tafadhol. Gitu ya. Adapun kitab yang sudah diterjemahkan ada kitab Asraris Shalah, ini sudah diterjemahkan cetakan Pustaka Imam Asy-Syafi'i, ya, kitab Rahasia Salat. Kemudian juga beliau memiliki Kitabul Akhlaq, dan sekarang beliau aktif menjadi dosen di Mahadil Ulum Al-Islamiyah Wal Arabiyah di Jakarta, atau sering kita singkat LIPIA. Beliau dosen tetap di LIPIA Jakarta. Ini sudah keberapa kali beliau berkunjung ke Bandung. Mudah-mudahan nanti beliau berkesempatan lagi di waktu-waktu yang lain agar bisa berkunjung kembali ke Bandung. Namun sepertinya di masjid ini baru pertama kali. Untuk mempersingkat waktu, falyatafaddal mashkuran. Tafadhal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة نحمد الله سبحانه وتعالى أن أتم علينا صيام رمضان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا التي والطاعات التي عملناها في ذلك الشهر المبارك ونسأله سبحانه وتعالى الاستمرار على الطاعة إلى يوم نلقاه سبحانه.
0: Syekh memulai kajian pada waktu pagi hari ini dengan khutbatul hajah yang di dalamnya ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga doa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari keburukan-keburukan diri kita dan keburukan-keburukan amalan kita. Kemudian dilanjutkan dengan dua kalimat syahadat. Kemudian mengingatkan bahwa seburuk-buruknya perbuatan adalah perbuatan yang tidak ada contohnya, dan setiap perbuatan yang tidak ada contohnya adalah perbuatan bid'ah, dan setiap perbuatan bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan kembalinya ke neraka jahanam. Kemudian Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yaitu kita bisa menyelesaikan puasa di bulan Ramadan. Kemudian Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan ibadah kita selama bulan Ramadan dan ketaatan-ketaatan kita selama bulan Ramadan, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah dan kontinuitas agar kita bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut di bulan-bulan yang lain.
1: Ayuhal ikhwah, ni'amullahi subhanahu wa ta'ala la tu'addu wa la tuhsa. Wa inna min ajalli ni'amillah alati an'ama biha alayna an hadana ila at-tauhid wa an hadana ila as-sunnah.
0: Hadirin yang dirahmati Allah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak dan tidak bisa kita hitung. Dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita, itu hidayah tauhid dan hidayah Islam.
1: Fa man haqqaqa at-tauhid وسار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي حقق المقصد من خلقنا وإيجادنا في هذه الحياة حيث قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
0: Dan barang siapa yang bisa mendapatkan hakikat dari tauhid, yaitu bisa mendapatkan hakikat dari tauhid tersebut, yaitu barang siapa yang kemudian bisa mengetahui bahwa kita semua ini tidak lain diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku.
1: ونحن ننتسب في أخذنا لعقيدتنا وفي عبادتنا وفي معاملتنا وفي سلوكنا وفي أخلاقنا إلى منهج السلف الصالح.
0: Dan kita semua mengambil akidah kita, ibadah kita, kemudian muamalah kita, dan juga akhlak-akhlak kita dan kebiasaan-kebiasaan kita tidak lain adalah kita mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa ittiba'ul manhaj as-salaf as-salih huwa alladhi yumayyizu bainana wa baina baqi al-firaq al-islamiyah.
0: Dan mengikuti manhaj salafus saleh, mengikuti manhaj salafus saleh adalah hal yang membedakan antara kita dengan kelompok-kelompok yang lain. Perbedaan antara kita dengan kelompok-kelompok yang lain dalam Islam adalah yaitu dengan mengikuti manhaj salafus saleh.
1: Fallahu subhanahu wa ta'ala anzal al-Qur'an al-Karim wa ba'atha نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هداية للناس.
0: Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim dan kemudian mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah untuk memberikan hidayah, sebagai hidayah bagi seluruh manusia.
1: Wa ikhtara Allah Subhanahu wa taala as-sahabata رضوان الله عليهم ليكونوا حملة للقرآن وللسنة فيعملوا بما جاء فيهما وينقلوه لمن بعدهم.
0: Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memilih para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum sebagai manusia-manusia yang membawa Al-Quran dan membawa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyalurkannya, untuk memberikannya kepada manusia-manusia yang lainnya untuk menyebarkannya kepada seluruh manusia.
1: Fasahabatu radhiyallahu anhum hum hamalatud din wa hum alladhina istafahum Allah azza wa jalla wa ikhtarahum li suhbati nabiyyihi wa lil qiyami bihadhihi al muhimmatil azimah.
0: Maka para sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah pembawa agama dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka. Mereka ini adalah manusia-manusia pilihan yang dipilih untuk menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama.
1: Wa nahnu nattabi'u manhaja as-sahabati radhiyallahu anhum li'anna Allah amarana bidzalik. وأمرنا به كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: Dan kita semua mengikuti manhaj para sahabat tidak lain adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengikuti manhaj ini tidak lain adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: والأدلة على ذلك كثيرة جدا. نذكر بعضا منها إن شاء الله تعالى.
0: Dan dalil-dalil atas hal tersebut sangatlah banyak yang insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu dalil-dalil dari hal tersebut.
1: أول ما نقرأ في القرآن الكريم سورة الفاتحة وهذه السورة ففرض أن نقرأها في كل ركعة في صلاتنا وهذه السورة العظيمة التي هي سبع آيات اشتملت على خلاصة القرآن الكريم كاملا.
0: Dan hal pertama kalau kita lihat yang pertama kita baca dari Al-Quranul Karim tidak lain adalah surat Al-Fatihah. Dan surat ini fardu, wajib untuk kita baca di setiap rakaat, di setiap salat kita. Dan surat ini mencakup ringkasan dari seluruh yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka Al-Fatihah ini adalah khulasatul Qur'an, ringkasan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim.
1: وندعو الله عز وجل بقولنا اهدنا الصراط المستقيم يأمرنا الله عز وجل بهذا الدعاء صراط الذين أنعمت عليهم وبين الله عز وجل الذين أنعم عليهم بيانا شافيا ولم يتركه لاجتهاداتنا وبين سبحانه وتعالى أن طريق الهداية في اتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم.
0: Maka di surat ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa. Apa jalan yang lurus? Itu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan di dalamnya juga sudah ada penjelasan yang lengkap bahwa siapa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Kita tidak boleh kemudian berijtihad. Ya, karena ini sudah jelas bahwa yang dimaksud siratal ladzina an'amta alaihim itu jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum.
1: Wa hadzarana fi akhir as-surah min ittiba'i tariqil maghdubi alaihim wa hum al-yahud alladhina 'alimu wa lam ya'malu wa min tariqid dallin وهم النصارى الذين عملوا من غير علم.
0: Kemudian di akhir surat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita larangan. Apa itu? Yaitu larangan untuk mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yaitu orang-orang Yahudi, mohon maaf, orang-orang Yahudi. Yaitu orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang mereka mengetahui hidayah, mereka mengetahui, namun mereka meninggalkannya. Ini orang-orang Yahudi. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikuti jalan ad-dallin. Siapa ini ad-dallin? Orang Nasrani. Yang orang Nasrani ini mereka beribadah namun tanpa ilmu. Mereka beribadah namun tanpa ilmu.
1: Wa yati huna as-su'al. Ma ad-dalil anna sirata alladhina hada Allah huwa tariq as-sahabah?
0: Dan di sini ada pertanyaan, yaitu apa dalil bahwa jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu, jalan yang lurus itu adalah jalannya para sahabat? Apa dalilnya?
1: Hunaka adillah kathir minha ما جاء في سورة البقرة في آخر الجزء الأول، قال الله تعالى: فإن آمنوا، أي اليهود والنصارى، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي أيها الصحابة، فقد اهتدوا.
0: Ada banyak dalil-dalil, di antaranya adalah yang ada di surat Al-Baqarah di juz ke-1. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu, seandainya mereka beriman. Siapa ini? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Bimis lima amantum bihi, sebagaimana apa yang kalian imani. Yaitu siapa yang sebagaimana yang kalian imani? Kalian ini siapa? Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum.
1: والذي يحدد لنا المعنى هو سياق الآيات. قال الله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اليهود والنصارى يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم: إن أردتم الهداية فكونوا هودا أو نصارى. فقال الله عز وجل: قل، أي قل يا محمد، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي نتبع ملة الخليل إبراهيم عليه السلام، فهو موحد وليس بمشرك. ثم قال تعالى: قولوا، جاء بضمير الجمع، وهذا الأمر لمن الآن؟ للصحابة رضي الله عنهم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم قال تعالى: فإن آمنوا، أي اليهود والنصارى، بمثل ما آمنتم به، أي الصحابة، فقد اهتدوا. فالآية أو الآيات صريحة في أن طريق الهداية إنما هو في اتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم.
0: Dan kita bisa faham hal tersebut tidak lain adalah dari konteks ayat. Karena ayat sebelumnya yaitu jadilah kalian orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Kunu hudan au nasara tahtadu. Jadilah kalian orang-orang Yahudi dan jadilah kalian orang-orang Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Maka di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan mereka, kemudian berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah bahwa sesungguhnya millah Ibrahim adalah millah yang hanif, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Maka Nabi Ibrahim adalah seorang yang muwahhid, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali tidak berbuat kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman qulu, ya, kemudian mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman katakanlah kalian, siapa kalian di sini, yaitu para sahabat, karena domirnya jamak qulu. Maka di sini yang disuruh adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Qulu yani qulu amanna billah, katakanlah bahwa kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya, Nabi Isa, kemudian Nabi Musa, kemudian yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kemudian Ishaq, Yakub dan Al-Asbat, dan kami tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik.
1: Wa ma utiyan nabiyuna bi jami'
0: al-anbiya, dan kepada seluruh nabi-nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami beriman kepada seluruh nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini jelas mengatakan bahwa sesungguhnya jalan yang lurus adalah jalan yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka diminta untuk beriman sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani diminta untuk beriman sebagaimana berimannya siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji keimanan para sahabat radhiyallahu anhum.
1: Wa kadzalika fi al-ayat as-sabiqah wa nahnu lahu muslimun. نحن من المراد بنا؟ الضمير يعود على من؟ على الصحابة رضي الله عنهم، فهذه أيضا الشهادة لهم بأنهم مسلمون، وكذلك الشهادة بأن طريقهم هو طريق الهداية.
0: Dan begitu pula di ayat yang tadi disebutkan bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nahnu lahu muslimun. Nah, maka dan kami baginya Islam. Maka di sini adalah syahadah, di sini adalah kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ini adalah orang-orang yang muslim, yang muslimun, dan syahadah dan kesaksian bahwa jalan yang terbaik adalah jalan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum.
1: Wa fi akhir surati Al-Baqarah قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. من المؤمنون في وقت نزول هذه الآية؟ هم الصحابة رضي الله عنهم، وهذه أيضا شهادة لهم بالإيمان.
0: Kemudian di akhir surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul Sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang diturunkan kepada dari Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kaum mukminin beriman kepadanya. Maka siapakah al-mukminun? Di ayat tersebut di akhir surat Al-Baqarah disebutkan wal mukminun. Siapakah wal mukminin tersebut? Wal mukminun tersebut tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum.
1: Wa suratul Baqarah liwahdaha فيها كثير من الأدلة على هذا الأمر المهم، ألا وهو أن الهداية في اتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم.
0: Dan di surat Al-Baqarah sangat banyak dalil-dalil. Sangat banyak dalil-dalil yang bisa kita temukan di surat Al-Baqarah mengenai permasalahan bahwa sesungguhnya hidayah tidak lain adalah dengan cara mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak ada jalan yang lain untuk mendapatkan hidayah kecuali dengan mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhum.
1: Wa kam min ayatin fil Qur'anil Karim dzakara Allahu 'azza wa jalla fiha as-sahabah wa qala radhiyallahu anhum wa radu 'anhu. Radhiyallahu 'an aqaidihim وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وهم رضوا عن الله بأن الله أعطاهم ما وعدهم وأدخلهم الجنة.
0: Dan berapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka, menyebutkan para sahabat, di antaranya adalah radhiyallahu anhum wa radu'an, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada para sahabat dan mereka para sahabat ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah ridhoi dari para sahabat? Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi akidah mereka, meridhoi ibadah para sahabat, meridhoi juga muamalah para sahabat, juga meridhoi akhlak para sahabat. Maka ridho ini luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi hal-hal tersebut dan mereka para sahabat ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang Allah berikan kepada mereka, atas nikmat-nikmat dan balasan yang Allah berikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum.
1: Lama nasma qawlahu ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, الضمير هنا يعود على من؟ أول من يدخل فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه بعد ذلك من سار على نهجهم إلى قيام الساعة.
0: Tatkala kita mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagi manusia. Maka siapalah kuntum ini? Siapa kalian ini? Siapa kalian ini? Tidak lain adalah mereka yang beriman tatkala itu. Siapa yang beriman tatkala itu? Yaitu para sahabat. Maka ayat ini kuntum khaira ummatin, yang dimaksud sebaik-baik umat, generasi terbaik di sini yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Dan baru setelahnya setelah para sahabat, yaitu orang-orang yang kemudian mengikuti para sahabat, mengikuti manhaj para sahabat, inilah generasi terbaik yang kedua. Jadi yang pertama adalah generasi terbaik siapa? Yaitu para sahabat. Baru kemudian orang-orang yang mengikutinya, baru ini adalah di belakangnya para sahabat radhiyallahu anhu.
1: Wa kama anna Allah azza wa jalla bayyana lana tariq al-hidayah wa awjaba alayna ittiba'a tariq as-sahabati radhiyallahu anhum faqad hadzarana Allah subhanahu wa ta'ala min mukhalafati tariqihim.
0: Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa jalan hidayah adalah jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kita wajib mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum, begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian melarang kita untuk mengikuti jalan-jalan selain jalannya para sahabat radhiyallahu anhum.
1: Faqala ta'ala fi surah An-Nisa al-ayah 115, wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. في هذه الآية الكريمة بين الله عز وجل جزاء من يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بدلائله، ثم قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، لم يكتفي بذكر مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم بل ذكر أيضا مخالفة طريق المؤمنين. ومن المؤمنون وقت نزول هذه الآية؟ هم الصحابة رضي الله عنهم. ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني يسلك غير طريقهم في عقائدهم وأعمالهم. فهذا الذي اختار ذلك الطريق يترك، وما اختاره فلا يوفق للخير في الدنيا، وأما يوم القيامة فإنه يعذب في نار عظيمة والعياذ بالله تعالى.
0: الله سبحانه وتعالى berfirman di surat An-Nisa ayat 115. Barang siapa yushaqiqir rasul, barang siapa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Barang siapa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dan mengikuti jalan dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Ini yang kedua. Yang pertama, barang siapa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua, barang siapa mengikuti selain jalan kaum mukminin. Siapa kaum mukminin ketika itu? Tidak lain adalah para sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan bahwa balasan bagi orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan hidayah, ba'da ma tabayyana lahumul huda, setelah datang kepadanya hidayah, maka kemudian juga dia mengikuti jalan selain kaum mukminin, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam hal apa? Yaitu dalam akidah, dalam amaliyah. Maka barang siapa yang mengikuti jalan selain jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka adalah orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan di akhirat dia akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Fi hadhihi al-ayah law iqtasara Allah 'azza wa jalla 'ala dhikri mukhalafati ar-rasul sallallahu 'alaihi wasallam, hal yakfi aw la yakfi? Al-jawab yakfi. Walakin Allah 'azza wa jalla dhakara aydan mukhalafata طريق الصحابة ليبين أن من خالف طريقهم فقد ضل، وأن من تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم مبتغيا بذلك وجه الله فهو الناجي يوم القيامة والفائز بجنات النعيم.
0: Di ayat ini, seandainya kita kemudian cukup dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah cukup? Jawabannya cukup. Ya, kita cukup untuk mengikuti hidayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu cukup. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa barang siapa yang kemudian meninggalkan sunnah, meninggalkan manhaj para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka adalah orang-orang yang dolal, orang-orang yang sesat. Di sini dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan manhaj para sahabat, maka mereka adalah orang-orang yang dolal, yang sesat. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lah orang-orang yang selamat nanti di hari akhir.
1: هل كل من خالف طريق الصحابة رضي الله عنهم يخلد في نار جهنم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المخالفات كثيرة جدا، فإن كانت تلك المخالفة فيما يتعلق بالتوحيد فأشرك ذلك الإنسان مع الله عز وجل فهذا يخلد في نار جهنم. لكن من خالف طريق الصحابة فيما هو دون الشرك بالله عز وجل فهذا كل يعذب بحسب ذنبه.
0: Kemudian ada pertanyaan, apakah setiap yang menyelisihi para sahabat radhiyallahu anhum mereka kekal dalam api neraka? Jawabannya la, tidak. Karena penyelisihan-penyelisihan ini sangat banyak. Ini perlu dijelaskan. Apabila mereka menyelisihi para sahabat radhiyallahu anhum, manhaj para sahabat, generasi terbaik dalam hal tauhid, apabila mereka menyelisihi dalam hal tauhid, maka mereka kekal dalam api neraka. Apabila ini masalahnya masalah tauhid. Namun apabila mereka menyelisihi dalam hal-hal yang di bawah dari tauhid, ya tidak sampai ke pembahasan tauhid, maka mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung dari amalannya.
1: Nunabbih ala hadha at-tanbih hatta nafhama an-nusus asy-syar'iyyah kama fahimaha as-sahabatu radhiyallahu anhum.
0: Kami, Syekh, mengatakan kita menjelaskan hal ini, memberikan tanbih, memberikan penjelasan atau kita terjemahkan agar kita bisa memahami, agar kita bisa memahami nas-nas ini sebagaimana pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, karena pemahaman yang terbaik adalah pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum.
1: Fa yumkin an yafham al-ba'd fahman khati'an lamma nadhkur hadhihi al-adillah. Sawa'un mithl hadha ad-dalil alladhi fihi anna man khalafa tariq ar-rasul wa khalafa tariq as-sahaba annahu fi nari jahannam aw ma sayati ma'ana fi ahadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. فلا يفهم أبدا أننا نقول أن من لم يكن على طريق السلف على طريق الصحابة رضي الله عنهم أنه كافر وأنه خارج من الملة وأنه مخلد في نار جهنم. قطعا هذا الفهم خطأ، إلا من وقع في الشرك. من وقع في الشرك فهذا ذنب لا يغفره الله، لكن كل الذنوب دون الشرك ومهما بلغت حتى لو كانت من البدع والكبائر فإنها تكون تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن شاء الله عذبه ثم أدخله الجنة، ومن شاء غفر له وأدخله الجنة من غير عذاب. فهذه عقيدتنا، هذه عقيدة الصحابة رضي الله عنهم.
0: Kami jelaskan hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa seseorang yang menyelisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka kekal di dalam api neraka. Ini pemahaman yang salah. Maka tidak difahami di sini bahwa barang siapa yang tidak mengikuti manhaj para sahabat, mereka kemudian kekal di api neraka. Tidak. Yang kekal di api neraka itu apabila mereka menyelisihi pemahaman para sahabat dalam hal akidah. Adapun dalam hal-hal yang lain, maka setiap dosa-dosa mereka, setiap penyelisihan-penyelisihan mereka yang di bawah dari syirik, ya tidak sampai derajat syirik, maka ini semua di bawah masyiatillah, ya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengazab, maka Allah akan azab atas dosa-dosa mereka. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuni dosa-dosa mereka, maka Allah ampuni dosa-dosa mereka. Masya Allah. Maka ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kecuali syirik. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik, ya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa selain dosa syirik. Maka apabila Allah berkehendak untuk mengampuni, maka Allah ampuni. Apabila Allah berkehendak untuk mengazab dosa-dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya.
1: Nantaqil ila شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين وجوب اتباع منهج الصحابة رضي الله عنهم. ونبدا بالحديث قريب من الايه السابقه.
0: Kita sekarang akan berpindah ke sebagian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan membahas yang merupakan dalil ya atas wajibnya mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi setelah kita membahas ayat-ayat, kita sekarang akan membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Qala Nabi alaihi salatu wassalam افترقت اليهود إلى 71 ملة كلها في النار إلا واحدة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وستفترق أمتي إلى 73 ملة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث العظيم بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الافتراق واقع في هذه الأمة كما وقع في الأمم قبلنا، وأن الناجي فرقة واحدة وهي من تمسكت بما جاء بها رسلها، فذكر افتراق اليهود وافتراق النصارى، ثم ذكر افتراق هذه الأمة وبين صفة الناجين، لم يذكر اسما الجماعة الفلانية أو الجماعة الفلانية، وإنما ذكر وصفا، فكل من انطبق عليه الوصف فهو من الفرقة الناجية. فلما سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فإذا من أراد النجاة فعليه أن يتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم.
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda bahwa kaum Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, seluruhnya di dalam api neraka kecuali satu, dan akan terpecah belah orang-orang Nasrani ke dalam 72 golongan, seluruhnya di dalam api neraka kecuali satu, dan akan terpecah belah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam 73 golongan, semuanya di dalam api neraka kecuali satu. Siapa itu satu golongan yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan yang selamat dari api neraka, yaitu barang siapa yang mengikuti ya apa yang ada hari ini, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, dan juga mengikuti sahabatku radhiyallahu anhum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa perpecahan itu pasti terjadi. Ya, sebagaimana perpecahan terjadi pada umat-umat sebelumnya. Perpecahan di umat kita, di umat Nabi Muhammad ini akan terjadi sebagaimana terjadi pada umat Nasrani dan Yahudi. Dan siapakah itu yang selamat? Yaitu yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnah para sahabatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tidak menyebutkan nama kelompok. Rasulullah tidak menyebutkan nama kelompok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifatnya. Apa sifat kelompok yang kemudian Allah selamatkan dari api neraka, yaitu yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Inilah sifatnya. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan namanya.
1: Fala yafham ahad dzalika al-fahm al-khati'. Lama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kulluha fi an-nar, yani annahum kuffar. La. Wa innama hum mutawa'aduna bidukhul an-nar. Fa kullu man khalafa tariq as-sahabati radhiyallahu anhum fa huwa mutawa'adun bidukhul an-nar.
0: Maka jangan sampai kemudian difahami dengan pemahaman yang salah, bahwa kemudian kelompok-kelompok yang lain ini kemudian mereka adalah orang kafir. Jangan difahami bahwa yang tidak mengikuti manhaj salaf, manhaj sahabat, generasi terbaik, kemudian mereka ini seorang kafir. Tidak. Namun mereka ini diancam dengan ancaman api neraka. Bisa difahami, teman? Bahwa mereka ini diancam dengan ancaman api neraka. Namun mereka bukanlah orang-orang kafir.
1: Fa'ma'na ahadith wa ayat al-wa'id allati takunu fi haqqil muslimin anna man fa'ala hadha al-fi'l fa'innahu yastahiqqu dukhul an-nar. Walakin hal kullu man توعد بدخول النار سيدخل النار؟ الجواب كما عرفنا قبل قليل أن هذا تحت مشيئة الله، لا علاقة لنا به، لا نحكم على الناس نحن، هذا في الجنة وهذا في النار، هذا من أمر الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر. ولكن الذي نعتقده أن جميع المسلمين سيكونون من أهل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهذا وإن فعل ما فعل من الذنوب وإن عذب في النار فإن مصيره إلى الجنة، بخلاف من كفر بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فهذا من أهل النار خالدا فيها أبدا.
0: Maka makna dari ayat dan hadis-hadis yang mengancam tadi, hadis ancaman dengan api neraka, yang dimaksud di situ adalah barang siapa yang mengerjakan amalan tadi, maka mereka mendapatkan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah seluruh yang diancam dengan api neraka kemudian masuk ke dalam api neraka? Apakah seluruh yang mengerjakan tadi yang mengerjakan diancam api neraka? Kemudian apakah yang mengerjakannya tersebut pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Karena ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengazab, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampuni, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya tersebut. Maka yang kita fahami bahwa akidah kita bahwa seluruh kaum muslimin itu termasuk dalam ahli surga. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dari hatinya secara ikhlas, ya, tulus, maka jalannya, kembalinya adalah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa difahami. Ya, jadi mereka tidak termasuk orang-orang kafir.
1: Idzan فهمنا الآن المعنى الصحيح لهذه الأدلة، ونستطيع أيضا أن نجيب كل من يقول أنتم ويتهم السلفيين فيقول أنتم أيها السلفيون تكفرون غيركم من الفرق وأن الجنة لكم وحدكم، فنقول أعوذ بالله، لا نقول بهذا ولا يقول به أي عالم من علماء السنة.
0: Alhamdulillah, berarti kita sudah faham pemahaman yang benar, ya, bahwa mereka ini tidak termasuk orang-orang kafir. Ini untuk membantah karena banyak beredar gitu ya perkataan-perkataan bahwa kita orang-orang salafi ini kemudian mengkafirkan orang-orang selain salaf. Dan ini tidak ada dikatakan oleh satu ulama pun, ya, bahwa kemudian surga ini hanya milik orang-orang salaf. Tidak. Ya, mereka ini hanya diancam dengan ancaman neraka dari Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak mengkafirkan mereka sebagaimana yang difahami oleh mereka. Ini hanya tuduhan-tuduhan kepada kita.
1: طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الحديث فيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس هم أصحابه قرني أي أصحابي، ثم الذين يلونهم هم التابعون تلاميذ الصحابة الذين أخذوا عنهم العلم والدين، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين تلاميذ التابعين الذين أخذوا عنهم العلم وأخذوا عنهم الدين. هذه القرون الثلاثة يقال هي القرون الخيرية، وهي القرون التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku. Siapa generasiku? Yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian orang-orang setelahnya yaitu tabi'in. Generasi terbaik yang kedua adalah para tabi'in. Yang pertama sahabat, kemudian yang kedua adalah tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi selanjutnya yaitu tabi'ut tabi'in. Para sahabat radhiyallahu anhum kita sudah ketahui, ya, ini mereka yang semasa dengan Rasulullah SAW dan bertemu dengan Rasulullah SAW dan beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian tabi'in ini mereka yang kemudian berguru kepada para sahabat, yang bertemu dengan para sahabat dan berguru kepada para sahabat, ini adalah tabi'in. Dan tabi'ut tabi'in ini mereka yang berguru kepada para tabi'in, berguru dengan para tabi'in dan bertemu dengan mereka. Maka inilah generasi-generasi terbaik. Ada tiga generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tazkiyah. Ya, ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah generasi-generasi terbaik yang ada di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: وهذه التزكية والشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لخير القرون إنما هي تزكية لفهمهم للكتاب والسنة، فهم الذين ارتضاهم الله عز وجل لنقل الكتاب والسنة، وهم الذين ارتضى الله عز وجل وارتضى رسوله صلى الله عليه وسلم فهمهم للكتاب والسنة. ولذلك فإن فهم السلف لنصوص الكتاب والسنة فهم واجب.
0: Dan tazkiyah ini atau kesaksian ini, tadi kesaksian bahwa mereka ini adalah generasi terbaik. Apa tazkiyahnya? Kesaksian dalam hal apa? Yaitu dalam pemahaman mereka. Pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mereka inilah orang-orang yang sudah diridhoi. Apa yang Allah ridhoi? Yang Allah ridhoi atas mereka adalah pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka mengikuti pemahaman salafus saleh, mengikuti pemahaman para sahabat, ya, dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah hukumnya wajib. Wajib mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum.
1: وكما ذكرت لكم فإن الآيات والأحاديث التي تؤكد هذا الأمر كثيرة جدا، وقد كتب من المعاصرين في ذلك كتبا، ولكنني أحيلكم إلى كتاب كتبه يعني أحد العلماء المتقدمين، وفيه تفصيل لا يستغني عنه طالب علم، ألا وهو كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فقد أفرد فيه فصلا طويلا في ذكر حجية فهم السلف، وأوصيكم بقراءته فإنه نافع جدا.

0: Bagaimana hujah-hujah, bagaimana dalil-dalil bahwa pemahaman para salaf, pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ini pemahaman yang wajib untuk diikuti. Maka Syekh tadi mengatakan, Syekh menganjurkan sekali untuk antum baca, antum buka bab tersebut, penjelasan Imam Ibnul Qayyim terkait dalil-dalil wajibnya kita untuk mengikuti pemahaman salafus salih, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum.
1: أيها الإخوة، نحن نتميز عن باقي الجماعات والفرق بأننا في جميع مسائل الدين نقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول فيها قال الله تعالى، ونقول قال أبو بكر وقال عمر وقال عثمان وقال علي وقال ابن عباس وغيرهم من الصحابة، وكذلك نذكر فهم التابعين وفهم أتباع التابعين. أما بقية الفرق فإنهم لا يعتنون أبدا بذكر فهم الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين لنصوص الكتاب والسنة.
0: Hadirin yang dirahmati Allah, kelebihan kita dibanding dengan kelompok-kelompok yang lain, bahwa dalam seluruh masalah agama yang menjadi dasar kita, menjadi pijakan kita adalah qala Allah wa qala Rasul, bagaimana perkataan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita berpijak pada perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, begitu juga Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Ibn Abbas radhiyallahu anhum. Begitu juga kita berpijak pada perkataan tabi'in, ulama-ulama tabi'in. Begitu pula kita berpegang teguh dengan pendapat atba'ut tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in yang mengikuti, yang bermurid kepada para tabi'in. Dan perbedaan yang lain bahwa kelompok-kelompok yang lain, mereka mensepelekan hal-hal tersebut. Mereka tidak peduli dengan perkataan Allah, perkataan Rasulnya, perkataan para sahabat, mereka tidak peduli. Inilah yang menjadi perbedaan kita dengan kelompok-kelompok yang lainnya.
1: وكذلك يعني نفهم من هذا أن سندنا متصل إلى أتباع التابعين، إلى التابعين، إلى الصحابة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما باقي الفرق والجماعات فسندهم مقطوع ولا يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالسلف الصالح.
0: Begitu pula bisa kita fahami bahwa sanad kita dalam mengambil ilmu ini bersambung, bahwa tatkala kita berpendapat, bahwa kita memahami, kita mengikuti pemahaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka kita sanadnya muttasil, menyambung dari tabi'ut tabi'in, kemudian menyambung ke tabi'in, menyambung sahabat, menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kelompok-kelompok yang lain, maka sanad mereka terputus karena mereka tidak mengikuti pemahaman para salaf terdahulu. Maka pemahaman mereka, sanad mereka terputus, berbeda dengan kita.
1: Amma baqi al-firq fa sanaduha yanqati' 'inda man assasaha wa man jaa'a bitilka al-fikra. فمثلا عندنا الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، الصوفية، هل أحد منهم يقول بأن عقائدهم وأفعالهم فعلها أو اعتقدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل فعلها أو اعتقدها الصحابة؟ الجواب لا. هل فعلها أو اعتقدها التابعون؟ الجواب لا. هل فعلها واعتقدها أتباع التابعين؟

0: الجواب لا. من أين جئتم بهذا؟ كل يقول هذا اجتهاد الذي أسسنا أو شيخي أو شيء أو اجتهاد شيخنا. الجهمية للجهم بن صفوان، المعتزلة لعمر بن عبيد وواصل بن عطاء، الصوفية، الصوفية ليست فرقة واحدة، فرق كثيرة جدا، الرفاعية، النقشبندية، الشاذلية، القادرية إلى آخره، كل فرقة ترجع إلى شيخها، وكل هؤلاء في آخر عهد التابعين أو في آخر عهد أتباع التابعين.
1: Adapun kelompok-kelompok yang lain, maka sanad mereka terputus. Terputus sampai di mana? Sampai syaikh-syaikh mereka, sampai pendiri-pendiri kelompok-kelompok mereka. Maka kalau kita lihat kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Sufiyah, apabila kita tanyakan apakah mereka apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengerjakan dan juga memahami dan berakidah sebagaimana yang mereka akidahkan? Jawabannya tidak. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Ya, apakah para sahabat melakukannya? Jawabannya tidak. Apakah para tabi'in melakukannya? Jawabannya tidak. Apakah tabi'ut tabi'in melakukannya? Jawabannya tidak. Maka siapa yang pertama kali memberikan contoh atas amalan-amalan mereka? Tidak lain adalah pendiri-pendiri kelompok tersebut, yaitu syekh-syekhnya. Kalau kita lihat Jahmiyah, ini syekhnya Jahm bin Safwan, kemudian Mu'tazilah Amr bin Atha, kemudian Sufiyah sangat banyak. Ya, sangat banyak kelompok-kelompok dalam Sufiyah dan kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah, maka dan mereka ini kelompok-kelompok ini bermunculan dari zaman tabi'in, Syekh. Min zamanit tabi'in ini. Ayah, min
0: akhir tabi'in.
1: Ayah, akhir tabi'in. Dimulai dari akhir tabi'in sampai akhir tabi'ut tabi'in. Ini baru bermunculan kelompok-kelompok ini. Adapun di zaman sahabat tidak ada. Nah, dan mereka pun tata cara yang mereka lakukan ini tergantung dari yang dilakukan oleh para masyayikhnya, para pendirinya.
0: مثلا من أكبر الفرق الإسلامية الموجودة الآن فرقة الأشعرية، ويقولون نحن أهل السنة. فنقول لهم يا أشعرية، متى ظهرت الأشعرية؟ مؤسسها هو الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ولد عام 261 وتوفي عام 324، يعني في القرن الثالث ولد وتوفي في القرن الرابع. طيب، هذه العقائد التي تقولون عقيدة الأشعرية، هل عرفت قبل القرن الثالث الهجري؟ هل عرفها البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم؟ هل عرفها أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ هل عرفها من قبلهم من التابعين؟ الجواب لا. فكيف تقولون بأن هذه هي عقيدة أهل السنة وهي لا تتصل بالسنة وليست مأخوذة من القرآن ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي اجتهاد من الأشعري ومن تلاميذه ومن جاء بعده، وجلها مأخوذ من علم الكلام، وهذا علم الكلام ليس من علوم الإسلام أصلاً، وإنما هو علم دخيل على علوم الإسلام. فكيف تقولون بأنكم أهل السنة أو أنكم على الحق وغيركم على الباطل؟ فهل على الحق دليل أبين من هذا؟ نعم.
1: Dan di antara kelompok yang paling besar yaitu adalah kelompok Asy'ariyah. Mereka mengatakan bahwa kami ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang pertama kali mendirikan Asy'ariyah? Yang pertama kali mendirikan Asy'ariyah tidak lain adalah Abu Hasan al-Asy'ari yang dilahirkan tahun 261 Hijriah, kemudian wafat di tahun 324 Hijriah, yaitu dari abad ketiga sampai abad keempat. Maka apakah sebelum abad ketiga, sebelum kelahirannya Abu Hasan al-Asy'ari, kemudian diketahui pemahaman-pemahaman sebagaimana yang dipahami oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari? Jawabannya tidak. Apakah Imam Al-Bukhari memahami sebagaimana yang dipahami oleh al-Asy'ari? Apakah kemudian Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam-imam Ahlul Hadis yang lainnya, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, apakah mereka memahami sebagaimana yang difahami oleh orang-orang Asy'ari? Jawabannya tidak. Karena mereka ini, orang-orang Asy'ari, baru ada, yaitu setelah lahirnya Abu Hasan al-Asy'ari di abad ketiga. Maka bagaimana kemudian mereka mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa mereka akidah mereka ini akidah yang paling benar, sedangkan mereka tidak berasal, pemahaman mereka tidak berasal dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dari para sahabat, dari tabi'in, gitu ya, karena baru ada di abad ketiga, yaitu di 261 Hijriah tadi. Maka sesungguhnya ijtihad mereka, pemahaman mereka ini diambil dari ilmu kalam. Dan ilmu kalam, ya, ilmu kalam ini bukanlah ilmu yang berasal dari agama Islam. Ini adalah ilmu yang baru, yang masuk, yang dimasukkan ke dalam agama Islam. Ya, jadi ilmu kalam tidak berasal dari agama Islam. Dan bagaimana dengan yang demikian, realita yang demikian? Ya, kemudian mereka mengatakan bahwa akidah mereka adalah akidah yang paling terbaik. Padahal akidah yang terbaik adalah akidah yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhum.
0: Wa min al-ajab annahum yaqulun nahnu asy'ariyyatun fil aqidah wa syafi'iyyatun fil fiqh. الإمام الشافعي رحمه الله إمام كبير من أئمة السلف، ولا ينكر علمه وفضله في الفقه، ولكن ألم يكن للإمام الشافعي عقيدة؟ الجواب بلى، وعقيدته موجودة ونقلها تلاميذه وهو إمام من أئمة السلف. فتجد هؤلاء الأشاعرة قالوا نحن في نأخذ من ونرتضي من الإمام الشافعي الفقه ولا نأخذ منه العقيدة، وإنما نأخذ العقيدة من أبي الحسن الأشعري. وهل أبو الحسن الأشعري أعلم بالعقيدة من الشافعي؟ الجواب لا، ولكن هذا يدلنا على تناقضهم. فلو كانوا صادقين في اتباع الشافعي رحمه الله تعالى في الفقه لاتبعوه أيضا في العقيدة، كما ارتضيتموه في الفقه فارتضوه في العقيدة، ولكنه الهوى. والله المستعان.
1: Dan hal yang menganehkan bahwa mereka mengatakan bahwa Asy'ariyah ini mengambil akidah, mereka ini mengambil akidah dari Asy'ari. Adapun fikih mereka mengambil dari Syafi'i. Padahal kalau kita ketahui Imam Syafi'i adalah imam yang agung ya dalam bidang fikih. Namun bagaimana dengan akidahnya? Imam Syafi'i akidahnya adalah akidah salaf. Maka dan Imam Syafi'i ini termasuk dari imam-imam salaf. Maka seandainya ya, mereka mengatakan bahwa kami mengambil fikih dari Imam Syafi'i, kemudian mereka mengatakan adapun akidah kami mengambil akidahnya dari Imam Asy'ari, ini menunjukkan bahwa mereka ini terjadi ada perbedaan tiada tanakut, ada ketidakcocokan. Mereka tidak mengambil seluruhnya dari Imam Syafi'i. Seandainya mereka benar-benar mencintai Imam Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i, pasti mereka seharusnya juga mengambil akidah dari Imam Asy-Syafi'i, karena Imam Asy-Syafi'i ini adalah Imam Ahlus Sunnah, Imam Salaf. Imamus Salaf. Namun kemudian mereka mengambil akidah dari Abu Hasan Al-Asy'ari, dan ini adalah kesalahan dari orang-orang Asy'ari.
0: Ayuhal ikhwah, al-kalamu fi hadhihi al-mas'alah kalamun tawil, walakin la'alla fi hadhihi al-khulasah fa'idah insya'allahu ta'ala. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: Pembahasan terkait hal ini panjang, sangat panjang pembahasan terkait hal ini. Namun ringkasannya, yaitu yang tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan di dalam penjelasan yang ringkas tadi ada faedah, ada hal yang bisa kita ambil insyaallah ta'ala. Soal jawab ya Syekh? Baik, dibuka sesi tanya jawab, silakan jika ingin yang bertanya. Langsung mungkin?
0: Mungkin. Ayo. Bisa langsung, bisa
1: tulis. Masya Allah. Silakan yang ingin bertanya langsung bahasa Arab mungkin. Silakan, tafadhal. Yeah. Oh, ya, yeah, tafadhal.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Ana mau tanya, bagaimana kita mendoakan orang yang mendoakan kebinasaan kepada tokoh yang selalu menghalangi dakwah kita. Ya. Mungkin itu aja dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendoakan tokoh yang mendoakan kebinasaan bagi ini maro yuk ya Syekh. Biman ini yad'u alal halak ini li a'immatis salaf wa da'watihim ini yasuddun an da'wah ini wa hum yad'una alaihim ini maro yuk ya Syekh.
0: Yad'u ala a'immatis salaf
1: ayya yad'una alal halak ini wa ala da'watis salaf wa ghairi.
0: طبعا الذي يفعل مثل هذا الفعل لا شك أن يعني الذي حمله على هذا إما الجهل وإما الهوى وقد يكون كلاهما. مثل هذا يعني نعامله بما يعني أمرنا به، وذلك أن يعني نسأل الله عز وجل له الهداية إلى مذهب السلف ونرد عليه باطله والشبهات التي يثيرها. نعم.
1: Syekh menjawab bahwa barang siapa yang melakukan ini maka perlakuannya tidak lain adalah karena kejahilan dan hawa nafsunya. Maka barang siapa kita menemukan yang demikian maka kita menolaknya dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mereka diberikan hidayah. Kita doakan mereka agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tolak dengan kebaikan. Dengan baik. Yang lain? Dan kita tolak mereka dengan syubhat-syubhat mereka ya dan dalil-dalil mereka ya, dengan hal yang benar gitu, dengan kebenaran. Yang lain mungkin? Tafadhal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syekh. Ahlan wa sahlan. Izin bertanya, di Indonesia yang saya tahu ada subhat tentang keamiran.
1: Apa?
3: Keamiran, kepemimpinan.
1: Keamiran.
3: Oh. Di mana orang ingin mengamalkan bai'at. orang pada ingin berbaiat gitu ya, orang pada ingin mengangkat seorang imam. Nah, kemudian mereka pun akhirnya membuat kelompok-kelompok kecil secara sembunyi-sembunyi melaksanakan baiat-baiat. Sebagaimana keluarga saya mengamalkan hal tersebut, membangun suatu apa ada keimamannya, kemudian baiat di situ. Mereka punya keyakinan bahwa kalau tidak seperti itu, tidak ada baiat, maka akan mati jahiliyah. Nah, sehingga kenapa mereka berbaiat seperti itu? Karena mereka meyakini presiden tidak sah atau pemimpin penguasa negara ini tidak sah. Karena penguasa kita ini bisa perempuan, bahkan bisa orang kafir, bahkan wakil-wakilnya di bawah-bawahnya wali kota, gubernurnya itu bisa dari non-muslim. Sehingga mereka memilih untuk bikin sendiri, berbaiat dengan pemimpin mereka sendiri. Nah, ini apakah seperti ini sesuai atau tidak? Ini mohon penjelasannya. Jazakumullahu khair.
1: Ini wajat Nafi Indonesia, ini firq. Ini. Wahum yarfuduna al-hukuma, yarfuduna ini ra'isul jumhuriyah, wa lab, yani ladaihim labudda an yubayi imamahum yani. Wahum ini firqah saghirah ini fi Indonesia, wa i'taqadu anna man lam yubayi imamahum fahum ala jahiliyah, matu ala jahiliyah. Fama ra'yukum ini ala hadhihi al-firaq?
0: نعم هذا يعني ليس موجود في إندونيسيا فقط بل يكاد يكون موجود في كثير من الأماكن والسبب الذي يحملهم على مثل هذا هو عدم التزامهم بفهم السلف لآيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن سلفهم في هذا يرجع إلى الخوارج الذين كفروا أئمة المسلمين وكفروا عامة المسلمين وقالوا من لم يبايع إمامنا فهو كافر فقتلوا المسلمين تركوا الكافر الأصلي ويعني قتلوا المسلمين بحجة أنهم ارتدوا عن الإسلام فهذه الفرقة موجودة وهي فرقة لا شك أنها ضالة ومنحرفة ويجب التحذير من مثل هذه الأفكار ومثل هذه المعتقدات التي ترجع إلى الخوارج ولا علاقة لها بالإسلام أصلا.
1: طيب الشيخ من جواب بهو firqah-firqah itu tidak hanya ada di Indonesia. Ya, firqah-firqah itu ada banyak di negara-negara yang lainnya. Dan hal tersebut tidak lain karena mereka tidak berpegang teguh dengan pemahaman salaf, dengan pemahaman salafus saleh. Dan tidak ada keraguan bahwa kelompok ini kembali kepada pemahamannya khawarij, yaitu mereka yang mengkafirkan imam-imam kaum muslimin dan mereka membunuh kaum muslimin dan mereka meninggalkan orang-orang kafir. Mereka membunuh kaum muslimin, imam-imam muslimin dengan dalil, dengan hujah bahwa mereka telah murtad dari agama Islam. Nah, maka kelompok-kelompok seperti ini adalah kelompok-kelompok yang sesat. Dan kita wajib untuk menjauhi kelompok-kelompok ini ya, sehingga kita tidak terkena fitnah mereka. Itu ya, kita harus jauhi firqah-firqah yang demikian. Mungkin itu. Baik. Ayo, mungkin ada pertanyaan. Oh, ini. Yang kertas. Oh, ini ada yang pakai bahasa Arab, masyaallah. Ahsanallahu ilaikum wa rafa'a qadrakum ya syaikhana. Barakallahu fikum. Indi soal, nahnu fi talabil ilm nash'uru bit'ab wa qad nufakkir 'aniz zawaj wa iktisabil mal وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالدُّنْيَا وَالسُّؤَالُ كَيْفَ نَصْبِرْ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ وَعَلَى الطَّاعَةِ وَعَنِ الْمَعْصِيَةِ مَا أَشَدِّ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَفِتْنَةِ غَيْرِهَا Lau samahtum antan sahulana jami'an barakallahu fikum. Hatta nakuna mithlu khairil qurun, ya Syekh, Masya Allah.
0: Terjem, Syekh.
1: Ah ya, diterjemahkan dulu kata Syekh ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada Syekh dan mengangkat derajatnya. Wahai Syekh, saya memiliki pertanyaan. Dalam menuntut ilmu, terkadang saya merasakan capek gitu ya, merasakan futur, dan terkadang saya ingin menikah, ingin kerja, dan ingin hal-hal yang sifatnya duniawi. Pertanyaannya, bagaimana cara agar kita bisa sabar menuntut ilmu dan mengerjakan ketaatan-ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, ya, dengan besarnya fitnah dunia dan fitnah yang lainnya. Seandainya Syekh bisa memberikan nasihat kepada kita agar kita bisa seperti generasi terbaik, yaitu khairul qurun tadi, para sahabat radhiyallahu anhum. Tafadhal Syekh.
0: Ahli soal.
1: Ah ya. Tafadhal Syekh.
0: طلب العلم يعني مثله مثل باقي الأمور. إذا أردت أن تحصل شيئا فلا بد أن تتعب في تحصيله، ولا بد أن يؤثر ذلك على كثير من الأمور. فمن أراد مثلا تحصيل المال فإنه ينشغل دائما بالعمل والتجارة، وقد يأخذ عليه ذلك الليل والنهار، يأخذ عليه وقته كله. وكذلك من أراد أن يكون طالب علم فلا بد أن يكون مثل ذلك الذي يطلب المال، أن يكون عنده الرغبة الشديدة في طلب العلم، فيقضي وقته ليله ونهاره في طلب العلم. ولكن هذا من توفرت له النفقة، إذا كان هنا عنده مال أو هناك من ينفق عليه طلب العلم، فهذا يعني إذا أراد أن يكون طالب علم لابد أن يتفرغ لطلب العلم. لكن إن لم يكن عنده من ينفق عليه ولم يكن عنده النفقة، فلا بأس أن يجمع بين الأمرين، بين طلب العلم وبين الاكتساب. وأما ما يتعلق بالزواج وطلب العلم فهذا يختلف من شخص إلى آخر. فطالب علم يتزوج، قد يكون الزواج سبباً في ترك طلب العلم لانشغاله بالزوجة والدنيا، وقد يكون الزواج معيناً لطالب العلم. فكل مسألة تختلف عن الأخرى، وكل حالة تختلف عن الأخرى. ولكن من أراد الوصول إلى شيء فلا بد من أن يحدد الهدف وأن يصبر حتى يحقق هدفه. وفي أثناء الطريق يوجد هناك عوائق ويوجد هناك صوارف كثيرة، فعليه أن يبعدها عنه وأن يبتعد عنها وأن يسير من أجل تحقيق هدفه، والله تعالى أعلم.
1: Syekh menjawab bahwa menuntut ilmu ini seperti mencari yang lain. Ya, jadi barang siapa yang menginginkan untuk mencari dunia, maka dia akan mencarinya siang dan malam. Dia akan terus berusaha untuk mengejar dunia, mengejar harta. Gitu ya. Nah, begitu pula barang siapa yang ingin menuntut ilmu, maka barang siapa yang ingin menuntut ilmu, maka dia harus memiliki keinginan yang kuat dalam menuntut ilmu. Maka dia harus bekerja keras untuk menuntut ilmu siang dan malam. Dan ini bagi yang memiliki nafkah yang cukup, dia berkecukupan. Jadi dia bisa fokus untuk menuntut ilmu, maka sangat dianjurkan untuk fokus menuntut ilmu siang dan malam. Adapun barang siapa yang tidak memiliki harta, tidak cukup ya untuk terus menuntut ilmu itu, maka tidak masalah baginya ya untuk mengumpulkan antara menuntut ilmu dan juga bekerja gitu ya. Jadi tidak fokus terus menuntut ilmu, tapi dia juga bisa kemudian menuntut ilmu sambil bekerja gitu ya. Dan ini berbeda dengan zawaj, dengan nikah. Adapun menikah ini berbeda. Ya, bagi sebagian orang, tatkala dia sudah menikah, maka kemudian dengan nikahnya ini melalaikan dia dari menuntut ilmu. Ya, akhirnya dia agak sulit untuk menuntut ilmu dan lainnya. Namun ada juga yang tatkala setelah menikah dia semakin bersemangat untuk menuntut ilmu. Jadi menikah ini menolongnya dalam menuntut ilmu. Maka ini berbeda. Ya, dan setiap orang mengetahui ya, dirinya masing-masing. Gitu ya. Nah, maka barang siapa yang ingin sampai ke dalam tujuannya yaitu dalam menuntut ilmu, maka dia harus membuat target dalam hidupnya, dan dia harus sabar atas ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang dihadapinya. Karena dalam menuntut ilmu pasti banyak ujian-ujian, banyak cobaan-cobaan. Nah, maka dia harus bersabar, harus berusaha sungguh-sungguh untuk dapat menuntut ilmu sebaik-baiknya. Ama khairul qurun ya Syekh. Hatta ini yakun khairul qurun kas sahaba wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in ini. Nah, adapun agar kita bisa sampai seperti para sahabat ya dalam menuntut ilmu dan para tabi'in tabi'ut tabi'in, Syekh tadi mengatakan dengan cara lagi-lagi ittiba, mengikuti mereka. Ya, mengikuti mereka dalam segala hal, khususnya dalam pemahaman tadi. Taib, cukup atau ada lagi? Ya, silakan. Oh, ada yang depan? Oh, antum. Masya Allah. Afwan.
4: Bismillah. Ya, insya Allah. Mohon izin Syekh sama dan Ustaz. Saya mau bertanya berkaitan dengan hadis perpecahan Yahudi terpecah dengan 71 golongan, Nasrani 72 golongan, dan Islam 73 golongan ya. Nah, di sini terlihat Islam sepertinya lebih banyak gitu ya. Saya tidak bicara Yahudi ya, karena tidak tahu di Indonesia itu tidak ada atau tidak banyak Yahudi. Nah, yang kalau kita lihat di Indonesia itu terlihat Nasrani justru lebih terpecah gitu. Kalau umat Islam itu ya ada mungkin ya yang menyempal di Indonesia itu. Tapi kalau umat Islam contohnya, misalkan umat Islam itu bisa sholat di mana saja gitu. Tapi kalau orang Nasrani misalkan ke gereja itu harus gereja tertentu ya, termasuk ya pokoknya yang di golongannya dia gitu. Nah, bagaimana dengan korelasi hadis ini gitu. Dan saya melihat di Indonesia itu justru umat Nasrani yang jauh lebih terpecah dibanding umat Islam gitu. Kalau umat Islam di Indonesia itu relatif masih bersatu gitu. Kelihatan kalau mau sholat dimanapun tidak masalah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ala sa'il ya Syekh. Fi mas'alati hadith al-iftiraq ya Syekh. Annal Islam ini sataftariq ala 73. Wan Nasara ini 72. Fa wajad anna an-nasara fi Indonesia aktsaru ikhtilafan minal muslimin. Ini al-muslimun yusalluna kaifa syaa fi ayyi masjid, yani amman nasara ini la yata'abadun fi kulli ini ayat kanais ini. Fa kaifal jam' baina dhalik? Ini bi hadis al-iftiraq ini. Iskal ini wajad anna an-nasara ni aktsaru ikhtilafan minal muslimin.
0: نعم في يعني هنا لا تعارض، الاختلاف في العدد، يعني عدد الفرق في المسلمين يزيد على الأمم السابقة. أما الاختلاف في الأمم السابقة إذا نظرنا وتأملنا فنجد أن أغلب الاختلافات الموجودة في الأمة الإسلامية إنما أخذت عمن قبلنا وهم اليهود والنصارى. نعم.
1: Syekh menjawab bahwa tidak ada perselisihan sebenarnya, gitu ya, bahwa perbedaannya dalam jumlah. Kenapa berbeda dalam jumlah? Karena sesungguhnya perbedaan-perbedaan yang ada ya dalam umat Islam ini banyak diambil dari perbedaan-perbedaan umat sebelumnya. Itu maka jumlah perpecahan dalam kaum muslimin lebih banyak. Itu jawaban dari Syekh. Bisa difahami mungkin? Jadi karena perpecahan di dalam Islam ini sebagiannya diambil dari umat-umat sebelumnya. Tep, tepat.
0: Assalamualaikum.
1: Campur ya berarti ya.
5: Izin bertanya Syekh, mengenai apakah betul ada fatwa Syekh Fauzan yang membolehkan menuntut ilmu fikih kepada Al-Asy'ari.
1: Hal thabata anna Syekh Shalih Fauzan ini ajaza talabul ilm min dari selain min Al-Asy'ari ini. Hal thabat anna Imam Shalih Fauzan ini
0: la la fad, lam yathbut la anhu wa la an ghairihi. Fa ahlus sunnah mutawafirun ويدرسون جميع العلوم والفنون فإذا انقطع أهل السنة خذ عن غيره ولكن أولا لم يثبت هذا لا عن الشيخ صالح ولا عن غيره الأمر الثاني الحمد لله أهل السنة ووسائل طلب العلم في هذا الوقت ميسورة للجميع
1: Syekh menjawab bahwa yang disebutkan tadi tidak benar bahwa Syekh Shalih Fauzan tidak pernah menfatwakan hal yang demikian gitu ya dan begitu juga para masyayikh yang lainnya. Mungkin itu jawabannya. Jadi tidak benar yang disampaikan tadi bahwa Syekh Shalih Fauzan menfatwakan bolehnya menuntut ilmu dari orang Asy'ari. Cukup kan? Oh yang mana? Tawil. Metode. Metode. Bagaimana metode? Gimana? Juga juganya maksudnya visual in bismillahirrahmanirrahim nafa'allahu ulumakum ya syaikhana bagaimana metode juga kitab-kitab rujukan akidah yang bersanad kepada Imam Syafi'i mungkin maksudnya bagaimana metode kitab-kitab rujukan gitu ya akidah yang bersanad kepada Imam Asy-Syafi'i. Ini kaifa turuq li kutub kaifa turuq al kutub al aqidah ini al mustanad lil Imam Asy-Syafi'i.
0: Naam. Al kutiba fi hadha yani kitabat kathira minha risalah doktorah عقيدة الإمام الشافعي لشيخنا الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل وهي مطبوعة في مجلدين وموجودة PDF وهناك أيضا عدد من الرسائل العلمية وهي أيضا مطبوعة تبين عقائد كبار أئمة المذهب الشافعي في العقيدة وذلك بالنقل من يعني الكتب الأصلية وهي موجودة ومتوفرة وهذا كله يرد على هؤلاء المتأخرون الذين يعني قسموا الدين فأخذوا من الشافعي الفقه وأخذوا العقيدة من أبي الحسن الأشعري.
1: Syekh menjawab bahwa ada banyak kitab-kitab yang membahas ya tadi pembahasan bahwa orang-orang Asy'ari ini mengambil fikih dari Imam Asy-Syafi'i adapun mengambil akidah dari Imam Asy'ari. Di antaranya adalah kitab yang ditulis oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ya, ada dua jilid, ya. Kemudian ada risalah-risalah ilmiah yang lain yang ditulis oleh ulama yang menjelaskan bagaimana ulama-ulama Syafi'iyah, begitu juga Imam Syafi'i, mereka ini akidahnya adalah akidah salaf, ya tidak sebagaimana yang mereka katakan. Dan risalah-risalah ini semuanya menolak semuanya membantah atas tuduhan-tuduhan yang dikatakan bahwa mereka ini berakidah Asy'ari namun mereka ini mengambil fikih Imam Syafi'i namun mereka tidak berakidah Syafi'i mereka berakidah kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Cukup mungkin? Ah, taib. Yakfi Syekh. Ah, ya. Ada lagi pertanyaan atau mana tadi panitia? Panitia cukup. Ah, cukup. Baik. Mohon maaf, pertanyaan jawab dicukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nakhtatimi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
7: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan. Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustadz-ustadz dari kalangan salafin biasanya bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya. Ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayatkan oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu, ya. Adapun yang lain, ini ayatnya. Menurut saya ayat ini begini, begini, begini. Dia berisihan sendiri. Ini ada hadis, ya, berkata Nabi SAW, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif, dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya. Maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
8: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot, ya. Sirwal dengan bantolun, kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar. daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia gampang, mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati. Wah, sulit. Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita. Sekali, dua kali, 10 kali. Katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000. 1 juta. Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzar. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Misthah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Wal-ya'fu wal-yasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Misthah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes, gak pakai banyak ngeles, gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhirat. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan. Mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah?
9: Tidak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan,

pun di muka bumi ini, melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rizkinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganang ini, gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nang endi cicak? Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, ya Allah moga-moga aku oleh bukaan? Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya, ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berasnya mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lo annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale benar. Tawakale apa? Benar. Laruziktum kama yurzakut tayir. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk? Pahal. Mangkat. Nek sore? Bali. Taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja pahal, cuman tidak terlalu pusing. Gak pernah kita melihat anak apa manuk gawa plastik, ya maksudnya gue apa simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya nyamuk itu nyamuk apa? Manuk. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah. Cari nafkah harus itu, tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu

0: fitolab, itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab, kerja ya kerja tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional bahasa Jawane, apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane salat. Salat gue jenenge kerja member. Mangsane ngaji, ngaji. Mangsane turu, turu. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep mlembur nganti jam 12 bengi nek rezekine 50.000 ya. 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini.

0: الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai.

0: manusia, raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsayna wa amsal mulku lillah والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله,
4: Selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
4: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
4: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
4: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
4: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
4: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
4: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
4: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
4: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Lakukan dua jenis ikhtiar, ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar batinnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Agar Allah Azza wa Jalla segera beri jodoh yang baik. Kedua, solehkan diri kita agar jodoh yang Allah berikan juga sesoleh diri kita. Jangan berharap kita memperoleh jodoh yang soleh padahal kitanya bejat. Kedua, lakukan ikhtiar lahir. Ikhtiar lahirnya boleh kita minta tolong kepada kawan atau kepada siapa saja yang kita percayai, tolong carikan jodoh untuk saya. Itu pertama. Kedua, boleh menawarkan diri. Bila melihat ada seorang yang kita yakini dia baik untuk kita. Ini laki apa perempuan ya? Mana tulisannya? Tulisannya ini bisa laki bisa perempuan. Ini perempuan dulu. Boleh menawarkan diri. Oh ini orang baik untuk menjadi calon suami saya. Sekarang kan ada media ya, kirim WA. Saya sudah saatnya menikah dan saya sudah ingin menikah. Godaan bagi saya besar. Maka bila akhi berkenan tolong lamar saya. Enggak apa-apa. Oh minta CV, kasih CV ya. Minta PT, kasih PT. Semoga itu jadi jodoh. Jangan sampai karena gengsi, karena malu, tidak menawarkannya, akhirnya disamber orang baru menyesal. Aduh, kenapa ya? Ya gitu. Banyak yang seperti itu. Kalau ini laki-laki yang bertanya itu laki-laki, maka cari wanita yang baik, cari informasi tentang kebaikan wanita itu setelah yakin. Istikharah setelah yakin lamar. Ukhti saya sudah mau menikah dan saya sudah istikharah. Dan pilihan saya jatuh ke ukhti. Tolong istikharah dan saya tunggu jawabannya. Gentle kayak gitu ya. Adapun kalau ditolak afwan, anti akhi ini sudah yang ke-11. Dan saya sudah menerima yang lebih. Ya sudahlah atau umpamanya maaf saya tidak berkenan dengan akhi gitu. Ya sudah nasib itu. Cari lagi yang lain ya. Jangan patah semangat hanya karena ditolak oleh 1-2 wanita. Cari lagi, tolak lagi, cari lagi, tolak. Sampai 20 kali. Nanti ke 21 baru dapat. Sisanya.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, ah di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah.

نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن شاء الله. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Ibn Abdullah As-Sulaiman tentang Tarbiyatul Awlad, pendidikan anak, fi dawil kitabi wa sunnah, menurut cahaya Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang kitab ringkas dari Syekh Abdul Salam ini diberi pendahuluan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala, dan beliau memuji tulisan ringkas yang dibuat oleh Al-Syeikh Abdul Salam tentang pendidikan anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ini. InsyaAllah kita akan bahas semua, kita akan baca apa yang disampaikan oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ba'd, laqad an'amallahu ala ibadihi ni'man azimah. Ya, pertama beliau membuka kitabnya dengan al-basmalah. Sebagaimana kita tahu, mereka para ulama memulai kitabnya dengan al-basmalah karena mengikuti Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an dimulai dengan al-basmalah. Setiap surat di dalam Al-Qur'an dimulai dengan al-basmalah, kecuali surat apa? Surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Kenapa surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah tidak diawali dengan al-basmalah? Aba Mu'ad, tadhkur syai'an? Karena begitu datang kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak menyebutkan sebab kenapa hanya surat At-Taubah tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan karena surat At-Taubah bagian dari surat Al-Anfal. Ada yang mengatakan karena surat At-Taubah berisikan tentang perang. Surat At-Taubah berisikan tentang sifat-sifat munafikin. Ya. Tidak ada dalil bahwasanya surat At-Taubah itu bagian dari surat Al-Anfal. Banyak surat-surat yang berisikan tentang perang dan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti surat Ali Imran ada penyebutan tentang perang, surat Al-Anfal sendiri. Kemudian tentang sifat orang munafikin, bahkan ada surat Al-Munafiqun khusus. Ya. Tidak ada dalil. Karena itu sebagaimana dirajihkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullahu ta'ala, sebagaimana datangnya kepada kita surat Al-Bara'ah dan surat At-Taubah atau surat At-Taubah tidak diawali dengan al-basmalah, seperti itu kita hanya menerima saja. Sedangkan untuk alasan atau sebab kenapanya harus ada dalil. Kemudian yang kedua, mereka para ulama memulai al-basmalah di dalam tulisan mereka karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat ke penguasa Romawi, ke penguasa Persia, ke penguasa Habasyah, diawali dengan al-basmalah. Begitupun Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang Allah sebut di surat
An-Naml innahu min Sulaiman.

0: Man wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat tersebut datang dari Sulaiman dan surat tersebut diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian makna dari huruf ba pada al-basmalah adalah litabarruk wal isti'anah, meminta berkah dari Allah, meminta pertolongan dari Allah. Bertawassul di sini dengan menyebut nama Allah, menyebut nama Ar-Rahman, menyebut nama Ar-Rahim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kasih sayangnya itu lebih daripada murkanya, daripada marahnya. Allah mempunyai sifat marah, Allah mempunyai sifat murka. Tetapi sebagaimana hadis kursi, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan murkaku. Ayat yang datang tentang kekekalan surga lebih banyak daripada ayat yang datang tentang kekekalan neraka. Hanya 4 atau 5 ayat di dalam Al-Quran tentang neraka itu kekal. Tapi berapa banyak ayat yang menunjukkan surga itu kekal di dalam Al-Quran. Allah mengedepankan kasih sayangnya, rahmahnya. Hanya satu rahmah yang Allah turunkan untuk alam semesta ini, saat ini, ya, dari sejak awal Allah ciptakan alam semesta sampai saat ini, sampai induk harimau tidak memangsa anaknya, seorang ibu mau membela melindungi anaknya bahkan daripada nyawanya sendiri. Kasih sayang atau cinta, rahmah yang Allah bagikan ke alam semesta. Masih Allah simpan 99 lagi rahmatnya di akhirat nanti. Nah, Islam mengedepankan kasih sayang, rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Bukan hanya untuk kaum muslimin saja. Bukan hanya untuk ahlu sunnah saja. Rahmatnya Islam untuk Yahudinya, untuk Nasraninya, untuk musyrik kafirnya, untuk asi fasiknya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ketika seorang penulis dia menyebut bismillah di awal tulisannya, seorang penceramah menyebut bismillahirrahmanirrahim di awal ceramahnya, berarti dia berdoa kepada Allah, minta kebaikan dan minta pertolongan agar ucapan dan tulisannya tersebut bisa menjadi sebab turun kebaikan untuk dia di dunia dan di akhirat, menjadi berkah. Dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dia berbicara, dalam dia menulis. Kalau bukan karena pertolongan Allah, enggak lurus lisan kita ini untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan ya, kisah siapa? Bal'am ibn Ba'ura. Siapa Bal'am ibn Ba'ura? Hammam tahu? Siapa Bal'am ibn Ba'ura? Kumaha ieu teh? Bal'am ibn Ba'ura adalah seorang yang sebelumnya soleh di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Orang ini tahu nama Allah yang paling agung. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang berdoa dengan nama Allah yang paling agung kecuali akan Allah kabulkan doanya. Dan doa-doa Bal'am ibn Ba'ura itu selalu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tahu Bal'am ini nama Allah yang paling agung itu apa. Suatu saat tokoh-tokoh kampungnya Bal'am ini menghasut Bal'am. Wahai Bal'am, kami akan berikan engkau ini itu. Kami akan jadikan engkau ini itu. Tapi syaratnya doakan keburukan, bencana menimpa Musa dan kaumnya. Kata Bal'am, mana mungkin, dia nabi. Mana mungkin? mendoakan keburukan kepada manusia pilihan Allah, kemudian diancam Bal'am oleh kaumnya, oleh orang-orang kampungnya. Naiklah Bal'am ke satu bukit yang di bawah bukit tersebut ada Nabi Musa dan Bani Israel. Berdoalah Bal'am dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau menyebut nama Nabi Musa dan kaumnya, lidahnya diputar oleh Allah Subhanahu wa taala menyebut diri dia dan kaum dia dan orang kampung dia. Sampai orang kampung dia bilang, "Apa yang kau katakan wahai Bal'am?" Ya. Terjulur kemudian lidah Bal'am seperti anjing. Dan ini di antara tafsir yang disebutkan oleh ahli tafsir ya, di surat Al-A'raf. In tahmil 'alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Ya. Allah Subhanahu wa taala bisa membuat seseorang lupa huruf hamzah, huruf ba. Allah Subhanahu wa taala bisa membuat seseorang itu lupa Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala bisa membuat seseorang itu lupa nama dia bahkan. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, enggak mungkin kita bisa mengangkat tangan kita takbiratul ihram, berdoa, mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, minta pertolonganlah para penulis dan para penceramah di awal mereka menulis dan berceramah mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini bentuknya doa, bertawasul dengan menyebut nama Allah. Bertawasul dengan menyebut nama Ar-Rahman, dengan menyebut nama Ar-Rahim. Baik. Allah artinya adalah Al-Ma'bud, Ar-Rahman adalah yang maha pengasih, yang kasih sayang Allah dari Rahman. Rahmah dari Rahmannya Allah ini sangat luas, mencakup orang kafirnya, mencakup binatangnya, alam semesta seluruhnya. Sekalipun dia menentang Allah, masih juga Allah kasih oksigen untuk dia bernafas. Masih juga Allah kasih dia minum, Allah kasih dia makan. Walaupun dia menentang Allah, mencela nabinya, ya, membunuh nabi-nabinya, tetap Allah Subhanahu wa taala kasih mereka nikmat. Terkadang pelaku maksiat bentuk istidraj, semakin dia bermaksiat semakin Allah lapangkan dunia untuk dia. Sedangkan Ar-Rahim Allah khususkan untuk kaum mukminin saja. Wa kana bil mu'minina rahima. Jadi rahmat Allah untuk kaum mukminin berlipat. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala memulai dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang hendaknya dilakukan oleh semua penulis. Ya, puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Ceramah-ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Nah, kemudian wa ba'd, kalimat sebagai pemisah antara muqaddimah dengan isi. Laqad an'amallahu 'ala 'ibadihi ni'aman 'azimah. Allah telah melimpahkan nikmat-Nya kepada hamba-hambanya nikmat yang sangat agung. Wa min a'zam hadhihi an'am ni'matul walad as-salih. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah berupa anak yang saleh. Ya. Tidak ada di antara kita yang tidak berharap mempunyai anak saleh. Semua kita berharap punya anak saleh. Jangankan kita sebagai manusia biasa, para nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniakan anak yang saleh. Fa huwa 'amalun salihun liwalidayhi fi hayatihima wa ba'da mamatihima. Yang anak saleh tersebut adalah al-'amalu salih untuk kedua orang tuanya di dunia ketika dia hidup dan setelah dia mati. Ya, penyejuk mata, penyejuk hati di dunia dan di akhirat, amal soleh. Ingat ya, bukan berkah itu bukan dengan kuantitas, ya, bukan dengan banyaknya benda, Misalnya berkah pada anak artinya banyak anaknya gitu. Ya. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Asy-Syangkiti rahimahullahu taala, berkah pada anak itu bukan pada jumlah anak. Tetapi apakah anak tersebut menjadi penyejuk hati orang tuanya atau justru menjadi sempit hati orang tua karena anak-anaknya ini. Ya. Banyak anaknya tetapi durhaka kepada orang tuanya. Ini gak berkah. Ada satu cuman anaknya. Tapi si anak ini patuh kepada orang tuanya pada hal yang ma'ruf. Ketika orang tuanya meminta hal yang ma'ruf, albir wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan, dia kerjakan. Orang tuanya meminta untuk melakukan maksiat, tidak dia kerjakan. Bentuk bakti si anak kepada orang tua. Dan ketika sudah wafat si ibu, sudah wafat si ayah, si anak pun mendoakan orang tuanya, tidak lupa juga bersedekah atas nama orang tuanya. Dia hajikan orang tuanya, dia umrohkan orang tuanya. Kama akhbara bidzalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Sebagaimana datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang itu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila putra Adam wafat, terputus seluruh amalannya kecuali tiga. Terputus seluruh amalnya kecuali tiga. Meninggal orang tua, terus dia mendapatkan pahala. Disebut diantara yang tiga itu adalah waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Seseorang ada yang meninggal tapi masih ngalir pahala, masih terus seakan-akan dia hidup beramal. Seperti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan yang demikian kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Umur beliau 45 tahun, hidup beliau kurang lebih dari tahun 600-an Hijriah. Sekarang sudah berapa tahun ini? 800 tahunan Hijriah. Disebut di seluruh penjuru masjid di dunia ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, seakan-akan beliau itu tetangga kita. Seakan-akan beliau itu hidup di masjid kita. Sering sekali kita mendengar Al-Imam An-Nawawi, tubuhnya sudah di dalam tanah. Beliau sudah wafat, tetapi seakan-akan beliau itu hidup, berkah, barokah, mengalir terus pahala. Dengan ilmu yang beliau tulis, Al-Arba'un An-Nawawiyah, Riyadus Salihin, Al-Majmu', dan ada juga orang yang sudah mati, terus dosanya ngalir. Dia sudah mati beratus tahun, terus ngalir dosanya. Dan seorang yang beruntung adalah ketika dia mati, dosanya pun mati juga. Gimana itu mengalir juga dosanya? Dia mengajarkan maksiat kepada temannya, kepada orang lain, kepada anaknya. Ngerokok dia di depan anaknya. Berbuat maksiat dia di depan anaknya, ditiru oleh anaknya, ditiru oleh cucunya. Ucapan-ucapan kasar, ucapan-ucapan kotor, perbuatan-perbuatan maksiat, ditiru oleh teman-temannya. Mati dia, teman-temannya masih melakukan maksiat. Anak-anaknya masih melakukan maksiat. Apa yang dia dapatkan dari bapaknya? Apa yang dia dapatkan dari kawan yang mati tersebut? Apa namanya tadi? Dosa jariah. Dan seorang yang beruntung adalah ketika dia mati, mati juga dosanya. Nah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal, tapi terus orang tuanya ini mendapatkan pahala karena amal soleh, doa dari si anak. Walidzalika kana ihtimamul anbiya'i was-solihin bidzurriyyah kabira. Karena itu perhatian para nabi dan orang-orang soleh untuk mendapatkan anak yang soleh itu lebih, ya, mereka itu berharap betul punya anak soleh, ya. Karena memang seperti ini, bagaimana kalau kita mati masih terus ada amal yang ngalir. Lima yatarattab alaihi minal khairil azim, karena banyak kebaikan dari anak soleh tersebut. Tapi ingat ya, kalau kita mau punya anak soleh, jadi jugalah kita anak soleh untuk orang tua kita. Masa berharap punya anak soleh, dia sendiri durhaka sama orang tuanya? Wa qad ahmala hadzal amra katsirun minan nasi wa khosatan fi hadzal zaman ma'a kasratil malhiyati wasyawaghil wal fitan. Penting. Dan niatan seperti ini, dia ingin punya anak soleh, itu hampir punah di zaman sekarang ini. Untuk kebanyakan orang di zaman sekarang, dengan banyaknya malhiyat, malhiyat ini apa ya, dunia-dunia hiburan, wasyawaghil, kesibukan-kesibukan dunia gak jelas, walfitan, fitnah syubuhat, fitnah syahwat, bahkan gak mau, ada yang gak mau punya anak lebih dari dua, ada yang gak mau punya anak lebih dari satu, ada yang gak mau punya anak, ada bahkan yang gak mau menikah, ada yang takut nikah. Kenapa? Fitan. Kena syubhat. Beda muslim. Kalau muslim dia jelas, makanya seorang muslim itu ketika dia menjadi seorang muslim, dia baca ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jelas hidupnya untuk apa? Enggak linglung, enggak bingung. Ya. Enggak oyong jalannya. Jelas. Harta dia mau dikemanain, keluarga dia diarahkan kemana. Ya. Jelas hidupnya untuk apa? Jelas jati dirinya siapa? Jati diri itu enggak dicari, itu orang bingung itu. Allah berpesan, jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Pegang Islam, pegang iman sampai mati. Nah, inilah syubhat ya, syubhat yang menimpa banyak. Ada orang yang baru mau menikah itu kalau udah umur 40 tahun. Ada yang orang baru mau menikah pada umur sampai ada yang 45 tahun. Memang enggak mau nikah dia di umur 20 tahun, 25, enggak mau dia nikah. Ini orang yang enggak jelas agamanya. Beda dengan urusan-urusan syar'i. Ada memang seperti Al-Imam An-Nawawi, beliau tersibukkan dengan ilmu sehingga beliau belajar dan mengajar sampai umur 45 tahun. Kalau ini enggak, misalnya dia tinggalkan menikah itu memang karena enggak mau punya anak. Enggak mau dunianya hilang. Enggak mau, nasallahu afiyah ya. Banyak sekali mafasid. Ya, wajahil al-kathiru minhum al-hadiyan nabawiyyal mu'in fi tarbiyatil aulad. Dan yang dikaruniai anak pun enggak ngerti juga cara mendidik anak. Terkadang wa huwa min ahammil umur allati yajibu 'alal muslim al-inayatu biha. Dan ini termasuk dari perkara yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap muslim. Ya, kenapa? Lima fiha min fi'lil asbabi allati arsyada ilaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi tarbiyatil aulad. Karena untuk menempuh sebab-sebab yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara mendidik anak. Nah, seorang muslim dia fokus di antara yang paling penting yang harus dia ilmui selain ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, adalah ma'rifatul Islam. Di antara ma'rifatul Islam adalah bagaimana mendidik anak. Datang itu semua dari Rasulullah SAW. Jangan kira Islam ini hanya ngajar sholat, puasa, zakat, haji aja. Rasulullah SAW sampai dikatakan oleh para sahabat, "Allamana Rasulullah SAW kulla syai." Rasulullah SAW mengajarkan kita segala sesuatu, hatal khara'ah, sampai cebok, sampai beristinja, gak boleh pakai tulang, gak boleh pakai kotoran binatang, harus ganjil, harus witir, minimal pun 3, gak boleh satu kali pakai tisu, satu kali gak boleh, sampai perkara demikian Rasulullah ngajarin kita. Masa tentang tarbiyatul aulad gak Rasulullah ajarkan? Nah, ini pula lah yang perlu diperhatikan oleh sebagian orang-orang tentang ilmu evolusi Darwin. Kalau itu pantas dikatakan ilmu, Bukan ilmu itu, ilmu kesesatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita segala sesuatu. Tidak ada burung yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah ajarkan kita ilmu. Sampai permasalahan tadi, permasalahan cebok. Adab makan, adab minum, adab tidur diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW tidak mengajarkan kepada kita siapa manusia pertama di alam semesta ini. Berasal dari kera, simpanse. Manusia berasal dari simpanse. Dari kera. Ya, mustahil. Allah berulang kali menyebutkan tentang penciptaan manusia pertama di dalam Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan segamblang-gamblangnya, selugas-lugasnya, sejelas-jelasnya tentang penciptaan ayah kita Adam. Ya, jadi jangan mengira Islam itu hanya mengajarkan tentang sholat, puasa, zakat aja. Ya, tentang pendidikan anak pun diatur dalam Islam. Sebagian udah enggak ngeliat lagi pendidikan anak syar'i yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Barat, wejeng barat. Pendidikan anak menurut Charles lah, wiji deh ngarana teh. Aya Thompson lah. Orang-orang kufar dijadikan rujukan dalam pendidikan anak. Yang tidak kurang Islam mengajarkan tentang pendidikan apa? Anak. Enggak kurang. Baik. Wa hadzal kutayib as-saghir jama'tu fihi ma tayassara li min al-kitabi wa sunnah fi tarbiyatil aulad. Kitab kecil ini yang Allah mudahkan untukku, yang bisa aku susun dari Al-Quran dan Sunnah tentang pendidikan anak. La'allahu yakunu mu'inan, mudah-mudahan ini bisa membantu. Wa mursyidan lil walidain, dan bisa menjadi petunjuk untuk para orang tua. Fi tarbiyati auladihim, untuk mendidik anak-anak mereka. As'alullaha ayyaja'alahu khalisan liwajhil karim. Aku memohon kepada Allah agar tulisan ini aku tulis ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kamala ansa an ashkura syekhana, tidak lupa pula aku bersyukur, berterima kasih kepada guru kami Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan yang telah memberikan takdim, pendahuluan untuk kitab ini. As'alullah ayaj'ala dhalika fi mizani hasanatih, mudah-mudahan ini menjadi sebab beratnya timbangan amal beliau. Wa yubarika lahu fi waqtihi wa ilmih, dan mudah-mudahan Allah memberikan berkah pada waktu dan ilmu beliau. Nah, yang pertama, bab yang pertama adalah al-aulad ni'matun minallah wa hibatun minhu. Yang pertama, anak-anak itu adalah nikmat dari Allah dan karunia dari Allah. Ini perlu kita ingat. Anak-anak itu adalah nikmat dari Allah, karunia dari Allah. Al-hibah hiyal atiyah bi ghairi iwad, pemberian tanpa minta ganti. Qala ta'ala lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha 'aqima innahu 'alimun qadir. Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Diingat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Qala Ibnu Athiyyah fi tafsiri Al-Muharrar Al-Wajiz, berkata Ibn Athiyyah dalam kitab tafsirnya yang bernama Al-Muharrar Al-Wajiz, bada'a subhanahu bidhikril inathi tashrifan lahunna liyuhtamma bisawnihinna wal ihsan ilayhinna wa yaqul Wathilah Ibn Asqa' radhiyallahu ta'ala anhu innami yumnil mar'at tabkiriha bil untha qabla dhakar lianna Allah bada'a bil inath min yumnil mar'ah min barakatiha wa alamati sa'adatiha fid dunya qabla al akhirah. Subhanallah. Ya, kata Ibnu Athiyyah, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat ke-49 di surat Asy-Syura, wanita atau perempuan sebelum laki-laki, karena kemuliaan yang ada pada wanita. dan bagaimana hendaknya perhatian untuk menjaga mereka, berbuat baik kepada mereka. Lebih, coba ini Islam, ya, emansipasi wanita sebagaimana didengang-dengungkan oleh sebagian orang, hak-hak wanita, Islam yang lebih memberikan hak untuk para wanita, untuk para perempuan. Perlindungan, kebaikan, perhatian lebih kepada wanita, lebih kepada perempuan. Allah menyebutkan dalam ayat ini, yahabul liman yasha'u inathan. Allah karuniakan kepada sebagian orang anak perempuan. Wa yahabul liman yasha'u dzukur, dan Allah berikan juga kepada sebagian orang anak laki-laki. Allah dahulukan anak perempuan daripada anak laki-laki karena keutamaan yang ada pada anak perempuan daripada anak laki-laki, dan perhatian yang harus lebih diberikan kepada anak perempuan, ya, kebaikan yang diberikan kepada anak perempuan lebih. Naam. Berkata sahabat Nabi Wasilah bin Asqa, termasuk dari berkah seorang wanita adalah didahulukannya penyebutan di dalam ayat ini daripada laki-laki. Ya, berkah anak perempuan, ya, tanda kemuliaan, kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat. Coba, ini beda betul sama orang jahiliyah, beda betul sama orang barat, orang kufar. Sebagian orang-orang kufar itu wanitanya mengatakan kita ini manusia atau binatang, ya, sampai seperti itunya mereka. Sebagian wanita itu tidak merasa dihargai, dihormati, dimuliakan di sana. Beda dengan Islam. Ketika masa jahiliyah demikian pula dihinakan wanita. Ya. Islam menjunjung tinggi, memuliakan, mengagungkan, menjaga, melindungi mereka, para wanita. Nanti insyaallah akan disebutkan. Nanti akan disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala apa saja dalil-dalil keutamaan anak wanita daripada anak perempuan. Wanita itu adalah perempuan yang sudah balik ke atas, itu namanya wanita. Kalau belum balik bukan wanita namanya. Di bahasa Indonesianya namanya apa? Perempuan. Baik. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Yatawara minal qawm ayumsikuhu alahun am yadusuhu fitturab ala sa'am ikumun, kata Allah di surat An-Nahl. Apabila Allah berikan mereka anak perempuan, dhalla, langsung menghitam wajah mereka, muswaddan, ya, kelam, gelap hati mereka, wahuwa kadhim, menahan amarah, marah dengan takdir Allah punya anak perempuan. Ya tawaro minal kaum, nyumput-nyumput, yang enggak mau ketemu kawan-kawan, yang enggak mau ketemu saudara-saudaranya. Takut ditanya, udah melahirkan belum istrimu, laki-laki atau perempuan? Malu dia ditanya, ya tawaro minal kaum. Ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fitorob. Terus dia mikir, ini mau terus dipelihara enggak ya anak perempuan ini, ya? Tapi dia terus dihina, dilecehkan. Anak perempuan ya, anak lu perempuan ya, dihinakan. Am yadusuhu fitorob, atau kubur aja hidup-hidup. Ala sa'ayakumun. Seperti ini orang jahiliyah itu. Ya. Beda sama Islam. Nah, annasu arba'atu aqsam. Manusia ada 4 macam dalam hal ini. Qala Ishaq ibn Bishr, nazalat hadhil ayah fil anbiya'i thumma ammat. Berkata Ishaq ibn Bishr, turun ayat surat Asyura 49-50 itu tentang para nabi, kemudian umum untuk seluruh manusia, ya. Jadi ada nabi yang hanya Allah karuniakan anak perempuan saja, ada nabi yang Allah karuniakan anak laki-laki saja, ada nabi yang Allah karuniakan anak laki-laki dan anak perempuan, ada nabi yang enggak punya anak laki-laki dan anak perempuan, enggak punya anak sama sekali. Yang pertama Nabi Lut, Abul Banat, lam yulat lahu zakar. Nabi Lut hanya punya anak perempuan saja, enggak punya anak laki-laki. Wa Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, abul aulad, lam yulat lahu untha. Beliau hanya punya anak laki-laki saja, enggak punya anak perempuan. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wulida lahu sinfan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianugerahkan oleh Allah anak laki-laki dan anak perempuan. Siapa nama anak laki-laki Rasulullah? Rais. Terus? Naam. Anak perempuan? Fatimah udah. Jadi kalau menurut Ibnul Mulaqin, anak Rasulullah SAW itu yang dari Khadijah, yang dulu ya, yang dari Khadijah itu 4 laki-laki 4 perempuan. Laki-laki siapa aja? Qasim, Abdullah, Tayyib, Tahir. Sedangkan anak perempuannya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. 8 anak Rasulullah SAW dari Khadijah. Kemudian Rasulullah ini menurut siapa tadi? Ibnul Mulaqin. Ya, guru dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Anak bungsu Rasulullah SAW dari budak Rasulullah SAW yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Ya, bernama Ibrahim. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'an, anak Rasulullah SAW itu laki-laki cuma 3. Kalau dari Khadijah cuma 2. Hanya Qasim dan Abdullah. Tahir Toyib itu julukan untuk Abdullah ini. Anak perempuan 4. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Sama. Ya, Ibrahim anak bungsu Rasulullah dari Maryah Al-Qibtiyah. Dan tidak ada anak dari istri-istri Rasulullah SAW yang lain. Datang riwayat keguguran dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena itulah beliau berkunyah dengan Ummu Abdullah, ya, yang beliau namakan janin yang keguguran tersebut dengan Abdullah. Ada yang mengatakan, ada riwayat pula beliau berkunyah dengan putra kakak perempuan beliau Asma, yaitu Abdullah bin Zubair. Boleh berkunyah dengan itu, ada riwayat Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha adalah beliau berkunyah dari keponakan beliau, dengan nama keponakan beliau. Taib. Wa Yahya bin Zakaria Aqim. Yahya bin Zakaria Aqim. Aqim itu enggak punya anak, enggak punya anak laki-laki, enggak punya anak perempuan. At-tazwid fil ayah aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha huwal jam' bainal banin wal banat. Maksud yuzawwijuhum dhukrana wa inatha maksudnya adalah Allah anugerahkan dia anak laki-laki dan anak perempuan. Taib. Yang kedua, al-auladu zinatun wa fitnah. Anak-anak itu sebagai perhiasan dan sebagai ujian. Sebagai ujian. Ya. Bagaimana itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, anak-anak adalah sebagai perhiasan untuk kehidupan dunia ini. Ya, terkadang betul-betul hilang lelah, hilang jenuh, hilang sedih. Ya, dengan anak-anak. Zina, perhiasan. Hilang jangar. Dengan adanya apa? Anak-anak. Zina. Al-hayatid dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran, zuyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Fitrah manusia, naluri manusia. Allah sudah berikan perhiasan untuk manusia, cinta kepada wanita, kepada anak-anak, kepada istri, ya, misalnya kepada anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak pun sebagai fitnah, ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu ujian. Wallahu indahu ajrun azim. Dan ada pada sisi Allah pahala yang sangat besar. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar yakhthub id aqbala al-Hasan wal-Husain yamshiyani wa yata'atharan 'alayhima qamisani ahmaran fa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahamalahuma thumma qala sadaqallahu innama amwalukum wa auladukum fitnah ra'aytu hadaini al-ghulamain yamshiyani wa yata'atharan falam asbir hatta nazaltu wa hamaltuhuma rawahu Abu Daud. Apa bentuk ujiannya? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah nih di atas mimbar, tiba-tiba Hasan dan Husain masuk masjid pakai baju merah lucu, ya, pakai baju merah lucu sedang jalan. Rasulullah SAW langsung turun dari mimbar, kemudian langsung digendong cucu Rasulullah tersebut dan berkata, telah benar apa yang dikatakan Allah. Shadaqallah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu ujian. Aku melihat dua anak ini jalan dengan mengenakan pakaian seperti ini, falam asbir, enggak sabar untuk ingin memeluknya sampai aku turun dan kupeluk, kugendong. Ya, belum selesai lagi isi khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah apa? Ya, ujian. Ya, nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kemudian yang ketiga ya. Qad yushghal al-abna al-walidain an ta'atillah. Anak-anak itu bisa menyibukkan kedua orang tuanya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan demikian, terlalaikan seseorang dengan anak-anaknya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia merugi. Harusnya udah ke masjid nih, main terus sama anak-anaknya. Ya. Harusnya dia sudah melakukan ini dan itu dari ketaatan, dari ibadah dan ibadah. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian sebagai musuh untuk kalian. Fahdharuhum, berhati-hatilah kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-auladu majbanatun wa mabkhalah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak itu menjadikan seseorang itu pengecut dan pelit. Apa maksudnya? Majbanah ya khafu minal jihad khasyatul maut. Menjadikan seseorang itu pengecut, takut dia jihad, takut dia perang, ya, takut dia perang, takut mati, nanti anaknya jadi yatim, jadi pengecut, nggak mau dia pergi perang, nggak mau dia pergi jihad, takut mati, nanti anaknya jadi yatim. Wa mabukhalah, pelit, yamtani ani sadaqah min ajlil infaq ala atfalih. Dia tidak mau mengeluarkan sedekah, bahkan gak mau mengeluarkan zakat karena khawatir nanti anaknya gak bisa makan, gak bisa sekolah, gak bisa punya baju baru. Ya, nasallahu afiyah. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majbanah wa mabkhalah. Al-aulad majbanah wa mabkhalah. Anak-anak itu bisa membuat orang tuanya menjadi penakut dan kikir. Baik, alhamdulillah. Mungkin ini dulu ya yang kita bahas karena sudah masuk isya. Nah, jazakumullah khairan. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan lain. Alhamdulillah wasallallahu ala rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang, kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد